0: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kade ulah lepat propolis. Propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju katarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis. Supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Satajan dikawitan ieu dongeng Sunda, karesan bade aya nu ngalangkung heula nya, sakedap we.
1: Lawan penyakit kronis dengan cara yang logis dan realistis, tetapi praktis, ya alfa propolis. Sehat optimis, anti pesimis, kehidupan pun selalu harmonis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu kahiji. Wilujeng ngadangukeun sor a

0: Urang nyarioskeun dina jaman baheula. Kakocapkeun hiji karajaan anu geus teu bireuk deui. Lantaran eta karajaan teh geus kaceluk kaun-aun kawentar ka jana pria. Nega kakawasaanana. Loba rahayatna subur daerahna, nyatana karajaan Galuh anu kasohor di jagat parahyangan. Cek ujaring carita daerah kakawasaan kerajaan Galuh teh kacidargana sarata ngereh puluhan kerajaan-kerajaan leutik anu taluk ka Sri Maharaja Sungging Perbangkara. Atuh puguh we nagara aman raharja sepi paling tobong rampog sepi ing pamrih rami ing gawe nu tani maruki nu dagang pada sarenang. Pagawe nagri harurip rahayat sarenang estuning hurip Gusti waras abdi. Ditamih-tamih deui atuh kaayaan tanahna estuning subur sagala alus. Eta tanah di kerajaan Galuh estu subur sagala alus. Sagala alus, eta sagala alus. Tong boro melakeun siki dalah sok sanaja nancepkeun iteuk gecek paribasana di wilayah kerajaan Galuh mah pasti jadi. Atuh ku kituna rahaya teh usahana sebagian gede kana tatanen alias tukang tani ngolah sawah, ngolah huma, ngolah kebon jeung sajabana. Teu matak aneh atuh. Lamun di eta wilayah teh eta kerajaan teh baluncir leuitna laloba duitna raweuy ku teureuyeun rambay ku ala-alaeun lubak libuk loba dahareun bro di juru bro di panto ngalayah di tengah imah kitu carek wilanganna mah adi Kangjeng Raja Sri Baginda Sungging Perbangkara geus kakocap pulas asih kana leutik nya kasasama adi lujaksana leuleus jejer liat tali landung kanungan lair aisan tara getas harupateun teu matak aneh atuh mun sakumna rahayat bela satia sumujud ka Kangjeng Raja taya anu bengkok sembah ngijing sila estu satia satuhu ulun kumawula karajana. Tapi nyakitu atuh manusa mata inu sampurna sapertos Kangjeng Raja. Kangjeng Raja Sungging Perbangkara anu jadi pepayung nagara Galuh estuning harita teh teu acan kagungan putra jararan prameswarina kabejakeun hapa alias gabug alias mandul teh. Teu acan kagungan putra, teu burung-burung acan. Hal ieu teh sakapeung mah matak ngajadikeun bahan emutan kanggo Kangjeng Raja. Ngan ku kawijaksanaan, kasobaran jeung kajemaran jiwana, Kangjeng Raja tetep sabar nampi kana kadar ti pangeran, sadar kana kakawasaan anu murbeng alam. Ari jadi marga lantaranana Kangjeng Raja Sungging Perbangkara mah kacida taatna kana agama kanal kayakinan kana maha kawasa uninga sarta percaya yen ieu alam teh henteu jadi ku sorangan kitu deui manusa tapi tangtos aya anu nyiptakeunana turta yakin yen hirup jeung hurupna manusa gunta gantina berang jeung peuting usik malikna manusa eta diatur ku Yang Maha Kawasa. Kitu gambaran kaayaan di kerajaan Galuh mang saharita. Kocap dina hiji mangsa Kangjeng Raja Sungging Perbangkara nuju linggih nyalira di karaton anjeunna ngahuleng miraga meneng ngumbar sawangan nganter lamunan. Lami-lami betras emut yen geus lami henteu jengkar ti nagara henteu ngayakeun hiburan panglipur kana kalbu pamemberah kana manah mantenna kawasna aya kana genep sasihna sigana mah teu ka mana-mana Kangjeng Raja teh estuning sibuk ngurus jeung ngatur nagara ngaheuyeuk dayeuh ngolah rahayat Renghap Kangjeng Raja narik napas jero nakranan lajeng ngusap rarai ret kana meja leutik gedengeunana nyampa ka tuangan sareng leuteun can coceng deui padahal eta teh tuangan leuteun teh sakitu raosna atuh ragamang kana anggur rot ngaleueut bangun nikmat nakranan bagja temen bagja temen danget ieu kaula dibere sehat tapi ieu awak teh asa carangkeul uteug asa beurat ieu teh kitu gerentes manah sang raja lajeng ngadeg anjeunna teh leuleumpangan di lebet karaton breh kaayaan leuweung tutupan kagambar katinggal kabayangkeun ku anjeunna leuweung tutupan tangkal kai rajeg ting lengeceng gede luhur kawas anu hayang ngaju langit ditambah surasa satoan reang disarada nu gede nu leutik patemalan jeung baturna gaur maungna segor bagongna jerit-jeritna meni asa kacipta oge ting gurayangna owa kasawang ting lagadarna uncal kitu eta sawangan Kangjeng Raja bakat ku sono-sonona hayang ulin deui ka leuweung tutupan maksud jengkara ti karajaan. Nih Kangjeng Raja imut lajeng narik napas jero bari ungut-ungutan pok deui sarbeting manahna. Nya kawada geus heubeul teu nincak leuweung. Henteu nyaba ka tengah alas. Geus meujeuhna ditempo deui sigana mah. Datang tu uncal geus baranahan. Mencek kesalintuh deui pikeun ngabangberangkeun hate we ieu mah ngabeberah kasusah nya jiga naleuwi hade moro ka leuweung ieu mah kitu gerentes manah Kangjeng Raja waktu harita atuh geus kitu mah enggal nimalan ka punggawa kerajaan supaya nyaur paman lengser torojol penggawa datang brek deku cong nyemah perihaturan harita teh
1: kula nuhun Kangjeng Gusti pada ieu pekersaan naon sun
0: kitu ceuk penggawa gasik naker naros
1: penggawa kula nuhun kula geuna los tepungan paman lengser sina ka dieu buru-buru sabab kaula aya picaritaeun mangka gancang ulah lereda ulah rek diengke-engke penggawa
2: tugas dawuh pangandika timbalan parantos katampi amit sejak mius ka paseban sun
0: cek penggawa bari nyembah deui
1: nah make ka paseban teu salah penggawa make jeung ka paseban sagala rupa
2: kerenesan sun paman lengser nuju di paseban nuju macangkrama sareng para penggawa sanesna
0: cek penggawa bari nyembah deui
1: oh kitu beral atuh geremiang ka ditu
0: cedok nyembah terus gengsor geus rada anggang ka karamalik terus ini trek nepungan paman lengser nu harita keur gunem catur di paseban kacaturkeun paman lengser harita teh keur diriung-riung we ku para tumanggung di payunan ku ponggawa rame gunem catur sebal guyon gogonyakan dasar sipatna mang lengser teh sarengkak sapari polahna teh ngan pi kalucuan bae pi kasirian bae aduh teu matak aneh mun di paseban teh teu weleh eak-eakan kuno sareuri suka bungah galumira jauh tina rasa kasusah kabingung harita oge nyakitu atuh paman lengser calik anekak nuju ditaros ku hiji ponggawa
3: paman lengser
0: pokna bari molong
4: ah aya naon geu lu
0: paman lengser kerung bari manyun
3: ulah teh minta papatah minta pibejang ka paman lengser anu parantos lagok tapak genting kadek
1: uring mah sajam ngulungan luang teh papada urang we
3: silih tukeran pengalaman dina nguning hirup kumbuh di alam dunya kitu
4: eluh nyarek nukeran pengalaman naon ka kula coba
0: cek paman lengser bari halisna ngarindat sungutna calanga panon melong ka punggawa
1: paman lengser iya pengalaman teh alias tata rucingan anak berenya pertanyaan aja.
4: Ya, kumaha tuh? Kumaha ya deh?
1: Ari hayam jeng nog helamana coba.
4: Oh, hehehehe. Rek nyokcruk kalur mampai daratan? Oh, syukur, syukur. Tah, kudu gitu, atuh. Lamun jadi jalma kudu daek mapai maparalatan nyucuk-nyucuk galur tipuhuna gitu supaya henteu naon teh henteu kabalengkem atawa henteu naon teh heuh apa jalan kitu pokona mah kitu. Jadi urang teh syukur lamun anjeun dek nyucuk galur maparalatan. Jadi urang teh ulah kadongdonan nguruskeun kadunyaan. Syukur kudu kitu atuh. Sakali-kalieun mah kudu mikiran asal urang teh. Kudu urang ngulik wiwitan mikirkeun asal urang di mana keur di mana rek ka mana, ngulik wiwitan jeung wekasan. Tah, kieu eta teh barudak tah. Ceuk paman lengser bari ngarekepkeun silana, memeh ngomong ngadehem heula geus kitu tuluy manyun bari tangga.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Baraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Napangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
6: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
5: Bapak linggih pali mana, Pak?
6: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
5: Cadi dinten damel naon, Pak?
6: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam dah.
5: Ngawitan, kagaduhan, panyawat naon wae, Pak?
6: Asam urat, sareng cangkeng, sareng lambung.
5: Biasana upami eta panyawat atau sekaraos, kumaha, Pak, jantana?
6: Asam urat, jelatutan, singsiremen, sareng cangkeng.
5: Mungun paregal gitu, Pak, ya. Bapak, biasana upami tos jantan, eta diobatan nggo naon, Pak?
6: Dokter, mungun diurut, kantos.
5: Jantan Bapak, atos cobi-cobi pengobatan, kamu sana, Pak, ya. Tah ayeuna bapak nuju dileukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
6: Nganggo alfa propolis.
5: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
6: Ya karaosna mah rampang anu sing sireumeunna teu aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos henteu seueuh gitu.
5: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueup sabaraha botol, Pak?
6: Meh seueup sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
5: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
6: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
5: Bapak bila aya pesan kanu sanes kanu mana bilih ka 8 panyawat sapertos bapak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Pak.
6: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami aya nu taraos panyawat sapertos abdi, nya cobian wae ku alfa propolis da abdi ge ayeuna tos sehat.
5: Mohon bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambih lancar banyak.
6: Amin.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
9: Dengan Bapak siapa ini, Pak?
10: Bapak Sakum.
9: Bapak Sakum dari
10: Enpen,
9: Kecamatan Mundu ya.
10: Kabupaten Cirebon.
9: Iya. Bapak barusan beli tetes mata Tesma Aini ya, Pak ya?
10: Iya, betul.
9: Iya. Sebelumnya pernah memakai, Pak?
10: Sudah.
9: Dua kali ini ya. Itu keluhan di matanya kenapa, Pak?
10: Ya, mata kadang-kadang burang tuh, Pak. Enggak jelas.
9: Oh, penglihatannya kurang jelas gitu ya, kurang ya. Suka berair gitu ya.
10: Suka berair ya.
9: Iya. Setelah pakai yang pertama itu seperti apa pengalaman?
10: Agak mending, Pak lah. Agak mending ya, ada perubahan lah.
9: Enggak begitu buram lagi
10: enggak,
9: ya.
10: Enggak.
9: Itu berapa lama, Pak? Pakai yang pertama sampai habis tuh.
10: Kalau enggak salah hampir 20-an lah. 20 hari. Lah.
9: 20 hari ya.
10: 20 hari ya, 17 hari
9: lah. Iya, awet ya. Pakainya sehari berapa kali, Pak?
10: Sehari 2 kali, Pak.
9: 2 kali ya.
10: 2 tetes.
9: Iya. 2 kali atau 3 kali boleh, tapi 2 tetes ya, Pak ya.
10: 2 tetes ya, betul.
9: Iya. Ini pengalaman Pak Sakum ini sangat bermanfaat buat yang lain nih. Barangkali Pak Sakum ada pesan-pesan buat yang lain
10: ya. Punya. Nah, ya ini teman-teman saya ya, barangkali ya, ada yang matanya kayak saya kurang jelas ya. Iya. Cobalah beli obat mata tetes, apa namanya, Pak?
9: Tesma Aini.
10: Iya. Barangkali cocok.
9: Oke, Pak Sakum, terima kasih banyak ya untuk berbagi pengalamannya ya.
10: Iya.
9: Semoga bermanfaat dan untuk Pak Sakumnya semoga matanya cepat sehat kembali ya. Terima kasih, Pak Sakum.
10: Iya.
9: Assalamualaikum.
10: Waalaikumsalam.
11: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace Ciamis.
13: Radio Peace Ciamis.
12: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
13: Sahabat sehat keluarga Anda.

Masih dina acara dongeng Sunda ngalangkungan radio nudipidedeh ku baraya sadayan. Dongeng iya ngebantun judul Sang Kuryang Kaberangan karangan Ki Leuksa dihaturkan ku Bah Damis. Kalayan kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Sumangga urang lajengkeun deui.

0: kieu eta teh warudak teh. Ceuk paman lengser bari ngarekepkeun silana. Memeh ngomong ngadehem heula geus kitu tuli manyun bari tangga.
1: Aduh, paman lengser ningali naon yeuh?
2: Itu aya cak-cak di langit.
0: Paman lengser bari tutunjuk ka luhur harita teh.
3: Ari mang lengser atuh kaula mah teu naroskeun cak-cak tapi hayam.
2: Oh nya heeh. Bedana cak-cak jeung hayam teh apa teh?
3: Aduh, kuring mah nanyakeun hayam lain nanyakeun cak-cak.
2: Nya ieu mah heuh sarua bae kitu, nu penting mah bedana cak-cak jeung hayam kitu.
3: Naon atuh cek mang lengser?
2: Tah, ari cak-cak mah yeuh bisa leumpang bari ngagoler. Heuh bari hees kitu.
3: Ari hayam,
2: hayam mah bisa leumpang bari sare, bari dunutan kitu.
3: Oh tadi teh naon atuh dicetak ditanyakeun ku kuring teh hayam bedana heueuh hayam jeung endog heula mana itu kan kuring teh tadi teh nanyakeun hayam jeung endog teh heula mana.
2: Oh eta urusan endog. Oh maksudna kumaha ieu teh?
3: Ari mang lengser
2: hayam jeung endog heula mana. Oh eta tak kieu yeuh ujang yeuh kasep menak denok demplon bungsu ngaruy hayam jeung endog teh bareng.
3: Nah make jeung bareng.
2: Hayam jeung endog mah bareng babarengan tara pahiri-hiri cai tara pakia-kia dampian. Tara pasalia kitu tara pakia-kia ih cuning babarengan saujunan sabilulungan eueuh nu pangheulaanna eueuh babarengan hayam jeung endog teh kitu. Jadi tong nanyakeun endog jeung hayam heula mana da puguh hidupna teu pakia-kia hayam jeung endog mah kitu. Tara hayang paing aing jeung tara hayang pa mung-mung kitu. Da teu pamalesan atuh hayam jeung endog mah kitu. Jadi eueuh nu pangheulana tara pahilir-hilir cai tara pagirang-girang tampian.
0: Kitu jawaban paman lengser kawas naon teh sameunangna bae teu dipikir heula sigana teh.
3: Wanya kitu paman lah. Teu umum teu jawaban de ieu mah yeuh.
2: Keur naon nanyakeun ari teu percaya mah tuh. Lamun nanyakeun teh berarti can bisa, can apal. Pati nanyakeun.
3: Ieu mah engkon nanyakeun tapi dijawab teu percaya. Kumaha ieu teh?
2: Nya. Pokona mah kudu percaya pokona mah.
3: Nya. Nu leresna kumaha pamalengser ieu teh?
2: Nya heueuh atuh. Hayam jeung endog mah bareng.
3: Nah kumaha pangasebutkeun bareng?
2: Dangukeun Mamang Lengser. Kenapa hayam jeung endog disebutkeun bareng? Coba geura urang kitenan. Hayam jago teh nyuhun endog. Terus ari endog teh megar. Ari benggarna teh nya jadi hayam bikang. Tadi deui mah.
3: Tong seuri atuh Mang. Diganu ieu wae ieu mah juga ngabodor wae.
2: Dengekeun. Panti tanyakeun tadi teh endog jeung hayam teh bareng.
3: Nya. Terus
2: heeh da kitu barengna teh. Hayam jago nyuhun endog. Ari endog megar. Terus eta endog teh jadi hayam bikang. Tah tirinya mah tuluy babarengan. Baranahan pokona mah. Baranahan tah. Hayam bikang teh pan asalna mah si hayam jago teu nyuhun endog teu boga batur. Endog da megar. Megarna teh jadi hayam bikang. Tah tirinya mah tuluy baranahan tah. Kurantaran hayam bikang jeung hayam jago anak lantaran deui peuting cariak. Eta mah karek gede saeutik geus silih pacok pan hayam mah kitu gede saeutik silih pacok tuluy tebe ka ayeuna kitu awalna mah barengan sauyunan teh hayam teh kitu. Tah eta jawaban mamang mah kitu. nomorakan kumaha teh.
0: Nu ngariu ngaharuleng kabeh kerung tengartieun lantaran omongan paman lengser ngandung siloka. Sabot ngaharuleng kitu kurutak aya nu datang brek deku cedok nyembah terus haduran.
1: Aduh, paman lengser. Kula hampura lah. Hampura kuring teh.
2: Aha, moga serah naon bae hampura datang-datang. Kudu puguh atuh. Meminta dihampura teh anu boga kesalahan, apa nawa salah?
0: Paman lengser celok bengong.
1: Aduh, ieu paman lengser.
2: Nya. Boga salah anjeun teh. Eta meureun pedah teula boga hutang can mayar kitu.
1: Aduh, sanes eta atuh.
2: Oh, naon atuh kesalahan? Bisi eta suan. Pas jeung pamajikan, pas jeung pamajikan da kumaha teh? Atuh jeung anak, atuh jeung kumaha dina rumah tangga? Da sehingga nyalahkeun mamang kitu.
1: Waduh, sanes mamang.
2: Nya kumaha atuh teh?
1: Jadi kieu ye. Hapunten lah, hapunten hampura. Karek datang kuring teh.
2: Nya.
1: Jadi salira paman teh disaur ku Kang Jeung Raja.
2: Karah. Disaur ku Kang Raja, ku Kang Jeung Raja.
1: Jumun, dihaturanan linggih ka karaton. Tah mugi kersa angkat ayeuna pisan. Dararan kalintang pentingna bakitu. Malih mah saur Kang Jeung Raja teh ulah loba alesan cenah. Ulah loba sisiwo cenah. Ulah loba cetak. Lantaran mamang lengser mah loba alesan wae. Loba kan itu ka dieu cenah. Kade ayeuna mah kitu bari molotot ka kuring kita.
2: Kasanyut kitu teh.
1: Semuun ka kuring ari miwarang nama ngan cenah ulah loba teuing releda ka paman lengser kitu.
2: Aduh Kang Jeung Raja kacina pisan ieu. Nah tuh beri molotot ka uing.
1: Apan metakeun Kang Jeung Raja teh molotot ka kuring kitu. Jika nu ngamuk, pangamuk lemah ka Mang Lengser. Ngan nyepertikeun ka kuring.
2: Heh atuh tong diturutan. Makanya molotot ka kuring keur mah panon dinya teh geus molotot atuh. Tong kitu naon teh is? Ngawat enam teh.
1: Nya pokona mah kitulah da buh ratu teh. Timbalan ti Kang Jeung Raja teh.
2: Malewal kitu
1: da gembur naon teh.
0: Cek ponggawa anu mangul piutus ratu ngemban timbalan Kang Jeung Raja.
2: Aduh, baru kaulah di disaur ku ratu teh. Eh naonnya? Wabu aja.
0: Paman lengser olohok rewas.
1: Waduh, tapi no gawe sun. Duka naon dipimaksa damah pokona mah kedah saenggalna paman lengser nepangan menghadap ka Kang Jeung Ratu, Kang Jeung Raja kitu ta maksudna teh.
0: Paman lengser cengkata launan terus ngelalepkeun beno bari ngingsreuk. Da puguh umelan wae Mamang Lengser teh. Teu kaop cageura saeutik umelan deui umelan deui. Ngengsok jeung ngengsrok we atuh Mamang Lengser mah. Eta waas katingali Mamang Lengser ngalalepkeun bendona bari ngingsreuk. Samping dikewer bedahan diusap. Singkil atuh Mamang Lengser teh kawantu rek ngateukeus ka Kang Jeung Raja. Leungeun kenca ngewer samping nu katuhu di ayun-ayun memeh leumpang ke pateula.
1: Aman, kade lah tarumpah ka kantun.
0: Cek hiji punggawa.
2: Heuh nya, di mana tarumpah kami? Alah. Sok paroho ieu teh tarumpah teh. Pilaku kudu nyeker kitu. Heuh suku teh jebrak ieu teh. Alah.
0: Paman lengser luak liek rutret kakenca rejeng kakatuhu neangan gamparan alias bakiak alias tarumpah tapa gambaran teh tarumpah atau nepi senal. Jadi matak jaman baheula mah cedok nyembah abdi gamparan tah urang teh samijeng kekesen baheula mah ulah tapi anu margi harkat manusia mah sami di mata Allah subhanahu wa ta'ala. Teh istilah si A, si B, nu leutik, nu gede. Kapungkur bakal ku hormat-hormatna kanu jadi raja nyebat oge abdi gamparan. Jadi urang teh kekesean raja kitu baheulana mah. Tapi saya ngarendahkeun diri eta teh. Memang kitu hormatna. Saking ku hormat-hormatna ka pamimpin nagri jaman baheula.
1: Di mana tadi nyimpenna eta teh? Mamang Lengser?
2: Ah, nyata ing. Tapi dah asap temawa dehnya.
1: Waduh. Nah, gening paman mah gitu. Adi sumping terita rumpah. Adi mulih bet sok hayang nulis nualus sarumpahna.
4: Hei orang Sunda. Orang Sunda kamarana ya. Tong hilap. Tiap dinten Senin sareng Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah dalapan wengi aya acara Sunda Land. Ngabahas sagala rupi persundaan oge cucurhatan. Tangtuna midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Punten, sareng Bapak saha panamina, Pak?
1: Sareng Pak Heru.
0: Kulinggih palimana, Pak?
1: Daerah Tegalega.
0: Bapak kawitan kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Asam urat sapertos kitu, ras kesemutan, pegel-pegel, gula.
0: Kantos pengobatan ka mana wae, Pak?
1: Habis sapertos ka dokter aya perubihan gitu. Nah, saatos abi ngomsumsi alfa propolis, nya alhamdulillah rada sakinten gitu aya perubihan yeuna.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis naon wae Pak nu dirawas, Pak?
1: Nah, yeuna alhamdulillah lah Pak, kesemutan terus di aya teras kanu badan rada raoseun gitu. Ieu raoseunna intina mah lah.
0: Ibu kumaha ninggal Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, Pak?
2: Ya katinggalna mah sehat alhamdulillah gitu nya. Saaya tos aya perubihan gitu. Saatos ngaget eta ngonsumsi alfa propolis.
0: Bapak nembe CF seberapa botol, Pak?
1: Ayeuna teh bade majeng kadua nya umum ieu mah.
0: Bapak penggunaanna kumaha Pak sadi dinten?
1: Upami abi pribados mah nya ngonsumsina sadinten 3 kali pagi, siang sareng malam gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak beli aya anu pesen ka nu sanes, ka nu mana bilih ka gaduhan penyawat sapertos Bapak?
1: Ya ka nu ngagaduhan panyawat sapertos abi gitu asa kesebutan teras dan kirang raos teras iya gitu mangalah ngomsumsi iya karos ku abi nah rada lumayan iya na gitu asiatna.
0: Hatur nuhun Bapak jeung Ibu pidong ati abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis tambi sehat rezekina oge tambi lancar.
1: Amin ya rabbal alamin.
3: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kos rekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
4: Tetes mata naon, iya tes cu.
5: Tetes mata, tes mak, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
4: Wah, geningan seueur kasiatna cu. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ceuk. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh keamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.
8: Radio Pi 102,4 FM Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Waduh, nah gening paman mah gitu. Ada sumping tadi tarumpah, ada mulih bet sok hayang nulis nualus tarumpahna.
1: Pongga bapak ting serenge yang serikan paman lengser hadate gitu kalakuan anak adat-adat paman lengser mah. Sok nyeker pada basa poho ngan balik sok mawas tenal anu betul.
2: Waduh menges, menges montong ajak ngomong baik. Iya kami rek ini ya, ngadu sekarang jangan aja ya. Tong loba itu ya, tong loba sisiwo. Urusan senal, tarumpah, keur nginjem heula kuring.
1: Kataturkeun paman lengser taki-taki sejamiang. Maksudna nemonan panyaur ratu timaran raja. Memeh leumpang keupat heula kitu tah mamang lengser mah. Jadi keupat heula ti heula. Pan urang mah leumpang teh tara keupat heula, leumpang heula ngaringkahkeun suku baru keupat pan kitu. Tibalik mamang lengser mah, keupat heula memeh leumpang. Bujur tengil guyat geyot geus kitu bral miang leumpangna tungkul tangahan leungeuna mani pakupi sarita teh. Kabayang ngadedodna juga entognya si mamang lengser. Carita diburu gancang mitra paman lengser geus tepi ka karaton terus uluk salam bari rengkuh terus hormat ka jeung raja.
2: Aduh. Ngoranun sampurasun. Sampurasun. Araraya ieu teh araraya araraya.
0: Rampes.
2: Deh, ka mana nya Kanjeng Raja teh? Sampurasun. Assalamualaikum.
1: Paman lengser lumebet kepada leman. Brek deku kena alketip. Gengsornya ketan Kanjeng Raja regeren bari ngarekepkeun silana. Cedok nyemah hatur sungkem kadunungan.
2: Aturan kaulanun sim kuring paman lengser anu kasep sapap kakapeng sun. Aduh. Paman lengser bade epekeuseuna naon sun ieu teh anu mawi pangersa kersa nyauran sim kuring teh sun. Aduh. Mangga ieu nyangakeun teuk teuk beuheung suku belokeun aya kumaha lah hilap deui teh pohon.
0: Bae paman lengser. Diuk sing berenah ka dinya pamanta.
2: Semohun hatur sewunuhun laksa ketika bingahan ditampi ku astakali disuhun dina mun-munan. Ku si emang kuringan teh ditendeun di hanap-hanap. Estuning ditungkus dina kalbu. Dicatet dina ati sanubari aya sanurepangi aya sapunten sanubari.
0: Tong heureuy atuh mamang lengser.
2: Semuhun hatur sewunuhun laksa keuti kabingahan ditampi ku astakali disuhun dina mun-munan. Teu ditendeun di hanap-hanap estuning ditungkus dina kalbu dicatet dina ati sanubari. Kitu kaulanun Gusti. Gusti.
0: Aduh. Tong nyanyi atuh leuhung mun aleungeunaheun mamang lengser.
1: Cedok paman lengser nyemah deui terus tungkul nganti timaran jeung Gusti harita teh.
0: Naon teh ya paman?
2: Semuhun. Naon teh ya Gusti? Tadi teh.
0: Ih, dasar geus pikunna naon teh? Sok tara puguh. Kaula teh pancen nyarita naon-naon ieu teh. Bet terus nganuhunkeun ieu teh. Naon nganuhunkeun teh?
2: Semuhun eta manehanna teu nana teu.
1: Kangjeng Raja mesem harita teh asa kayungyun kurengkak paripolah paman lengser untuk boleh heureuy jeung rada pikun nu anger teh robahna.
2: Oi semuhun. Hehehe alah. Semuhun hapunten samudaning kalelepatan, kalelepetan sareng kalelepotan.
0: Duh nah menit terus-terusan ieu mah. Mun kalelepatan kalelepatan, rong make jeung kalelepetan kalelepotan.
2: Semuhun benten hartosna sun.
0: Oh teruskan teruskan teruskan.
2: Jadi hapunten samuraning kalelepatan. Dupi dampal Gusti teh aya pikrasa naon nu mawi ngangkir diri paman danget ieu. Wijar meneng
0: ah nah naon teh.
1: Teuk paman lengser bari cedok nyemah deui.
0: Kieu yeuh. Eta ari paman rek naon ka dieu?
2: Semuhun.
0: Naon semuhun?
2: Semuhun. Alah, nuhun piunjuk nampak timalan. Bang Nasim kuring dumungkap ka dieu. Dipapageun ku ponggawa, saurna teh gamparan nyaur pun emang. Nah, bade aya pikeureuseun naon? Bet asa rewas teuing. Nyaur lain waktu nemaran lain mangsana. Ngogan sanes wayah. Ngangkir emang lain wanci. Da kitu sun. Bilih gamparan kagungan kaparai. Sumangga geura wakcakeun keun kupun emang urang nuwikeun ka para pangagung nagri. Urang emarkeun ka sakumna rahayat galuh. Upami juragan pangeursa dunungan Kangjeng Raja upami parai-parai naon. Upami susah-susah ku naon. Apan sagarupi oge sayagi. Sagarupa sadia. Moal aya kakirangan. Taki itu kaulanun Gusti.
1: Cedok paman lengser nyembah deui harita teh.
0: Kieu paman dangukeunnya.
2: Semohon, mangga Sim Kuring.
0: Kaula teh dina wangkid-wangkid ayeuna.
2: Semohon.
0: Aduh, ieu teh asa sumpeg hate, Mama.
2: Semohon. Kunaon, Sun?
0: Dengikeun heula tong waka motong kalimah atuh paman.
2: Semohon, mangga.
0: Ieu teh kaula teh asa sumpeg hate, susah nu taya hinggana. Tapi kasumpeg kaula teh teu puguh anu dipikiranana. Oge kasusah teu karuhan anu dipikasusahna.
2: Semohon, lajeng.
0: Da kulantaran kitu, kaula teh ngahajangan kira paman lengser ka dieu. Maksud kula teh rek diajak ngobrol ku kaula.
2: Aduh, dawuh ti malan, Sun.
0: Semangka teh teuing Mang Sayogi kanggo nyarengan gamparan ngobrol
2: asal dengan syarat.
0: Nah, make syarat sarupa atuh Mamang.
2: Dengan syarat, Mama mah kalau ngobrol teh ada rokok, ada si kopi, ada labuhnya, sabagainya. Balik di ongkosan gitu.
0: Wah, nah menipi duit teuing Mamang.
2: Semohon, bios mangga lah. Insyaallah kalau syaratnya udah dicumpuanan, Mamang bakal menemani juragan Ageung, juragan gamparan Gusti untuk ngobrol kesana kemari. Nah, mau ngobrol tentang politik, tentang peralaman alam sekitar kita, tentang ekonomi, tentang apa saja. Boleh silahkan dengan Mamang mah, mual burung terlayanan. Asal dengan persyaratan yang tadi-tadi itu. Kecuali Mamang jangan diajak bicara urusan masalah satu aja.
0: Naon Mamang?
2: Urusan hutang. Janganlah. Jangan ngobrol masalah hutang dengan Mamang mah. Karena dibahas juga, kalau gak dibayar mah tetap bakal jadi hutang, tambah numpuk. Dan tidak ada yang membayarkan. Moal kadak-kadak diajak ngobrol langsung lunas moal hutang mah tetap kok dibayar gitu. Jangan membahas masalah hutang dengan Mamang mah gitu. Sok liur kena sirah.
0: Aduh, nah lain Mang.
2: Jadi maksudnya teh bade ngobrol naon Sun?
1: Paman lengser nyerengeh bunga teu beura teu sing pira kadar diajak ngobrol ku raja.
0: Kieu paman,
2: semohon.
0: Kaula teh asa bosen ieu teh. Unggal poe diuk dina kursi kerajaan, macang krama, hempak merbayaksa, ruang riung ruput rapat, ngulik nagri, ngolah nagara, mikiran sakumaha rakyat galuh. Kitu jeung kitu we rutinitas kaula teh asa bosen, sumpegan hate Mamang.
2: Ya mohon, lajeng kumaha maksudna juragan raja teh?
0: Kaula teh kieu betras inget kaleuweung tutupan Mamang.
2: Oh, semohon. Hutan lindung, pengintenya lah dong tutupan di hutan lindung gitu. Hutan yang harus dilestarikan, jangan diganggu gitu. Ulah dibukpak hutan lindung teh, leuweung tutupan karena mantak ditutup oge gitu. Kade ta. Lamun leuweung anu kasebut hutan lindung untuk melindungi semua umat manusia, jangan diganggu. Dan segala-segalanya yang ada di situ di leuweung. Nah, mun anu wani-wani ngaganggu karena leuweung tutupan, wah, eta mah hukum seberat-beratnya karena sudah merusak alam. Tak gitu juragan.
0: Geulah tuh, kami dek teruskeun nyarita ieu teh.
2: Semohon mangga.
0: Kaula teh batras inget kaleuweung tutupan teh.
2: Sae, Sun. maksana bade kumaha kaulanun?
1: Paman Lengser manik kerung-kerung wae soca sipit mencerong ka Kanjeng Raja.
0: Kaula kieu. Kaula arek tumanya khususna ka anjeun Mamang Lengser. Naha kumaha pamenta awak kaula baheula? Eta urusan leuweung. Nah tetep ku hambara hayat dijalankeun sakumaha mistina.
2: Sewohon, najeng.
0: Apan baheula teh kaula geus ngabewarakeun. Geus ngawanti-wanti ka sakumna rahayat nu aya di kerajaan Galuh ieu. Supaya sakabeh narahayat ngajaga leuweung. Usaha satekah polah ngelestarikan alam jeng lingkungan anak kasup leuweung. Kumaha pamanta? Nah lumangsung kalayan lancar, awa gangguan naon-naon, bisi aya siku si ulung-ulung, bejakeun ka kaula, ulah asa-asa Mamang Lengser.
1: Kitu saur Kangjeng Raja sungging perbangkara, tumaros ka Paman Lengser tina perkawis kelestarian alam Galuh. Ari margi Kangjeng Raja teh ageung pisan perhatosanana kana lingkungan, kana alam, utamina mah kana leuweung geledegan. Ceuk paribasana leuweung geledegan teh tempatna rupa-rupa sasatoan. Tak kitu. Kudu utuh, kudu weuteuh, kudu lestari eta alam jeung anu aya di jero leuweung. Kitu kahayangna raja sungging perbangkara.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
4: Halo, assalamualaikum Pak.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh Pak?
5: Bapak Uci di Kaum Selatan RT 4 RW 8 Batu Jajar Barat.
4: Muhun ayeuna Bapak yuswa sabaraha taun?
5: 67.
4: Kantos Bapak kagaduhan panyawat naon wae Pak Uci?
5: Lamung sareng stroke ringan atau 8 tahun.
4: Bapak kantos ka mana wae pengobatan Pak?
5: Biasa wae ka dok ka puskesmas tapi teasan aya reaksi.
4: Tadi Bapak nyebatkeun panyawatna tos 8 tahunnya. Biasana upami tos janten kumaha karaos napa eta panyawat?
5: Hieur sareng panas patuangan.
4: Pak Uci ayeuna nuju dileukeureun ngagunaon Pak?
5: Kalresan nganggo Alpha Propolis.
4: Pak Uci uni ngati mantan jamu tetes Alpha Propolis iya Pak.
5: Nguping ti radio UNASKO.
4: Kumaha karaosna Pak Uci saat konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya?
5: Aina teh hararampang Pak badan teh. Aina tiis. Enak weh no Pak. Tuang raos bobo oge tibra.
4: Eta kumaha stroke nama sekene ayah tuh Pak?
5: Atos rada hampang Pak.
4: Ya Pak Uci tes CF seberapa botol Pak?
5: Ayana teh majeng katilu penginten.
4: Karaos khasiatnya di botol kaseberapa Pak Uci?
5: Anu kahiji ge tos karaos Pak.
4: Pak Uci bilih ayah anu bade disampaikan kanu sanes, kanu mana mungkin kageduhan panyawat sepertos Pak Uci. Mudah-mudahan tiasa keinspirasi Pak.
5: Ya mudah-mudahan mah ka lingkungan RW 8 sareng Batu Jajar Barat teh da seueur mudah-mudahan mah sok we nganggo Alpha Propolis abdi oge geureuyeuh sae kitu.
4: Muhun alhamdulillah Pak Uci hatur nuhun Pak Ucinya. Mudah-mudahan ya. Doa ti abdi saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis Bapak.

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata, Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan?
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten?
2: Brebes.
1: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, Tesma ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama?
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur
2: ya.
1: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
2: ya,
1: pesan-pesannya.
2: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan ya, matanya kembali normal, Ibu ya, kembali
2: amin,
1: sehat
2: amin.
1: Normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: Baraya sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
5: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
4: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Bapak Oming.
0: Bapak Oming, Bapak linggih di pali mana, Pak?
1: Di Kampung Pundong, RT 01 RW 03.
0: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
1: Ya, Tombol Sari, Kecamatan Karawang Timur.
0: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
1: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
0: Oh, gitu.
1: Nya, jadi meriksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
0: Biasana pamitos jadi kumaha karaosna, Pak?
1: Abdi mah pingsan wae, Pak.
0: Oh,
1: sering digugul.
0: Mohon.
1: Kadi koyang ungap sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadi dinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ai teh pembengkakan jantung. Punduk nyeri.
0: Mohon.
1: Sok ngewedo dada gitu.
0: Mohon.
1: Dada teh asap mah nyeri. Kuma sok finish ngewedo kita gitu, dada. Yeah, dada di punggung kita gitu. Terus gitu. Gitu. Terus lambung, lambung dahar teh. Naik kalhur. Naik kalhur engap kayak gitu.
0: Terus kaya engap omingnya.
1: Oh, engap.
0: Terus Bapak ayeuna tos sabaraha lami, Pak, ieu panyawat teh?
1: Hampir 5 tahun lah.
0: Mohon. Nah, kukituna Bapak tos 5 tahun pengobatan. Tos nganggo naon wae, tos kamana wae, Pak?
1: Kadok. Sareng ka herbal.
0: Berarti Bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis kitu banyak. Pak Oming, ayeuna Bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
1: Alfa propolis drop.
0: Ayeuna mah Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alfa propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alfa propolis drop?
1: Alhamdulillah, alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cenah apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi kumaha? Karena suka beli mah cocok, lengit, ya asam urat dia lelengit, nyeri dia punggung, alhamdulillah lengit, cangkeng. Cangkeng alhamdulillah tuh ayeuna.
0: Ayeuna kumaha masih kena karaos teh sasekna?
1: Ayeuna mah masih kena tapi teu ye teuing mah bisa ngepel, bisa ka masjid alhamdulillah.
0: Mohon ibadah lancar
1: mah. Oh, benar lancar. Tadi mah ka masjid ka pa capek.
0: Oh gitu.
1: Oh, mah
0: gitu. Ayeuna mah saatosna konsumsi alfa propolis.
1: Alfa propolis alhamdulillah.
0: Ibadah ge lancar
1: mah. Lancar, alhamdulillah lancar eubah keur mah lamun hulang sare teh riet, Pak. Udah ulang sare udang gitu nya. Wah, puyeng. Ayeuna mah alhamdulillah. Alhamdulillah ya Allah ting bener-bener lain abdi ieu nya. Mentak abli meser. Wah, meni bebrak balik tadi tuh.
0: Nah, Pak Oming konsumsi alfa propolis itu sep seberapa botol, Pak?
1: Tilu.
0: Oh, sep?
1: Tilu.
0: Oh, tilu botol.
1: Nah, jeung ayeuna teh tilu yeung ayeuna aja.
0: Ayeuna teh bade ngageuleuh seberapa botol Pak Oming?
1: Tilu.
0: Jadi kan tos sep tilu, ayeuna bade ngageuleuh tilu botol
1: deui nya.
0: Alhamdulillah. Pak Oming di botol ka sabaraha karaos khasiatna?
1: Ka hiji.
0: Oh, ti botol.
1: Hiji sep ka hiji ta. Langsung aya-aya perubahan. Ieu imangot imah ye. Ini langsung awal wae mah.
0: Mohonnya. Jadi botol pertama saya perubahan Pak Oming.
1: Perubahan.
0: Alhamdulillah begitu lah Pak Omingnya cocok ku alfa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyaeta Pak Oming tambah sehat. Kira-kira Pak Oming aya pesan kanu sanes, kanu pendeng anu mana? Mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming mangga Pak.
1: Nah, ari abdi mah cocok sih. Aya ari ka ieu ka propolis teh cocok. Ari abdi mah nyatugan kitu anu sejen kitu anu bade kos abdi bade ka propolis. Semangat sama cocok abdi mah gitu nih ya. Alhamdulillah.
0: Atur nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat.
1: Amin.
0: Pak Oming tambah rezekinya banyak.
1: Amin.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ada kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak Sahana Minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap, Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Sama nggak ngeliat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau Saha?
1: Pun anak, ngawitan, terselami, tiba di Jakarta mula, dugi-dugi ke Purwokerto oge, teras, berobat. Nah, tiacan pulih sebagaimana biasa. Kalesan ayah, dina radio nguping sering, ayah Alpa Propolis anu sieur kesaksianana ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aya kawitna mah usus buntu usus buntuna teh selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Beratnya pa eta mah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan.
1: Nuju pemulihan leres.
0: Ayeuna bapak mese ka kasabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Nah, ayeuna mah hoyong engah damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mencaket desa Janggala. Mangga bilih aya anu karaos sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi. Mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobian mangga. Insyaallah pun anak oge atas.
0: Nuhun pisan kesaksian ti bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk Anda bisa hubungi nomor handphone 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Umid Wahyudin.
1: Mohon, Pak Umid, linggihan paling mana, Pak?
2: Jatinangor, ya Dusun Warung KB, RT 03, RW 02, Desa Cikeruh, Kecamatan Jatinangor, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Umid, anu teu damang teh saha, Pak?
2: Anu teu damang teh ngawitanana pribados itunya.
1: Pak Umid, punten, Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
2: Upami panyawat mah aduh tinu lambung mangtanya asa atos nariren ieu aya nyanak mobil mangdan teras kana ya lutut janten kumaha kitu aduh nyararina teu biasa kumaha langkung-langkung teh atos nanggung sabaraha kintal gitu nah teras atos teh naik kana ieu kana pundak tinu pundak teh nyeri ranyo dugi ka kana mastaka.
1: Pak Umid, karandapan panyawat ieu teu sabaraha lami, Pak?
2: Upami panjang di tahun 2008 sa aliran tinu mobil we.
1: Mohon, berarti ayeuna teh tos 14 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta berobat tos ka mana wae, Pak?
2: Lumawi da teh acan aya ieu kitu nya, teh acan aya ieu Alpha Propolis ya. Nya ka dokter we eta da mangsa dinten ka dituna kadawih deui. Ka terasek dugikeun ka hantos direrenan ka rumah sakit nya ka wiyah teh sampe tos ieu mantan faktor kitu sarua teh.
1: Pak Umid, upami eta panyawat nuju ka raos kumaha, Pak?
2: Aduh teu kiat dugikeun ka naon pingsan saurna teh. Dugian kaki itu maka kepingsan lah dirawat oke okay, itu dua keng 20 dinten.
1: Ayona bapak nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Bapak saatosna nganggo Alpha Propolis kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah ayona teh jantan segala rupi bujeng kadupi dameun gitunya tuang oge nah dan sariuk kop kemuhun atuh alhamdulillah ayeuna teh tiasa barang dabel deui tiasa ameng tiasa alhamdulillah kitu
1: mohon alhamdulillah
2: namane oge tilu dinten panyawat teh atos ararisa duka ka mana da
1: Pak Umid saya seberapa botol ayeuna Pak
2: kurang namanya sabotol geus acan ieu teh acan saya
1: jadi tos karaos siatna panya.
2: Nah, alhamdulillah.
1: Kumaha konsumsina, Pak?
2: Ya, konsumsi mah teh enjing-enjing, genep tetes, siang genep tetes, sonten bade bobo genep tetes.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana? Mungkin karandapan panyawat sapertos bapak, mangga, Pak.
2: Mun teh abdi kitu nya, khususna ti keluarga abdi, pesan ka wargi-wargi anu garaduh panyawat enggal meser ka garaduh ulah lami teuing kedah dihengalkeun ka bujeng teepeun.
1: Hatur nuhun Pak Umid.
2: Amin.
1: Pidoa oge ti abdi ka Pak Umid. Mudah-mudahan saatosna konsumsi Alpha Propolis janten tambi sehat, rezekina ge tambi lancar banyak.
2: Alhamdulillah, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Sunar.
0: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
1: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mung anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ite atos kirang langkung 2 tahun.
0: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
1: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagala librig kitu.
0: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
1: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya, tapi acan aya karaosna gitu.
0: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak?
1: Alhamdulillah atos.
0: Bapak atos seep sabraha botol, Pak?
1: Nemeh hiji, tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
0: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
1: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya, tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
0: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis perobihan naon wae nu diraos, Pak?
1: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Henteu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
0: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
1: 5 tetes antara 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
0: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
1: Kalau resan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atau salami, tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atau kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah kitu.
0: Bapak hatur nuhun ti abdi pidoa kanggo bapak, mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
1: Amin, amin.
0: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abdi teh lambung, teras diabetes, sareng ieu sampean baralaa ting telpret.
1: Muhun, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Atos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Muhun.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh. Tetiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret, gening kitunya. Tara vertigo, abis puyeng wai, gening kuga bobo, teh gitu, muter, kesangan gitu. Lambung, iya nanti mual wai gitu, wai gitu.
1: Bapak saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kan terus diobatan nganggo naon wai, Pak?
2: Wah, terus ku herbal nusanes, terus dirawat, terus berapa kali dirawat lah, ada gitu tuh, iya.
1: Bapak saat terusna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG terus karaos lah gitu hararampang gitu tah. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu tah lah sakadun sakedik deui lah kitunya. Teras teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetep 7 hebat bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Aya genep tetes gitu.
1: Oh, genep nya sakali ngaleutnya. Mohon.
2: Mohon.
1: Bapak bili aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar sami panyawata sapertos bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya maka masyarakat Desa Margaluyu nya umumna Kecamatan Manonjaya kitulah anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi kitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu. Soalnya ieu tos karaos pisan gitu hasiatna ku abdi kitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah. Nuhun pisan Bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan Bapak saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambi sehat rezekina bagi sadayana tambi lancar banyak.
2: Amun amin.
1: Matur nuhun Bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi
3: wabarakatuh. Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Mak iya.
1: Mak iya teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah ngene aya pantan 1 tahunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitos janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, untuk pemintas karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemintas makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit, kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, probihan anu karaos ku ma naon wae?
2: Ma teh nemu bade sabotol oge, alhamdulillah, lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus tos na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos sek. Alhamdulillah, mohon manjur.
1: Alhamdulillah. Ma, ieu tos saep sabaraha botol?

0: sabotol sareng kaduana ayeuna teh.
1: Cara penggunaannya kumaha mah sadidinten?
0: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui mah teh.
1: Mah bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga mah.
0: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak, lambung sareng sesak napas. Mangga sobian wae ku jamu tetes alfa fosforis. Insya Allah da ma oge jeningan aya karaosna. Bade siap 2 botol teh terus seger buger tiasa di maangkat, ngurut, ngibakan bayi, alhamdulillah kitunya mah teh. Ieu ge jamu teh istuning namun manjur karaosna ku mamah asa sosok pisan gitu. Mangga bilih kedayana nu gaduh panyawa seperti emak. Anyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa fosforis.
1: Ma, hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saatos naon konsumsi jamu tetes alfa propolis ieu tambi sehat oge rezekina tambi lancar manya.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT2, RW2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu tiasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol. Teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus, jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun, kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana, tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun, ibu kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Terobihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah nu nyempukeun. Alhamdulillah, tos cerewet gitu ayeuna mah. Alhamdulillah. Tos teu karaos naon-naon, teu eungap, teu leuleus, para terapi ayeuna mah tos aya ngaeutan eta. Ngaeut eta alhamdulillah sampe tilu dinten matak percanten we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih tiasa, tapi mah kan tetiasanya leuleus gitu. Terus jantung teu ngageder, kena lambung, pokona mah raos ringan, pokona mah kena soca oge janten tiasa ningat, tapi nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti ibu alhamdulillah jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di ayeuna tos konsumsi sabaraha botol, Bu?
2: Nembe sabotol, sareng ayeuna nembe 2.
1: Sadidinten kumaha, Bu, konsumsina?
2: Ngawitan mesen mah sadinten teh 3 kali 4 tetes, janten 12 tetes. Tah. Tos saminggu janten 6 tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu maksud teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan ieu jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kanu sanes, kanu mana mungkin kegaduhan panyawat sami sapertos ibu. Mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang. Anu ngadamkeun Allah, tapi kan kita kedah istiarnya. Alhamdulillah, abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pidoa ti abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin ya
1: rabbal alamin. Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami, Dek.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Lebok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai tanggal 26 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lebih lengkap, follow Instagram @IndonesiaHorseRacing. Urang tepang di Pangandaran ya.
1: 102,4 FM Radio Peace.
2: Radio Peace.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
1: Maida.
0: Maida linggihan paling mana?
1: Di Lemur Picung, RT 2, RW 18, Desa Soreang.
0: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
1: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
0: Mah ieu panyawat tos sabaralami mah?
1: Ah, vertigo mah lami. Tos wah ti jaman mana ka etang teu aralit keneh.
0: Tos lami pisan mah nya.
1: Nya eta mah vertigo mah jelandongan gitu ieu deui sumping-sumping deui.
0: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
1: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
0: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
1: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapai we kitu kumaha teh.
0: Ayeuna teh emate nuju diihtiarkeun nganggo
1: alfa propolis.
0: Saatos nganggo alfa propolis naon wae nu karaosna mah?
1: Ayeuna rada sakinten salira mah teu saram. Ayeuna tos nuang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu kitu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
0: Tino vertigona kumaha mah?
1: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mendamang geus kan kitu.
0: Ayeuna teh tos saeup sabaraha botol mah?
1: Na mege 2.
0: Di botol kasabaraha nu karaos sasiat na mah?
1: Tingawitan neuti ka hiji.
0: Mah kumaha cara konsumsina?
1: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
0: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezekina oge tambi lancar manya.
1: Amin.
0: Hatur nuhun manya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi aya kesaksian ti pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Bapak saha ieu namina?
1: Bapak Endi.
0: Bapak Endi ti mana?
1: RT 3 RW 29. Kabupaten Ciamis.
0: Bapak teh kantos ngaleut obat Alpha Propolis?
1: Parantos 2 kali.
0: Nah, Bapak ieuna asalna karaos naon wae, Pak?
1: Kawit nama karaos aya puyeng sapertos nguir bumi teh kitu. Tapi ayeuna alhamdulillah satosna ngaleut eta obat Alpha Propolis, alhamdulillah puyeng teh teu aya.
0: Aya panyawat naon di selain puyeng?
1: Aya saur nama saur dokter teh asam urat kebas-kebas di kaki gitu. Satosna mam Alpha Propolis salit deui gitu, antun salit deui.
0: Eta teh pastos ngaleut sabaraha botol, Pak?
1: Atau sabaraha botol nutos saeup mah.
0: Bapak tos ka mana wae panyawat ieu vertigo? Vertigonya, Pak?
1: Tos ka mana wae? Ka dokter, ka puskesmas, tapi asa teu acan aya nu cocok nya ku Alpha Propolis sareat mah kitu. Alhamdulillah geuning tos isal aya puyeung lemah.
0: Alhamdulillah nya, Pak. Ting sehat wae nya, Pak nya. Kapayona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Rengsek Kapidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Haturuhun kana segala perhatosan, wilujeng kantun.

0: sedang mendengarkan 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Dan kini Baraya akan mendengarkan acara selanjutnya.
2: Sesaat lagi Anda akan menyimak acara Dangdut Peace di 102,4 Peace FM. Selamat mendengarkan.

0: Info Alpha.
1: Di luaran banyak sekali macam-macam propolis. Nah, mana yang paling unggul? Kita tidak usah bingung. Kita lihat saja, kita bandingkan saja kriteria mutunya. Nah, ada begitu banyak parameter mutu, tetapi dari begitu banyak tersebut bisa kita klasifikasikan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah mutu sensori. Memang mutu sensori tidak diatur secara spesifik. Yang penting bau dan rasanya khas propolis. Nah, yang kedua, yang menentukan mutu propolis ada mutu kimiawi. Nah, mutu kimiawi ini terkait dengan potensi khasiatnya, terutama ditentukan oleh total polifenol. Pemerintah kita sudah menetapkan bahwa propolis yang baik mengandung minimal total fenolnya adalah 1000 mg per kilogram EAG, ekivalen asam galat. Yang ketiga, mutu propolis itu adalah mutu keamanannya. Nah, di sini ditentukan ada misalnya cemaran kloramfenikol ada atau tidak, kemudian merkuri, arsen, dan lain-lain termasuk cemaran mikrobiologis. Itu ditetapkan semuanya harus negatif. Tidak boleh ada cemaran. Nah, kalau kemudian suatu produk propolis memenuhi semua kriteria ini, maka bisa kita katakan propolis tersebut bermutu. Dan kita sudah pastikan bahwa alfa propolis memang memenuhi semua kriteria mutu tersebut. Jadi bisa kita katakan bahwa alfa propolis merupakan produk bermutu tinggi karena sudah sesuai dengan SNI propolis. Nah, sebagai bukti bahwa propolis alfa ini bermutu tinggi, Bapak Ibu bisa perhatikan hasil uji lab kami, total polifenolnya adalah 1624. Artinya apa? Jauh lebih tinggi dari standar SNI propolis. Jadi kita bisa katakan bahwa alfa propolis memang propolis yang bermutu.
0: Demikian info alfa, persembahan dari alfa propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Baraya Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Bapak punten ieu teh dupi sareng saha namina?
4: Bapak Uding.
3: Bapak Uding teh ieu teh ti Palimanten.
4: Di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
3: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
4: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
3: Nah, dupi panyawat etate, keluhan etate, tos sabaraha lami bapak karaosna?
4: Hai bapak mah, namanya setahun setengahan mungkin lah.
3: Salami setahun setengah eta, tos dilandongan kamana wae?
4: Obati iya di apotek, mungkin aja karaosna gitu. Ngadangu, iya.
5: Jalan-jalan ke Pangandaran, mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer rest di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai tanggal 26 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lanceuk, adi, kulawarga, babaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lebih lengkap, follow Instagram @IndonesiaHorseRacing. Urang Jepang di Pangandaran ya.
6: Meni rajin ke kosrekan wae.
7: Eh, cemuhun. Dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, ce?
6: Eta ce, bade ka payun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
7: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karawas enakin.
6: Tetes mata naon, iya tes cu.
7: Tetes mata, tes ma. Aini cu, insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapertos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin akil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
6: Wah, geningan seueur kasiatna cu. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
7: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atawa napi dua tetes, Ce. Di anggena dua atawa napi tilu dinten sakali, Ce.
6: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce?
7: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
8: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Info Alpa.
1: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya, bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda, bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi ayah kesaksian di pengguna Alpha Propolis. Bapak Sahana Minap.
3: Salim Suteja.
2: Alamat lengkap di mana, Pak?
3: Desa Bangunsari RT5 RW5 Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis.
2: Bapak tos ngaleut Alpha Propolis tos sabaraha botol?
3: Paranto CF 2 botol.
2: Bapak kunaon kitu, Pak, panyawatna?
3: Abi gaduh penjawat lambung, kram, rematik, nyeri otot gitu. Alhamdulillah ayeuna mah parantos ngaleut jamu tetes Alpha Propolis. Alhamdulillah damang gitu penyakit abi teh.
2: Bisa berapa botol, Pak, damangna?
3: Eta sebotol ge parantos, setengah botol eta. Parantos saya reaksi. Alhamdulillah mungkin jadi syariatna gitu.
2: Bapak kegiatan naon, Pak?
3: Kegiatan saya kan petani. Jadi ya capek itu. Ya petani sawah, petani perkebunan.
2: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar Radio PIS.
3: Ke para pendengar, bila mana Anda punya keluhan penyakit seperti saya contohnya, terus monggo para pendengar nyobian ngaleut jamu tetes tes Alpha Propolis sim kuring ge alhamdulillah tos CF 2 botol penyakit sim kuring teh parantos alhamdulillah damang.
2: Bapak tos kemana wae, Pak?
3: Berobat ke puskesmas, kadang-kadang kapotek gitu, tapi nyakit tuh kadang-kadang cuma sebentar-sebentar gitu, jadi kadang-kadang sembuh, kadang-kadang kumat gitu.
2: Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Punten nama Bapak siapa?
6: Bapak Sukedi.
5: Bapak Sukedi, alamatnya
6: di mana? Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
5: Pakijangan Bulakamba,
6: RT Loro RW 5,
5: Kabupaten Brebes.
6: Kabupaten Brebes.
5: Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
6: Iya, tetes Aini, iya.
5: Beli yang kedua berarti apa ya?
6: Beli yang kedua, iya betul.
5: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak?
6: Hampir habis.
5: Oh, hampir ya, habis.
6: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
5: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
6: Keluhannya mata kelihatan, lihat orang ada dua.
5: Lihat orang ada dua.
6: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
5: Berarti bayang gitu ya, Pak ya?
6: Iya, bayang, iya. Barang pakai obat tetes
5: mata
6: Tesma Aini cocok itu perubahan. Bayangan nggak ada sekarang udah ya, cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mau namanya penyakitan hilangnya amipil kan gitu.
5: Oh, iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
6: bertahap ya hilangnya amipil bertahap.
5: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
6: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
5: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
6: Pak? Keempat hari.
5: Empat hari udah merasakan perubahannya.
6: Udah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya berubah 5 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
5: Alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini ya Pak ya.
6: Ini ya betul sudah cocok.
5: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya.
6: Tidak mengada-ngada.
5: Asli gitu Pak ya.
6: Iya, mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
5: Iya.
6: Pada beli obatnya kan tes maen nih. Itu saya baru pas satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah. Udah robah banget. Beli keduanya ini.
5: Beli kedua botol ya Pak ya?
6: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
5: Amin gitu. Ya Pak ya. Mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
6: Iya, amin.
5: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
6: Amin.
5: Ya, dan mudah-mudahan amin. Bapak matanya sehat total ya Pak ya.
6: Jadi
5: sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mainnya ini.
6: Amin.
5: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
6: Amin.
5: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes maini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Nah, ini adalah hasil penelitian kami sendiri, ya. Dan ini berasal dari lebah tanpa sengat Indonesia, yang dimana propolisnya ini menjadi bahan baku propolis alfa. Saya perlu garis bawahi bahwa komponen utama di dalam propolis ini adalah alfa D-glukopiranosida yang bertindak sebagai antibiotik alami dan antioksidan alami yang sangat kuat. Dan karena senyawa ini merupakan produk turunan dari glukosa, maka kita bisa rasakan, bisa kita buktikan rasa propolis alfa ada sensasi rasa manisnya karena keberadaan senyawa alfa.
0: Demikian Info Alfa, persembahan dari Alfa Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beraya Unasko, alhamdulillah ayana abdi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis. Tepangkeun sareng bapak saha panamina, Pak?
3: Bapak Dadang, siswa 49 tahun.
2: Bapak linggih pali mana, Pak?
3: Kampung Sinar Jaya, RT1 RW 9, Desa Pananyung, Kecamatan Cengkuang.
2: Tadi dinten damel naon, Pak?
3: Abdi ngajahit sehari dinten pada malam teh.
2: Ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Pak?
3: Asam urat sareng cangkeng sareng lambung.
2: Biasana upami eta panyawat atos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
3: Asam urat jeletutan sing siremen sareng cangkeng.
2: Mun paregel kitu panya. Bapak biasana upami tos janten eta diobatan nganggo naon, Pak?
3: Dokter. Mun diurut kantos.
2: Janten bapak atos cobi-cobi pengobatan kana sanes wae nya. Nah, ayeuna bapak nuju di leukeunan diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
3: Nganggo alfa propolis.
2: Saatosna konsumsi alfa propolis kumaha, Pak? Karaosna.
3: Ya, karaosna mah rampang anu sing sireumna teh aya, anu jeuleutanana kana patuangan nya raraos teu seueuh gitu.
2: Berarti ayeuna bapak teh tos pajeng kasehat, Pak nya. Ayeuna bapak tos seueuh sabaraha botol, Pak?
3: Mae seueuh sabotol. Ayeuna bade namih deui kanggo nyehatkeun.
2: Mun bapak konsumsina kumaha, Pak?
3: Konsumsina 3 kali sehari 6 tetes.
2: Bapak bila ya pesan kanu sanes kanu mana bilih kakan 8 panyawat sepatus bapak. Mudah-mudahan tiasa ka inspirasi mangga, Pak.
3: Ya kanggo masyarakat sami warga Kampung Sinar Jaya upami anu taraos panyawat sepatus abdi, ya cobian wae ku alfa propolis da bege ayeuna tos sehat.
2: Muhun bapak hatur nuhun pidoa ti abdi, mudah-mudahan bapak saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat. Amin. Rezekina oge tambah lancar banyak.
3: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Dan berada di sekitar Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Insya Allah mampu menormalkan dan menerangkan penglihatan mata Anda. Tetes mata, Tesma Aini. Membantu mengatasi katarak, minus, silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Tetes mata Tesma Aini dibuat dengan sistem penyulingan hingga menghasilkan komposisi herbal yang tepat yang berkhasiat untuk menjaga kesehatan mata. Bahan aktif yang terkandung dalam tetes mata Aini sangat kaya akan sifat antioksidan dan mengandung beberapa senyawa biokimia berupa alkaloid, saponin, flavonoid, dan polifenol yang merupakan senyawa bioaktif. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813 8000 6860. Bebaskan kacamata Anda bersama Tetes Mata Tesma Aini.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Alfa propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Radiopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Bapak punten ieu teh dupi sarang sahana mina.
6: Bapak Uding.
5: Bapak Uding teh ieu teh ti palih manten
6: di daerah Paramon, Kecamatan Simangung, Kabupaten Sumedang, RW 10, RT 3.
5: Bapak ieu teh dupi kawitna teh ngagaduhan keluhan naon wae?
6: Bapak mah asam urat, sangkeng, sareng puyeng.
5: Nah, dupi panyawat eta teh keluhan eta teh tos sabaraha lami Bapak karaosna?
6: Hai Bapak mah namanya setahun setengahan ngeten lah.
5: Salami setahun setengah eta tos dilandongan ka mana wae?
6: Obati ieu teh apotek. Mung teh aya karaosna.

0: Alhamdulillah. Nah, ayeuna kumaha asam uratna nu sanesna karaosna kumaha, Pak?
1: Asam urat, cangkeng atau puyeng pasti aya. Ayeuna teh ngan bapa mah hoyong dugikeun ka norma sehatna gitu.
0: Bapak atuh nuhun karena waktosna, pamudah-mudahan bapak teh sing sehat tarasnya.
1: Amin, amin.
0: Atuh nuhun karena waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8068-60.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni. Ibu di mana?
5: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
4: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos sabaraha botol?
5: Tos 2 tilu sareng ieu tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos bentena satu acan nganggo tetes mata ieu. Janten jelas, teu nyemun jelas teu rarumuk sapertos biasa, kan biasana sok aya sapertos aya rambut di payuneun panon teh. Ayeuna alhamdulillah, tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
4: Ibu teh kantos nama nganggona teh satu botol. Karaosna pas tos nganggo satu botol kumaha bu karaosna?
5: Alhamdulillah seger titingalian bengras gitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamirsa.
4: Ibu tos ka mana wae ieu berobat mata?
5: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu-anu cuman kotor sakada tata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon.
4: Ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol?
5: Lah sabotol wae heula deui margi enak sering ka Ciamisna gitu da kaleresan gitu dan teu sabaraha tebih gitu, di rompok oke meser deui enak kita acan seep aya namun maksud teh supados henteu telat nganggo gitu. Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh kita gitu. Encing-encing teh terus aya kokotor kitu kieu sanes kanten tina panon teh seger ka eta teh cara rekas jelas.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
5: Oh, pesanana panginten ieu ku pangalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina nu titinggalana kirang jelas kitu abdi ge usia mah tos 10 tos 60 taun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
4: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namina teh?
5: Abdi Neni Sri Herlina.
4: Nuhun pisan kangge kasaksian ibu anu nganggo Tesma Ayeni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Ayeni di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Ayeni, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alpa.
1: Info Alpa.
2: Info Alpa.
3: Terkait dengan khasiat propolis alfa, maka kita harus tahu komponen aktif di dalamnya itu apa. Tadi sudah kita bahas komponen aktifnya begitu sangat beragam. Namanya sudah ada, khasiatnya apapun ada. Nah, semuanya itu kalau kita buat simplifikasi penyederhanaan, komponen aktif propolis alfa itu terbagi dua, yaitu antibiotik alami dan antioksidan alami. Antibiotik alami itu terkait dengan khasiat untuk mengatasi penyakit infeksi. Apakah itu influenza, COVID-19, SARS, hepatitis, TBC, tukak lambung, ya gastritis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian senyawa antioksidan alami, khasiatnya itu terkait dengan penyakit diabetes, stroke, kanker payudara, kanker prostat, macam-macam, penuaan dini, ya kemudian alergi, itu bisa diatasi dengan antioksidan. Dan kita tahu bahwa propolis alfa ini memang komponennya sangat lengkap. Antibiotik alaminya sangat kuat dan antioksidannya sangat kuat, sehingga sangat berpotensi dan sangat baik untuk mengatasi berbagai penyakit tadi yang di.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas imunitas berkualitas.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Sareng masaha namina mah?
5: Maida.
4: Maida linggihan paling mana?
5: Di Lemur Picung, RT 2 RW 18 Desa Soreang.
4: Ngawitan kagaduhan keluhan naon wae mah?
5: Vertigo sareng ieu sesek, asma sesek teh. Sok aya ieu nu baal, bararaal ieu sakedik sampean.
4: Mah ieu panyawat tos sabaraha lami mah?
5: Vertigo mah lami, tos ti jaman mana kaetang teu aralit keneh.
4: Tos lami pisan mah nya.
5: Nya eta mah vertigo mah dilandongan kitu ieu deui sumping sumping deui.
4: Mah eta panyawat utamina kan vertigo, asma sareng nyeri sampeannya. Tah upami tos janten biasana kumaha karaos nama?
5: Ya puyeng we vertigo mah da muter geningan teu tiasa nanaon. Bobo we sok diieukeun tara gugah mah ngajeplek we. Sok dibobokeun. Puyeng kitu.
4: Sate acan pengobatan ku jamu tetes alfa propolis biasana ka mana mah?
5: Sok biasa we ka biasa we ka kesmas, sering ka kesmas mah mas kapapa we kitu kumaha teh.
4: Ayeuna teh emak teh nuju diihtiarkeun nganggo
5: alfa propolis.
4: Saat tos nganggo alfa propolis naon wae nu karaos nama?
5: Ayeuna rada sakinten salira mah tos haram. Ayeuna tos nang ieu mah kitu sakinten ayeuna mah teu ngahanyu teu biasana da mah masuk calangap kitu. Ngahanyu sesek.
4: Dina vertigo na kumaha mah?
5: Sakinten kitu ayeuna mah teu karaos kitu. Teu karaos mah damang geus kan kitu.
4: Ayeuna teh tos seueur saberapa botol mah?
5: Nama ge dua.
4: Di botol kasabaraha nu karaos khasiat na mah?
5: Tingawitan nepi ka hiji.
4: Oh. Mah kumaha cara konsumsina?
5: Genep tetes sakali tengah dinten genep tetes, wonten genep tetes.
4: Maida, hatur nuhun karena kesaksiana, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung apa propolis janten tambi sehat. Rezeki oge tampilan samanya.
5: Amin.
4: Hatur nuhun banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten, nama Ibu siapa?
1: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
2: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah, iya. Kecamatan
1: Ketanggungan.
2: Ketanggungan, Kabupaten
1: Brebes.
2: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
1: 48
2: tahun. Ibu ini beli obat tes mata, tes mata ini ya, Bu ya.
1: Iya.
2: Beli yang kedua.
1: Iya.
2: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
1: Tinggal sedikit.
2: Kalau boleh tahu, Ibu keluhannya apa, Bu?
1: Matanya suka merah.
2: Suka merah.
1: Pandangan kadang kabur juga ya.
2: Pandangan
1: lebur ya.
2: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
1: Iya.
2: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes main ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
1: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
2: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocoknya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
1: Iya.
2: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
1: Amin.
2: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
1: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
2: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
1: Amin.
2: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Info Alma.
1: Info Alma.
2: Info Alma.
3: Saya sampaikan juga di sini bagaimana propolis ini mencegah infeksi, karena ternyata propolis bertindak sebagai antimikroba. Dan kita tahu bahwa negara kita Indonesia penyakit infeksi itu termasuk yang tinggi. Karena karakteristik negara kita adalah negara tropis, kuman pun sangat beragam. Jadi yang beragam bukan hanya tanamannya, bukan hanya hewannya ya. Kumannya pun sangat-sangat beragam ya. Bakterinya sangat beragam, funginya sangat beragam ya. Nah, disitulah kita membutuhkan beragam senyawa aktif. Karena kalau kumannya berbeda, cara menghadapinya pun berbeda. Bahan aktifnya pun berbeda. Nah, maka kita sebagai orang yang tinggal di negara tropis, kita sangat membutuhkan asupan senyawa fitokimia yang sangat beragam. Oleh karena itu, kita sangat membutuhkan ya sebuah propolis yang berisi beragam komponen aktif. Untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan bahwa semua fungsi tubuh kita dalam keadaan seimbang. Termasuk seimbang dalam menghadapi gempuran berbagai kuman penyakit.
0: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
4: Baraya Radio Peace,
5: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
6: Assalamualaikum Pak.
7: Waalaikumsalam.
6: Jenengan teh saha Bapak teh?
7: Bapak Ahmad.
6: Ahmad.
7: Bapak Ahmad. Alamatnya Pak?
6: Alamat Sinar Gunung RT 016 RW 06 Desa Kadumlati Kecamatan Sindang Resmi. Satacana ngaleut alfa propolis naon karaos ku Bapak panyawat naon tah?
7: Penyawat lambung, gejala ginjal, kurang darah, terus rematik, rantos berobat kemana-mana ya Abi, jadi taya perubahan. Pas dicobi, alhamdulillah Pak, intinya lambung agak mendingan, aya perubahan, tadinya perih, panas, gitu, merinyit baik, terus sirah puyeng, alhamdulillah keringenan. Ginjal kan ginjal makan dengan cangkeng urunnya. Alhamdulillah ayeuna tes sampang.
6: Alhamdulillah.
7: Terus benjolan di leher alhamdulillah ayeuna mengecil Pak. Alhamdulillah. Berkat Alpha Propolis.
6: Ya. Saya sebara botol Bapak Ahmad tinggal Alpha Propolis teh.
7: Nembe sabotol. Alhamdulillah nembe sabotol ayeuna agak mendingan puasa ge alhamdulillah ya nama kuat lancar pasawah oge kegiatan sejena alhamdulillah upami gaduhan penyakit naon bae ulah sampai kronisnya diatasi ku Alpha Propolis.
4: Baraya Radio Peace,
5: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
4: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
8: 0813-8000-6860.
9: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
10: Assalamualaikum Bu.
11: Waalaikumsalam.
10: Dengan Ibu Ramini ya?
11: Iya.
10: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
11: Di Lubung Bata.
10: Lubung Bata?
11: Lubung Brebes.
10: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
11: Umurnya 55.
10: 55.
11: Iya.
10: Ibu kan udah beli obat tetes mata Tesma Aini yang
11: iya.
10: Kedua dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya?
11: Ada.
10: Perubahannya apa Bu?
11: Perubahannya Yang ini jelas nih.
10: Jelas?
11: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
10: Sebelumnya?
11: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
10: enggak sama sekali.
11: Enggak jelas.
10: Iya. Sekarang setelah memakai obat tetes mata desma ini yang kedua,
11: iya.
10: Udah jelas
11: mata. Udah.
10: Yang kiri?
11: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
10: Iya. Yang kanan.
11: Yang kanan yang ini yang ya, anu ieu mah jelas nemen.
10: Oh, jelas nemen.
11: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
10: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya bu ya,
11: ketiga botol,
10: ya.
11: Iya.
10: Ya alhamdulillah bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu,
11: iya.
10: Ya bu ya, ibu merasakan iya. Sendiri gitu kan ya, enggak iya. Perubahannya nyata gitu
11: nyata.
10: Bu ya, enggak mengada-ngada ya bu ya.
11: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini ya.
10: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum iya. Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860.

0: Info Alpha. Info Alpha. Info Alpha. Alpha propolis ini isinya adalah kombinasi propolis dari lebah bersengat, memang impor, dan lebah tanpa sengat asli Indonesia. Keunggulan propolis dari lebah trigona atau lebah tanpa sengat, keunggulannya adalah pertama, daya adaptasi dan survivalnya tinggi. Propolis, kemudian lebah ini juga multiflora, jadi apapun dimakannya, diambilnya. Nah, karena perilakunya yang demikian, maka keragaman komponen aktifnya sangat tinggi, dan memang kecenderungan kadar tiap komponennya agak rendah. Jadi macam-macam tuh. Jadi urusan keragaman komponen aktif, propolis trigona atau lebah tanpa sengat sangat unggul. Kemudian yang kedua, ada propolis dari lebah Apis mellifera. Cenderung ini monoflora, memilih salah satu yang paling disukai saja. Nah, maka karena perilaku demikian, keragaman komponen aktifnya memang cenderung rendah, tetapi kadar tiap komponen aktifnya tinggi. Oleh karena itu, apabila kedua macam propolis dari dua spesies lebah ini kita gabungkan, maka akan membentuk propolis cair yang begitu unggul.
1: Demikian Info Alpha, persembahan dari Alpha Propolis. Prioritas, imunitas berkualitas.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Abah Said teh, Bah.
3: Bapak Adim Cibungursari RT 02 RW 01 Dusun 1 Desa Bungursari Kecamatan Bungursari Kabupaten Purwakarta.
2: Mohon Bah Adim teh ngawitan kagaduhan panyawat naon wae, Bah?
3: Luar panyawatna jantung, paru-paru, lambung, ras gula, pasti asam urat.
2: Upami tos janten kumaha kaosna, Bah?
3: Aduh, nyesek wae upami tos ieu, biasa aktivitas lah pokoknya mah.
2: Mohon, takut kiduna Abah, iya penyawat tos sabraha lami, terus pengobatan tos kemana wae, Bah?
3: Wah, rumah sakit kok tos 22 kali ke rumah sakit ya.
2: Mohon, tos lami berarti banyak, iya penyawat tos sabraha lami, Bah?
3: Tos 1 tahun langgung.
2: Oh, tos laminya, mohon. Takut kiduna Abah, ayeuna nuju pengobatan nganggo naon, Bah?
3: Alpha propolis.
2: Alpha propolis ya, Bah? Tah, saat tosna konsumsi Alpha propolis, kuma karaosna, Bah?
3: Alhamdulillah, nyarausin lah gitu. Nyasri hayat probihani, robih weh lah gitu. Segala rupinya, robih. Alhamdulillah, gitu. Sehat, ya mam rausin. Terus mapah, jaya kanduka rausin, lancar. Pokoknya biasa aktivitas malah lancar.
2: Kenapa jantan, alhamdulillah, tau sakintan ya, Bahnya? Mohon, kita saranti abdi, Bah. Abah kedah cing rutin konsumsinanya, mudah-mudahan abahna janten langsung sehat, kurang sami ikhtiarkeun Bahnya. Terus nuhun Bah, pido ati abdi, abah tambah sehat, rezekina tambah lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.
1: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin kekosrekan wae ye.
5: Ce muhun, da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ce?
4: Eta Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten aawasana teh kirang jelas.
5: Oh.

0: pisian orang canak heulanya. Tah, ieu ceuk, cobian geura, insyaallah karaos enakeun.
1: Tetes mata naon? Ieu teh ceuk,
0: tetes mata, tesma. Aini ceuk, insyaallah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapatos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata, ce.
1: Wah, geningan seueur kasiapna, ce. Kumaha cara pemakaianna, ce?
0: Gampil pisan, ce. Teteskeun tetes mata tesma, aini hiji atanapi dua tetes, ce. Di anggena dua atanapi tilu dinten sakali, ce.
1: Oh gitu, aman ya teh ce?
0: Insya Allah, tetes mata tesma ini 100% herbal ce. Janten tos tangtos atuh keamanan anak.
2: Dapatkan tetes mata tesma ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata tesma ini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
3: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: kocapkeun di hiji lembur singkur anu jauh ka kota. Aya hiji kokolot lembur anu geus kakoncara ku kasaktianana. Manehna teh mindeng kadatangan tatamu anu seja minta pitulung, pangpangna mah jelema nu garring. Ari eta kokolot lembur teh anu nelah mah olot Marta. Nilik tina umurna mah meureun geus wayah dimusiumkeun eta kolot teh. Pangawakanana jangkung langkoyang siga gantar paranti ngajulbuah. Beungeutna haropak siga rorongkong hirup, tapi sorot matana seukeut siga mata heulang. Hiji mangsa kirawan ci asar, manehna keur katatamuan ku saurang lalaki kolot anu pangawakanana rada bayuhyuh. Bari sila aneka kolot Marta teh niupan parupuyan meuleumenyan sagede nog soang. Kadenya pok manehna nyarita.
1: Kelanyan gisila, saha ngaran andika teh? Asal ti mana? Jeung aya kaperluan naon pangna datang ka imah dewek?
0: Nu ditanya harita teh gasik nembalan.
1: Mami, ni menyanan mah wasna sim kuring teh bun rayud. Atawa loba anu nyebut mah akirayud. Hari asal mah ti Cikaso. Pangna dongkap ka dieu teh, sanjak nuhunkeun senjata mitulung. Dumeh olot Marta teh tos kawendar purah tutulung.
0: Reg harita akirayud teh eureun nyaritana. Ditema ku olot Marta nu nyarita bari semukrung siga aya nu diinget-inget.
1: Oh, ngaran teh akirayud. Asa kungsi ngadenge ngaran andika teh. Mun teu salah mah dina radio loba anu nyebut-nyebut ngaran akirayud. Majar cenah akirayud teh selebritis radio. Ke. Ari lembur Cikaso teh beh manaeun Surabaya.
0: Akirayud ngahuleng ditanya kitu teh teu lila pok nyarita.
1: Oh, nyanyi Surabaya teh ga Semarang. Tuluy ka Jogja, diteruskeun ka Cirebon. Tah, ti Cirebon deh naik elap ka Cilimus. Tah, terus di Cilimus deh ga inul ga jalak sana. Lanjut ga ngurucuk. Terus mengkol we ka wetan naik ojek. Nya anjog we ka lembur abdi. Rorombok abdi mah mayun kaluar. Diharupna teh aya kandang beo.
0: Olot Marta katempo unggut-unggutan. Teu lila pok nanya pamaksudan akirayud.
1: Tah, ayeuna naon maksud andika datang ka imah dewek deh? Bisi aya nu geuring parna hese ngubaranana eta bagian dewek.
0: Nu ditanya harita teh gancang ngajawab.
1: Nya kitu olot, pangna uring datang ka dieu deh senja minta pitulung. Susunganan we olot Marta bisa ngabantu. Tah, ieu radio dewek keur geuring. Gelombangna teh ngaco. Cing, sugan olot Marta bisa ngomean.
0: Ngadenge kitu huleng teh olot Marta ngahuleng salila-lila. Mata naneuteup kana radio anu ngajugrug sagede jojodog di

0: Ungkus ku taplak meja, tuluy kadenge pok nyarita. Baruk, nu gering teh radio. Nyari Andika kawaci lemah jajajeg. Tiraku dewek titah nambahan radio. Mun erek ge bawa ka tukang servis. Diomong kitu gancang aki rayud teh nembal. Munguh edna oge endos dinyanda ka tukang servis mah. Unggal tukang servis didatangan, tapi teu aya anu sanggupan. Malah cek tukang servis anu ngaran silogis mah. Ieu radio teh kurang susunguh. Kudu dibawa ka paranormal cenah. Hing atuh sugan dinyampe ku Olot Marta mah. Radio teh bisa waras deui. Olot Marta ngahuleng, manehna bingung kudu kumaha nedunan pamenta aki rayud. Tapi telila pok Olot Marta nyarita. Nya ari kitu mah kapaksa kudu ditarikahan. Sahanunya ho iya radio teh kasurupan. Cingan ka dieu urang pariksa heula. Ceung harita radio nu dibungkus ku taplak meja teh dicokot. Tuluy dibuka, breh katempo ku Olot Marta, radio teh dibagudeun ku tali rapia. Sigana mah tapak ti beubeut da cangkangna oge geus rujad. Tuluy dialak-ilik ditempoan merekna. Kadenge Olot Marta ngomong ngagerendeng. Wah, ieu radio kaluaran taun sabaraha? Telesonik 2,5 ban. Tanggung teuingnya 2,5 ban. Matak naon lamun 10 ban? Cing, urang cobaan disetel. Prek harita radio teh disetel. Gorok-gok. Harita kadenge radio teh ngagorok-gok. Tuluy knop gelombangna teh diputar-puter. Glep. Harita teh nyangkut kana gelombang hiji radio. Kadenge tina radio teh aya nu ngomong kieu. Ya, di sini radio undur-undur. Apakah ada yang monitor gitu ganti? Tuluy kadenge aya nu nemalan kieu. Ya, di monitor. Di sini radio adu belajar. Reportnya bagus nih, 10-2 gitu ganti. Huleng teh Olot Marta ngahuleng. Harita katempo tarang teh kerung, tuluy ret ka aki rayud bari pok nyarita.
1: Aih, nyawe geuning radio teh keur gering. Biasana penyiar radio mah tarang ngomong kitu. Atawa moal kitu penyiarna anu kurang waras. Cing cing cing cing, niangan gelombang radio nu sejen.
0: Tuluy harita kenop gelombang teh diputar-putar deui. Gelap karasa aya gelombang anu nyangkut. Telila kadenge tina eta radio teh aya sora jelema nu keur pasea.
2: Kadenge na teh.
1: Ya, Nyai. Akang mah jadwal roda teh unggal peuting, beda ti batur. Sabab beungeut akang mah dipikasieun ku bangsat. Jadi dina urusan garonda mah akang teh kapake pisan ku masyarakat.
0: Tuluy harita teh kadenge nu disebut Nyai teh nembalan.
1: Heeh, hari kitu nama. Tapi iraha ya waktu jang ngaronda dewek. Unggal peuting ini ti imah balik wayah subuh. Mentingkeun bae batur akang mah. Geus engke peuting mah mun akang ngaronda dewek rek milu.
0: Ngadenge tina radio aya nu pasea model kitu, cakakak teh Olot Marta seuri mani lenggakan.
1: Weh. Pan alus radio teh Girayud. Soran upasnya oge bani ngoncram kadingina teh. Nagering naonan atuh radio teh.
0: Aki Rayud katempo si Ganu bingung. Tapi telila kituna teh tuluy pok nyarita.
1: Nyabungu hari sorana mah ngoncram radio teh. Ngan geus aya saminguna tara kadenge penyiar muterkeun lagu. Nyanyi sapo poe dewek teh kudu ngadengekeun bae anu ngomong teureun-eureun.
0: Olot Marta oge jadi kabawa bingung. Tuluy manehna nyoba muterkeun deui kenop gelombang eta radio. Ngong kadenge aya penyiar awewe keur maca resep masakan. Kieu anu kadenge teh.
3: Mangga ka pamirsa sadaya, khususna ibu-ibu anu aya di bumi. Ayeuna sim kuring bade ngadugikeun resep masakan anu namina urab takokak atah adol. Bahan-bahan anu diperyogikeun diantawisna nyaeta sakobokan buah takokak anu tos dikeum dina cileunca. Teras kalapa sahulu anu tos diparud sareng tapasna. Panglai sagede inung suku sareng daun jaringao sabebed. Cara ngolahna. Buah takokak direndos dina batu walungan. Tong hilap ngarendosna teh bari maca jampe kieu. Takokak daun takekok daun salam aruratan. Barudak ulah rarecok aya babah rek disunatan. Satrasna, kalapa anu tos diparu di sarang tapasna teh disangrai dina talawengkar. Nepi ka hideung. Panglai sarang jaringau digodog dina tampolong saparantos caina ngagulak erihkeun kana pispot. Tos kitu mah takokak sarang sangrai parud kalapa teh diabrukeun. Salajengna olahan masakan siap dihidangkeun kanggo tuangin bangsa memedi. Mangga ieu mah etang-etang selingan urang dangukeun obrolan maut. Rengse penyiar ngomong kitu tuluy kadenge sora tukang obat eksim anu sok mangkal di pasar baru.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tepangkeun sareng bapak sahana mina pak?
4: Pak Ujang Supar.
2: Linggih pilihan mana pak?
4: Bapak teh linggih teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
2: Kantos kagaduhan panyawat naon wae pak?
4: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu. Sampean teh baraat. Gula darah rada tinggi.
2: Berarti dong paling karaos teh tino sampean banyak.
4: Mohon.
2: Salami iya pengobatan nganggo naon wae pak. Sata acan ku propolis.
4: Terus kamar mana nya kadokter geus beberapa kali. Teras herbal nu sanesna lah teh kana disebatkeun. Nah, anu cocok teh iya Alfa Propolis.
2: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
4: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta terus rada ipis ieu teh matak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyipisan gitu.
2: 6 BCF seberapa botol ku
4: promo hiji
2: janten 6 sabotol bapak atas majeng kasehat
4: majeng kasehat terus robi pisan gitu.
2: Uninga ti manten pak Alfa Propolis
4: bapak sok ngupingkeun radio
2: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga pak.
4: Tah ka warga atau sahawai wargi-wargi di dia upami garu panyawat sepertos abdi cobian weku Alfa Propolis insya Allah cocok lupina
2: ternahun bapak pidoati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis jantan sehat rezekina oge tampil lancar banyak
4: amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
6: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
7: Assalamualaikum Ibu.
8: Waalaikumsalam.
7: Punten nama Ibu siapa?
8: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
7: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
8: iya.
7: Kecamatan
8: Ketanggungan
7: Kabupaten
8: Brebes.
7: Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
8: 48
7: tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
8: Iya.
7: Beli yang kedua.
8: Iya.
7: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
8: Tinggal sedikit.
7: Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
8: Matanya suka merah.
7: Suka merah.
8: Pandangan kadang kabur juga ya?
7: Pandangan kabur. Iya. Gitu.
8: Iya.
7: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
8: Alhamdulillah, sekarang mah terang lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
7: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya, berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
8: Iya.
7: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
8: Amin.
7: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu. Monggo
8: ya,
7: pesan-pesannya.
8: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
7: Terima kasih ya, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal ya, Bu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
8: Amin.
7: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis
9: Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Aku Olot Marta jeung Aki Rayun deh para mitra. Sakedapan ting haruleng silipelong. Bari ngadengekeun jelema keur dagang obat. Telila kadenge Olot Marta nya itu.
1: Hey, bener geuning. Radio teh eueuh laku. Kan haban mah cara nu ngomong. Jeungna habet aya sora tukang obat sagala nya. Cing, rek ngacakan di kebulan menyan. Tuluy para mitra, eta radio teh di kebulan ku haseup menyan anu nyerebung tina parupuyan. Teu ngeneuk lila cegoh, cegoh. Tina radio teh kadenge aya sora jelema batu. Satuina kadenge aya iklan obat batuk. Boh bilih para wargi kaserang batuk ngoklok teureun-eureun, tong diantep. Leut bae obat batuk cap bujur kalkun. Tiasa ngalandongan rupi-rupi batuk. Diantawisna batuk kering akibat tikoro lila teuing kapoe atawa batuk basah gara-gara titeuleum di walungan. Ngaleut ieu landong dijamin tokcer. Batuk para wargi bakal pindah ka tetangga. Hoyong langkung tokcer, leut bae sareng botolna. Dijamin batuk bakal leungit saumur-umur. Para mitra sadaya. Olot Marta katempo nyureng bari mulak malik radio. Eta radio teh kumanehna ditelek-telek lebah pengeras suara. Radio teh ditunda dina samak teu lilapok nyarita. Wah, bener-bener macak helok ieu mah radio teh euy. Dewek ge kungsi boga radio tapi teu kieu-kieu teuing. Mending digadekeun bae radio teh Kirayun.
0: Ngadenge Olot Marta nyarita kitu, Aki Rayun matana teh mureleng. Hatena teu panuju kana omongan Olot Marta. Tuluy harita teh kadenge pok Aki Rayun nyarita teugeug.
1: Ngeunah mae ningali ngun ningali ngun pokona ieu radio ulu sina waras waluya deui jeung deui ieu radio teh hiji-hijina harta ditinggal pamajikan dewek anu geus lila kabur ninggalkeun jadi nyaan si Olot teh moal bisa ngubaran ieu radio.
0: Olot Marta harita teh katempo ngahuleng bari matana melong kana radio sarta tuluy nyarita sasadu ka Aki Rayun.
1: Nya kitu wayah na Aki Rayun lain dewek embung nulungan tapi dewek mah bener-bener teu mampu euy ari kudu ngubaran panyakit radio mah ngan dewek rek ngabejaan sigana anu bisa ngubaran panyakit radio mah lintang tiabah hidun manehna ge sarua dukun siga dewek ngan manehna mah rada ngarti kana urusan teknik. Padubungkana deh nyaita di Cigintung hiji lembur anu nyingkur sisi gunung.
0: Di berebong bolongan kitu Aki Rayun katempo bunga telila tului amitan. Para mitra sadaya, sajungna Aki Rayun ninggalkeun Olot Marta tengendek lila trojol di ayat tamu anu datang saurang lalaki kolot nununtun mebikang. Tului eta tamu teh uluk salam.
1: Sampurasun Olot, aya di mah
0: pribumi harita teh curing hak barang adenge aya anu uluk salam. Ku taksiran manehna aya pasien datang anu bakal merepi hasilin. Tuluy kadenge harita Olot Marta teh nembalan.
1: Rampes saha di luar sok ka dieu asup ka jero da imah dewek mauh pantuan. Ai geuning maneh rowi aya naon datang ka dieu. Yang mah laki mah mawa embibikang sagala. Nu dibagiakeun teu talangke bus ka jero imah. Tuluy geuk diuk dina samak gigireun olot Marta. Ari embibikang kukutan Bahrowi anu harita dibawa ka imah olot Marta, harita teh depa gigireun Bahrowi. Matana mencrong ka olot Marta. Maksudnya mama tambe. Mata tambe teh mencrong ka olot Marta. Bari sakapeung siga anu ngiceup. Seblak hati olot Marta teh nyeblak. Tuluy manehna ge melong ka eta embe. Bari ngomong jero hati. Ai, nanti salah tetempuan ye teh. Nah, eta mah embe. Pangawakanana maningeusi jeung mulus kitu. Tuluy olot Marta nanya ka Bahrowi. Ke, Rowi, ari ieu teh embe jang dewek? Wah, mani mulus kieu euy. Nu ditanya harita teh nyerengeh seuri. Tuluy pok nembalan. Laksir nie. Aduh, embe dewek teh atuh embe hade piara. Parablage teu sembarangan. Isuk-isuk dibere sarapan bubur. Nah, lamun geus beurang diparab sanggul padang. Terus lamun waya hees diinuman jamu sehat perempuan jeung rapat wangi. Olot Marta ngadenge Bahrowi nyarita kitu teh kekecrek bari gogodeg. Tuluy kadenge nyarita. Wah, paingan atuh euy. Ieu mah mebikang teh beda tinulian. Nempo pangawakanana oge matak piga uruyeun. Bahrowi ngadenge olot Marta muji-muji mebogana teh cakakak seuri mani lelengakan bari tuluy ngomong. Bener pisan eta teh euy. Tongboro olot Marta dalah dewek ge anu bogana sering pisan ditimburukeun ku inung budak. Me dewek teh atuh me hade piara saban isuk mani uap saminggu sakali dibawa ka salon. Nu batak wajar lah bunuh anu naksir teh. Para mitra sadaya, sigana me teh terus rasa da ujug-ujug nyampeurkeun olot Marta bari beberehan disada. Me kebon olot Marta teh ngaranjung para mitra. Tuluy manehna nangtung diukna pindah kada korsi hoe. Tapi kekeh me teh nuturkeun manehna. Atuh olot Marta harita teh beungeut napias, tuluy luncat tina korsi ngadeukeutan Bahrowi. Bari ada hari wus-wus pok olot Marta nanya ka Bahrowi.
11: Rowi, nyana embe teh nutur-nutur bae dewek.
1: Bahrowi nyerengeh seuri bari tuluy nyarita. Sigana eta embe teh keur kapentang asmara ku olot Marta. Wah, kabeneran euy. Da maksud dewek mawa embe ka dieu teh hayang diubaran sina beger supaya gancang anakan. Sabab loba embe jalu oge anu ngadeukeutan, ieu embe teh bersikap dingin euy. Tah, atuh ayeuna mah sakalian we olot Marta minangka gaganti embe jalu. Sugan we ari jaluna olot Marta mah bakal hade turunanana. Para mitra sadaya, ngadenge Bahrowi nyarita kitu, olot Marta muncereng. Bari harita teh kadenge ngomong rada heuras. Kumaha?
11: Dedengean teh dewek gaganti embe jalu? Ya, Rowi. Memeh dewek ge atuh silaing heula. Pan sapopoe da teh silaing anu ngurusna oge.
1: Para mitra sadaya, embe harita teh geus aya gigireun olot Marta. Tuluy eta embe teh lunat lenot kana bitis olot Marta siga anu ogo. Atuh harita teh rei olot Marta ngarei saawak-awak. Tuluy harita teh ngalengkahkeun sukuna maksudna mah rek nyingkahan eta embe. Tapi para mitra eta embe teh siga anu umbung ditinggalkeun ku olot Marta. Atuh ngarasa kitu mah para mitra antukna pecir harita olot Marta teh lompat kaluar ti imah. Bari dituturkeun ku bebikang anu geus kapentak asmara ku manehna. Para mitra sadaya, bekilila lompatna olot Marta teh harita beukitarik.
0: Atuh hume oge sarua ngimbangan lumpat olot Barta.
12: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
13: Mitra sehat, nuju sarang pribados kerasan dina dengge teh nuju sarang teh linanya tehnya.
14: Mohon.
13: Mohon pamiling kita di mana teteh?
14: Di Sindang Hayu, Desa Wanasari.
13: Kecamatan?
14: Surade.
13: Teteh gaduh panyawat naon kamari teh?
14: Lambung.
13: Teras?
14: Radang usus.
13: Mohon.
14: Batu ginjal.
13: Tos sabar alami teteh?
14: Atos sausum.
13: Tos sausuman ya?
14: Mohon.
13: Tos lalandong ka mana wae teteh?
14: Tos ka itu ka dewe lah gitu, tapi teh acan aya pirobihan.
13: Teh acan aya pirobihan mohon. Tah ina kan teteh ngalatandong naon teteh?
14: Alpa Propolis.
13: Mohon, siap sabra botol teteh?
14: Atau siap 2 botol.
13: Sareng ayeuna pangintenya?
14: Mohon.
13: Mohon, takumaha teteh sareng sena ngaleut landong alpa propolis panyawa teteh? Teme kan di check up-nya.
14: Mohon.
13: Naon wae nu tos damang teh?
14: Alhamdulillah, lambung tos teu aya.
13: Alhamdulillahnya.
14: Ginjal teu aya.
13: Alhamdulillah. Sareng sena ngaleut landong alpa propolis alhamdulillah nama panyawat lambung tos teu aya tos sehatnya.
14: Iya, alhamdulillah.
13: Mohon alhamdulillah.
14: Wirobihan
13: gitu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang teteh ngal damang ya tehnya.
14: Amin.
13: Mohon. Assalamualaikum teh.
14: Waalaikumsalam.
12: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
15: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000

0: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
1: Assalamualaikum Bapak.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Maaf, dengan Bapak siapa?
2: Saya dengan Bapak Junaidin.
1: Bapak Junaidin?
2: Iya.
1: Alamatnya?
2: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
1: Oh, Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, Tesma Aini ini yang kedua.
2: Yang kedua ya.
1: Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
2: Untuk ibu saya.
1: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
2: Ibu Darsi.
1: Ibu Darsi. Umurnya?
2: Umurnya 64.
1: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
2: Tinggalnya di sebelah.
1: Desa sebelah. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu Pak?
2: Matanya perih, gatal dan berair.
1: Oh, berair, merah.
2: Merah ya.
1: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa, ada perubahannya gitu Pak?
2: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, ya. Mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
1: Alhamdulillah, berarti ada perubahannya, gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah, berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
2: Dipakai pagi, mungkin malam udah ada reaksi.
1: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
2: Dipakai pagi, malam tuh udah ada reaksi. Yang tadinya gatel kalau tidur, sekarang itu enggak.
1: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat buat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
2: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
1: Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
2: Amin.
1: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokroaminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
4: 102,4 FM
5: Radio Peace Ciamis.
4: Radio Peace Ciamis.
5: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Atuh hume oge sarua ngimangan lumpat olot Marta. Antukna harita olot Marta teh siga keur balap lumpat jeung embe. Saking ku bingung harita teh neangan pilumpateun, antukna olot Marta teh bus asup kana hajero rungkun. Maksudna mah rek nyumbut. Tapi embe teh teu eleh geleng, maneh nage bus harita teh milu asup kana eta rungkun. Atuh harita olot Marta papuket jeung mae paramita. Silih piting jeung silih tojer. Sarta teu lila kadenge olot Marta ngagorowok minta tulung.
7: Aduh, tulung, tulung. Ieu dewek diperkosa, tulung.
6: Tapi teu lila kituna teh paramita. Da ujug-ujug jepoy harita teh teu kadenge minta tulung. Jadi ujug-ujug jepoy jempe. Nu kadenge teh harita ukur tingkorosak sora rungku. Siga aya nu keur gulai di jero eta rungkun. Atuh nempo kitu mah serengeh Bahrowi teh seuri. Bari kadenge, bari tuluy kadenge ngomong ngagerendeng. Tah si, geuning hasil. Sugan we, me dewek bisa anakan. Aduh, ya ampun, ting dongeng ti para mitra ya. Mangga para mitra urang jelaskeun deui. Para mitra sadaya, urang tunda heula carita Olot Marta jeung Bahrowi. Ayeuna urang caturkeun akirayud anu harita nepungan Bah Idun anu maksudna rek nambaan radio anu gering teh. Luyu jeung panuduhan Olot Marta, cenah dukun anu ngarti kana elektronik mah nyaeta Abah Idun. Atuh najan jauh teu burung dijugjug, anggang teu burung didatangan. Akirayud harita teh geus aya di lemur Bah Idun, harita manehna nataan imah hiji-hiji, neangan imah anu make plang, Bah Idun ahli supranatural kombinasi. Jog harita teh anyog ka hiji imah anu rada gede. Kalayan hareupeun eta imah teh aya kandang manuk beo. Tuluy manehna uluk salam. Nyampunahun. Cek akirayud bari panuna manco raratreret ka sakurilingeun pakarangan eta imah siga aya nu keur diteangan. Teulila kadenge aya nu nembalan.
7: Tamu kopet, tamu kopet.
6: Si horeng para mitra nu nembalan teh nyaeta manuk beho. Atuh ngadenge manuk beo nembalan kitu teh akirayud jadi nafsu. Ceg harita manehna teh kana talawengkar, pleuweur dipangpengkeun kana kandang manuk beo. Kumrang, eta talawengkar teh ninggang kana tiung kandang beo nu dijieun tina seng. Atuh kerapak harita manuk beo teh ngagarapak. Tuluy kadenge disadadeui kieu.
7: Canjejewok, canjejewok.
6: Atuh para mitra, ngadenge kitu akirayud teh beuki nafsu.
7: Ai ai ai. Urang anyar sia. Ngomong newek nyanyewok nyanyewok. Sia meureun anu sok ngising bae. Di baledong deui sia kuaing.
6: Ceng harita akirayud teh kana batu sagede peureut. Pleuweur harita batu teh di baledogkeun. Tapi para mitra, plos harita batu teh ngeplos teu keuna kana sasaran. Kadenge manuk beo teh disada deui.
7: Gak kena, gak kena.
6: Para mitra sadaya, di luar dugaan harita teh pledug. Eta batu nu dibabetkeun ku akirayud teh kena kana panto imah. Atu kebeg akirayud teh ngaranjug. Manehna reuwas lain dikieuna. Komo barang katempo anu boga imah kaluar bari ngajingjing bedog mah. Beungeut akirayud harita teh sepa para mitra. Horeng para mitra eta imah teh tayalian imah saurang jagal purah mencit sapi. Kadenge harita nu boga imah teh hohoak.
7: Weh, kisilah. Nanaonan silaing teh euy. Tupu bungguh mangpeng imah dewek. Hayang dipencit kuriling sia.
6: Nampo kitu teh para mitra, akirayud teu tatapa sini deui ngan pecir wae harita manehna teh lumpat. Bari pamogok radio anu dibungkus ku taplak meja. Beuki lila lumpatna teh beuki jauh, jog anyog ka hiji imah anu rada nenggang. Sarta manehna eureun hareupeun eta imah. Kabaca ku akirayud di hareupeun eta imah teh aya plang warna hideung make tulisan cet bodas aksarana tingrariel matak lieur kanu maca. Sigana nulisna oge make ramo. Tuluy akirayud deh dungdak dengdek siga anu ngejah eta tulisan.
8: Bah I, Bah I, Bah I, Bah Idun ahli oh ini supra natura kombinasi. Wah, kabeneran ya. Yuk misan imah anu diniangan ku newek nih.
6: Para mitra sadaya, kasampak hareupeun eta imah aya saurang kolot di samping sarung. Harita teh manehna keur ngajul buah kaweni. Kulantaran tangkal buahna teh jangkung, atuh gantarna oge make awis saleunjeur. Geus aya kana 2 jamna eta kolot nenggak para mitra bari nyekel gantar. Tapi can meunang buah hiji-hiji acan. Sabab manehna boga panyakit lilinieun. Saban buah nu diajul harita teh ngagolesat bae. Ngan siga nu kabeneran, Harita gantar teh meneran kana buah anu panggedena. Tuluy gantar teh kumaneh na diungkedgen. Tes harita cupat buah teh pegat. Atuh kalayang para mitra buah teh ngalayang kahanap. Ngan apes pikeun eta kolot, buah anu ngalayang kahanap teh lempeng pisan kana sirahna. Atuh patuh. Eta buah anu sakitu gedena teh para mitra. Ningkang sirah manehna pas pisan lebah tarang. Atuh kuak eta kolot teh ngagoak.
9: Waduh, tobat.
6: Pelendung harita teh tina tarangna menjot sakieu nu bayang. Duh, buah kasepilan sia.
9: Keur mah ese diaculna. Geus aya kana 2 jamna ngacul sia teh. Kari-kari ari murag nyangsarakeun aing. Dipek-prek sia ku aing.
6: Jang harita eta kolot teh kana batu para mitra. Harita keneh buah teh dipek-prek nepi ka bubuk para mitra. Geus kitu mah leos manehna indit murupan to imah. Bus ka jero sigana mah rek curhat ka rubiahna. Para mitra sadaya, nampo kajadian kitu cikikik teh akhir ayo diseuri. Aneh nyelema neh. Buah neh ongkoh dianyul. Ali nggak semurang, kalah di back mereka. Oh, kita sugan, pernah tarang nak jadi nong-nong. Gek. Mual gitu, edak nyelemak kolot anu tadi teh, Abah Idun. Nak nembok di nak belang mah, nya ayat tulisan, Abah Idun. Cing ah, lek disambut kan. Satu ruina para mitra, aki rayu deh nyawani-wani maneh, maksakan asup ke pakarangan eta imah. Sanggeus aya hareupeun panto, pok manehna teh uluk salam. Yang mulai hyun, punten. Telila ti jero imah teh aya nu nembalan, nilik sorana mah saurang awewe kolot.
9: Rampes, kelanan, jagoan heula sakeujeung. Ieu rek neangan heula tampolong. Tadi teh fatu geureujeung fishbot.
6: Nini para mitra tampolongna patukeur jeung pispot cenah aduh. Nah aya bae. Teu lila para mitra ti jero imah teh aya nu kaluar. Saurang nini bari ngajingjing tampolong. Kecoh we manehna teh nyiduh kana eta tampolong. Tuluy wae harita teh ngalalepkeun sisig diselapkeun dina biwirna. Atuh katempo si nini teh sungutna monyong. Ngilengeuh aya tamu anu datang, pikeun si nini mah teu yeuh ngarasa kaget sabab ampir unggal poe sok aya tamu datang ka imahna nepungan salakina pikeun tatamba. Atuh harita gancang tamu teh dihiap-hiap sina asup.
9: Hiap ka dieu jalu, tong asa-asa di imah nini mah. Anggap wae imah-imah batur. Jeung make babawaan sagala. Teu kudu repot-repot barang kirim sagala ka dieu mah.
6: Ceuk si nini bari nunjuk kana buntelan radio anu dijingjing ku Aki Rayu. Atuh Aki Rayu teh rada murengkeun.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Assalamualaikum.
2: Salam.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
2: Bapak Uding.
1: Pak Uding linggih di palihan mana, Pak?
2: Pak Uding di Desa Pasir Nanyung, Kampung Pojok, Kecamatan Cimanggung, Kabupaten Sumedang.
1: Pak Uding teh ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Panyawat abdi teh nyeri sampean, Ras darah tinggi dina ieu dina angen, lambung.
1: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
2: Karena setahun setengahan, Lupina.
1: Oh, setengahan. Eta panyawat pamitos karaos kumaha, Pak? Jantanna.
2: Panyawat pamedina sampean pamit ngomongnya itu, tapi acan dipijat mas, acan tiasa obo, perarana, perarangkul, terus dina, iya, dina soca, gitu, tarunyam.
1: Pak Uding, sate acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos pengobatan kamana wae, Pak?
2: Pengobatan, tapi memang besok nganggalus dia, di apotek.
1: Kumaha karaosna?
2: Ya ya karawas mah nyata gitu anger wae mun saatosna ngadangu gitu ta radio gitu nyobian tadinya galuh gitu.
1: Pak Uding ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Alpha Propolis.
1: Pak Uding kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis naon wae probian nu karaos ku Bapak?
2: Alhamdulillah ayeuna mah kararangkeut ya aya. Aduh sota, anak sepintas deui, tuur nyeri ti aya, gitu anak sekandun sekedik deui lah. Aduh dina aya, dina padaharan, tok siul, tok mules ti aya, ayo nama.
1: Pak Uding, tos seep sabraha botol ya, Pak?
2: Aduh man, tos meser mas, ada yang nama lima, sekarang pun bojo.
1: Pun bojo kumaha ayo na?
2: Pun bojo, alhamdulillah. Pun bojo mah tos ongklak mungkin 20 tahun.
1: Puluh?
2: Nyeri sampean teh. Ayo nama, alhamdulillah tos ae, maaf lah. Terus biasa lah kan sakit-sakit gitu.
1: Mohon-mohon. Ayah ibuna iya?
2: Ayah.
1: Cobi cing rio sekedap.
3: Assalamualaikum.
1: Salam. Ibu saha itu namina, Bu?
3: Iros.
1: Ibu Iros. Ibu tidak mengenaun kawitna, Bu?
3: Tidak menjadi tuur, narki darah tinggi.
1: Saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis, kumah karausna, Bu?
3: Kenapa ada harampang gitu. Biasa, Pak. Biasa. Harampang gitu. Nanti ada dan... Normal.
1: Panyawat atau seberalami, Bu?
3: Ayam udah 14 tahun, mah.
1: Duh, gini.
3: Ya, kawitnya mah. Dijali ke nyari tuur. Kawit-kawit nama kangkeng ke ayah. Nama terus kata.
1: Terus sehat.
3: Terlumit.
1: Mohon, terus sehat, Bu, nya. Mohon.
3: Ya.
1: Alhamdulillah, Bu, nya. Iku gitu, nak. Dilajeng teras ya, Bu. Konsumsinya sehat lah, gitu, ya, Bu.
3: Namang.
1: Pak Uding, iya. Konsumsinya kumaha pas jadi dinten?
2: Konsumsinya, udah, mah. Nengah, kurang-nana. Sadinten, tilu kali, sakali nateh, inek tetes.
1: Nah, Bapak, uninga Alpha Propolis di Manten, Pak.
2: Beredo.
1: Pak Uding, ayah pesan teh kanu sanes. Kanu mana, ayah. Mungkin ayah nanti ikhtiar, berjuang, sami seperti Pak Uding. Maka, Pak.
2: Sadarek-sadarek, dulu-dulu abdi. Ayah nunggu dupanya, kosak terus abdi. Sobiannya, kali Alpha Propolis di Radio UNASKO. Ya, abdi oge, alhamdulillah. Terus tahunan gini, ngerti jad-jad deh, ayah nak gitu.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun, Pak Udingnya. Pidoa ti abdi kanggo Bapak oge Ibu mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung Alpha Propolis Bapak jeung Ibu janten tambi sehat rezekina oge sadayana tambi lancar Pak Uding nya.
2: Amin.
1: Amin. Hatur nuhun Pak. Hatur nuhun Ibu.
2: Assalamualaikum.
1: Salam.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bapak.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Punten nama Bapak siapa?
7: Bapak Sukedi.
6: Bapak Sukedi, alamatnya di mana?
7: Alamatnya Pakijangan Bulakamba.
6: Pakijangan Bulakamba.
7: RT Loro RW 5.
6: Kabupaten Brebes
7: gitu. Kabupaten Brebes.
6: Bapak ini beli obat tetes mata, tetes mata ini apa ya?
7: Iya, tetes mata ini ya.
6: Beli yang kedua berarti apa ya?
7: Beli yang kedua, iya betul.
6: Yang satu botolnya berarti udah habis, Pak.
7: Hampir habis.
6: Oh, hampir habis.
7: Satu kali, dua kali, satu hari, dua hari lagi habis yang satu gitu. Botol.
6: Kalau boleh tahu keluhannya apa, Pak?
7: Keluhannya mata kelihatan lihat orang ada dua.
6: Lihat orang ada dua.
7: Lihat motor ada dua, ngelihat apa-apa ada dua.
6: Berarti bayang gitu ya, Pak ya.
7: Iya, bayang iya. Barang pakai obat tetes
6: mata.
7: Tes mata ini cocok berubah, itu berubah. Bayangan enggak ada sekarang udah. Ya cuman agak blabut-blabut dikit tapi masih. Kan mong, namanya penyakitan hilangnya mipil kan gitu.
6: Oh iya benar Pak ya. Jadi enggak mungkin langsung sembuh total ya Pak ya. Jadi
7: bertahap ya hilangnya mipil bertahap.
6: Alhamdulillah berarti Bapak merasakan sendiri perubahannya Pak ya.
7: Perubahannya kita merasakan diri betul. Ya, baru sebotol sebelum habis itu padahal.
6: Keberapa hari Pak berarti merasakan perubahannya
7: Pak? Empat hari
6: udah merasakan perubahannya.
7: Sudah merasakan perubahan. Sampai 5 hari ini ya perubah 5 hari 6 hari berubah banget. Kelihatannya jelas gitu.
6: Alhamdulillah Pak ya berarti Bapak cocok dengan obat tetes mata ini apa ya?
7: Ini ya betul sudah cocok.
6: Terus ini juga apa namanya? Tidak mengada-ngada ya Pak ya?
7: Tidak mengada-ngada.
6: Asli gitu Pak ya.
7: Iya mulai ayo batur-batur pada ikut-ikutan aku kalau yang punya mata sakit kayak aku.
6: Iya.
7: Pada beli obatnya kan tes mata ini, itu saya baru satu botol belum habis aja udah ada perubahan lah, udah roba banget. Beli keduanya ini.
6: Beli kedua botol ya Pak ya?
7: Iya, saya beli dua botol keduanya. Sekian biar sembuh total lah.
6: Amin gitu. Ya Pak ya, mudah-mudahan cepat sembuh total ya Pak ya.
7: Iya, amin.
6: Ya udah Pak gitu aja ya Pak. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat.
7: Amin.
6: Dan mudah-mudahan Bapak matanya sehat total ya Pak ya. Jadi sembuh total dengan menggunakan obat tetes mata tetes mata ini.
7: Amin.
6: Mata Bapak jadi sembuh total ya Pak ya.
7: Amin.
6: Ya udah Pak gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
9: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.

Johar Manik nyata di alang-alang kumitir. Sang Hyang Tunggal ngahaturanan linggih tilu tokoh putra naku anjen kakasih Semar Togog kalayan Batara Guru. Sami tungkul kamari keludat nyemah dari mang sabda ajrih ningali pamor ingkang rama. Watak wantos Sang Hyang Tunggal

0: nampire bumuhun laksa ketika bigahan kananan rupi ka pembage kalayan ngahaturkeun semakong arcana maya. Semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewa Jinu. Kalih nati eta hapunten bilih kirang tata kirang titi duduga priyoga cologong sareng sajabina. Katilu perkawisna ieu teh aya pikeresaeun naon tilu putra dikempelkeun. Kengeng panghaturan ti salira pangersa Rama Dewa Aji kaulan lumpang resa. Badranaya
1: iye nun
0: ujas tutia anjin ditarima ku dua lengan kensa katuhu simpen pulungi ati pun dihing mastaka. Nuhun nun nalayan urang saling maklum tina naon rupaha kasalahan
2: leres
0: oge katiluna aya hal anu baris ditepikeun mangga tansah diajeng-ajeng nun
2: diantos pisan
0: ge geula gong ka hareup maneh togong.
1: Adeh
3: itu pindah tambah cisi mati lurah togok lurah tejumanti ngatur akan semabekti konyuk panjenengan Rama Dewa Jinun
0: ditarima togong
3: selajeng maya pikir saya naon pura panjenengan kerasa di mali
0: kelanan otipati
3: ngelanun kula Rama Dewa Ji unyuk sumanga ngahaturkeun semakong arcana maya semah putra ayeuna dampas sampean pangersa Rama Dewa Ji
0: ditarima
3: kohunyuk kakang Ismaya heug nuhun
2: nuhun nuhun
3: kohunyuk kakang Antaga. Nuhun oti oti nuhun
2: kaun cenah kulan ah
3: kalayan unyuk sumanga ayah pikir saya naon Rama Dewa Ji
0: kokie
3: ayah naon ieu teh nuhun
0: disaur dina waktuna diundang dina mangsana diangkir dina wancina teh kula maksud negerakeun rasa kasono kana jadi anak ku heubeulna teu bisa tepung.
3: Sami nuhun
2: sami
0: kadua nati eta kula payus rek mikeun tanda panghargaan anu saluhur luhurna ka ieu tilu tokoh anak anu kabeh pada ngajalankeun kawajiban ngajalankeun tugas ti kaula sanajan sewang-sewangan tapi maksud mah sarua. Semar ngancik di marca pada nyaeta cicing dina pasir nasilib aya dina sagara nasiloka numpuk dina gunung nasimul sugan manusia bisa ngaguarna nyaeta ngadunungan Semar teh kajalma adil plamarta purah dicaci purah dihina atuh togog ngadunungan teh nyaeta ka jalma-jalma anu sarakah supaya eta anu sarakah teh dikirimkeun ka dunungan Semar supaya menang pangwarah atuh otipati tugasna purah ngabibita jeung nyingsieunan saha anu teu taat teu iman takwa ka pangeran bakal digebruskeun ka kawah candra di muka kalayan saha anu taat iman takwa ka pangeran nya eta bakal diganyar widadari. Tak ieu tilu tugas teh sanajan beda-beda tapi satujuan nya eta pikeun nyampurnakeun akhlakna manusia anu aya di marcapada. Naon sabab?
2: Tobi.
0: Pangna nepi ka perbah dinya teh sabab. Ieu ruksakna dunya teh lintang ti kuleungeun-leungeunna jelema.
2: Kupolahna jelema nyawon
0: ruksakna dunya teh kupolah jeung laku lampahna jalma Taku kituna pangna nurunkeun kaula ieu budak anu tilu, anak anu tilu menang tugas sewang-sewangan teh nyaeta supaya manusia teh bisa baralik deui kana pitrohna sewang-sewangan. Nyaeta ai pitrohna manusia teh anu bisa ngajalankeun rel kamanusaanana. Sabab dilahirkeunana manusia ka alam dunya teh kalayan bersih. Taku hal ieu. Ku ayana anjeun meunang tugas ieu ti kaula anu geus ratusan taun. Malahan dunya masih keneh genyelong, daratan masih keneh budahan, batu masih keneh beye, Semar mah geus kumelenang di dunya.
2: Laras kulanku patroma pitana aya ari
0: dunya. Sumuhun sumuhun sumuhun. Tapi nepi kadanget ayeuna beuki dieu teh didenge-denge ku kaula beuki harengheng kaayaan jagat raya pramudita. Beuki pakusrut ti nagara ka nagara geus gurger silih serang silih paehan. Ta ayeuna Semar ngadunungan teh di mana?
3: Cen, ayeuna teh ngaraskeun ngasuh Panawa, jisim abdi teh margi rama na parantos ngantun panu Dewanata. Ari si ieu pun adi si Togog nyaeta ngasuh Kurawa, putra na Dastarata anu ngaraskeun kerajaan ayeuna di Astina.
0: Dastarata anu teu ningali teh sumuhun.
2: Beda asuhan bungkul sudah bon.
3: Tah kitu nun beda asuhan.
0: Tadi denge-denge ayeuna di nagara Astina teh bet beuki riweuh kaayaanana. Dordarna dulur jeung baraya, dordarna jelema jeung geus silih cokelan kasalahan. Ayeuna di lingkungan karaton geus saling gorengkeun, geus saling dedetkeun, geus saling cokelan kasalahan kumaha rayatna?
2: Komong kahanapna?
0: Malahan didenge-denge teh dina waktu ayeuna anu ngararungsi di nagara Astina nyingkahan pacengkadan teh geus ngaleut-ngeungkeuy ngabanaleut umat-umat nyatang pinang. Tak ieu teh dina harti ka teu berhasilanana mararaneh digawe. Tak ayeuna kaula pangna ngumpulkeun anjeun teh rek menta pertarungan jawab mararaneh. Sok geura nyarita nepi ka pelebah mana pertarungan jawab maneh nepi ka teu bisa ngarobah akhlak jelema anu aya di Marcapada, padahal maneh teh meunang tugas pikeun ngarobah akhlak-akhlakna jelema.
2: Disuhunkeun pertanggungjawaban
3: Wijar meneng-meneng Gusti Petengel.

0: Narayana sami pada ngahulang ngaraga meneng ngolok mangkadu bingung ngetemangi tungtung susah manah nutaya sudana.
1: Duh, iya iya.
0: Gunirahka ngandika, ayo sih ngara romong.
1: Saupannya.
2: Oh, ampun Kakang Semar. Cisi maabdi togong untuk bisa ngawaler pada idem. Pada nyangka kene Kakang Ismoyo.
1: Oh, ngawakil kene merendetewawan.
2: Nyangka kene Kakang Ismaya. Kange ngawalerna mah margi ite di Karaton Johar Manik.
1: Karaton Kasucian.
2: Karaton Kasucian bilih melengkung bekas nyalahan. Margi tisoledat letah di ieu karaton mah matak aya mamala anu teu hade. Nyangka kene ka Kakang Ismaya.
0: Nyangka kon ka Kakang Ismaya.
1: Kawakil kene ka sepuh panginten kulan.
0: Ih, geuning akhir-akhirna mah bet pararego siling oge.
1: Demut-demut makalakan nyeret kene ka sepuh ngan.
0: Jawab Semar.
2: Sadaya-daya nun.
1: Cobi wa
2: kali asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan jisim abdi teh nun.
1: Atuh tangtos we kulan.
0: Pangna asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan teh kumaha?
2: Subuhun. Disuhunkeun pertanggungan jawabna.
0: Wireh jisim abdi sadayana teh teu tiasa ngarobah kana nasib sareng akhlakna jelema.
1: Duh, eta
0: bener.
1: Jangan celek ketek. Edas.
2: Sadayana. Ari kange pertanggungan jawabna maca aya sanes di simam di mabade. Nguningakeun katerangan anu parantos katampi ku jisim abdi.
1: Boloh. Cobi kula dua ah.
0: Katerangan kumaha?
2: Margi pangeran moal bade ngarobah kana akhlak sareng nasib eta kaumna sahingga eta kaumna teu bisa ngarobah akhlak pribadina.
0: Kan kitu nya.
1: Laras.
0: Laras. Bener.
2: Ayeuna pangeran moal tiasa ngarobi komo atuh jisim abdi.
1: Kagolong manusia biasa nya wa anu.
2: Jisim abdi mah mengukur ngadugikeun tah jalan sae teh kieu tah jalan awon teh kieu.
1: Leres.
2: Cenah eta bade digugu nuhun teu digugu nyangakeun bargi silaka sareng salametna jalma gumantung kana amal perbuatanana.
1: Aitos didugikeun mah.
0: Ratu tara ngahukum pamarentah tara nyiksa anging laku lampah nu bakal jadi hakimna diri melak hade buah hade melak goreng buah goreng.
1: Asal ulah lepat di gua we meureun.
2: Asal ulah lepat di jisim abdi we.
0: Hehe ieu mah.
1: Aitos didugi.
2: Aitos didugi. Leres Kakang Semar leres.
0: Leres Kang. Tuluy. Mangga.
2: Cenah eta kajadian manusia ayeuna kaayaan ngaruksak di alam dunya geus saling gorengkeun, saling dedetkeun, saling serang, saling bunuh kapan ieu teh parantos aya dina skenario na pangeran.
1: Wah.
2: Eta dina waktos kapungkur Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi jadi khalifah. Apan para malaikat teh protes.
1: Wah, unyuk rasa.
2: Unyuk rasa ka pangeran. Naha ya Allah make bade nurunkeun Nabi Adam ka luhur bumi jadi khalifah sabab ari Adam teh bakal anak insuna bakal saling ngocorkeun getih bakal papaseaan
1: bakal pacengkadan leres.
2: Ayeuna kanyataanana
1: buktosna mah ayeuna nyawon.
0: Mangga emut.
2: Da jisim abdi mah tugas sote mengukur ngadugikeun ka saean.
1: Digugu sareng teu namanya wa.
2: Digugu sareng teu namana eta mah urusan pribadi na sewang-sewangan.
0: Leres. Syukur.
1: Tepat tah kulan jawaban.
0: Jadi jawaban jeung pertanggungan jawaban Semar teh henteu dijieun-jieun. Istuning nya eta dumasar kana argumentasina.
1: Leres.
0: Dumasar kana data-data nu otentik. Bener. Lamun numutkeun sejarah mah kitu.
2: jadi yakin atuh dina lebah dieu ngan urang salaku manusia teh diwajibkeun ikhtiar. Tah kitu nun.
1: Leres. Diwajibkeun teh wae.
2: Nah kumaha teh teu kaayaan di nagara Astina teh anu mawi. Ayeuna teh kulantaran di nagara Astina teh aya ngaran dua, saturunan aya dua ngaran. Anu sahij anu hiji nyaeta disebutna turunan Kurawa. Anu kadua Pandawa. Margi setiap dua ngaran pasti bakal dualisme. Setiap dualisme bakal beda paham. Setiap beda paham saeutik gedena bakal dordar. Di mana parantos dordar di dieu tanda-tanda kehancuran, tanda-tanda pecah belah antara kesatuan jeung persatuan bangsa di negara.
1: Terus diambang pintu mun kieu mah moal.
2: Jelas. Kanyataanana di nagara Astina geus saling cokelan. Ya. Komo upami ninggal kana sejarah atanapi dongeng karuhun manun di mana-mana ieu nagara Astina dirajaan ku Dasarata yakin bakal perang Bratayuda. Nyaeta bakal Bratayuda ai Brata teh hartina dulur, ai Yuda teh perang. Jadi bakal perang baraya, perang dulur bakal saling serang antara bangsana jeung bangsana.
1: Wah. Eta ceuk keterangan sepuh mawon.
2: Nah kitu nya. Ai Dasarata na akal atrok-atrokan ta mah.
1: Kitu we jiga nu murag bulu bitis kulan.
2: Nya teu betah sising di imah, lamun di imah teh mah.
1: Nya kitu we kalmur batu raprak.
2: Sul nagara, sul masyarakat. Sedangkan keayaan ekonomi politik teu stabil, supremasi hukum pun kitu deui teu stabil.
1: Leres.
2: Bongan saralah atuh salalah atawa anjeun teh geus ngalanggar kana pelaturan.
1: Tak kitu ai nu ngalanggar pelaturan teh.
2: Apan dina pelaturan di eta nagara Astina ngajadikeun pamingpin teh nya eta anu bersih. Turta wibawa na pinuh oge anu sehat lahirna, sehat batina, anu sehat rohani na jeung sehat jasmani na. Atunaha bet dilalanggar kumararane. Lumawi duka naon ieu teh kasang tukang na daji sim abdi mah kana pulutak politik teh teu ngartos
1: teu apa wah
2: duka kumaha ieu teh
1: sakalieun rek digawe sipil ge pan kudu sehat nyobon.
2: Nungungsi teh seueur ayeuna teh malihan ji sim abdi oge ayeuna teh jadi korban
1: elit politik.
2: Elit-elit politik. Nuhun pun anak duka di mana ayeuna teh si Astra Jingga Sidawala.
1: Duka di mana nyangsangna teh Akang kulaan.
2: Mun kitu mah kaula kieu we atuh Semar.
1: Cobi kulaan.
2: Kakara di Astina bakal pinangih jeung katengtreman lamun eta nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit.
1: Baik.
2: Kulat kakara di nagara Astina bakal tengtrem lamun eta di nagara Astina geus dipingpin ku satria piningit.
1: Deh, nawa ke gumujeng.
2: Anu mana satria piningit teh sareng saha nun? Saha jeung anu mana namah gumantung kana bisa jeung teuna ngajawab pertanyaan maneh. Numatak eta layang jamus kalimusada buru-buru gerabikeun. Kasaha ulah dikeukeuweuk wae ku maneh nya eta kajalma anu bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan maneh. Tapi pertanyaanana ulah dijieun-jieun tapi kudu munculna teh tina ati sanubari anu murni anu teu kakeunaan ku Eueuh gingsir.
1: Wah, leres kuan.
2: Dupi sarana? Sarana pek geura malalikir kumamararaneh we. Mangga atuh pamikitu mah carana sun. Tagening kitu ogog otipati heuh. Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon rupaha pancentip pangresa Kangjeng Rama.
1: Urang singkil kayaknya.
2: Heeh, balik kanan aya di dewek ieu layang jamu sakali musada teh sok dipikasirik wae ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun nek ka Satria Piningis, satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sarana mah kewe urang ngadongeng di jalan
3: deuleuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
5: Bu Enas.
4: Ibu Enas teh yuswas berapa tahun?
5: 72.
4: 72 tahun. Ibu linggih di palihan mana, Bu?
5: Haribaya, Desa Ancol, RT 23, Kecamatan Cineam.
4: Cineam Tasik ya, Bu?
5: Mm-hmm.
4: Ibu punten ngawitan kagaduhan keluhan panyabat naon wae, Bu?
5: Darah tinggi, asam urat, sareng lambung.
4: Tapa jawa terus berapa lami, Bu?
5: Lami terus 11 tahun.
4: Saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos berobat ke mana wae, Bu?
5: Kantos nyobian ku herbal nusanes, ku bi***, ku tapi teu aya yeuna ning.
4: Teu robihna
5: nya. Teu perobihan.
4: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun kanggo naon, Bu?
5: Alpha Propolis.
4: Ya, Ibu kumaha karaosna saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis aya perobihan teu, Bu?
5: Aya, lambung tos teu aya, eno teu tos sae. Singsireumeun tos ngirangan, kantun dina birit ayeuna teh sareng natuur.
4: Ibu Nas teh atos saep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe hiji.
4: Nembe hiji
5: kadua, alhamdulillah. Kadua sareng bade ayeuna.
4: Mohon nembe hiji alhamdulillah tos karaos sehatna Bu nya.
5: Mohon.
4: Mohon alhamdulillah. Ibu kumaha konsumsina eta?
5: Sadinten genep tetes, sakali ngaleueut kitu 3 kali teh janten 18 tetes.
4: Ya, Ibu berarti alhamdulillahnya atas karaos sehatna, saranti abi dilajengkeun ya konsumsina margi Ibu tos karaos sehatna supaya si ladong hasiatna tamih maksimal gunasnya.
5: Mohon ayeuna ge embun bade ngagaleh deui.
4: Ibu aya teh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos Ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi, mangga Bu.
5: Mun kasadaya anu gaduh panyawat sapertos abdi, mangga nyobian ku Alpha Propolis abdi oge sakinten gitu. Aya perbentenan.
4: Alhamdulillah. Ibu pendan uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
5: Di opis. Sok ngepingkan wayang sareng dongeng.
4: Tuhun ibunya. Pindu hati abdi. Saataslah konsumsi ya landong jamu tetes Alpha Propolis. Mudah-mudahan tami sehat. Bagi rezekina tami lancar, Bu.
5: Amin.
6: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kasaksian ti pengguna tes Ma Aini. Bapak saha namina, Pak?
8: Abdi Pak Kusman.
7: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
8: Abdi lengkap nama di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3, RT 1, lingkungan Rungki.
7: Bapak pengguna tes Ma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
8: Tes Ma Aini tos 3 botol.
7: Bapak tos ngangge tes Ma Aini sabotol kumaha pak kaosna?
8: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acana kawitna mah atuh tapi ayeuna mah henteu atuh kitu jadi bengras ieu mah panon mah kitu ngan sok sakindengna sok anu pak jeletot kitu dina ieu teh dina panon teh tapi dah henteu-henteunana teu sawes-wes
7: pangitan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu pang pengobatan mata, Pak?
8: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit rasa bosen lalanom teh kitu memeh magrib atuh siang gitu siang sok aya dongeng gini seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
7: Nuhun pisan kasaksian bapak anu tos nganggo tes Ma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
9: Dapatkan tetes mata tes Ma Aini di Radio Pis FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata tes Ma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. 0818-68-68-60.
10: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM.
11: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Hayu ayeuna mah urang laksanakeun naon nu pahapan centi pangresa Kang Jeung Rama.
12: Urang singkil
2: kayaknya. Heeh, balik kanan aya di dewek ieu layang jamu sakali musada teh sok dipikasirik we ku sira laing. Ayeuna mah Cing Rido urang bikeun nek ka Satria Piningis satria anu bakal bisa ngajawab pertanyaan-pertanyaan dewek. Ngan sara nama kewe urang ngadongeng di jalan dulu.
12: Say
2: Untopino damel, untopino damel. Mangga Mangga Kakang Semar. Tasak itu jik gera init bra gera rumampah jung gera lumaku. Gera bikin eta layang jamus kali musada kasatria piningit. Mangga ayeuna rupina dajisim abdi teh ieu teh ngantunkeun pun anak di
12: lemurnya
2: marcapada teh sih
12: laris.
2: Ya, beralu mampa. Amit atuh.

0: abdi pada Promius Ramadhe Waji.
1: Pra.
0: Promius Ramadhe Waji.
1: Bra. Lumampah.

0: kalayan oti patibatara guru aya di satengahing marga sopana
1: marga
0: jalan
1: sopana
0: alas pringgan di ngacala anu dina waktu sieu sasat bade ngajalankeun pancen ti hiang tungga. Tah ieu leuweung teh sasat totoang ti antara karaton Joharmanik ka karaton Bale Mercukona tah ieu leuweung teh ngahaja.
1: Tenang.
0: Leuweung anu pinuh ku sejarah.
1: Leres.
0: Tempat urang baheula keur laleutik
1: di dieu nyambung.
0: Ento pinuh damel Kakang Semar waktu urang ucing-ucingan di dieu breto.
1: Heeh. Ucing sumpah.
0: Leuweung oge, leuweung beda jeung kaayaan di Jagat Raya Pramudi. Eta di dieu.
1: Leres atuh da. Leuweung di dieu mah teu angker, wah.
0: Tah. Tempat badami urang baheula di dieu tatapa.
1: Deh. Keur ngalap elmu panemu
2: ieu mah. Sumuhun.
0: Tayeuna lain teu ngahormat kana naon rupaha pangajak otipati hayang huap lingkung jeung dulur urang ngaheulakeun keur kapentingan balarea.
1: Leres sae teteh kulan.
0: Di nagara astina teh keur meujeuhna riweuh.
1: Kareng hapranyuge.
0: Ekonomi teu stabil, politik pon kitu deui, supremasi hukum pon kitu deui. Karunya ka rakyat anu jadi korban elit politik.
1: Leres.
0: Ayeuna teh loba anu ngararungsi ku ayana provokator-provokator anu ngahaja ngadudomakeun jelema.
1: Leres.
0: Leres. Tayeuna urang usahakeun. Can aya perhatian naon-naon deuleut ti pamarentahan dasarata.
1: Teu acan kulan bujeng-bujeng.
0: Taku kituna ayeuna sarerea urang berjuang. Nyaeta urang ngalihkeun perhatian para pejabat nagara astina ulah cenah gonggang wae parebut sungut parebut adu sungut.
1: Leres.
0: Nyaritakeun politik ekonomi kawas nu heueuh palalinter tapi buktina mah can ngawujud.
1: Ngomong
0: pabedang-bedang can aya kanyataanana.
1: Urat beuheung masih meunang ngajarepatkeun
0: aing. Heeh. Tah. Ayeuna mah urang alihkeun perhatianana tah dewek teh dek jadi raja ayeuna di dunya. Tapi ai tanahna teh rek nyokot ka nagara astina perbatesan nana anu kakidulna nyaeta alas Kutarungu kakidulna pisan alas Amer leuweung Mertani tah di dinya dewek dek nyin raja nagara teh
1: leres
0: sae dewek dek jadi raja tah wayahna togog silaing jadi patih. Atawa silaing jadi raja aduh teu sanggem itu wantun
1: hayang langsung kuna jadi kolot.
0: Dupi kaula badi dilibatkeun ipung tak ilaing mah otipati wayahna dewek teh dek nginyem karaton tisa warga karaton anu mana anu teu dipake nu nganggur ayeuna
1: ya nu dili kuidasi.
0: Oh aya naon anu nganggur teh karaton utara segara. Karaton saha eta? Karaton Batara Wisnu.
1: Wah.
0: Margi Batara Wisnu teh ayeuna pan parantos dimutasikeun ka alam dunya.
1: Leres.
0: Nyaeta pikeun ngungkulan ka biadaban ka gorengan. Kajahatan jeung sajabana pikeun jadi tukang sasapu. Ngan ayeuna teh karek dina tahap diajar dina perjuangan keneh da umurna ge ngora keneh ngaranna teh Narayana. Atana Pikresna teureuh Mandura putrana Prabu Basudewa. Jigana pakokolot Supawe jeung Pandawa mah putra Panu anu ayeuna di Astina. Jadi eta nganggur. Tah eta teh karaton nganggur mangga bilih bade diangge mah bade dialihkeun we ayeuna eta karaton teh ngangge aji sarining gampang.
1: Wah.
0: sakalian. Heh, sakalian jeung kadaharanana jeung koki tukang masakna. Nya. Kadaharan-kadaharan nu bergiji tah dewek teh sajabana teh bakal jadi raja teh engke di ditu teh rek nampung pengungsi-pengungsi.
3: Pentingkeun obat-obatan.
0: Pentingkeun obat-obatan.
1: Anu keur katalangsara
0: wae. Anu keur katalangsara ku dewek dik dibelaan, anu jadi korban elit politik di nagara Astina ayeuna.
1: Hah? Rek dijahit.
0: Mangga. Di estokeun ayeuna keneh ge bade dialihkeun tah widadari we nginjem opatan mah
1: ada keur naon teh carantik
0: atuh kenya oge gamelan silokananta we
1: sakalian
0: dek diinjem ku dewek oh mangga
1: hiburan di
0: jeung nu nyinena deh Nyi Saroni
1: anu sae suantenna sareng sae rupina
0: unyuk sumangga
3: anu ulah nong-nong we
0: kabeh ulah tah kitu mangga Kakang Semar ayeuna keneh bade dialihkeun tapi nepina ka ditu teh pindahkeuna teh ulah ti beurang ti peuting
1: ulah kanyahoan
0: ulah kanyahoan nya eta tanahna teh sing nepi ka nyokot ka nagara Astina tah eta bakal anu jadi sabab engke heh pasti urang Astina bakal nyerang ka dewek keun sugan ulah ngaruksak wae rakyat ayeuna mah ku dewek
1: dialihkeun perhatianana. Dek
0: dialihkeun perhatianana nya eta saha-saha nu bisa cenah meureun ceuk dewek tengke anu bisa ngajawab kana pertanyaan bakal dibere hadiah nya eta ieu layang jamu sakali musada.
1: Sae teu teu wae.
0: Hayang nyaho saha satria piningit teh. Aya atawa eueuh?
1: Bisa gede sungut teu
0: tiasa ngajawab. Ayeuna teh deuleuh di dunya teh geus loba nu ngaku satria piningit teh.
1: Loh.
0: Murukan jelegur belah kidu jelegir belah kaler corowok belah kulon barakatak belah wetan lares. Pajar ngaku satria piningit satria piningit wah didenge-denge teku aing
1: duka lamun satria rengit wah
0: lapur deuleuh ditoong teh dina hatena ditoong dina batokohok teh deuleuh ah. Molongpong kosong wungkul
1: ngan ukur aakuanan
0: ngan ukur aakuanan taku hal sakitu numatak saha nu bisa ngajawab kana pertanyaan dewek meureun ieu layang jamus dik dibikeun ka satria piningit nya eta hiji raja anu bakal bisa mawa kamakmuran karaharjaan ka nagarana
1: sae sae wae
0: mangga kaula nun ayeuna keneh karaton utara segara bade dialihkeun sakitu permios bra

0: Karaton Utara Segara dialihkan ku Hyang Otipati Jagatnata Sapuratina sareng para petugas karatona.
1: Iye ge.
0: Sementawis Ye Semar sareng Togog.
1: Tah, Gog.
2: Jisi maaf di Kakang Semar.
0: Wayahna euy. Dewek dek jadi raja sabab ayeuna teh karaton geus pindah deuleu. Tak init ka itu duaan ayeuna lamun ku cara leumpang mah moal tepi ku genep bulan.
1: Atuh tang tos uat teh kulan.
0: Tah cara jeung katangtuanana supaya leuwih singkat urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah.
1: Sae
2: teu teu. Oh unjuk sumangga dupi cerana.
0: Ha carana teh urang sami-sami rap sidakep sina kutunggal mateni babahanan catur driya.
1: Catur
0: ari catur teh opat driya angen-angen sir budi cipta rasa
2: henteu pinodama
0: sok urang babarengan. Eta frekuensi kasucian teh gerak kontekeun
1: arah
0: dina hate teh arahkeun kade bisi kajem ku iblis
3: bisi krodit teh
0: ulah krodit tadina hate teh cing bener-bener bersihkeun hate
3: puseurkeun
0: puseurkeun pikiran. Urang make aji sarining gampang urang init bari cicing lumampah ulah ngalengkah kanyahoan-kanyahoan geus aya di nagara oh di Karaton Utara Segara anu geus dipindahkeun ku Atipati anu aya di nagara Astina.
1: Sae
2: wae. Oh mangga mangga.
0: Sok.
2: Lajeng bae ieu Semar Badranaya kalih Togog meureumkeun socana menekung ka Nu Maha Agung Mujabrata ka Hyang Maha Sukma nyalinung abdi ka Gusti tina pirang-pirang godaan setan.

0: dumatus sa kacapinya ta.
1: Iye nge.
0: Iye Semar kalayan togog ngalih nak bari cicing lumampahan tengah lengkah ujug-ujug aja di karaton anu parantos disayogikeun ku Otipati nya eta anu tanahna nyanak ka nagara Astina.
1: Leres.
0: Anegleng dina kursi kerajaan ieu Semar kalayan parantos ngange-angean kerajaan kasep ngarempreng koneng.
1: Duh.
0: Leuleuy kedeh pangandika kalayan ieu togog parantos aniprek payuneun raja nya eta jadi patihna.
1: Leres.
0: Gunirahangan dika togong gera bentak mane
1: ayo
0: kaget tenera.

0: ayahku hebat ilmu.
1: Ayah kita kolot telah.
0: Nuhun Kakang Semar.
1: Ayah dipurak mu ilmu
0: dari ayah kita. Gening salira teh nyak lain lawan-lawanan kaula. Borok mah kaula teh sok nangap. Hanap ka salira teh.
1: Nangap
2: MC. Ya tena naon eta mahak anyen dek nangap naon-naon ge ka kaula.
0: Dimana?
2: Ya. Ngan ayeuna ieu

0: ulah kaget bangsa aing moa silo
1: moa kabaraman
0: aing nyaho kasia aing

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sareng bapak saha, Pak?
2: Bapak Dadang. Bapak Dadang Cukur, Kelapa Nunggal, Desa Sindang Sari, Kampung Kelapa Nunggal, Kecamatan Cikoneng.
1: Pak Dadang teh ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Seueur si aya bima lambung segala rupi lah karena kehampangan sesah.
1: Ieu panyawat atau sabaraha lami, Pak?
2: Anu kehampangan mah kirang langkung 2 tahun, kehampangan teu lancar teh, Pak.
1: Pamitos janten kumaha karaosna, Pak?
2: Alhamdulillah, aya kepungkur mah lompat ka WC teh nya, Pak. Lompat ka WC seur nungguan heula hoyong kehampangan teh. Nungguan heula pas sekitar 1 menit sampai keluar kitu nya. Terus ayeuna mah alhamdulillah sareatna ngaleut propolis, hakikatna Allah alhamdulillah ayeuna mah lompat cer langsung gitu.
1: Pada dangte ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Pak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Bapak kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis? Probihanan wae udaros ku Bapak.
2: Alhamdulillah raosen kana salira kana kahampangan alhamdulillah lancar. Anu kaduana nya alhamdulillah gaul sareng istri, alhamdulillah janten raosen. Kana lambung alhamdulillah nya aya lah sakinten gitu. Teu parah-parah teuing. Aisa tadina mah abi geus landongan lam, tapi geuning alhamdulillah karena kahampangan lancar.
1: Bapak teh ini sudah seberapa tahun, Pak?
2: Abi 50-an, Pak.
1: Bapak ayeuna atau seep seberapa botol?
2: Atos 2 bade 3 ayeuna teh.
1: Pan Dadang eta konsumsina kumaha, Pak, sadinten?
2: 3 kali sadinten teh, enjing-enjing, tiang, wengi, genep teh.
1: Pan Dadang uninga ti manten, Pak, jamu tetes Alpha Propolis.
2: Aing kawitna mah abi geus kirang percantenya, Pak, mung rerencangan. Mm-hmm. Aing ngupingkeun tina radio sering, tapi rerencangan kang cina nganggo ku propolis cobian cina ABG bapak abi cina setruk alhamdulillah 8 sasi setruk alhamdulillah terus biasa di papa
1: alhamdulillah.
2: Ya itulah cebi teh abi bade meser lah cina nyobian. Mudah-mudahan Allah ngijabah gitu. Alhamdulillah, Pak.
1: Alhamdulillah, ya Allah, alhamdulillah. Pak Dadang, aya pesen teu kanu sanes, kanu mana, bilih gaduh panyawat seperti bapak. Mudah-mudahan tiasa inspirasi, mangga, Pak.
2: Ya, atuh kanu sanesna, kanu panyawat seperti abi, mudah-mudahan ngegaraleuhnya, Pak. Ngegaleuh lah.
1: Alhamdulillah, Bapak hatur nuhun karena kesaksiana. Doa hatinya, Pak. Mudah-mudahan saat
2: amin, amin, mohon.
1: Polis, Bapak jantan tapi sehat, rezeki tapi lancar banyak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Meni rajin ke kosrekan wae.
5: Eh, cemuhun. Da meni barala, teu enak dipandang kitu teh. Bade ka mana, Ceuk?
4: Eta, Ceuk, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah na socana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, ieu atuh, Ceuk, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya, Ceuk. Cobian geura, insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon, iya tes ce.
5: Tetes mata, tes ma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata, ngahilangkeun atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ceuk?
5: Gampil pisan, Ceuk. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi 2 tetes, Ceuk. Di anggena 2 atanapi 3 dinten sakali, Ceuk.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ceuk.
5: Insyaallah tetes mata tesma aini 100% herbal, Ceuk. Janten tos tangtos atuh kaamananna.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari Alun-Alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata air.
7: 102,4 FM. Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Ia sang Nalendra Prabu Wiramanik kelayan Patih Wiradenta kaget nu taya papadana ningali anu name sumping
1: cangkung gede si Mardada bewe semros taya papadana
0: unira kangandika denawa Bagea sadatangna Andika.
2: Bagea penggawa.
0: Ait. Yeah.

ka masrahkeun eta layang jamu sakali musada ka bangsa manusia. Dina waktu ayeuna aing teu suli abrik-abrigan teu suka aprak-aprakan memulai apruk-aprukan.

0: Kurang ajar.
1: Kurang ajar mana bakal diburak-barik Rusia mana ayeuna aya.
2: Asa dileleceh.
1: Bakal digagalkeun maksud jeung tujuan Andika Togog lan Semarang.
0: Sawios urang payuna neh ku kaula.
3: Kahareup rayi.
0: Raja Punggawa.
1: Kula
0: tepungguh-pungguh anjeun.
2: Datang-datang ke jauh amak
0: kamu. Abong kena letah tetulangan bibir tadi wengku. Ya, entong wakang ahina raja kaula. Geura sing hareupan heula kaula anu ngaran Patih Wiradenta.
1: Dek Wiradenta, dek Wiro Sableng aing wakat korong jat. Aing nyaho sia si Togog.
0: Ayo, kurang ajar.
1: Apa kon wani barang aku?
0: Ora wani dening ngapa kula nang pelanang.
1: Acemulat ditegah dia
0: dinuleg.

0: bangsat dorakan nungtu sejurik tersangka eta sekerna si tonggo ngebeledang kena cukang irung
1: ya.
0: Hei, maju.

Rasakan siapa you? Woi, ketua. Geus lihat jalopong kitu maneh deh kumaha.

nunur satujang beas moal ngejat sakumaha bae oge gara samat saha bae anu dipika nineng kumaneh ayeuna kurang ajar

0: irajana datang eh. Rai Wiradeng tawaras tumakaning jati, jati tumakaning waras waluya.
1: Waduh.
2: Aik, hebat.
1: Hatur nuhun Raka Prabu. Aduh hebat ya denawa deh.
0: Denawa
2: kula
0: anjen bakal ngagagalkan karena maksud jeng tujuan kaula.
2: Ya,
0: denge.
3: King.
0: Anjen anu hirup cicing di alam marakayangan ku bumi han teri tampi ku jagat teri tarima komo lamun ku numir beng alam.
3: Hirupkan ukur kakalayangan.
0: Salah nafsu lunup karena kayu karena batu di punyung-punyung jalama awam.
3: Beres.
0: Ayeuna mangsa na ngawujud manunggal tina kahayang kageuleuh kangewa karsep jeung ka keung kasieun. Kula ge apal muasi loka anjeun coba gerasing hareupan diri kula. Curig sakti setan kumawasa moal leuwih mulia tibatan manusia.
2: Binatang bangsat penastiker sahyang tomampar.
3: Iye nggih.
2: Barang bade ieu Raja Denawa bade ngarontok ieu Sang Nalendra Wiramanik.
3: Leres.
2: Gansangna nyanak layang jamu sekalibus sana dikepretkeun kana beungeutna ieu Sang Nalendra.
3: Iye nggih.
0: Atuh ieu dugi ka paburisat cahaya beureum ansur ngebeledug cing baruri sacing baruri nyai lir cika-cika.
2: Haa

0: kurang ajar.
1: Leres
0: kulan ngadon ngaganggu dek ngagagalkeun kana maksud kula.
1: Ngadon ngagareuwahkeun hirup
0: teh. Ngagareuwahkeun.
2: Waduh, eta tirupina dulur urang lanceuk urang.
0: Nya eta Kakang Rancasan anu teu leuh ngudag-ngudag ngukuntit ka urang.
1: Cacakan geus lain alam nya, Won.
0: Cacak geus lain alam tah kitu munguhing mulang ka bawa ku nafsu teh.
1: Ka baul ku iblis teh eta.
0: Ta eta mulangna nya eta mawa ka panasaran, mawa ka keueung berat keneh kana kadunyaan ka konengan teuing eta teh sabenerna Kang Rayi.
2: Leres. Dari mana-mana geu koneng ngebau atuh da.
1: Oh, kan
2: tenangan teh. Gitu sok abdi oge.
1: Berat teuing kana lomari teh kitu
0: tayunya. Numawi dina lesan dieu kade di mana mulang ka alam asal teh urang teh ulah barang bawa da puguh. Datang oge urang teh teu barang bawa.
1: Ulah loba ka beberat, Bang.
0: Ulah loba ka beberat. Lako jitu munapuroda ngaligincing teu sanak teu keluarga teu emang teu alo teu solenang solenang acan kapan dibowehan ge kunu hirup
1: leres
2: leres leres leres
1: kantenan kan
2: ah dibowehan ge kunu hirup datang buligir balik buligir
0: nanakeun urang mah eueuh kaboga
2: leres leres leres leres
1: naon nu rek di aku
0: barang sawek nuju ayat dina satengahing obrolan sapratane pun Astra Jingga sareng Dawala.
1: Duh, leres.
0: Anu dina waktos ieu kalaresan nuju apruk-aprukan jadi korban elit politik nagara Astina.
1: Hirup sakaparan-paran.
0: Nuturkeun inung suku sakaparan-paran lumampahna ieu Astra Jingga Dawala. Jauh ti kulawarga sasat seueur provokator anu ngahaja ngadudomakeun antara dulur jeung baraya.
1: Ya. Akang.
0: Si horeng hirup.
1: Dah, si horeng hirup naon ri Akang eta teh?
0: Hari jaman kiwari
3: tepuguh dedengean.
0: Hirup teh tepuguh dedengean. Harengheng ku kaayaan. Nasib diri bagja awak. Politik teh setabi jeung ekonomi.
1: Ya, nu leutik.
0: Aing anu leutik engkak-engkakan didengke ku perekonomian. Sementara nu carek cok di luhur.
1: Naon da?
0: Tungtungna mah paciwi-ciwit lutung.
1: Ai si lutung?
0: Si lutung pindah ka tungtung nu ditungtung ribut nu dihanap rusak nu di tengah oge kagencet.
1: Kagencet.
0: Tungtungna saling gorengkeun
1: si lutung.
0: Si lutung saling cokelan kasalahan baturna.
1: Tungtung
0: jelek sagede ragi.
1: Budak penek.
0: Budak penek nyunyuhun gunung.
1: Budak penek di kampung. Lain jauh-jauh atuh. Budak penek
0: kagalesan. Naon? Teu kadilanan euy.
1: Nya.
0: Lain kumaha atuh urang hirup teh geus kieu ah. Oh, nyeta atuh kumaha.
1: Nu leutik mah nya serba.
0: Ngaran-ngaran anu leutik atuh da euy urang mah. Jang.
1: Kang.
0: Dewek teh euy geus jauh jeung kulawarga bapa dewek teh ing ka mana leosna si Gareng nu teh euy.
1: Geus papisah jeung kulawarga ge nya
0: Kang. Papisah jeung kulawarga eta teh loba jelema anu diadukeun
1: leuh. Alatan-alatan jelema anu kararitu.
0: Alatan oh biasa we nu kitu teh. Tu di araradu anu saling cokelan kasalahan.
1: Sedangkan nu ngadukeun na teh jelema leutik.
0: Heuh, marukana teh dina lembah dieu ye. Saha iraha atuh kasorang adil makmur teh euy? Adil dina kamakmuran, makmur dina kaadilan.
1: Kasorang palamarta teh nya Kang. Ah, hirup urang mah.
0: Dimimitian ku KUT, duit KUT dilaleg-legan
1: anu. Kaget eta nya. JPS naon
0: ah. JPS teu tetenepi ka rakyat mah kumaranehna we dilaleg-legan. Keun cenah barareuh beuteungna teh si jurig.
1: Lain Kang muruk Kang. Murukan moal aya balitungan
0: meureunnya. Murukan moal aya balitunganna meureunnya.
1: Sing kadeuleu we ku urang.
0: Ah da bakal kadeuleu engke oge.
1: Heeh jelema kitu mah Kang.
2: Heuh, eta we supremasi hukum ayeuna teh geus bener.
1: Ah, geus teu stabil akang rek naon atuh urang
2: mah. Dewek mah heueun ninggal kaayaan nu leutik kitu nu mau hayam di Gunyang Ganjing diteungeulan nepi ka Bubrot geutih.
1: Nepi karek di dulur.
2: Nah, ayeuna korupsi miliaran.
1: Kalakah dikencar
2: triliunan. Kalakah dikencarkeun ayeuna geus can panggih
1: dia. Sabunina ge, sabunina ge nya Kang mun pikir mah nu ngagoreng bawang nu mangurung ka ameun.
2: Heeh, eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan para petugas di nagara urang.
1: Amun rek lihat maneangan
2: ya, bener. Dalam niat maneanganna atuh da ah,
1: mangurung beunang.
2: Sagedet netra ge. Heuh, da piraku lain ahli wungkul sarerea oge.
1: Ya, bener Kang.
2: Anu dititah neangan teh ahli wungkul.
1: Ahli wungkul.
2: Atuh da meureun ieu mah kasalahanana paciwit-ciwit lutung ge
1: acik oge. Si lutung keur ngarebab deun bener atuh.
3: Niat mendingan jiga nama
2: Kang. Heeh. Tong ngadengekeun dina TV gini caritaan-caritaan anu palalinter ngeunaan politik, ekonomi, budaya, hukum.
1: Oh, beni. Jiga nu hareueuh
2: eta ngomong. Pro kontra teh palalinter ingin dia ngomongna aing dina teori mah da aing ge bisa becus.
1: Heeh, da bener atuh.
2: Da prakna nu hese mah ceuk aing oge.
1: Kanyataanana.
2: Kanyataanana.
1: Benar
2: tuh. Wah, ini jelema geura beribut ka itu, ribut ka dieu. Wah, nu ngajarah, nu itu, nu ieu. Nu pasea, nu hayang merdeka. Nu hayang wah, rupa-rupa we kajadian teh. Malahan lain ngeureunan atawa ngorotan kajadian teh malahan ieu teh kalah namahan
1: deuleuh. Kalah ka meuweuh dipikir.
2: Kalah ka meuweuh kajadian teh.
1: Bener.
2: Dan nu ruksak mah aing. Ah. Nu leutik.
1: Urang we nu ruksak
2: mun. Nu macak teh oge. Kumaha atuh geus ge jadina ieu?
1: Asa teu puguh aya pamuntangan
2: urang mah. Heeh, eta dastarata nu jadi rajana eta teu dileuh.
1: Atuh naha wae dipariih atuh Kang
2: lah. Wah, nu milih da wae nu teu neuleuh mah. Heeh. Sidik pelaturan ge kitu ngajadikeun pamimpin teh anu sehat rohanina jeung sehat jasmanina.
1: Heeh, eta ngarepak hukum
2: teh. Ngarepak hukum teh.
1: Mata kieu kajadianna.
2: Tibaralik, ieu mah tibaralik, jelema teh tibaralik cing oge.
1: Aing jelema nu waras.
2: Ah, teuing. Lah naon? Asih geus naon? Ieu manggis suung. Adah. Euy ngan kokoreh wae sia cita tadi.
1: Suung rampak meulebah.
2: Lumayan we ieu ah.
1: Dipais rakang lah.
2: Dihijikeun. Di mana dipaisna sia teh? Kayak di mana aya pangdeselan urang menta huut.
1: Huut pais aja ngoli rem ngeunah Kang lah.
2: Naon samaraana Asia setempet. Trempet jeung taira gaji.
1: Aburan
2: obat nyamuk. Meunah teh ah henteu. Ya si juring. Boro aing hayang ngasaan.
1: Boro akang hayang ngasaan teh Kang.
2: Aduh ampun. Lah naon? Heuh urang teh kumaha ieu teh kudu ka mana ieu teh init.
1: Heeh, da teu puguh nu dijug-jug kana teh.
2: Teu puguh cekeleun ka saha dewek kudu muntang ka saha kudu dewek minta tutulung.
1: Jeung ka saha kudu nyumput
2: ka heeh. Bapak Bupati Bandung ieu teh parantos henteu.
1: Oh, parantos
2: eh. Henteu ngabupatian deui Bapak HU Jati Permana.
1: Ya, ayeuna mah pantos digentos.
2: Pileuleuyane Bapak.
1: Laras
2: Kang. Bapak Hatta Ujati Permana.
1: Anunya ah ka akang.
2: Sareng ibu. Anunya ah ka akang. Mudah-mudahan we. Cing panjang yuswana. Ulah hilap ka akang cepot. Gitu nya. Nya cing sering tepang gitu.
1: Cing ageng rezeki.
2: Nya ayeuna atuh gegentosna. Bapak obar sobari. Ya.
1: Obar sobarna.
2: Pak obar sobarna.
1: Cing leuwih nya ah ka akang.
2: Cing leuwih nya ah.
1: Pak Haji obar sobarna.
2: Pak Haji obar sobarna.
1: Sumohon.
2: Iya. Sareng bapak wakilna di Bandung. Mudah-mudahan wiatkeun ku Pak Haji. Iya. Atau Jati Permana teh ka bapak bupati ayeuna.
1: Laras Kang.
2: Iya. Duh. Ya.
1: Kang.
2: Cing dek ente lagu ah.
1: Lagu.
2: Heuh, yang hiburan dek.
1: Oh, nya sok bangbrang-bangbrang ku hiburan atuh
2: geus. Bangbrang-bangbrang ku hiburan aing ah.
1: Tong mikiran wae
2: nu teu parah. Mikiran teh geus susah dolar rek ngiga euy sih. Naon? Heuh ngiga sih bisa teu karek diajar saeutik
1: kuring. Heuh, kan bae saeutik-saeutik ge. Kang lagu naon Kang?
2: Laguna
1: nya
2: entong lokot lagu batur bisi di eta bisi digugat ge. Ayeuna mah jelema teh jaman sensitif.
1: Heeh.
2: Nya.
1: Sagala dicokelan pian.
2: Sagala jaman dicokelan eta mah.
1: Lagu mah da loba tuh
2: Kang. Lagu baheula we.
1: Lagu naon?
2: Lagu buhun.
1: Lagu naon? Lagu baheula.
2: Lagu naon nya euy baheula teh?
1: Ada loba polos. Polos tomo naik geboy aya
2: beuh. Tah euy Sulanjana.
1: Sulanjana
2: tah. Sulanjana sugane geus maot anu ngarangna. Teu engke ngagugatna di akhirat kitu nya.
1: Kang. Hei, bari tunggalana make we di akhirat.
0: Heeh lah. Nah, aing mah.
1: Tah surat jana bener,
0: Kang. Surat jana bener kayak ya. Bah.
1: Aja Arif.

0: Aduh.
1: Alah. Nafas geus kolot mah euy beunang euy. Aing
0: juga tata hayangkeun we aing nafas geus ponok.
1: Alah. Generasi muda ayeuna can bisa ngararuda gitu da kumaha jadi euy. Oh,
0: da kitu da Kang da teu belajar bareng.
1: Aduh.
0: Temang hayati di ongkoh.
1: Ya, mang. Heeh, dipikir-pikir aku deweknya euy.
0: Naon, Kang?
1: Jelema ngaranna ge jelema, acuh da jual-jual sakama-kama.
0: Abong disebut jelema.
1: Loba teuing mikiran dunya teh kitu teh euy.
0: Tai sioreng dunya teh nya mata kilakan.
1: Anu heeh.
0: Itu bisa mawa.
1: Mahala mahayu euy dunya mah anu teh da.
0: Itu bisa mawana mah.
1: Heeh. Alah,
0: ning mawa dunya mah mending mawa.
1: Naon? Lain itu euy. Deui ka kakaran dulu. Naon? Aya karaton dulu itu.
0: Lain katingalina meuli agreng gitu, Kang.
1: Karaton naon itu euy?
2: Mewah
1: Gusti. Karaton naon teteh? Teuing atuh. Cing euy urang urang ngawanihkeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
0: Api-api we rek neangan gawe.
1: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inten Rinukmi.
0: Walah nyokong uli.
1: Aduh, dulu itu.
0: Sing garurilap kitu euy,
1: Bang. Lah, naon? Heuh urang kaitu sugane tuh urang sosatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
0: Tambah era mah rek neangan gawe.
1: Tambah era mah urang api-api we neangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bersih di patamanan.
0: Itu
1: di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
0: Lain lain kebon anu geus dipanyer Kang.
1: Heeh. Aduh. Hayu hayang nyawe,
0: hayu hayang nyawe. Ngawanikeun diri atuh.
1: Ngawanikeun diri.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha ye, Bu?
2: Ibu Entin Hartini, yuswa 57 tahun.
1: Linggih di Palih mana, Ibu?
2: Linggih di Dewasari, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
1: Ibu Entin ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Keluhan panyawatna abdi gula sareng krek paru.
1: Ya, panyawat tos lami.
2: Panyawatna mah gula nama tos lami, tos aya 10 taun mah. Oh. Teras kawitan mah alim imam. Teras nanti paru nama neme 3 sasi.
1: Pami ieu panyawat tos jantan biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Ya ngap gitu pami kenuju karaos teras liur puyang, tapi alhamdulillah ayeuna mah sakinten.
1: Teras Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo landong naon, Bu?
2: Propolis, Alpha Propolis.
1: Oh, kumaha Bu Entin saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis khasiat saonan karaos ku Ibu?
2: Alhamdulillah nutadina alim emam. Ayeuna mah hoyong wae emam, kawitna mah alim nanaon, pokona mah emam ge mung dua suap gitu. Saatos eueut propolis eta 3 dinten abdi kersa tuang.
1: Alhamdulillah. Mohon-mohon. Anu diabetes oge kolesterolna kumaha, Bu?
2: Anu diabetes kolesterol tegado mung diabetes abdi tos aya 1 tahun teu eueut obat diabetes.
1: Berarti ayeuna mah jeung normal kitu diabetesnya, Bu?
2: Mohon, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Bu Entin tos saya sabaraha botol jamu tetes Alpha Propolis?
2: Abdi 2 botol.
1: Ibu di botol kasabaraha karaos khasiatna, Bu?
2: Di botol pertama ogenan 3 dinten atas karaos dina hoyong emamna nya nu tadina limam hoyong emam karaos hasiatna. Teras anu tadina dina sabotol ge tos karaos, alhamdulillah si ari abi mah.
1: Ibu udah ngati mana, Bu, Alpha Propolis?
2: Radiopis, dina Radiopis FM nya.
1: Ibu kumaha cara konsumsina eta jamu tetes Alpha Propolis?
2: Kana caikeun nganggo genep tetes sekali minum, sehari 3 kali setelah makan.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sepertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
2: Abi gaduh panyawat diabetes sareng krek paru, alhamdulillah saatos eueut Alpha Propolis, alhamdulillah hasiatna kaanggo pisan. Mangga penten kasadayana konsumsi Alpha Propolis.
1: Ibu hatur nuhun kanu kesaksianannya, di doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis ibu jantan tambah sehat, rezeki tambah lancar, Bu nya.
2: Amin, amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum, Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, dari Rimpak Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Ibunya itu maaf, namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa, keluhannya gitu, Pak?
6: Matanya perih, gatal, dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah, ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu, Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatel ya enggak, cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh berarti seperti pertama kali pakai itu langsung ada gitu?
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi, yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh alhamdulillah. Amin. Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu, kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin, amin.
5: Oke, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan Tetes Mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk Tetes Mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
8: 102,4 FM Radio P.
9: Radio P.
8: Sahabat sehat keluarga Anda.
10: Ngawanikeun diri we hayang nyoh abus ka karaton.
11: Api-api we rek leangan gawe.
10: Kakara euy nempo karaton anu sakitu agrengna dulu ditaretes Inten Rinukmi.
11: Walah nyoko uli
10: sigar. Aduh, dulu itu.
11: Sigar urilap kitu
10: we. Lah naon? Heuh urang kaitu sugane tu urang sasatna nyalindungkeun diri euy nyingkahan pacengkadan di negara Astina.
11: Tambah era mah rek nyangan gawe
10: we. Tambah era mah urang api-api we nyangan gawe. Lain api-api urang digawe we di dinya naon we bebersih di patamanan.
11: Kitu we.
10: Di kebon. Kebon mana? Kebon anu can payu teh geuning.
11: Lain kebon anu geus dipanyer akang.
10: Heeh. Aduh. Hayu hayang nyawe,
11: hayu hayang nyawe. Ngawani kendiri atuh.
10: Ngawani kendiri.

0: Sampurasun.
1: Sampurasun. Kang Rayi.
0: Kauleun.
1: Itu geningan dedeh teuing si Cepot anak kurang.
0: Waduh, bagja nu taya papadana.
2: Wah, geuning.
1: Tapi omat we urang mah ulang nyumputkeun diri we heulaanna.
0: Oh, sae, sae.
1: Yap, ka dieu. Para patugas.
3: Kaulah, kaulah, kaulah, kaulah,
0: kaulah.
1: Menta bere jalan eta jalma anu duaan cenah abus ka karaton.
0: Duh, brah. Mangga diaturanan linggih cenah puraja tuh.
2: Wah, Kang, hebat.
3: Diaturanan linggih mangga, mangga, mangga.
2: Lain diangken tuh kata pi barang kalebat.
4: Efek teh datang ka jero teh dipaehan aing ye.
2: Ada Kang eta
4: geus. Ahna kumaha kawasa we lah.
2: Ulah sudon kitu kana diri teh. Yeah.
4: Percaya we kudu pede nu mah jelema jeung.
2: Heeh, bener. Heeh. Teu pede mah cilaka yeah. Ayeuna mah.
5: Beakeun teu
4: pede. Teu pede mah ayeuna mah lapur deuleuh. Ngawandikeun diri we hayang nyaho lah.
2: Ngawandikeun diri we urang
5: mah lah. Dikereweng.
4: Naon dina seni aing mah geus eleh ku anak.
2: Lain meni putus asa teh kan eleh ku anak lain atuh.
4: Heeh.
5: Jadi saingan anak maju talin bangga aing
4: taraka. Aing ka saingan ku anak euy lah.
2: Kan bae ka saingan ge atuh ari ku anak mah.
4: Heuh da aing anak mah alus jeung alus digawe na tina senina teh ari aing mah geus tinggaleun.
2: Lamun kitu kasaingan ku oplet kudu amak.
4: Heeh, apiraku deui ye ya, ku anak-anak teh mah make jeung asa kasaingan.
2: Apa pareun ngawariskeun dunya henteu atuh?
4: Kupurihun ngawariskeun dunya henteu.
2: Ngana di ilmu mana jang salerea.
4: Eta da anak aing mah minang digebugan atuh da.

0: Gusti Prabu linggih.
1: Meni someah kitunya raja.
2: Oh, wibawaan. Urang teh geus jauh lalampahan leumpangan teh euy.
3: Teu karasa iku bari ngobrol.
2: Iya, teu karasa bari ngobrol mah nepi we ka nagara naon ieu teh.
1: Ha, urang tanyakeun euy.

0: Tina
1: Sumuh
2: Tias Tina aja ya
1: Sumuhun kulan
2: Bejana di negara Astina dengan ribut tejing ribut
1: Loh Gini ngeta parantus uninga sin Numawi abdi teh ieu tenyingkah di negara Astina tenyingkahan pacengkadan kulan Duka saha nu bakal mereskeun dina waktos ayeuna teh sin nu hayang merdeka mah
3: Oh rupa-rupa
1: oh. Nu parasea mah antar penduduk
3: anu tawurannya
1: kan anu tawuran
3: aya nu ngomongkeun wae pamimpin
1: iya nu ngomongkeun wae pamimpin nu ngagogoreng wae pemerintahan di pamarentahanna oge geus saling omongkeun geus saling cokelan kasalahan
3: aya
1: ah ayeuna mah di kaca di mata luar negeri mah parantos awon di negara urang teh negara Astina teh
3: goreng pisan kan
1: iya
3: puruk
1: atuh duit Astina morosot
3: morosot
1: terhadap dolar
3: nilaina teh jauh pisan
1: mah iya kajadian di negara Astina teh kitu sumuh nuju
3: hareng-heng
1: aya teh sieun nuju komplikasi lamun dina panyakit teh mah nya saharajana dastarata kulan parantos opat raja aya teh di negara Astina teh ti kawit Prabu Santanu Dewa kapungkur teras ku abiasa teh biasa teras ka panu ayeuna dastarata Ari Santanu Dewa mah kapungkur gelarna teh nyaeta negarawan.
3: Negarawan teh mah.
1: Terus anu kadua biasa eta mah hartawan.
3: Hartawan eta mah.
1: Terus anu katiluna panu dewanata ilmuwan.
3: Ilmuwan
1: aya ayeuna. Ayeuna mah wisatawan. Hideung lain.
3: Patak tara aya yeah. Di patak tara aya di gogobrog
1: gitu. Nya. Eta we kana akuarium ge murukna TV. Nya. Gitu kulan.
3: Eta ini ka Arab ge.
1: Aduh, ampun. Anak
3: hormat monyet jebetan.
1: Gitu kulan. Ayeuna teh seueur pemberontakan para sea jelema teh abdi teh nyingkahan pacengkadan kulan. Atuh teu matak naon lamun maneh di dieu we cicing.
3: Tuh, geuning.
1: Dek digawekeun ku kaula kabeneran kaula teh kurang pagawe di dieu.
3: Aya pangakuan eta geuning.
1: Lah, wae. Heung ngan jiga nu teu tanggung jawab urang ka nagara.
3: Sementara we
1: ka. Eh, sementara ieu mah mentas waka unggul.
3: Kege ari geus beres roes maka geu
1: meureun. Kege geus beres roes balik deui aing mah.
3: Bener.
1: Sanajan pangkat teh RT RT acan aing mah
3: tanggung jawab
1: kan? Maka negara aing mah moal acul nya
3: moal nu kang nonggong ka lemah cai kan
1: lemah cai urang negara Astina teh
3: leuh ade goreng
1: nya ade goreng oge nu matak kula saling gorengkeun hayang bukti dewek mah sili asah sili asuh sili asih teh
3: bener kang
1: tiraha karasa geura pek ayeuna mah tong boro-boro dak sakola nu tawuran teh di luhur oge keur meujeuhna tawuran
3: sarua
1: sarua
3: sarua keur tawuran
1: kitu syukur bagja maneh di dieu
2: syukur maneh di dieu dek digawekeun
1: sawios abdi mah bade jadi tukang sasapu we di patamanan kulan
3: dengan boga keahlian
1: ke ari ngaran maneh teh abdi saha Tante Yusepa
3: tadu pake jeung Tante Yusepa segala lain jauh-jauh
1: ari eta anu tukang abdi kulan iya Desi Ratnasari abdi mah.
3: Paingan meni. Paingan meni geulis mah.
1: Urang Sukabumi abdi teh.
3: Aduh eta pejalanana
1: atuh. Iya. Malah teh. Dan nuju lelengohan abdi teh.
3: Diri pade.
1: Nah, sia teh ka mana ka arep ngomong teh.
3: Keun bae lelengohan ge atuh.
1: Maneh teh lain sepot teh.
2: Ululuh
3: uluh. Uluh uluh. Naon teh?
1: Anu tukang dawala gusti
3: aing eta apaleun geu atuh
1: ulah ngabohong abus ka karaton ieu mah maneh kudu ngadek sacekna nilas saplasna sumuh rumaos sih kulain abdi teh gede bohong
3: tadina heureuy mah
1: kan heureuy sih tadi dieu mah ulah loba ting heureuy
3: atuh sanes jadi mah seni pikeun
1: atuh panginten abdi moal payu teh heureuy mah nya
3: lain juga negara nu
1: seni kan? Hebat euy waspada pisan nya raja
3: oh batak ulah lalawora kang

0: Dah, kumakin dan kita nak abdi. Upami jadi tukang sasapu di dia. Kaulah muarek ngangkat maneh jadi tukang sasapu, tapi maneh terek di jen senopati hiji jeng senopati dua.
1: Terek di jelemakun kan,
0: beres. Ulu, tebih teuing, ulan ah. Pengertian. Jauh di tanah kalangit tidak pengertian abdi mah keujeung kudu jadi senopati non teta rusak di negara aslina teh kitu.
1: Itu lain ahli.
0: Lain ahli dijenengkeun. Dumeh baraya, dumeh dulur, penyakit nepotisme teh nu kitu teh.
1: Oh jasah ge akang mah teu boga.
0: Nya. Aini tah teh kedah ka ahlina. Ceuk dina katerangan oge lamun nitah teh kudu ka ahlina, lamun nitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana kapan kitu.
1: Bener, sagala ge kudu bidangna atuh.
0: Da kedah dina widangna sagala rupi oge. Teu nanaon. Di dieu mah sementara maneh ku kaula dek dijenengkeun senopati.
1: Wah beres,
0: Pak. Wah wakadampi abdi sieun. Margi abdi teh penginten kedah saimbang sareng pengertian.
1: Si di demo bae kan.
0: Bilih di demo ku urang dieu. Nya keun bae darek disalinan ku kaula lamun maneh sanggup ayeuna gerek disalinan sanggup ngadola siling tanyakeun kana hate siling kumaha cih ih ngabetem wae sia mah teu di luar teu dina kaset sia ngajedog we ih aya dina jaman abah baheula mun ngopepang sia teh capetang hapan ayeuna mah geus digenti ku aka. Eh teh sakali ewang ini leuh. Sumuhun da abdi mah kulanda teu aya kaahlian atuh.
1: Sakieu buktina
0: da Kang. Sakieu buktosna upami jadi konektur caheum dua deui, caheum dua deui tanem we abdi mah. Nya.
1: Dasnong
0: cicadasbinong. Nas dasnong dasnong. Naon euy dasnong teh? Cicadasbinong, cicadasbinong.
1: Eta disingkat pareun
0: waon. Palot, palot.
1: Naon
0: palot, palot teh? Kalapa daya kolot, kalapa daya kolot.
1: Kolot kalapa. Ari padeng, padeng.
0: Padeng, padeng. Naon euy padeng, padeng? Cianjur.
2: Kolot kalapa.
0: Cianjur kadupana. Ah, jauh sia cina padeng mah kalapa. Ledeng jama. Jauh-jauh. Aduh, ampun. Banyaran Cangkuang, Banyaran Cangkuang eureun di BL lah.
1: Pantes aya nyupiran angkot Amir.
0: Aduh, ampun. Heeh. Aya kenekna Uman. Mangga cukuran sih. Aye kinten-kintena ka abdi ka angge mah. Nanging abdi teh jauh tina ngagaduhan ilmu sih. Kaula tanggung jawab dek di ilmuan ku kaula maneh bakal jadi jalma senopati saciduh metu sakecap nyata weruh sadurung winara.
1: Wah, iya iya.
0: Syuh, say aja. Sok atuh kanya. Maneh dek di istrenan aja jadi senopati. Tong seserian wae, syuh say aja ulah. Say ulah. Sok atuh kanya wayahna peureumkeun panon maneh dawala cepot
1: ngerengeh wae peureum
0: urang kanya peureum
1: sok peureum
0: ulah peureum si teh bolotot wae kumaha teh
1: ulah peureum hayam
3: lajeng ieu Astra Jingga sareng dawala ditawa ku ieu Sang Nalendra Prabu Wiramani
0: iya tadi usapan bari di ilmuan
1: leres
3: saciduh matu sakecap nyata iya Astra Jingga sareng dawala jadi dua satria sakemaran
1: iya nge
0: iya eta jadi satria kasep ngarempereng koneng ganang tur pertengtang
1: walah
3: salin jenis
1: ganti rupa
3: ganti rupa iya Astra Jingga sareng dawala
1: hilang jasad kok
3: norcak ya sesekar ningwang norcak ya

0: E aí?
1: Kula.
0: Wayahna dina waktu ayeuna urang neangan anu salangsara sabab karasa kurang sangsara teh nyeri.
2: Neangan tulu balang satu.
0: Sangsara teh nya eta tuleh timbul panghinaan-panghinaan ti jalma-jalma lian.
2: Panyaci
0: pamaki nu matak urang teh mandang ka diri batur teh cing sarua mandang ka diri sorangan. Nyaeta urang ngabuktikeun welasan asihan nya ahan deudeukan. Sili asah, sili asuh jeung sili asih teh yayi. Urang buktikeun weh ku urang dina waktu ayeuna rayi.
1: Allah.
2: Ewa montong dikitu.
1: Montong dikitu-kitu geus jadi satria mah belgung.
2: Hayo we kapanggih ge.
0: Montong make jeung ngahina maneh dawalang. Weh dawala.
1: Geuleuh sajuriga.
2: Hayeuna mah geus jadi satria ge weh.
0: Aya wae
1: nya. Hayeuna geus jadi satria mah kudu eureun kana heureuy teh.
2: Kudu andalemi.
0: Yayi. Dawala.
1: Apaan lain dawala ayeuna mah belgung.
0: Aiha Raden Bambang Wirakusuma.
1: Duh no eta si kasebelan.
2: Kangawat.
1: Kabina-bina teh ngawat-ngawat teh biwirna teh.
2: Satria teh.
1: Jeung eta gelenye ditu.
0: Nan hanya kawe ieu teh sanajan awak ginding tapi sakuma kosong. Kasaha urang ngeclok duit.
1: Ulah ucak eclok pisan teh kabayar. Nah kabina-bina teuing aya-aya.
0: Jadi tingali eta batu ali meni alus
1: cing atuh cokot.
0: Aduh, yayi geuning ti kotok eta yayi.
2: Lain da beda.
1: Juring sia jeung diwawalkeun kana irung aing geus goblok.
2: Da beda aja
1: batu ali. Kabina-bina teuing.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
4: Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
4: Nepangkeun sareng ibu saha ieu, Bu?
5: Abdi Ibu Entin.
4: Ibu Entin teh linggih paling mana?
5: Abdi linggih di Desa Jalaksa, Kampung Cikadu. Blok Ranca Tapen, teras RT 16 RW 5, Kecamatan Simaragas, Ciamis.
4: Ibu ayeuna teh yuswa seberapa tahun?
5: Abdi atos yuswa 73.
4: Ngawitan, ibu gaduh panyawat naon wae, Bu?
5: Abdi ngawitan lambung, teras saluran kencing, radang, asam urat, pegel ngari gitu. Panyawat sepuh atos komplikasi gitu, ya.
4: Ibu teh teu damang tos sabaraha lami?
5: Abdi mah tos lami lah karena sataunan langkung.
4: Salama ieu ibu pengobatan nganggo naon wae, Bu? Sate acan ku Alpha Propolis.
5: Asa sagala rupi ai obat mah kitu tos ka dokter atos.
4: Ibu eta upami panyawat karaos kumaha, Bu? Jantenna.
5: Upami nuju karaos teh anus panas, palawangan pengker payun teh panas, asa anu bade hoyong miceun ka apekan kitu. Teras pegel hari kitu upami teu acan di angok cai panas kitu teu acan terasan damang gitu. Kedah di totolan we nganggo cai panas dina sampean moh dina naon nuju karaosna gitu.
4: Ibu ayeuna teh nuju ikhtiar nganggo naon, Bu?
5: Nganggo Alpha Propolis.
4: Kumaha karaosna ibu saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis?
5: Aya rada mendingan gitu ayeuna nuju karaosna rada mendingan kitu ayeuna teu karaos panas teuing kitu ayeuna teh kantun anusna nu rada bengkak sa alit deui kitu hoyong ilang eta ayeuna teh minangka nuju rada harampang kitu. Kahampangan lancar ayeuna mah biasa mah kan kahampangan teh sesah kitu.
4: Ibu teh ieu nembe seep sabaraha botol, Bu?
5: Nembe seep sabotol kadua ayeuna bade.
4: Ibu kumaha cara konsumsina eta?
5: Konsumsina enjing-enjing tilu tetes, tengah dinten tilu tetes, bade bobo tilu tetes.
4: Ibu uninga ti manten jamu tetes Alpha Propolis?
5: Ti uninga nguping tina radio, pis ti amis.
4: Ibu bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi, mangga, Bu.
5: Ka palawargi sadaya, bilih aya anu karaos sapertos abdi panyawat bilih bade nyobian nganggo nganggo apa praporis, mangga, cobian, abdi oge ayeuna minangka sakinten gitu. Aya perobihan.
4: Alhamdulillah Ibu, hatur nuhun kanu kesaksianannya. Pi doa ti abdi, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis, Ibu janten tambi sehat, rezeki oge tambi lancar Bu nya.
5: Amin.
6: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Ibu.
9: Waalaikumsalam.
8: Punten, nama Ibu siapa?
9: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
8: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
9: iya.
8: Kecamatan
9: Ketanggungan.
8: Ketanggungan, Kabupaten
9: Brebes.
8: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
9: 48.
8: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata Tesma Aini ya, Bu ya?
9: Iya.
8: Beli yang kedua.
9: Iya.
8: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
9: Tinggal sedikit.
8: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
9: Matanya suka merah.
8: Suka merah.
9: Pandangan kadang kabur juga ya.
8: Pandangan
9: kabur ya.
8: Pandangan kabur.
9: Iya.
8: Gitu.
9: Iya.
8: Nah, setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini ini, gimana Bu? Ada perubahannya, Bu?
9: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
8: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
9: Iya.
8: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
9: Amin.
8: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu. Monggo
9: ya,
8: pesan-pesannya.
9: Buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata Tesma Aini.
8: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal Ibu ya, kembali
9: amin,
8: sehat
9: amin.
8: Normal lagi gitu.
9: Amin.
8: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Nah, udah diwawalkan beti ini dah si kasih belande.
1: Oh, mana balandosi gitu kan?
2: Wayah na yayi, kange sarapan mah eta we kelanan ti kotok yayi.
0: Kasih belande sih ya.
3: Kami dah minat teh.
2: Sarapan pagi
0: bener-bener. Eta nepi ka tu bisa tumpah-tumpah gitu. Kudu bisa pinasai pinah tampian belum.
2: Atuh geus jadi satria teuing mah.
0: Aing geus jadi satria teuing mah.
2: Kumaha kaula we?
0: Tah rusak nu nagara teh nu karieu ieu.
2: Kudu mawa karep sorangan.
0: Mawa karep sorangan. Hayu geus jadi pejabat mah ieu. Kudu tumpah-tumpah ngomong teh kudu hati-hati.
2: Sing andalemi.
0: Andalemi.
2: Supaya kapercaya ku rakyat.
0: Ulah lalawara ulah dibawa heureuy. Lamun dik niat heureuy jadi bodor jadi pelawak. Ibangan banyol wejeng banyol nya capek teh.
2: Tebugu cekeleun
0: ge. Tebugu cekeleun teh kitu teh.
2: Eh kukul utus sa sirik sa teh. Hayu urang ngidit urang.
0: Ye. Banglus lampah ieu. Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusumah nguriling ka tepis miring anya celang ka padesa.
4: Ye ge.
0: Tuna lampah eta beja pa beja-beja parantos dugi ka para pangagung nagara Astina yen aya nagara di jero nagara.
4: Duh.
0: Nyebar. Malihkanan seueur rakyat anu ka aku ku nagara ieu ajar Padang. Atuh Prabu Dasarata ngutus Resi Bisma kalayan Resi Drona. Oge para Kurawa tekantun Pandawa para satria nonoman ti nagara Astina anu disesepuhan ku Resi Bisma halumampah watak wantos siji sepuh anu parantos kasipuh ku pangaweruh ka asah ku pangabisa kapatri ku pangarti Resi Bisma lumampah lir macan tenangan tina kendinganipun dermayonan labih ya. Kansa.
4: Ulang, aya pikir saya naon sepuh kulang.
0: Aya hiji nagara di jero nagara.
4: Ulares.
0: Eukeur mah kaayaan di nagara Astina, can rengse naon rupaha kajadian katurug-turug ayeuna aya nu ngaku nagara di jero nagara, Kansa?
4: Sumuhun kulang, Ulares.
0: Dek menta pertanggungjawaban kaula hayang jang.
4: Sae sepuh.

0: murid-murid mang, nyaeta Kurawa sareng Pandawa anu rengse digembleng ku mang eta barudak. Cing percanten manusia anu model kitu barudak anu kedah ngayakeun tina kanana.
1: Yeah.
0: Urang mah kadang ngapi.
1: Yeah.
2: Kukur ngalulubuan kolot
0: ngomong kasep Duryodana
1: ulan paman
0: Dursasana
1: aik
0: anger citraksa citraksi tumarek saparto marwo iru paksa daru citra citra lu citra soma citra yuda boma wikata wikata boma wikata jaya jaya wikata jeng saja bana
1: ulang ulang ulang ulang ulang ulang ulang
0: Bima
1: Andaba
0: Arjuna
1: Aulanu
0: Yudhistira
1: Aulanu
0: Nakula Sadewa
1: dah Aulanu
0: heeh wayahna kasep urang tindak manusan mere gitu.

0: buktos gitu angin.
1: Nah iya kalau tuan follow
2: kayak aku saya suandan lah itu sepuh aduh
0: mang teh bang
1: yang balanya ler.
0: Aduh batuk mang ya anji batuk teh.
2: Aduh tantos tantos kulan.
0: Mang teh bang ya seolah-olah budak teh urang pake latihan ayeuna.
2: Leus ma.
0: Para kurawahela cina ngagemerong anu salapan puluh salapan.
2: Cina aya pengalaman.
0: Cina aya pengalaman heula.
1: Ya tenanau.
0: Sabab ieu jelema geus sumantak jeung hiji nagara di jero nagara. Nah pantes ayeuna jeung dapur di jero dapur.
2: Cing.
0: Dah teu jeung mah ge.
2: Nyen goah di jero goah bae.
0: Dah teu pantes bisa nyen goah di jero dreum. Mangga emut
2: sarua jeung camplak teh.
0: Camplakna kabina-bina eukeun mah urusan di nagara astina can angeus. Malahan kalah namahan.
2: Sakitkeun pakusut.
0: Tensi kriminalitas geus leuwih naik ayeuna.
2: Kenan.
0: Pembunuhan. Penjarahan.
2: Penjarahan.
0: Penggarongan. Pembegalan. Pencokelan.
2: Can narkoba.
0: Narkoba. Narkotik,
2: minuman keras,
0: neraka.
2: Hei, bener, bener geus sagala rupa kajadian teh.
0: Kajadian di nagara astina parantos kieu kaayaanana mah ngaemut ku jeuleuna jeung angin. Nah, bakatega katuruk-turuk ayeuna aya hiji nagara di jero nagara.
2: Tanpa izin teh sepuhnya.
1: Dalamun dipikir-pikir mah atuh dadorna. Di nagara astina teh da moal angeus-angeus ieu urusan teh. Lamun sakirana kieu kaayaanana
2: rupina mah
1: sabab ieu teh pangna teu angeus-angeus teh sabab anu mariksana bangsat nu dipariksana garong.
2: Tiasa janten teh kulan.
0: Kade ulah nyinggung ka Mang teh mah. Ulah nyinggung ka Mang. Sabab Mang mah tuh maksa jadi bangsat. Teu maksa jadi garong.
2: Teu maksa Mang mau jadi copet.
0: Mung Mang mah karek eudeuk. Itu jeung mau
2: Mang merek cacarakan
0: deui. Mang mah karek cacarakan jeung mau nya.
2: Mun tukang gamang bangsat
1: penges. Wah, nyedep. Barang ngujuraos obrolan sapratane pun ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma Halumampa.
0: Dadadadadadang angger kasepuhan.
1: Allah.
0: Tingali-tingali aya budak ngora ka dilalempang itu.
2: Aya duaan.

0: Lamun si Aswatama dibawa. Hanya si Aswatama teh dibawa. Aduh.
1: Tara-tara.
0: Nyeta si Aswatama teh ieu teh aduh ampun teh aya teh keur diwisuda.
2: Ayeuna teh
0: nya
2: sakalian kieu Eueuh Aswatama teh ieu.
0: Tah kieu Eueuh Aswatama teh.
2: Eueuh nu ngarengse.
0: Nya.
1: Tara teu minum teh.
3: Gondar jadi lurah.
4: Hayay. Kurawa sadayana dugi ka papurisat ngegempur jelema duaan dugi ka teu mampuh ku kasaktianna ieu Bambang Wirasakti kalayan Bambang Wirakusuma.
2: Iya ge.
0: Da lamun mang teu kemprek mah kumang.
2: Ah beres
0: kulah. Lah ieu rada ngajengak mang teu leungeun anu kenca.
2: Lamun teu ngajengak mah.
0: Ngajengak bieu katingang kersen teu pira. Ceung mang oge.
4: Haling. Hei satria.
0: Itu Panawa ngadoncar leuheuk di teu kumaha ge.
2: Salahok
0: ge. Iya.
2: Limaan gulang ka Bandungan.
0: Kumaha ieu?
4: Ayeuna mah kieu satria. Jeung kaula lawan teh.
0: Sok ai teh era anu mana ngaluan budak.
2: Beres jeung sepuh mah kuan ah.
4: Tega lara.
0: Tega?
4: Pati sok. Laden. Yeah.

0: Satria.
1: Nah, ieu Resi Bisma anu kasohor kongas, anu kasohor jago tebet namru.
2: Jago kolot teh namru, Gong.
3: Hudang maneh Bisma.
0: Aduh ampun Satria. Ampun Satria.
1: Iya. Woi, Allah. Penastiker sayang tong mampar.
2: Iye geh.
1: Ieu Resi Bisma diangkat kuduaan ku Wirasakti laya kalayan Wirakusuma.
2: Loh.
1: Dibalangkeun mangke bakar ragrag di alun-alun Astina.
0: Wal

0: kesangka urang ditiup mun-munan teh ku raja nepi ka bisa neungeul sakaligus nalamru. Nyaan urang sakti lamun kieu carana. Hebat raja urang teh ieu.
1: Sahara lampangnya awar.
0: Moal ieu anu disebut Satria Piningit teh kitu.
2: Wah, ulah waka eta. Da eta mangan ukur papangih-pangih ajang. Ngan ukur duka teh teuing abus kana tataro cingan Satria Piningit teh saha nu sabenerna. Ngan ukur sesebutan wungkul sanajan pada ngaku
0: bua akang ngan Satria Piningit teh.
2: Lah.
0: Nah siapa ke ciciduh melengkung jika nu ngewa kai teh
2: eta mah keujeung hayang disebut Satria Piningit sagala. Ngarukana Satria Piningit teh kumaha ureuduh yeuh aing ngaran-ngaran Satria Piningit teh anu geus pinuh elmuna jemar panalarna sugih pangartina geus DPDP handap asor sopan santun ramah tamah geus masagi dina sagarupana elmu lahir elmu batin ilmu syariat, hakikat, torekat, marifat, iman, tauhid, marifat, islam. Taeta Satria Piningit teh anu geus bisa ngajalankeun rengal kamanusaanana ari sedengkeun maneh pan hutang gede. Kaitu can mayar ka dieu can mayar.
0: Atuh tong dibejakeun etana atuh.
1: Teuing lamun Satria Raweuy ku sagala rupa.
2: Teuing lamun Satria Raweuy mah ku hutang.
0: Kami nami siang ngomong teh ka mana karep? Ya ye.
2: Bener.
0: Itu saha tu limaan?
1: Garanteng eta.
0: Mun teu salah eta asuhan urang Pandawa putrana panu Dewanata Suwargi.
1: Ya saja.
0: Pandawa. Coba. Ai batur lalumpatan ngalalasir anjeun ayeuna ngajarga kene limaan. Ngandung harti ayah kene kawani nyamperkeun lamun ayah kawani. Bambang Wirasakti kawa. Bima.
2: Andaba.
0: Urang salaku warga nagara anu kudu ngabogaan rasa tanggung jawab sanajan nepi ka ngabebengkang jadi babatang. Ayo urang sampeurkeun.
2: Ora kapinu gawe.
0: Nyamperkeun yeuh.

0: wong edan satria. Kaula Bima anu bakal bisa nyasaak peujit maneh.
1: Ulah wakas sombong Bim. Ulah wakas sombong Bim. Ulah wakas gede hulu Bim.
0: Urang ngajar sia.
2: Kuring mirang katitulang.
0: Sombong sinatria kaula Arjuna mawaka ngejati.
3: Terima kasih Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
4: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
3: Sahabat sehat keluarga Anda, sesaat lagi Baraya akan

0: Radiopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
2: Punten dupi teh sareng saha namina?
3: Bapak Aji Santana.
2: Bapak Aji Santana teh ti Palih Mantan.
3: Di Marga Asih RT 4 RW 4 Desa Marga Asih Kecamatan Marga Asih.
2: Nah, dupi kawitna teh bapak teh ngagaduhan keluhan naon wae?
3: Keluhan nama pembengkakan jantung, teras asam lambung, sareng gula darah.
2: Tos sabaraha lami gagaduhan panyawat eta teh?
3: Ti 1 tahun setengah.
2: Salami eta tos dilandongan ka mana wae, bapak?
3: Ka rumah sakit teras ka dok.
2: Kumaha aya karaosna?
3: Margi parti aya gitu da pamieu teh eungap wae.
2: Nah, ayeuna dilandongan kunaon bapak?
3: Bapak teh ngadangu dina radio UNASKO 89,6 FM tah. Pas jam 9 wengi nyetel wayang, aya wayang gitu nyetel we wayang. Tengah dangu aya alfa propolis.
2: Tah tos ngakonsumsi sabaraha botol apa propolis teh, Pak?
3: Nembe sabotol, alhamdulillah gitu aya karaosna nya, ayeuna teh tos eungapna tos sakedik deui lah.
2: Nah, karena jantungna, karena lambungna, kumaha karaosna bapak?
3: Alhamdulillah, ya karaosna gitu untuk aboting. Tapi pamit-pamit mah, upami jalan gitu, selulus weh, tetaya iya. Nyai nama alhamdulillah, tanagi ayah deh gitu.
2: Nah, alhamdulillah, ayah perobihan ku alpa propolis, ayah nubada disawurkan kan usanesna pak?
3: Ya, upami ayah nunggaduk panyawat sepertos abdi, ya panginten yalah engal weh ku alpa pilkolis, alhamdulillah abdi oge damang gitu.
2: Alhamdulillah, hatur nuhun bapak karena waktu sena, mudah-mudahan bapak sing sehat terasna. Hatur nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860
4: 0813-8000-6860.
5: Hey, everybody listen. Aku kalah bukan sama rasa, tapi sama harta dan muka.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Mohon eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sakapung-kapungun sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 taun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawatna jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo bropolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa bropolis.
0: Mak atosna konsumsi alfa bropolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2, 3 ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngaraoskeun khasiatna, Mak?
1: Ngaraoskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus seep kurabiha nya mah nya?
1: Nuhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

hingga ke Lebok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya, event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026, Minggu 26 Juli 2026, di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atu, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun. Dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lebih lengkap, follow Instagram @IndonesiaHorseRacing. Orang Jepang di Pangandaran ya. Hey orang Sunda. Orang Sunda kemarana ya? Tong hilap, tiap dinten Senin sarang Kamis ditabuh genep sonten dugi ka setengah 8 wengi aya acara Sundaland. Ngabahas segala rupi persundaan, oge cecurhatan. Tangtuna, midangkeun lagu-lagu Sunda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis.
2: Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
2: Bapak linggih pilihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
2: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
2: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, payun mah gitu sirah sok rada lieur gitu.
2: Tah, ku kituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah sering ka ditu ka dieu gitu. Ka ku herbal pernah gitu bapak ngutaya reaksina gitu.
2: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupa nyapanya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
2: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
2: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nu sabotol eta can saep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir ratos rada normal gitu.
2: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kaki terus rada ieu gitu, terus rada tuh di payun mah kaki teh nyeri gitu. Paling aya serek segedik lah gitu. Ya anu karaos ku bapak mah dina sampean mah kuitna mah nyeri wae nyeludeu dan mah alhamdulillah gitu. Sae.
2: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata masuk ditijahkan ku si ibuna. Lihat terus daya.
2: Alhamdulillah berarti terus sakit kan nyapanya.
1: Munda, sami darah, sami tiba yun ayah liur we. Enak, kinten deh gitu. Jadi seur perubahan anak.
2: Bapak penggunaannya seberapa tetes, oke seberapa kali, Pak?
1: Sementara wisma ada sesisa umpan. Paling maghrib genep tetes, nyabade ya subuh genep tetes.
2: Dua kali. Dua kali banyak sedinten. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
2: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras ya, mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
2: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya, mangga Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertos bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
2: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat kukituna. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HBA kesaksian di pengguna Alfa Propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Saptar.
0: Bapak Saptar, alamat lengkapnya di mana?
1: Di Cibogo, Desa Kadupanda, Kecamatan Tamaksari, RT 5.
0: Bapak tos ngaleut sabaraha botol ayeuna?
1: Satu botol.
0: Ayeuna bade mesek deui ka sabaraha botol?
1: Dua botol.
0: Kadua kali berarti nya, Pak, hina mesekna.
1: Dua kali.
0: Kapungkur teh Bapak karaos naon wae?
1: Di pinggang, bimbing, sareng paha, abdi tetosnya enak. Abdi teh tepeser di ayeuna teh ka di kapeporit ka Ciamis.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio Pis?
1: Ya, abdi tetepeser obatnya karasa-karasa enak. Alhamdulillah, makan enak, tidur enak. Jadi kamana ka sawah ka leuweung ka rumah ge enak. Jadi kaya keluhan naon-naon gitu.
0: Bapak tos kamana wae kitu, Pak?
1: Abdi tos meser umur ka Pugur aya di Dayeuh Luhur nya ka Banjar nya modena. Herbal, tapi da teu aya karaosna abdi teh nyalari ka dieu abdi teh ka Ciamis.
0: Nuhun pisan kasaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Radio Peace FM.
1: Peace Radio.
0: 102,4 FM, sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Coba tolong diperhatikan, jangan pas solengkrah begitu parkirnya, agar penumpang tidak mulek untuk milih bus. Sesuaikan dengan antrian tem. Dimulai dengan bus Mios, Budiman, dan Aladin. Di belakang Aladin, baru bus Gapura Ning Rahayu, Harum, Bahagia, dan Merdeka.
3: Panheueuh tari Mios make doa ibu, hatenu Budiman, barijeng ngagungkeun agama, Aladin, insya Allah Gapura Ning Rahayu, Harum,

0: dasar brengsek.
1: Nah, itu tadi sama memang ini tuh dicek heula.
0: Tadi aku sudah order di kantor. Mereka bilang, "Udahlah, berangkat kau."
1: Dari penumpang kemana aku ya,
0: kan udah diopo di penumpang cuma enak.

0: bayar ke bank, tebang under deal naik, ngot urang, listrik naik, hargaan ke sepugu, dibebenangan te naik naik, tampang sih boleh, duit cuman gope.
1: Tekor Aden.
2: Rengsek Kepidangkeun, acara Tatar Sunda di 102,4 PC FM. Hatur nuhun kana segala perhatosan, wilujeng, kantun.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Baraya Bis, sesaat lagi akan mendengarkan Cahaya Kolbu. Persembahan 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين إمام المتقين سيد الغر المحجلين وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين أما بعد saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Pada pertemuan kali ini kita akan membicarakan satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibus sab'al mubiqat, jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Merusak akidah dan keimanan, merusak amal perbuatan yang sudah kita kerjakan, merusak sendi-sendi kehidupan sosial, pendek kata, merusak segala hal di dalam kehidupan kita. Jauhilah olehmu 7 macam perkara yang merusak. Yang pertama, asyirku billah, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Agama dimulai dari keyakinan. Maka kehancuran agama selalu dimulai dari kehancuran keyakinan, iman atau akidah yang dimiliki oleh seseorang. Dan untuk menghancurkan nilai-nilai iman yang kita miliki ini, orang rasanya tidak akan menghantam kita dengan peluru kendali. Orang tidak akan mengirimkan nuklir ke sini. Orang tidak juga akan mengirimkan satuan militernya ke sini. Untuk menghancurkan nilai-nilai iman, dibanjiri kita dengan

Islam, dosa yang tidak berampun, dosa yang terbesar, termasuk dalam kategori bapak moyangnya dosa, tidak lain adalah syirik, yakni menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pola penghancuran iman ini memang berstrategi. Ditawarkan kita kepada paham materialisme, paham kebendaan, di mana otak menempati urutan sebagai ranking pertama, Tuhan jatuh pada urutan kedua. Lalu menyusul kepada paham sekularisme, Allah dipisahkan dari seluruh kegiatan hidup ini, untuk pada gilirannya menjadikan yang selain Allah sebagai tujuan akhir daripada seluruh kegiatan hidup kita. Oleh karenanya, kewajiban menjaga nilai-nilai iman ini merupakan kewajiban yang mulia tetapi berat. Tidak hanya untuk kita, tetapi juga bagaimana mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Orang-orang tua bijaksana yang diceritakan di dalam Al-Quran, kalau sudah berpikir tentang anak-anaknya, pertanyaan yang paling mereka risaukan ialah, "Ma ta'buduna min ba'di?" Anakku, kalau pada satu saat aku, ayahmu sudah tidak ada lagi di dunia ini, meninggalkan kamu semua, "Ma ta'buduna min ba'di?" Apa yang akan kamu sembah, nak? Jikalau sekarang ayahmu masih mau ke masjid, masih mau melakukan rukuk dan sujud, masih beribadah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau orang tuamu sudah tidak ada, "Ma ta'buduna min ba'di?" Masihkah engkau mau datang ke masjid? Masihkah engkau mau rukuk dan sujud? Masihkah engkau mau menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Pertanyaan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ya'qub kepada putra-putranya. Pertanyaan ini yang diteruskan oleh Nabi Ibrahim kepada anak-anaknya. Pertanyaan ini yang diwariskan oleh generasi ulama us-salafus saleh kepada para generasi berikutnya. Bagaimana kita generasi sekarang? Kita orang-orang tua sekarang bukan berpikir "Ma ta'buduna min ba'di?" Malah yang kita pikirkan, "Ma ta'kuluna min ba'di?" Kalau bapak tidak ada nanti, kamu makan apa, nak? Perkara kamu nyembah apa? Urusan nomor 18. Yang penting kamu nanti hidup bisa makan, nak. Maka kita sibuk mewariskan harta kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan kebun dan tanah kepada anak-anak kita. Kita sibuk mewariskan pabrik kepada anak-anak kita, sementara kita lupa mewariskan intan yang paling mahal, mewariskan mutiara yang paling berharga, yaitu nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah baiknya apabila warisan harta, warisan tanah dan kebun, warisan rumah dan pabrik didasari lebih dahulu dengan mewariskan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai orang-orang tua, kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti komputer. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti matematika. Kita boleh bersedih kalau anak kita tidak mengerti bahasa Inggris. Tapi sewajarnya, lebih bersedihlah kita orang tua jikalau mempunyai anak yang tidak kenal Allah sebagai Tuhannya, yang kemudian tidak mau rukuk dan sujud kepada Allah Tuhannya. Itulah kemalangan yang paling malang bila kita meninggalkan generasi yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betapapun anak kita tidak ngerti komputer, saudara, paling-paling kerugiannya cuma kerugian dunia. Masuk dia ke alam barzah, munkar nakir tidak akan sempat tanya, "Kau belajar komputer apa tidak?" Kumpul dia di padang mahsyar, malaikat juga tidak akan tanya, "Matematikamu nilainya berapa?" Yang ditanya, "Kau kenal Allah? Kau rukuk dan sujud kepadanya? Kau pernah datang ke masjid?" Oleh karena itu, sekali lagi, menjaga nilai iman tidak hanya untuk kita, tetapi juga mewariskannya kepada anak-anak kita, generasi yang akan datang. Sungguh kemalangan yang paling besar apabila kita meninggalkan anak-anak kita, mereka kita tinggalkan lemah ekonominya, itu tidak baik.
mereka kita tinggal.

0: akan lemah otaknya, itu pun akan membuat mereka tertinggal oleh yang lain. Tapi yang paling celaka, jikalau kita tinggalkan mereka dalam kondisi lemah imannya, rapuh akidahnya, tidak baik dan tidak betul keyakinan hidupnya. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah 7 perkara yang merusak. Yang pertama, syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Menyekutukan Allah baik dalam ucapan, dalam keyakinan, ataupun dalam perbuatan. Ini perkara pertama yang termasuk 7 perusak besar di dalam kehidupan. Kalau sudah jatuh kita ke lembah syirik, bagaimanapun banyak kebaikan yang kita kerjakan, berjiwa sosial, bertangan pemurah, gemar menolong orang lain, kalau memang dasarnya syirik, maka seluruh kebaikan kita akan hancur, tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pandangan manusia, mungkin kita dicatat sebagai orang sosial, gemar menolong orang lain, tidak berpangku tangan melihat orang yang mendapat kesulitan. Tapi oleh karena dasarnya syirik, dasarnya tidak mentauhidkan Allah, maka seluruh nilai kebaikan yang kita kerjakan tidak akan ada nilainya dalam pandangan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah iman kita, jangan sampai dihinggapi penyakit syirik yang bagaimana kecilnya sekalipun. Sekali lagi, baik syirik dalam bentuk ucapan, syirik dalam bentuk keyakinan, sampai kepada syirik dalam bentuk perbuatan, kita berhindar kepada sifat-sifat yang sedemikian itu. Karena apa? Dalam satu ayat Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Inna allaha la yaghfiru ayyushraka bih, wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah tidak akan memberi ampun kepada orang-orang yang menyekutukannya, tapi Allah masih mau memberikan ampun kepada dosa-dosa yang selain itu bagi orang-orang yang dikehendakinya. Dosa selain syirik, apabila kita bertaubat, Allah masih mau mengampuni. Tapi kalau sudah jatuh ke tempat syirik, itu sudah dosa yang tidak berampun. Taubatnya tidak lain melepas syirik, kembali ke tauhid, berkeyakinan bahwa hanya ada Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan satu-satunya, yang lam yalid walam yulad walam yakullahu kufuan ahad. Tidak beranak, tidak pula diperanakkan, dan tidak satu pun yang dapat menyerupai Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, bahwa kita di zaman sekarang memang tidak menyembah berhala, ya. Bahwa kita tidak berterang-terangan mengatakan Tuhan lebih dari satu, memang. Bahwa kita tidak berkeyakinan Tuhan itu punya anak atau diperanakkan, tentu. Tapi dalam perbuatan dan i'tikad, kita kadang-kadang jatuh tanpa kita sadari ke tempat yang bernama syirik ini. Oleh karenanya, di zaman di mana teknologi makin canggih, di mana kemajuan pembangunan makin menjangkau berbagai aspek kehidupan, diperlukan keseimbangan antara kemajuan fisik material dengan kemajuan mental spiritual. Apabila tidak ada keseimbangan yang terwujud, tentulah kepincangan yang diawali dengan pincangnya cara kita berpikir, sehingga pada akhirnya akan mengarah kepada pincangnya cara kita berbuat dan bertindak di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah sifat syirik, karena syirik merupakan dosa yang teramat besar. Ini sifat merusak yang pertama. Yang kedua, kata Nabi, wassihra, jauhilah sihir. Sihir ini juga termasuk perkara yang merusak kehidupan. Kita semua sama-sama maklum bahwa sihir sebenarnya bukan persoalan baru. Sejak sebelum datang Islam, sihir itu sudah ada. Di zaman Yunani kuno, sihir ada. Di zaman Mesir kuno, di zaman Cina kuno, dan yang lain-lain yang serba kuno, sihir itu sudah ada. Bahkan para nabi pun Para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala senantiasa berhadapan dengan ahli-ahli sihir untuk menguji kebenaran dari misi yang mereka bawa. Sihir adalah perbuatan di luar kebiasaan yang bisa dikerjakan oleh ahlinya dengan bantuan jin atau setan. Hukum mempelajari sihir adalah haram. Mengamalkannya lebih haram lagi. Sebab itu, saudara-saudara, sihir merupakan perbuatan merusak yang harus kita jauhi.
1: Radio P 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat
0: keluarga Anda. Ciri-ciri daripada perbuatan sihir, pertama, ia mengandung tipuan, bayangan khayal. Di zaman Nabi Musa misalnya, orang melihat tambang-tambang itu seperti ular. Nabi Musa melayangkan tongkatnya menjadi ular-ular besar yang memakan ular-ular kecil ciptaan tukang-tukang sihir Fir'aun tadi. Lalu sihir bisa terjadi dengan bantuan jin kafir atau setan. Kemudian ciri yang ketiga, sifatnya halus dan tersembunyi. Taruh kata ada orang seorang ahli sihir yang mempergunakan ayat-ayat Quran sebagai jompa-jampe, sebagai baca-bacaan, itu cuma sekedar kedok. Tujuannya tidak lain menjadikan agama sebagai kedok untuk membenarkan cara yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bazar dan Tabrani, Nabi berpesan, "Laisa minna man tatayyara lahu au takahhana au tukuhhina lahu au sahira lahu." Tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi, tidak termasuk umatku. Siapa mereka? Man tatayyara lahu, orang yang bertatoyur. Apa tatoyur itu? Dari kalimat toyaro artinya terbang. Toir biasa diartikan dengan burung. Tatoyaro percaya kepada suara-suara burung. Man tatoyaro lahu, mempercayai, meyakini dengan benar-benar kepada suara beburungan. Suka ada itu. Nah, bunyi burung tuh, maling liwat. Maling liwat. Burung bunyi, maling liwat. Itu termasuk toyaro lahu, percaya kepada suara burung. Kan aneh kalau suara orang gak dipercaya, suara burung malah dipercaya. Ada ustaz ceramah, kiai ngaji, gak mau didengerin. Burung, dengerin benar. Nah, suaranya dari sebelah mana? Belah kulon. Nah, itu tandanya ano. Habis dihitung-hitung. Itu termasuk toyaro lahu. Au takahana atau bertenung, au tukuhina atau minta ditenungkan, au sahirolahu atau melakukan perbuatan sihir atau minta disihirkan. Laisa minna, tidak termasuk ke dalam golonganku, kata Nabi. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, menghadapi sihir dengan sihir sekalipun termasuk perbuatan yang tidak diajarkan oleh agama. Kita kan mempelajari sihir untuk jaga diri. Tidak apa-apa yang dilarang mengamalkannya, dilarang juga mempelajarinya. Sebab orang kalau sudah mengetahui, biasanya lalu terangsang untuk mencoba. Kalau percobaannya berhasil, biasanya terangsang untuk coba lagi dan coba lagi. Pada akhirnya ketagihan, lalu beralih menjadi profesi, apalagi itu nanti bisa mendatangkan hasil uang. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kita manusia, makhluk nyata. Kita hidup di alam nyata, terikat oleh sunnatullah, causality. Oleh karenanya, bagi kita, keyakinan yang penuh, keikhlasan di dalam bertuhankan Allah, penyerahan diri sepenuhnya hanya kepadanya, itu sudah merupakan obat penangkal yang sangat ampuh agar kita tidak terkena penyakit-penyakit yang dibuat oleh setan dan para pembantunya. Sehingga beberapa ayat Quran mengajarkan misalnya, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq, atau bismillahil la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama, dengan menyebut nama Allah yang tidak bisa mendatangkan bahaya sedikit pun dari baik yang datang dari langit maupun yang datang bumi. Jiwa yang kosong dari keyakinan yang penuh kepada Allah, jiwa yang penuh was-was dan ragu-ragu, itu yang mudah terserang oleh penyakit-penyakit yang dikerjakan oleh para tukang-tukang sihir, yaitu oleh setan dan seluruh para pembantunya. Kemudian hadis kedua yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban, Nabi bersabda, la yadkhulul jannata mudminu khamrin wala mu'minu bisihrin wala qati'u rahmin. Tidak masuk surga, ini Nabi yang bilang, tidak masuk surga siapa itu? Pertama, mudminu khamrin, orang yang berkekalan dalam mabuk. Selalu mudminun itu sudah menjadi perbuatan rutinnya, tidak kapok-kapoknya, teler seumur hidup. Mudminu khamrin, tidak masuk surga orang yang selalu bermabuk-mabukan. Yang kedua, wala mu'minu bisihrin, orang mukmin tapi main sihir. Ini juga oleh Nabi diperingatkan, tidak akan masuk surga orang mukmin tapi suka main sihir. Wala qati'ur rahmin, dan tidak juga orang yang memutuskan silaturahmi. Tiga macam manusia yang diperingatkan Nabi tidak akan masuk surga: orang yang selalu mabuk, orang mukmin yang main sihir, dan orang yang memutuskan silaturahmi. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, lalu orang berkata, kenapa dilarang kita bersihir padahal Rasul sendiri kan punya mukjizat? Nah, kita memang harus membedakan antara mukjizat dengan sihir. Dalam kehidupan agama kita kenal ada yang namanya mukjizat, ada yang namanya karomah atau keramat biasa diucapkan, ada yang namanya maunah, ada yang namanya irhas, ada juga yang namanya sihir. Kesemuanya ini berbeda, saudara-saudara. Yang dinamakan mukjizat itu khusus untuk para rasul saja. Satu kejadian luar biasa yang terjadi dilakukan oleh Rasul atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaannya dengan sihir jelas: sihir dari setan, mukjizat dari Allah. Sihir bisa dipelajari, mukjizat tidak. Sihir umumnya untuk maksud-maksud yang tidak baik, sedangkan mukjizat untuk memperkuat kebenaran yang disampaikan oleh para rasul dan ditentang oleh umatnya. Bahkan kafir Quraisy dahulu menganggap orang-orang ahli sihir itu berada dalam satu posisi yang hina, sehingga mereka mengatakan Nabi dan menuduh Nabi Muhammad sebagai tukang sihir. Tuduhan sebagai tukang sihir adalah tuduhan yang sangat aib dan hina. Di tengah masyarakat kufar jahiliyah, kedudukan tukang sihir dipandang sebagai kedudukan yang hina, sehingga mereka mengejek Nabi dengan sebutan tukang sihir. Jadi mukjizat hanya untuk Rasul saja. Kemudian karomah. Karomah ini asal kata dari karomah, kehormatan, kemuliaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang rajin mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena ketekunannya melaksanakan ibadah, Allah memberikan keistimewaan kepada orang itu, yang dengan keistimewaannya dia bisa mengerjakan yang tidak bisa dikerjakan oleh orang lain. Karomah hanya bisa dicapai dengan prestasi ibadah. Kalau sihir, mau ibadah apa enggak, asal dia belajar bersatu dan berteman dengan setan, memenuhi persyaratan-persyaratan setan, biasanya lalu bisa. Sedangkan karomah tidak mungkin terwujud tanpa orang mendekatkan diri sedekat-dekatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat biasanya orang-orang yang punya ilmu sihir, mukanya rata-rata enggak enak dilihat. Kumuh, jauh dari air wudu, jauh dari sujud kepada Allah, malah berteman dengan setan, menjadi pelayan-pelayannya setan. Saudara-saudara, adapun maunah, keistimewaan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang belum sampai kepada tingkat wali, tapi orang itu lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Umpamanya, saudara jalan bertiga di pinggir jalan, saudara ada pada posisi di tengah, lalu bertiga ini ketabrak mobil, menurut perhitungan saudara mati lebih dahulu. Tapi terjadi hal yang aneh, dua teman saudara mati, saudara malah cuma luka dan lecet sedikit saja. Apa itu? Kalau kita lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya, itu yang dinamakan ma'unah, pertolongan yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya yang lebih banyak kebaikannya daripada kesalahannya. Sedangkan yang dinamakan irhas, kejadian luar biasa pada diri seseorang pada waktu dia masih kecil yang menunjukkan tanda-tanda keistimewaannya, itu umumnya pada para nabi pada usia kecilnya sudah ada irhas, tanda-tanda istimewa. Jelas, baik mukjizat, karomah, maunah maupun irhas berbeda dengan sihir. Sihir ini jelas saja merupakan bantuan dan persekutuan antara manusia dengan setan. Padahal setan, kata Allah dalam Al-Quran, innahu lakum aduwwum mubin, sesungguhnya setan bagi kamu adalah musuh yang sangat jelas. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di zaman sekarang dalam menghadapi beban kehidupan yang makin pelik, menghadapi stres yang tidak kunjung selesai, menghadapi persoalan-persoalan yang teramat berat, orang sering mencari jalan keluar kepada hal-hal yang menurut pendapatnya bisa meringankan beban moralnya itu. Pergilah dia mencari sesuatu yang dapat meringankan bebannya. Dan tidak jarang yang jatuh ke pangkuan tukang-tukang tenung, ke pangkuan tukang-tukang sihir, yang mereka itu oleh Quran dijelaskan, kazzabal munajjimun walau sodaku. Tukang-tukang tenung, tukang-tukang sihir, mereka itu bohong walaupun benar. Maksudnya bohong walaupun benar, artinya kalau yang mereka kerjakan benar, itu sih kebenaran. Benar dengan kebenaran itu lain. Kebenaran, kebetulan, bisa. Tapi tidak untuk selalu. Apalagi kalau itu sudah membahayakan kehidupan orang lain. Jadi oleh karena itu, Nabi berpesan, jauhilah daripada sihir. Kalau sudah jauhilah dari sihir, artinya, ya jauhilah daripada mempelajarinya, jauhilah daripada bergaul dengan orang-orang yang ahli di bidang itu, karena dari pergaulan segalanya bisa menular. Baiklah saudara, ini yang kedua. Yang ketiga pesan Nabi, wa qatlan nafsin lati harramallahu illa bilhaq, membunuh orang lain dengan cara yang tidak benar, membunuh orang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melakukannya kecuali dengan alasan yang benar. Kita tahu Islam adalah agama damai sesuai dengan namanya. Ia tidak dikembangkan dengan pedang dan kekerasan. Ia dikembangkan dengan keteladanan dan tuntunan moral. Oleh karena Islam bukan agama kekerasan, Islam pun tidak mementingkan dan mengajarkan kekerasan kecuali dengan alasan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Membunuh dengan sengaja, menghilangkan nyawa orang lain tanpa alasan yang bisa dibenarkan adalah merupakan dosa besar dan satu di antara 7 perkara yang bisa mendatangkan kerusakan dalam kehidupan dan yang hendaknya harus kita jauhi.
2: 102,4 FM Radio Peace.
3: Radio Peace.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Beberapa waktu yang lalu di sebuah kota kecil yang indah bernama New Auckland. Saudara tahu New Auckland? Itu dari Gunung Kidul masih ngidul lagi. Pernah diadakan satu seminar yang membicarakan bagaimana menyelamatkan masyarakat manusia dari bahaya perang dunia ketiga. Diperkirakan kalau terjadi perang dunia ketiga, manusia tidak akan tersisa. Sebab apa? Pada waktu itu cadangan nuklir yang dimiliki oleh bersama Amerika dan Rusia konon sudah sanggup memusnahkan 6 miliar manusia pada saat jumlah manusia baru 5 miliar. Jadi kelebihan nuklir dunia ini. Kalau terjadi perang dunia ketiga, sulit manusia untuk tersisa. Maka dibahaslah di dalam seminar itu. Wah, supaya tidak terjadi perang dunia ketiga, maka perlombaan membuat senjata-senjata canggih, alat-alat pembunuh modern harus segera dibatasi. Dibahas, tidak mungkin kita membatasi perlombaan membuat senjata. Kenapa? Makin maju ilmu dan teknologi, makin canggih senjata yang ditemukan. Atom sudah meningkat menjadi nuklir, nuklir sudah meningkat menjadi neutron, dan kita tahu bom yang bernama neutron ini bom yang cukup membunuh tanpa perlu merusak. Artinya kalau dia diledakkan di kota kita ini, bangunan utuh, jembatan tidak ambruk, rumah-rumah tetap berdiri, tapi semua yang bernama hidup mati. Itu katanya lebih sopan dari bom atom. Sebab kalau si atom ini sudah membunuh, merusak pula. Neutron cukup membunuh saja tanpa perlu merusak. Jadi, majunya senjata-senjata teknologi sebagai akibat yang logis dari kemajuan ilmu pengetahuan, ini tidak bisa kita batasi. Dan memang sebenarnya yang bahaya bukan senjatanya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu. Mereka kembali kepada prinsip the man behind the gun. Bukan senjatanya yang bahaya, tapi manusia yang mengendalikan senjata itu yang bahaya. Walaupun senjatanya modern, katakanlah model M16 umpamanya, kalau yang mengendalikannya orang beriman, insya Allah aman. Tapi biar megang cuma senapan angin, kalau yang megang orang brutal, ngeri kita deket-deket. Apalagi kalau memang bukan ahlinya menggunakan senjata, bisa ngeker kaki kena jidat. Mereka kembali kepada prinsip lama yang tetap baru. Bukan senjatanya yang harus dibatasi, manusia yang mengendalikan senjata itu yang perlu dibicarakan. Nah, kalau begitu, agar manusia tidak mempergunakan senjata sewenang-wenang, apa yang harus kita lakukan? Ya, manusianya harus bermoral. Ya, tapi moral yang mana? Di dunia ini banyak ajaran tentang moral. Itu pun mudah saja. Di sini kan kita undang saja ahli dari berbagai agama untuk membicarakan konsep perdamaian menurut agamanya masing-masing. Baik, setuju itu, setuju. Maka tampillah para ahli agama, mereka kembali kepada prinsip moral daripada konsep yang terkandung di dalam ajaran agama untuk menegakkan perdamaian. Mula-mula naiklah ahli dari agama Hindu, dibacakan konsep perdamaian menurut ajaran agama Hindu. bahwa untuk damai manusia harus meninggalkan nafsu keduniaannya, menempuh samsara dan sebagainya untuk mencapai nirwana, menjauhi kemegahan dan kemewahan dunia. Ini lalu dibahas, rasanya juga tidak mungkin ini. Kemudian dari agama Nasrani, bahwa untuk damai manusia harus menciptakan sifat kasih sayang. Kalau ditampar pipi kiri, berikan pipi yang kanan. Kalau diberikan selendang, berikan baju. Nanti orang kasihan, lalu dia tidak akan nampar lagi. Ketika ini dibahas, ternyata rasanya pun tidak mungkin bisa diterima. Karena apa? Di zaman sekarang, orang ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Bukan kasihan, gemes. Damai belum tentu, bonyok udah jelas. Lalu ketika dibacakan konsep perdamaian menurut Quran, di mana disampaikan ayat wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha faman afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah, balasan terhadap satu kejahatan adalah kejahatan yang seimbang, tetapi barang siapa yang memberi maaf dan mencari jalan damai, itulah yang terbaik dan akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu tidak salah ditampar pipi kirimu, tampar lagi pipi kirinya sekeras dia menampar pipi kirimu. Nanti orang tidak mau menampar kita karena dia tahu kalau dia tampar kita, dia akan menderita tamparan sekeras dia menampar kita. Akan terjadilah prinsip saling hormat menghormati, tidak saling ganggu, tidak saling usil, tidak saling jahil. Atas dasar ini, perdamaian bisa ditegakkan. Mereka bisa menerima konsep ini, tapi kemudian seminar ditutup tanpa satu keputusan resmi. Kenapa? Terus terang mereka kagum dengan konsep Islam. Tapi sentimen lama terhadap nilai-nilai Islam telah menutup mata mereka untuk menerima kebenaran dari ajaran Al-Quranul Karim. Saudara-saudara kaum muslimin, rahimakumullah. Kembali kita kepada persoalan pokok. Roh adalah dari Allah. Dia akan kembali kepada Allah. Milik mutlak dari Allah. Tidak pantas kita merampasnya dari orang lain. Tidak wajar kita menghilangkannya tanpa alasan yang dibenarkan oleh agama. Di zaman sekarang, akibat persaingan hidup yang makin tajam, lapangan kerja yang makin sulit, tensi ekonomi yang makin tinggi, atau karena nilai moral yang makin rendah, atau juga karena rapuhnya pegangan orang kepada agama, nyawa rasanya sudah sedemikian murahnya. Berbagai kasus membuat berdiri bulu roma kita. Ada mayit, ada manusia dipotong 6, dicincang macam kambing. Ada yang dipotong 5, ada yang dipotong 13, dikardusin, dibuang ke tempat sampah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Gejala apa ini? Kanibalisme. Manusia sudah demikian sadisnya. Manusia sudah sedemikian buasnya. Sehingga sesama manusia diperlakukan seperti hewan. Padahal hewan sendiri belum pernah macan makan macan. Bagaimanapun buasnya macan. Belum pernah serigala memakan serigala. Bagaimanapun brutalnya serigala. Tetapi manusia makan manusia di zaman sekarang kadang jadi kenyataan dalam kehidupan kita. Kadang persoalannya remeh saja. Soal uang 200 perak, pisau bicara, nyawa melayang. Soal rokok sebatang, celurit bicara, nyawa melayang. Soal-soal yang sama sekali tidak prinsip, begitu mudah kita menghilangkan nyawa orang lain. Padahal Nabi pernah memperingatkan, apabila dua orang muslim sudah berkelahi dan berbunuh-bunuhan, al-qatil wal-maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh, dua-duanya neraka. Sahabat heran, ya Rasul, kalau yang terbunuh, kalau yang membunuh masuk neraka, itu wajar. Tapi yang terbunuh kenapa neraka juga? Beliau menjawab, dua-duanya sudah punya niat untuk saling membunuh. Niatnya itu yang diponten. Yang terbunuh cuman lagi apes aja keduluan dia. Umpama tidak terbunuh, pasti dia yang akan membunuh. Oleh karenanya al-qatil wal maqtul, yang membunuh dan yang dibunuh, finnar, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Islam menghormati kehidupan. Tidak hanya terbatas kepada sesama muslim, orang-orang yang berlainan agama pun yang mau hidup berukun, damai, berdampingan dengan umat Islam, jiwa mereka, darah mereka dilindungi oleh nilai-nilai Islam yang disebut dengan kafir zimmi ini. Mengganggu mereka sama saja dengan mengganggu aku, kata Nabi. Jadi oleh karena itu, sayangilah sesama. Kehidupan adalah anugerah Allah. Bukan wewenang kita untuk mencabutnya dari orang lain. Bukan wewenang kita untuk merampas dan menghilangkannya dari orang lain. Apa yang tidak enak terjadi pada diri kita, begitu pula lah apabila terjadi pada diri orang lain. Sehingga Nabi mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Belum dikatakan beriman seseorang kamu apabila dia belum mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Apa yang enak dirasakan oleh orang lain, enak juga dirasakan oleh dia. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Kalau orang lain tanpa salah saya fitnah, kalau saya tanpa salah difitnah orang, enak apa enggak? Enggak, orang lain juga begitu. Kalau orang lain tanpa salah saya tempeleng kepalanya, enak apa tidak? Tidak. Orang lain juga begitu. Yang tidak enak terjadi pada diri kita, tentu tidak enak juga kalau terjadi pada orang lain. Mengukur orang lain dengan diri sendiri. Sehingga tidak timbul sifat egois. Tidak menari di atas bangkai orang lain. Tidak mendirikan kebahagiaan di atas untaian air mata orang lain. Sehingga dengan demikian, saudara-saudara, dia bisa menghormati kehidupan, menghormati orang lain sebagaimana dia ingin dihormati. Inilah perbuatan ketiga yang merusak, membunuh orang lain dengan yang diharamkan Allah tanpa alasan yang benar. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, perbuatan merusak, wa aklar riba, makan riba. Hidup adalah tolong menolong. Bahasa kerennya take and give katanya. Saling memberi dan saling menerima. Nabi mengajarkan, man kuroba kurbatan min kurobid dunia, karaballahu lahu kurbatan min kurobi yaumal qiyamah. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Siapa yang meringankan beban dari beban-beban yang diderita seseorang di dalam kehidupan dunia, Allah akan meringankan bebannya daripada beban-beban yang harus dipikulnya di hari kiamat nanti. Wallahu fi aunil abdi madamal abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Allah selalu akan menolong seorang hamba selama hamba itu masih mau menolong saudaranya. Apabila kita sudah berpangku tangan terhadap kesulitan orang lain, biasanya pun pada saat kita mendapat kesulitan, kita akan sulit juga memperoleh pertolongan. Nah, riba alias renten, kedoknya adalah menolong orang. Tapi sama juga bulu buntutnya dilepas, palanya dicekek. Menolong orang pada akhirnya menjadi beban bagi seseorang. Dan memang mencari orang-orang yang berada dalam posisi kesulitan. Biasanya di daerah-daerah di mana musim paceklik jadi lapangan kerja sulit, sedangkan urusan perut tidak bisa ditunda, akhirnya orang terjebak ke dalam rentenir-rentenir, ke dalam riba, ke dalam renten, bunga berbunga, berbunga, berbunga, sehingga satu saat jumlah bunganya bisa lebih besar dari jumlah pinjaman pokoknya. Kemudian kalau juga ternyata tidak bisa dibayar, rumah jadi taruhan. Memang rumah satu-satunya, begitu rumah ditarik mulain camping.
1: Radio Peace Ciamis. Radio Peace Ciamis. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda. Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Bukankah pada akhirnya akan mewariskan kesengsaraan? Oleh karena itu, kepada kita berusahalah jangan berhubungan dengan rentenir-rentenir, jangan makan renten dan riba kepada mereka yang melaksanakan riba. Walaupun mendatangkan keuntungan, keuntungan materi, tapi percayalah harta yang didapat dengan jalan riba tidak akan membawa keberkahan. Manakala tidak membawa keberkahan, dia tidak akan mendatangkan ketenangan di dalam kehidupan kita. Oleh karenanya, memakan harta riba termasuk perbuatan yang merusak. Merusak sendi-sendi kehidupan sosial, merusak kehidupan orang lain, merusak kehidupan masyarakat, tetangga, pergaulan, dan sebagainya. Yang kelima, wa akla malil yatim, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Nih, memang lezat. Anak yatim itu enggak tahu urusan apa-apa. Kita diamanahkan untuk mengurusinya. Kadang-kadang dibentuklah panitia penyantunan yatim piatu. Yatimnya mah tetap kelaparan, panitianya yang pada gendut.
3: 102,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'asu maqaman ma'mudanil ladhi ba'addah innaka la tuhlikul mi'ad.
1: Padahal memakan harta anak yatim termasuk perbuatan dosa besar, dan menjantuni yatim merupakan perbuatan mulia. Nabi mengatakan, ana wa kafilul yatim kahataini yaumal qiyamah. Aku dan orang-orang yang menyantuni anak yatim seperti dua jari ini pada hari kiamat nanti. Dekat sekali. Jikalau ingin di hari akhir nanti dekat dengan Rasul, bersahabatlah dengan anak-anak yatim. Jadilah pengurus anak-anak yatim. Bangunlah panti-panti asuhan yatim. Pada saat bapak ibunya meninggal, kitalah yang menjadi orang tuanya. Bahkan sedemikian besar perhatian Islam terhadap anak-anak yatim ini, sehingga Quran memberikan peringatan, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Tahukah kamu siapa orang yang mendustakan agama? Beragama tapi dianggap dusta, solatnya dusta, puasanya dusta, karena agamanya sudah berdusta. Siapa mereka? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, orang yang menyia-nyiakan anak yatim. Wa la yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak pernah memberi makan kepada orang-orang yang menderita kemiskinan. Menyia-nyiakan, meninggalkan anak yatim termasuk perbuatan yang divonis kita sebagai orang yang mendustakan agama. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, maka sangat dicela mengeksploitir anak-anak yatim, menjadikan mereka sebagai kedok untuk mencari kekayaan pribadi. Tetapi jikalau ikhlas, ganjarannya sangat besar, nilai pahalanya sangat besar. Menyantuni yatim tidak hanya setahun sekali. Kalau Muharram pakai istilah lebaran yatim, dibentuklah panitia, diberilah beras, uang 4-5 ribu rupiah, alhamdulillah. Tapi jangan lupa, si yatim tidak hidup cuma satu hari. Dia tidak hidup cuma di bulan Muharram saja. Dia hidup 12 bulan dalam setahun. Sebagaimana anak-anak yang lain, dia juga berhak punya masa depan. Dia juga berhak menikmati bangku sekolah. Dia berhak mengenyam arti dan makna pendidikan. Dia berhak membekali diri dengan ilmu dan pengetahuan, seperti halnya anak-anak yang lain. Maka kita yang diberikan keluasan oleh Allah, ingatlah itu, bersahabatlah dengan anak-anak yatim, santuni mereka. Perkara setahun sekali di bulan Muharram, alhamdulillah, itu bagus bin thayyib alias baik. Tapi tentu dan tentu sekali lagi, si yatim tidak hanya hidup di bulan Muharram. Dia hidup 12 bulan dalam setahun, 24 jam dan di dalam sehari. Oleh karenanya, menyia-nyiakan mereka pada saat posisi kita memang mampu akan memojokkan kita dalam satu posisi di mana kita dianggap sebagai orang yang mendustakan agama, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Bapaknya udah meninggal, kebunnya lebar, anaknya dikelecehin. Nah, dah kamu gak usah pusing, nanti saya yang ngurus. Akhirnya bukan ngurus, nguras. Si yatim mungkin tidak tahu bahwa dia disia-siakan, haknya diambil, miliknya dizalimi. Tapi Allah yang akan membalasnya dengan seadil-adilnya. Maka makan harta anak yatim biasanya balasannya tokcer bin paten. Gak banyak selang tempo itu, gak percaya cobain dah. Nyobain aja kan gak bayar, umpama. Memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim, ganjarannya biasanya kontan. Kenapa? Ratapan si miskin, untaian air matanya, jeritan kepedihan hatinya, membuka pintu langit, permohonannya diijabah, getaran hatinya didengarkan oleh Allah. Maka balasannya biasanya kontan, spontan, tidak menunggu waktu terlalu lama. Itu di dunia, belum lagi di akhirat nanti. Bukankah dalam riwayat Mi'raj diceritakan Nabi melihat di neraka itu orang perutnya sebesar rumah? La haula wala quwata. Itu perut kayak rumah, bagaimana jalannya tuh orang? Dan memang gak jalan, diseret-seret oleh malaikat di neraka itu. Hancur perutnya, amburadul itu perut. Berantakan isinya, dibulatkan lagi, diseret lagi, hancur lagi, dibulatkan lagi. Sampai Nabi tanya, orang itu begitu berat siksanya kenapa ya Jibril? Itu Muhammad, waktu di dunia dulu rakus banget makan harta anak yatim. Begitu vonisnya, begitu menyedihkan nasibnya di akhirat. Tapi di dunia pun ketidakberkahan itu sudah membayangi kehidupannya. Oleh karena itu, kepada saudara-saudara yang mendapat titipan anak yatim, berbahagialah. Karena semulia-mulia rumah adalah rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Sehina-hina rumah adalah rumah di mana di dalamnya ada anak yatim yang disia-siakan. Begitu kata Nabi kita. Rumah yang paling mulia dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang disantuni. Rumah yang paling hina dalam pandangan Allah, rumah yang di dalamnya ada anak yatim yang nasibnya disia-siakan. Berbahagialah saudara apabila menjadi penyantun anak-anak yatim, pelindung mereka, sehingga mereka mempunyai masa depan sebagaimana anak-anak lainnya. Rasulullah sendiri sedemikian peka terhadap keadaan anak-anak yatim, karena beliau sendiri memang mengalami. Umur 6 bulan dalam kandungan ibu, beliau sudah ditinggalkan oleh ayahnya. Pada saat berusia 6 tahun, ibu sudah meninggal. Yatim piatu dalam usia di mana beliau sedang perlu belas kasih seorang ibu dan pengertian seorang bapa. Kepekaan itu lalu timbul, bahkan kemudian sampai kepada beliau berkata, aku dan orang yang menyantuni anak yatim seperti jari tengah dan jari telunjuk di hari akhirat nanti. Sedemikian dekatnya. Baiklah ya, jadi yang kelima, memakan harta anak yatim. Jauhi, karena ini perbuatan yang merusak. Yang keenam, watawalli yaumazahfi, melarikan diri pada hari pertempuran. Apa ini? Khianat. Tidak konsekuen dengan konsep perjuangan. Pada mulanya keras benar teriak, berantas korupsi, ganyang korupsi. Cuma karena belum dapat giliran. Begitu dia naik dapat kesempatan, korupsinya lebih edan dari yang diteriakinya. Ini termasuk tawalli yauma zakhfi, berpaling pada hari peperangan. Di saat menghadapi musuh, kalau belum kelihatan musuh, teriaknya nyaring benar. Jangan takut, demi kebenaran sampai titik darah yang paling penghabisan. Musuh belum kelihatan. Begitu musuh sudah kelihatan, paling dulu lari ke belakang. Kalau diajak berjuang, ada saja alasannya. Sehingga Quran memberikan peringatan kepada kita semua. Mengapa kamu ini berat? Kalau sudah diajak berjuang di jalan Allah, kakimu seperti terhunjam berakar di perut bumi. Berat untuk melangkah berjuang. Lari dari pertempuran tidak konsekuen dengan konsepsi perjuangan. Mau enaknya saja. Dalam kondisi yang sulit, lalu berpangku tangan. Ini termasuk ciri munafik yang di dalam Al-Quran disindir dengan bahasa, kullama adha'a lahum masyaufi wa iza azlama alaihim qamu. Waktu terang mereka jalan, giliran gelap mereka mandek. Artinya, maksudnya, kalau giliran ada untungnya aja, rame-rame teriak Islam. Tapi begitu diminta berjuang, dituntut berkorban, rame-rame mundur. Waktu dilihat di Islam ada untungnya, rame-rame teriak Islam. Pak, saya Islam banget, Pak. KTP saya Islam, Pak. Pokoknya Islam banget dah. Tapi ketika diminta berjuang, dituntut sedikit berkorban, rame-rame mengundurkan diri. Tahun 65 PKI berontak. Waduh, waktu itu jadi orang Islam untung itu. Enggak dikejar-kejar, aman. Masjid rame. Masjid, mobil-mobil mewah parkir di depan dola dan masjid. Kenapa? Waktu itu asal udah ke masjid aman. Islam selamat, untung. Tapi begitu keadaan aman, yang parkir di musola peda butut melulu. Waktu terang mereka jalan, waktu gelap mereka berhenti. Dikala di Islam ada untungnya, baru wah Islam bagus, Islam hebat. Tapi waktu dilihat ada kerugian, jangan bawa-bawa Islam dah. Jangan bicara soal Islam. Ini kan bukan soal agama. Bukan soal agama. La haula wala quwata illa billah. Beragama kita ambil talfik fiddin. Mengambil yang enteng-enteng saja dalam urusan beragama ini. Tidak konsekuen kita dengan Islam kita. Seolah kita mau memilih mana yang terasa cocok sama selera kita, kita teriak Islam. Beratan aja dikit, rame-rame berpaling. Itu termasuk tawalli yaumaz zahfi. Para pengkhianat, mental-mental hipokrit yang tidak mau konsekuen menghadapi segala bahaya, itu termasuk perbuatan yang merusak. Kenapa? Kalau cuma dia saja yang lari, mungkin tidak jadi soal. Tapi larinya ini akan mempengaruhi orang lain. Nah, pengaruhnya itu yang dicegah. Sebab kalau satu sudah mulai lari, yang lain mulai ngelirik. Ketika yang dilirik kemudian tidak ada reaksi, dia akan ikut lari. Artinya apa? Seorang muslim harus konsekuen dengan konsep perjuangannya, dengan keyakinan keagamaannya, dan tidak memilih yang enak-enak saja di dalam kehidupan beragama. Lari dari pertempuran, bermental khianat, mengkhianati agama, merupakan satu di antara sifat yang merusak. Terakhir saudara, wa qazfal muhsanatil ghafilatil mu'minat, menuduh perempuan baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dituduhkan kepadanya, menuduh perempuan mukmin yang baik-baik yang tidak tahu menahu tentang tuduhan yang dilakukan kepadanya. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Orang yang tidak salah bisa hancur namanya. Orang yang berniat baik bisa ambruk perjuangannya oleh karena fitnah. Sehingga dikatakan al-fitnatu asyaddu minal qatli. Fitnah lebih bahaya daripada pembunuhan. Maka memfitnah ini termasuk satu dosa di antara 7 hal merusak yang harus kita jauhi semampu kita, semampu-mampunya. Mengupayakan sebisa-bisanya jangan sampai terjebak ke dalam hal yang demikian. Nah saudara-saudara, inilah saja pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Semoga Allah memberikan kekuatan zahir dan batin kepada kita untuk bisa menjauhi 7 perkara yang merusak ini. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih Baray Api sudah mendengarkan acara Cahaya Kolbu, persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biaya kesaksian di pengguna jamu tetes alfa propolis. Bapak saha namina, Pak?
1: Bapak Solih.
0: Bapak Solih, alamat lengkapnya di mana, Pak?
1: RT 16 RW 7 Sukamulya, Desa Kertabumi, Kecamatan Cijengjing, Kabupaten Ciamis.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis teh sabaraha botol, Pak?
1: 6 botol. Ayeuna meser ka janten kaduana ayeuna.
0: Bapak ngaleut alfa propolis teh gaduh panyawat naon?
1: Di antaranana diabetes, kolesterol, rieut, puyeng upami ugah enjing-enjing, perasaan teh lalenjung gitu.
0: Bapak tos ngaleut alfa propolis kumaha apa karaosna?
1: Kadua dintena, alhamdulillahnya tos rada mendingan gitu, tos teu aya rieut sareng puyeng nana teh, sareng lenjong nana teh teu aya. Ayeuna tos sep meser deui anu kadua kalina.
0: Bapak ti dua dinten langsung aya karaosna, Pak?
1: Dua dinten langsung karaos aya hasiatna, alhamdulillah gitu, syariatna.
0: Bapak tos ka mana ya, Pak, berobat?
1: Berobat mah ka medis sering, cuman daya reaksina gitu nya di radio nyobiannya, alhamdulillah aya karaosna gitu.
0: Radio mana gitu, Pak, nu didangukeun?
1: Radio PIS.
0: Radio PIS unggul, Pak.
1: Mohon.
0: Bapak gaduh pesan-pesan, Pak, ka pendengar radio PIS?
1: Oh, aya ka warga sakitar ngupingkeun kana ieu radio anu sami gaduh panyawat sapertos abi cobi meser alfa propolis. Abi oge alhamdulillah syariat neme erep sabotol oge tos aya karaosna kitu.
0: Hatur nuhun ka Bapak Solih anu tos jadi kesaksian pengguna jamu alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: miopis,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum Ibu.
3: Waalaikumsalam.
2: Pijin dengan tes sehat Ibu teh.
3: Ibu Sartuna.
2: Alamatna Ibu?
3: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
2: Ibu, naon nu karaos sate acana ngaleueun alfa propolis?
3: Sate acana ngaleueun alfa propolis.
2: Anu karaos?
3: Anu karaosna lambung nyeri, kembung, keras, pusing, panas pundak pegel, badan linu-linu.
2: Oh, jeung segala aya panyawati Ibu teh. Asa atusna ngaleueun alfa propolis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
3: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
2: Tos CF sabaraha botol Ibu?
3: Mangga geus sabotol.
2: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueun alfa propolis aya saya kamajengan. Tapi ajakan Ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng Ibu atanapi panyawat sanesna, ajakan kanggo ngaleueun alfa propolis Bu, mangga.
3: Kadulur-dulur abdi sadaya, mangga upami anu ngagaduhan penyakit seperti abdi meser alfa propolis.
2: Aduh nuhun Ibu, pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan Ibu sing enggal damang punya kelantarana alfa propolis ikhtiarna ngalangkungan alfa propolis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ikhtiar insyaallah. Aduh nuhun Ibu, sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis, di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun.
1: Abdi Bapak Dede Kurnia anu alamatna di Kampung Rencasabir, RT 1 RW 2 Desa Malakasari, Kecamatan Balai Endah.
0: Bapak ngawitan kagaduhan panyawat naon, Pak?
1: Pami Bapak mah saresnama tos lami gaduh panyawat anu intina Bapak nginten diabetes anu menaik karawas nama di tahun 2010. Janten kirang langkung pengintainannya tos 13 tahun pengintain. Eta tos dilanaungannya kunaon malihanan kontrol. Alim, alim teh sana kunaon bili dampakna tina obat pek sampingna.
0: Mohon. Pak Dede, 13 tahun panyawat Bapak atos kamana wae, Pak?
1: Ya alhamdulillah ai lalanong mah nya kadokan parantos alternatif diurut kitunya terus herbal kitunya. Anu kamari ge sate acan dua sasi saum teh nyobian ngalanongan herbal mung sanesna sapertos ayeuna kitunya. Mari ge eta teh ku bapa eta teh teu nya isina da pangitan jajadoan nya. Yo ikhtiar nya bapa teh digentos we ku nguping ti radio maya aya lanong gitu.
0: Bapa pami panyawat nuju janten biasana naon nu karaos Pak?
1: Tipayuna upami nuju bulanana tinggi, kadang-kadang bapak kan dugi ka 600, 500, kadang-kadang nagateng teh di 300 tetes si gula darah teh. Eta teh upami nuju tinggi mah leuleus kitunya, puyeng gitu teh hoyongna teh apa engal sape, itu saatosna ngaleut alfa propolis, bapak teh nama SF sabotol panginten. Geus sate acan sape tos saya karaosna janten seger lah sarira teh kan gitu. Astensi raos kitunya eta teh tos dicek teh normal deui kan gitu. Ya alhamdulillah upami eta teh janten teu aya keluhan anu lah upami gugah bobo ge ieu we seger kitu teh. Teu aya pargel kayak gitu mung panginten
0: rada
1: sakinten terus pami ateulna eta mah jarang teu tipaina atuh unggal wengi unggal waktos kitu geget
0: gitu. Bapak cara konsumsina kumaha Pak?
1: Alhamdulillah panginten bapak ngalaksanakeun sesuai petunjuknya arahan teteh janda sadinten teh 3 kali kali genep tetes panginten janda 18 tetes.
0: Apa uninga alfa propolis di manten Pak?
1: Pak nyetel tadi om tadi dirinya apa bapak hoyong nyobian bapak ikhtiar ya rada karaos ayak panginten nganggo alfa propolis teh.
0: Bapak bili gaduh pesen kanu sanes
1: panginten ka warga masyarakat khusus nama Malakasari lah Balai Endah panginten bilih ngagaduhan panyawat anu sapertos bapak margi bapak kita selami gitunya margi urang mada ikhtiar manawi nangkep panginten mangga cobian we lah bah panyawat naon wae cobian we ku ieu lanong propolis nyata anu namina alfa propolis anu ayana teh di radio maya.
0: Pada deh hatur nuhun pido ati abdi mudah-mudahan bapak tambi sehat saatosna konsumsi alfa propolis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, ayah Nabi kasumpingan deui salah sahiji penjahit anu aya di wilayah Cigondewa Hilir. Punten, sareng bapasahan namina, Pak?
1: Pak Anang.
0: Bapak linggihan paling mana?
1: Di Cigondewa Hilir, Bapak.
0: Ayah Bapak ayeuna yuswa sabaraha taun, Pak?
1: 47-an.
0: Sadidinten Bapak damel naon, Pak?
1: Nah, biasa we kuling ngaput bapak mah.
0: Kantos kagaduhan keluhan naon wae pak?
1: Biasa lambung nyeri mastaka sareng nyeri cangkeng gitu.
0: Anu karaosku bapak upami eta panyawatos janten biasana siga kumaha pak?
1: Upami janten mah satosna tuang teh sok karaos lambung mah nya begah gitu nya karena mastaka nyeri sareng sesah ulem gitu.
0: Mohon bapak tata acana nganggo alpa propolis kantos pengobatan ka mana wae pak?
1: Ka dokter. Antos mangrupi jamu-jamuin gitu teh anu direbus teh geuningan.
0: Selama pengobatan eta kumaha aya probiada pan teu, Pak?
1: Asa ieu nya, asa anger gitu anu nganggo obat nusanis mah gitu.
0: Bapak ayeuna nuju dileukeunan nganggo obat naon namina, Pak?
1: Alpa propolis.
0: Saatosna konsumsi alpa propolis kumaha nu karaosku Pak Anang?
1: Alhamdulillah saatosna nuang ieu ngaleut obat ieu aya karaosna di botol anu kadua kamari. Anu karaos mah janten raoseun eno mah. Janten raoseun gitu. Aya karaosna alhamdulillah nyeri mastaka janten alhamdulillah teh aya eno mah. Kantun ieu beugahna sakali deui teh.
0: Ayeuna tos CF sabaraha botol, Pak?
1: 2, ayeuna bade katilu ya.
0: Berarti bade meser di sabotol banyak. Sadidinten kumaha pak konsumsina?
1: Sadinten teh 3 kali anjing-anjing siang sareng bade kulem.
0: Kali ngaleut sabaraha tetes, Pak?
1: 6 tetes.
0: Pak Anang uninga alpa propolis di mantan, Pak?
1: Radio.
0: Bapak pilih ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin kagaduhan penyawat seperti bapak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga pak.
1: Ya pengintan ti bapak mah ulah ya ulah putus asa we gitu we. Dina milari obat tong ditinggal awis tentuna gitu. Terpenting mah ikhtiarkeun lah.
0: Pak Anang hatur nuhun kanu kesaksiana mudah-mudahan saatosna konsumsi alpa propolis jantan tambi sehat rezeki oge tapi lancar banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Mangga urang sami dangukeun. Sareng Bapak saha ieu teh, Pak?
1: Sareng Bapak Edi.
0: Pak Edi, linggih palihan mana, Pak?
1: Di Sindang Palai Rahayu.
0: Bapak sadi dinten damel naon, Pak?
1: Iye we gubrad-gubrud ieu kuli ngejahit.
0: Mohon Bapak antas kagaduhan keluhan panyawat naon, Pak?
1: Mual gitu kesang dingin kuyeng seueur pokona mah paragal ieu teh ieu naon gibas
0: panangannya
1: nya sareng lalinu gitu.
0: Eta panyawat teh sabaraha lami, Pak?
1: 3 bulanan lah, sareng ayeuna mah 5 bulan.
0: Selama 5 bulan eta atas nyobian pengobatan naon wae, Pak?
1: Kadokan tos 3 kali. Damang-damang gitu ya, uyang nanti ayah wae gitu ngadang wae iklan di radio
0: muntah. Bapak, berarti Bapak ayah nanti nuju diikhtiarkan nganggo naon, Pak?
1: Propolis.
0: Berarti Bapak ayah nanti nuju konsumsi alfa propolis. Kumaha, Pak, saat tosna konsumsi alfa propolis?
1: Alhamdulillah nu kedua hari nama karaos pisan itu jual teu aya nu paregel teh gitu. Payun-payun nanti ya inu lalinu teu araya puyeng na pada menurun gitu lah. Tapi nanti teu aya sadayana kamari-kamari mah kene gitu asum ae nih. Bena alhamdulillah ena teu aya nyobian dia ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Oh berarti Bapak teh di botol pertama atas ngarawaskeun khasiatna nya panya.
1: Alhamdulillah gitu menter ieu teh ngabdolkeun hiji deui gitu.
0: Berarti ayeuna teh lajeng ka botol kadua. Mohon Bapak, kumaha penggunaan apa propolis, Pak?
1: Sehari 3 kali genep tetes setengah gelas.
0: Berarti Bapak sadinten 3 kali sekali ngamam genep tetes. Bapak uninga alfa propolis di manten, Pak?
1: Di radio.
0: Bapak bilih aya pesan kanu sanes kanu mana anu nuju ihtiar
1: anu geduh panyawat nya panyawat naon we mangga cobian ku alfa propolis rawasna lah ieu pisan gitu aya butosna.
0: Hatur nuhun Bapak pi doa ti abdi mudah-mudahan Bapak tambah sehat banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: 100,4 FM Peace Radio Ciamis. Musik masa kini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu teh, Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karang Tengah, Kecamatan Telajame, Desana Kota Ringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa seberapa taun, Bu?
2: 63
1: tahun. Bu, ngapun karandapan panyawat naon wae, Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis, terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Sata acara ganggu jamu tetes Alpha Propolis, Ibu kantos diobatan ku naon wae, Bu?
2: Lah, ka mana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna nu jadi ihtiarkeun ngangge naon namina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, anu paling karaos naon wae na, Bu?
2: Aya ayeuna mah entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Awitna saperti si turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Oh, ibu tos teh seberapa botol?
2: 6 botol.
1: Mohon-mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus tusungi bade bobo.
1: Ibu aya pesen kanu sanes, kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami seperti ibu panyawatna, mudah-mudahan terinspirasi mangga, Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kaduh panyawat seperti abdi enggal wae meser Alpha Propolis seperti abdi, abdi alhamdulillah aya teh terus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah, Bu Unar hatur nuhun kanu
2: kesampaian.
1: Mudah-mudahan pidoa ti abdi saat terus konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jan sehat rezeki tambah lancar bunya. Amin ya.
2: Nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu saya bapak saha, Pak?
1: Pak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur gitu.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol kata Chan Sep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kakinya tos rada aya gitu, tos rada tuh di payuna pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu. Saya gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakit teh nyapanya.
1: Mun da sami darah sami ti payuna aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sasi saum pan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali. Dua kali banyak sajidan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol kaduanya.
1: Botol kadua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertas bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin, pidoa ti abdi panya mudah-mudahan bapak tambi sehat. Ku kituna atur nuhun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukersaning Allah Subhanahu wa taala, urang tiasa ditepangkeun deui di jomantara ngalangkungan radio nu dipigandrung nu dipideudeuh ku baraya sadayana saban wayah kieu dina acara dongeng Sunda. Mudah-mudahan baraya sadayana nuju dina kaayaan sehat, nya sehat ragana, sehat jiwana, tur dilimpahkeun rizkina. Dinten ayeuna Bah Dami sejang ngaturkeun dongeng Sunda dina jejer carios Sang Kuriang Kaburangan hasil karangan Ki Leuksa. Dongeng Sunda ieu kepihatur ku Alpukahna atanapi kenging pangrojong ti jamu tetes alfa propolis. Jamu tetes alfa propolis nyaeta mangrupi landong herbal murni 100% propolis asli. Kalayan parantos seueur anu ngabuktoskeun khasiatna. Jamu tetes alfa propolis tiasa ngalandongan rupi-rupi panyawat, boh panyawat abot, panyawat bandel atanapi panyawat nahun. Kabe ulah lepat propolis, propolis asli 100% murni nyaeta jamu tetes alfa propolis. Mangga baraya sadayana upami aya anu nuju ka tarajang panyawat kantun ikhtiar konsumsi rutin jamu tetes alfa propolis supados sehat deui, tiasa aktivitas sapertos bihara-bihari. Sateuacan dikawitan ieu dongeng Sunda karesan bade aya nu ngalangkung heula nya sakedap we.
1: Hidup anti pesimis dengan rutin konsumsi alfa propolis bikin hidup selalu optimis.
0: Supados tenyang kolong teuing kana waktos, sumangga urang haturkeun dongeng Sunda dina carios Sang Kuriang Kaburangan bagian anu kadua. Wilujeng ngadangukeun sor.

0: Kaula aya pamenta, pamoroan kaula dipake leuweung tutupan. Teu meunang aya nu kumawani asup mun teu bareng jeung kaula. Kumaha kaharti paman? Kangjeng Raja tumaros deui ka Mang Rengser. Da jeung nya na atuh kantos Kangjeng Raja teh ngaluarkeun hiji pelaturan anu matak oge dijadikeun undang-undang nagara. Khususna ka para paningaran alias tukang moro di leuweung. Nyeun aturan raja teh teu meunang moro sakamakama ulah kena-kena loba sasatuan nu di leuweung. Maehan uncal sakarep-karep teu sadaya tayalian keur kapentingan paningaran keneh supaya panjang pakasaban dina jadi tukang moro alias paningaran. Hartina sasatuan nu aya di jero leuweung tutupan ulah beak disakaliguskeun sabab mun teu kitu ngala uncal moal make ugeran. Moro mencek moal make anggeran. Lila-lila uncal mencek bakal ilang musnah ti eta leuweung. Bakal leudis pada ngabedilan lamun teu nyeun aturan kitu mah. Atuh pok paman Rengser aturan deui.
1: Aduh, nuhun Gusti. Aya berkah timaran Gusti diestokeun pisan. Kaleuweung tutupan teh alhamdulillah tara aya anu wantun lebet margi dijagi ku para patugas. Bet mojeng-mojeng uncal mencek dalah daun salamar oge suluh sateuk-teuk taya anu wantun ngala upami sanes dipibarangan ku juragan mah. Cak kitu juragan eta teh. Janten boh satona boh tutubuhanana weuteuh teu aya anu ngaruksak. Margi sadayana parantos ngaretos ieu teh kanggo kapentingan sadayana, kapentingan dina ngoning urang hirup kumuh di ieu nagara. Tah kitu kaula nuhun eta teh.
0: Ceuk paman Rengser tanes nakranan. Syukur bagja kumayangan atuh Mang Rengser. Hate kaula beki bungah bungangang mun kitu mah uncal-uncal moal punah mencek-mencek moal di sato sejen oge moal ruksak alias musnah. Tah, ayeuna coba kaula pangmikirkeun ku Ki Rengser. Kaula teh geus sawaraha bulan, kaula teh can moro deui ka leuweung tutupan Mang Rengser. Dasana mah geus lila kula teh teu moro teh. Ieu kaula meni kesel kieu geus hayang lunta teh ieu karaton ti kerajaan asa jenuh asa kesel ku pagawean unggal poe teh. Paman Rengser kerung mikir kulit tarangna ngariut panon sipit beki eueuhan we atuh keur mah geus sipit tatadina Mang Rengser teh panonna teh beki eueuhan we beki peureum. Karuang kuhalis anu kandal mani ngajadi telami buringas mani buncalik nepak ping-ping bari surak Mang Rengser teh.
1: Aduh siah
0: naon Mang?
1: Ayeuna mah emut Gusti, emut Gusti.
0: Tong nepak ping-ping atuh.
1: Aduh hidap poho suni teh gehkeran mamang teh.
0: Geus sabaraha bulan pamannya.
1: Upami telepat mah laras Gusti.
0: Heunya heueuh atuh. Lamun teu salah teh bener ieu teh.
1: Isemohon. Ku emutan sim kuring mah hampir jajag genep sasih kaula nuhun. Hampir jajag genep sasih teu di mun teu moro ka jero leuweung tutupan teh. Nya meujeuhna pisan nu pinama. Margi undang-undang anu parantos berlaku genep sasih sakali leuweung tutupan dibuka kitu pan dina undang-undangna teh dina pelaturan-pelaturan anu ti Gusti teh. Jadi itu leuweung tutupan itu boleh dibuka setelah 6 bulan satu kali. Terus diboro uncalna diudag mencekna kanggo tuangan Gusti sareng para abdi-abdi kadareman, abdi-abdi kerajaan. Cek paman
2: paman lengser apalun keneh karena kebiasaan Kangjeng Raja. Geus matuh atuh sarta geus jadi kebiasaan sataun dua kali ngersakeun bubujeng kaleuwung tutupan pikeun nyirnakeun pikir alias hiburan Kangjeng Raja mah iwal ti moro ka jero leuweung tutupan.
0: Aduh, bener pisan paman. Cek itungan kaula ge geus aya genep bulan teu moro ieu teh. Sigana mah uncal geus lalintuh deui sigana mah nya genep bulan nampiraku atuh dari tutup eueuh nu ngaranya teu bisa asup atuh ngahaja dijaga leuweung tutupan mah ku kaula teh ulah samarangan jelema asup ka dinya lamun encan aya idin ti kula sigana mencek oge geus baranahan deui nya mencek tah mang aduh loba deui udageun tetewakeun kaula mun kitu matuh.
1: Tapi no lama ya sun ya teh.
0: Tah ayo nama cung gara takol bendek kabujutan. Takol eta goong kabujutan demang. Embarkeun kasakumna rahayat yen kaula raja sungging perbangkara. Dina poe isuk bakal moro kaleuweung tutupan. Da kitu sok bewarakeun ka hamba rahayat kaula. Atuh kajabat ti kitu bejaan ka ulang lemur anu deket ka leuweung tutupan yen isukan menang milu moro kitu isukan mah prak sakahayang prak sabisana kerahkeun para paningaran kumpulkeun anu resep moro urang bebarengan jeung kaula urang moro ka jero leuweung tutupan da kitu bewarakeun ka sakabeh rahayat kaula anu rek milu moro ka jero leuweung.
1: Tutnas dawuh pangandika sun timalan parantos katampi onyok sumanga badi diembarkeun ka sakumaha hayat Gusti amit munur sejamiang kapaseban.
2: Cek paman lengser bari cedok nyembah ka Kangjeng Raja
0: bral atuh ku kaula dianung pangdua memang lengser ka ditu
3: kitu dawuh ratu timaran raja. Yen Kangjeng Raja sungging perbangkara seja ngersakeun bubujeng kaleuweung tutupan. Nyaeta maksudna moro uncal itung-itung muka cengcelengan. Sabada genep bulan eta leuweung tutupan teh ditutup. Ari paman lengser gengsor bari nyembah unur ti payuneun ratu incah ti payuneun raja. Mangul diutus ratu ngeman timalan sajen pikeun bewara kasakumna rahayat kerajaan Galuh waktu harita. Paman lengser ngaran dag cedok nyembah deui terus malik sarta leumpang rusuh kaluar ti karaton. Gegag mamang lengser leumpang gancang murud deui ka paseban. Leumpang rusuh mundur maju kepatna dikupat kapit. Sampingna dikewerkeun kaluhur disinglidkeun nengahan bitis. Di jalan aya nu nanya, paman lengser rek ka mana cenah? Dijawabna bari leumpang teu ngareret-reret acan.
1: Ulah geduh. Kaula mangwil diutus ngeman tibaran Jeung Raja. Tong ngaruh, dah.
3: Teu kacatur lila na di jalan. Kocapkeun bae geus tepi gog. Kapaseban tempat penyimpanan benda kabujutan teh terus dibuka turubna anabreh teh eta benda kabujutan teh geus bulukan ituning pakuran teng ramat lancah geus hebel puguhan henteu ditabuh eta benda kabujutan teh alias goong kabujutan milik kerajaan Galuh waktu harita. Terus paman lengser titih rintih ngaran-ngaran nyokot benda kabujutan teh atuh telepas cita cakrama tali paranti karuhun dipake di dama-dama.
1: Aduh iya bende kabuyutan dia duh goong kabuyutan tapi kangges nahunan kia jadi urus jadi piara duh iya teh goong teh sabar ratus tahun umurna duh sigana iya goong kabuyutan teh mamang oge can lahir-lahir aja.
4: Jalan-jalan ke Pangandaran Mari singgah ke Legok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya. Event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya, Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun, ulah datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeung sakabeh rerencangan aranjeun, dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang tepang di Pangandaran ya.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Terayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Punten sareng bapak saha namina, Pak?
6: Bapak Sunar.
5: Mohon bapak linggih palihan mana, Pak?
6: Di Kampung Sari Lamping Ciwidey.
5: Bapak kantos kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
6: Saur dokter oge sesahnya di prediksina mun anu karaos ku abi mah upami telat barang emam, telat tuang, leuleus ngagibrig ta panyawat ieu teh atos kirang langkung 2 tahun.
5: Biasana pamitos janten kumaha, Pak? Anu karaosna, Pak?
6: Upami tos janten teh leuleus, teu aya tanagi, ngagalali brig kitu.
5: Salama 2 tahun eta bapak pengobatan kantos ka mana wae, Pak?
6: Aduh. Teras-terasan bolak-balik kontrol itu iya tapi acan aya karaosna gitu.
5: Tah kukituna bapak saurna atos konsumsi alfa propolisnya, Pak.
6: Alhamdulillah atos.
5: Bapak atos seep sabaraha botol, Pak?
6: Nemeh hiji tapi alhamdulillah meskipun nemeh hiji tos aya karaosna, tos sakinten, tos tiasa barang damal deui.
5: Bapak saatosna konsumsi alfa propolis, keluhan panyawat anu tadi ayeuna siga kumaha, Pak?
6: Sakedik-sakedik mah masih aya panginten ka nemeh hiji gitu nya. Tapi atos aya perobihan dibandingkeun sareng merobat-merobat anu sate acana gitu.
5: Janten bapak di pas di botol pertama saatosna konsumsi alfa propolis probihan naon wae nu dirawas, Pak?
6: Janten aya deui tanagi, tiasa dicanak barang damal deui gitu. Teu tereh lapar, upami biasana mah tiap sakedap lapar, jarak 3 jam lapar.
5: Bapak konsumsi alfa propolisna kumaha, Pak?
6: 5 tetes antara pi 6 tetes sadinten 3 kali gitu.
5: Bapak uninga alfa propolis di mana, Pak?
6: Kalaresan aya rerencangan sering ngadangukeun radio tarang-terang abdi teu damang atos lami tah rerencangan anu ngawartosan cobian ku propolis upami salami ieu berobat atos kaditu kadieu teu acan aya karaosna kitu. Yang dicobian ya alhamdulillah gitu.
5: Bapak hatur nuhun ti abdi di doa kanggo bapak mudah-mudahan saatosna konsumsi alfa propolis janten tambi sehat oge rezekina tambi lancar ya, Pak.
6: Amin amin.
5: Mohon bapak hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
7: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
8: Assalamualaikum Bu.
9: Waalaikumsalam.
8: Dengan Ibu Ramini ya?
9: Iya.
8: Ibu Ramini alamatnya di mana, Bu?
9: Di Lubung Bata.
8: Lubung Bata?
10: Rangkum Brebes.
8: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
10: Umurnya 55.
8: 55.
10: Iya.
8: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang
10: iya.
8: kedua. Dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
10: Perubahannya yang ini jelas nih.
8: Jelas?
10: Jelas. Yang ini ya ionya madan kadele.
8: Sebelumnya?
10: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
8: enggak sama sekali.
10: Enggak jelas.
8: Iya. Oh,
10: gitu. Iya.
8: Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
10: iya.
8: Udah jelas
10: matanya. Udah.
8: Yang kiri?
10: Ya, yang kiri ya sedikit-sedikit lah gitu.
8: Iya. Yang kanan.
10: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
8: Oh, jelas nemen.
10: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
8: Berarti sekarang ibu beli yang ketiga ya Bu ya,
10: ketiga.
8: Tiga botol ya.
10: Iya.
8: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti ibu merasakan perubahannya gitu
10: iya.
8: ya Bu ya, ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya, enggak
10: iya.
8: Apa namanya perubahannya nyata gitu
10: nyata.
8: Bu ya, enggak mengada-ngada ya Bu ya.
10: Enggak kalau ada yang penyakit kayak saya beli tetes mata ini.
8: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum
10: iya.
8: warahmatullahi wabarakatuh.
10: Salam.
11: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
12: Radio Peace FM.

ramat lancah anu pakuranteng dina eta goong kawuyutan. Terus dongko mamang lengser teh kepoh-kepoh niu kebul. Kebul malik kana panon mang lengser, gurubug paman lengser ngagurubug, pipi kemuk bibir manyun. Aduh. Puh, ish, ah, iya kana manon lah. Lebating kebul na ida duh. Goong teh badus ya teh lah. Temurang tarima maneh mah. Anas diusap-usap. Aduh. Kawas urang ngusapkeun ucing geger karo nyakar geda duh. Urang mah di nyaah dipikeun nyaah. Nah, ieu mah. Oh, da ieu tuh da mesti da geus heubeul teuing tara dipake ieu goong kabujutan teh aduh. Jadi we kieu. Kiriwil bene kabujutan dijingjing ku leungeun kenca. Terus bijil tipaseban bari dongko leungeun katuhu nyekel panakol bari nyingsatkeun sampingna mamang lengser teh gega-gega gleumpang muru alun-alun leumpang rusuh mani ngungkug bujurna ampul-ampulan mang lengser teh harita teh go ka alun-alun memeh nakol ngamekan heula narik napas panjang napas ngahega kerenghapna kerep kesa ngucur munguh nyorolok masehan tarang jeung beuheungna mamang lengser. Aduh. Goong. Maneh ngan ukur benda mati tapi ieu kulantaran nyeuna geus puluhan taun. Aduh, kula amit. Sejana kol bene kawujudan mangka kudu ngungkung ulah heumpeung hampos sora bende. Singan terung ka awun-awun sing nenggang ka jana pria ceuk paman lengser teu weleh mapatkeun sampai pamake bisi teu kabiruyungan lantaran eta bene teh bene kabuyutan gegag sukuna dijegangkeun bene dijingjing ku leungeun kenca nu katuhu nyekel panakol.

0: sora goong alias sora bende mani bener nakranan sorana angin-anginan kadenge kasuklakna kasiklukna kana ngorek lila poek kana ngerang lila berang sora bende ngengkeng bener cengkung deui harita teh. Atuh puguh we harita teh tuh brul tikidul brul tewetan beringati hilir jol tigulon rabul paburu-buru daratang paheula-heula nu jauh pada ngajugjug nu deket pada ngadegdeg daratang ka alun-alun eta kerajaan galuh kitu eta warga masyarakat nu aya di kerajaan galuh anu suklakna nu siklukna oge ngadarenge kana soda goong nu ditabeuh ku mamang lengser kacatur dulur sagaluh kakocapkeun baraya sanagara abdi-abdi batur sanagri ngaleutngeung keung ngabanaleut ngemat-ngemat nyatang pinang kadia sireum dina batu rabul muru alun-alun dikemat ku sora bende nini-nini aki-aki kolot budak balarea eubeuh anu katingaleun kabeh datang kalun-alun anu keur nyingisikan cul isikanana anu nyeuseuh cul seseuhanana anu keur dahar cul dahareunana keur ibu-ibu anu keur nyusuan estuning poho ka budakna anu keur nyusu langsung init bari susu ka mana meni ting burisa terlumpatan arinit ka puseur nagri kakocapkeun aya hiji nini-nini rampang rempeng jeng tagiwur lewas nenyo anu rabul bumbeng jelema kali tuka dia.
1: Aduh delos ya aki ayah naon iya teh meni rame-rame toing alah yong siate aki parang siang ayah gompor siaki ayah gompor aya raramean goromolan meureunan anu sok sok ngariweuhkeun urang sarerea aki ieu teh tolongan tolongan buru buntelan ta babakian teh
0: ih apan keur istri ka
1: wah keun batun istri ka sarupa buru buntelan teh babakian hayu urang ngungsi kana tebi aki ieu teh urang lumpat ka nu anggang kami masyeun katingang ieu teh
0: jeung si Nini garosing sat eje geler sisi gluncat kena banget aki-aki
2: nah siya deh wari siya orang wadol Nini siya deh kawas Nini siya mah kitu-kitu bae meni asa riweh riweh teing maneh mah nanaun detong sok riweh guh ladang dan anggudan kali tu ya deh ladang dan siya deh make wedak make lipstik ulah cek paribasa na sarakitas dagdag digdig nenyo awewe lula gradig susurayut bari rawig ah pasti laki yang beri gidig ah ima ye hayu urang ulin kapuseur nagri ye nini urang ulin kapuseur nagri urang anyang kapuseur kota tah rengekeun
1: naon sia teh
2: kadenge ku sia
1: oh eta bene
2: eta sada bende kabujutan deuleuh sia teh meuni ngungkung kitu aya naon sigana mah aya bewara anu pikabungaheun buat teh keur urang lain gempur dusum gempur raja ieu mah raja sungging perbangkara mah istuning mangayomi masyarakat teh bener-bener nyaah ka urang kana leutik teh ah hayu geradang dan sia teh ngarah geulis keuning geus kolot oge dangdan perlu sia teh bisi aing ge kabita ka nungora geudang ke
0: temal si aki bari ngacewang iketna ret-ret dibelitkeun kana sirah iketna borongkos nangka padu meulit asal pageurita teh
1: kutan aya naon ieu teh aya bewara aya pengumuman
2: nyahu dulu sia teh itu teh nyok ku ilaing inyana batur meni rabul para rela lalu umpatan maknya urang rek ngajerok bae hayu ngilu gujub ye. Ha? Hayu ye. Uga oge tuturkeun kami nini teh.
1: Oh nyaho oh atuh. Nam, nam, nam, nam atuh. Kami oge milu si aki ye teh.
2: Nyahayu atuh ye teh.
0: Kataturkeun nini jeung aki laleumpang antay-antayan. Sili tuyun rusuhan, muruk rusuh ka alun-alun, lengkah panjang gagancangan sieun tingaleun ku batur. Brak ngariung kabeh, bral ngabantai, rob ngaronyok, silih puntangan tak-tak bari beuheungna eulegeug. Hayang awas kanu keur nakol bene. Eta anu nakol bene teh anu pendek jengke anu jangkung tungkul panon molotot kapaman lengser nu terus eta teh mamang lengser teh terus ngadeluk nakolan goong cengkung deui cengkung deui batur jenuk balarea sami kempel di nagara ngariung di alun-alun panasaran hayang nyaho kana bewara ti mamang lengser. Lami-lami pok serasa urang tumanya ka Mamang Lengser.
3: Mamang Lengser, kunaon bet nakol bene?
1: Nah disia ieu teh. Pirakun jeung kadulu. Pirakun jeung kadulu. Henteu dulu ari di dinya. Apan ieu teh ku panakol?
3: Nya tuh. Heeh, maksud teh kunaon bet nakol bende?
1: Heeh, kupanakol. Kupanakol, nakol mah nakol kumaha tuh? Bila ku kudu kusuku kudu binjurang.
3: Ih. Kajeung eta oge ngan kuring teh bet hayang nyaho. Naha aya bewara naon di karaton? Asa matak bangreung riweuh paciweuh, keung. Keung mang palang siang aya karaman.
1: Mun tadi sedang nanya teh. Dari mana? Ieu mah deuleus ya teh. Naon tadi teh?
3: Kuring teh sieun keung. Lamun aya goong non di takolan goong deh. Aya suara goong deh bisi aya tanda-tanda, aya karaman-karaman atawa aya penjahat.
1: Cek saha sia teh? Kami mah tara sareraman. Tara cari raman masihnya cara mana ya tuh cara mana mah sok cari raman mana nama sok oncomeos tik-tikan openan yang pintar kodek sih mah gitu.
3: Aduh kacidanya salibangna bener-bener parna ieu mah yeuh. Basar Mamang Lengser batur kakaler nanya ieu kalah kakak kidul kuring teh nyebutkeun karaman kalah kacairaman dasar ieu mah yeuh kakak kidul lah yeuh
1: saha anu digagal bedul batur mah keur nakol bene yeuh deuleu kumaneh tah tah tah tah tah tah deuleu tah tinggal didengakeun sorana
0: cengkung cengkung hate terus ditakolan eta bende teh ku Mamang Lengser atuh puguh we ngadengena teu nyambung antara Mamang Lengser jeung hiji jelema puguh we geur we sarerea sareuri estu ning seah ngaguruh ayeuh-ayeuhan ambal-ambalan nu ditukang milu seuri ting barakata ting ceurekeuteuk bari jeung teu nyaho ka anu diseungseurikeunana. Najan teu ngarti oge ngilu seuri we bisi majarkeun teu guyub jeung batur teu satia kana timbalan harita. Ari Mamang Lengser kaget jeung reuwas ngadenge anu seuri atureug we eureun nakol bendena leungeun katuhuna nepi ka cangkeul koper asa sing sireumeun teu kuat nyekel panakol ari kepluk we panakolna murag ana peletok teningang inung sukuna harita teh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng bapak sahai teh, Pak.
5: Bapak Oming.
4: Bapak Oming, Bapak Linggih di paling mana, Pak?
5: Di Kampung Pondong, RT 01 RW 03.
4: Di Karawang Timur ya, Pak ya?
5: Ya, Pondong Sari, Kecamatan Karawang Timur.
4: Bapak ngawitan gaduh kekeluhan naon wae, Pak?
5: Lambung, lambung, asam urat, sareng pembengkakan jantung.
4: Oh, gitu.
5: Nya, jadi periksa teh ku dokter teh pembengkakan jantung, kolesterol. Ya, kolesterol lambung kali tinggi, asam urat gitu.
4: Biasana pamitas jadi kumaha karaosna, Pak?
5: Abdi mah pingsan wae, Pak.
4: Oh,
5: sering digugur.
4: Mohon.
5: Tadi koyang unggah sesek jadi sesek teh, kacapean teh. Tadinya langsung abdi teh diperiksa ka dokter gitu. Ayeuna teh pembengkakan jantung. Untuk nyeri, sok ngewodo dada gitu, dada teh asap mah nyeri, cuma asap pingsan udah kita itu, dada di punggung kita itu pasti. Gitu. Terus lambung dahar teh naik kalhur engap kayak gitu.
4: Terus kayak engap omingnya. Terus bapak ayeuna tos sabaraha lami pak ieu panyawat teh?
5: Hampir 5 tahun lah.
4: Tah, kukituna bapak tos 5 tahun pengobatan tos nganggo naon wae tos ka mana wae pak?
5: Ka dok. Sareng ka herbal.
4: Berarti bapak pengobatan tos herbal, ya, tos ka mana-mana, tos ka medis gitu banyak. Pak Oming, ayeuna bapak nuju dileukeunan, nuju ikhtiar nganggo herbal naon?
5: Alpha propolis drop.
4: Ayo nama Pak Oming teh nuju ikhtiar ku alpha propolis drop. Nah, Pak Oming, kumaha saatosna konsumsi alpha propolis drop?
5: Alhamdulillah abdi maksudnya sok bersyukur gitu nya. Nuhun cinta apa-apa ieu ka bener-bener cocok gitu. Da ka abdi

0: tilu.
1: Jadi kan tos sep tilu, akhirnya nah, pada ngagalit tilu botol tilu, dinya.
0: Tilu botol.
1: Alhamdulillah. Nah. Pak Oming di botol kasabaraha karawas khasiat na.
0: Kaiji.
1: Oh di botol
0: kaiji saya kaiji ta. Langsung ayah perubahan. Iya, imangot ni maja. Ini langsung awak wah imah.
1: Mohonnya. Jadi iya, botol mama. Pertama saya perubahan Pak Oming.
0: Perubahan.
1: Nah. Alhamdulillah begitu na Pak Omingnya cocok walpa propolis. Mudah-mudahan naon-naon ikhtiar Pak Oming kajawab nyata Pak Oming cabi sehat. Mm-hmm. Kira-kira Pak Oming ayah pesan kanu sanes, kanu pendengar anu mana, mudah-mudahan motivasi ku Pak Oming, mangga Pak.
0: Nah, Ari Abdi mah cocok sih, ayah ka iya ka propolis cocok, Ari Abdi mah nyatugan gitu, ayah misajen gitu anu bade, kos Abdi bade ka propolis, mangga sama, cocok Abdi mah, gitu nih, ya. Alhamdulillah.
1: Atuh nuhun Pak Oming, mudah-mudahan Pak Oming tambah sehat, Pak Oming tambah rezekinya banyak.
0: Amin.
1: Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
4: Assalamualaikum Bapak.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Maaf dengan Bapak siapa?
5: Saprudin.
4: Bapak Saprudin?
5: Iya.
4: Alamatnya di mana Pak?
5: Jagapura.
4: Jagapura itu?
5: Jagapura Kersana, Kabupaten Brebes.
4: Kabupaten Brebes. Bapak ini beli obat tetes mata Tesma Aini apa ya?
5: Iya.
4: Ini beli yang kedua Pak?
5: Kedua.
4: Yang berarti yang pertama udah habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Kalau boleh tahu keluhannya apa Pak sebelumnya Pak?
5: Sakit matanya merah.
4: Matanya merah.
5: Iya. Berlendir.
4: Berlendir.
5: Berair. Ya sakit lah.
4: Gitu.
5: Iya.
4: Terus setelah memakai obat tetes mata Tesma Aini yang satu botol itu habis ya Pak ya?
5: Iya.
4: Ada perubahannya Pak?
5: Ada perubahan banyak.
4: Apa aja Pak boleh tahu Pak perubahannya?
5: Ya, ada berasakan. Mendingan. Enggak perih, enggak berair.
4: Berair sekarang.
5: Iya.
4: Makanya Bapak sekarang beli lagi untuk yang
5: iya,
4: kedua
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Nah, berarti alhamdulillah Pak ya, berarti Bapak cocok dengan obat ini berarti
5: iya,
4: Pak ya.
5: Iya.
4: Oh, ya Bapak umurnya berapa sekarang Pak?
5: 67 mungkin.
4: Oh,
5: 68.
4: 68
5: iya,
4: usianya
5: iya.
4: Ya Pak ya. Berarti Bapak merasakan sini perubahannya Pak
5: iya,
4: ya.
5: Iya, iya.
4: Tidak mengada-ngada Pak ini Pak.
5: Enggak, asli.
4: Oh, asli gitu ya Pak ya. Ya udah Pak gitu aja ya Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat dan
5: amin,
4: matanya sehat total ya Pak ya.
5: Iya, amin.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Radio Pi 102,4 FM Ciamis, sahabat sehat keluarga Anda.
8: Sahabat sehat keluarga.

0: buat nyekal panakol. Ari kepluk we panakol na murag anak peletok teningang inung sukuna ritate. Anak kuak teh paman lengser ngagoak bari ngajerete.
1: Aduh, tobat la ilaha illallah. Aduh, biung aing tulungan ya aduh. Ngarasa seuseurian kurang ajar sia teh nya sadikeunaun atuh. Ayah, darasaan aing mah tepi ka sadieun sia teh aing tubuh ka ieu na teh katingan ku panakol. Goong kurang ajar sia teh. Aduh, tulungan ya inung suku disogot maung kurang ajar sia aduh. Aduh, aing dulungan ye. Aduh. Lain sare-sare serian sia leung namun aralu serita sia kurang ajar sia teh aduh. Aduh, teng dengeun sanundungan ka aing aduh, wanundungan sia teh aduh. Aduh.
0: Satuluyna lengerek we mang lengser ka paehan. Bari katinihan ku bende anu sakitu beratna kana beuteungna anu burayut harita teh. Atuh puguh nu ngariung pada bingung, nu ngajajara pada susah reuwas nu taya hinggana. Sieun katempuhan ku urang nagara lantaran paman lengser kapidara. Robo jalma-jalma teh pada nulungan, pada ngupahan eta mamang lengser teh, pada ngusap, pada niupan, malah aya anu marancahan sagala rupa ka mamang lengser.
2: Adik sia teh ku Abah nu kieu mah yeuh, kunaon nya bisi ka siruh mah? Bisi datang din teu paruguh, bisi kumaha yeuh lah. Urang sisinglar we aduh. Alah. Ya, mamang lengser. Mamang lengser. Cok tanghi. Dulek nyingkir sitan nyingkah. Udah tarik-tarik tingkah dia. Hamo. Damak anak lalaki. Urat kawat tulang besi. Jampe harupan. Gerah-gerah lompat. Beung baling beung geura cageur urip waras jatining waluya. Waluya waras karena Allah Ta'ala.
0: Kitu ceuk anu nulungan teh kepoh deui niup ceuli paman lengser. Tapi eta paman lengser anu ditulunganana teu onget-onget anger we ngagoler ngacoprak teu empes-empes. Teu usik teu malik istuning ngonang kahariwang tambah pikareuaseun jeung pikasieuneun. Atuh kabeh anu nulungan pada keueung sok ingis paman lengser geus tepi kana waktuna alias geus tepi kana pastina. Kulantaran kitu hing teh aya lalaki ceurik ungsrak ingsreg deui. Tadi mah seuri en mah ceurik. Beki lila beki narikan bari gigisi geus kitu hing de gigireunana. Ceurik milu sedih jeung nalangsa akhirna nu teu nyaho nanaon oge milu ceurik disieun disebut teu kumawula cenah. Puguh we ceurikna mapai tatalepa ti hareup ti tukang terus ngantai carerik pating aringhak pating rarigah midang dam bari sasamat. Akhirna nu ceurik teh siga berjamaah raeng teu puguh kadangukna.

0: Ayo nusa samat wai harita di atuh.
1: Aduh, Gusti. Mana seri-seri toing? Ya cuma aduh. Nah, tega. Ningalkan abdi sadaya. Aduh. Mane tega-tega teuing. Saha pikeun toseuna anak. Mun aya nu sarupa. Bet ninong ku cerereukna. Waas kulinjangna. Aduh. Eh cuma tak dang dalon.
0: Kitu cek nu bidang dam teh bekerila beki tarik reang salun-alun tarik patarik-tarik tiga terik berjamaah rita teh. Ku tarik-tarik na nu carerik dugi ka ngakuruh lir hujan silalantang. Puguh we atuh korejat. Paban lengser hudang. Lucang riceng bari kerung. Panon sipit bibir abreh bari manyun.
1: Aya naon sia teh? Aduh. Aing ge calerik ieu jelema. Aduh, tadi seuring sadikeun aing. Ayeuna jadi ceurik. Aya naon ieu teh lawe? Ngahin sia ka aing. Sanu curuleuk. Saha anu curuleuk sia teh? Emangna aing teh banci? Lain lelaki aing mah ieu teh. Tenulus sia teh. Sanu curuleuk. Sanu lenyang. Aing mah teu rumasa. Teu rumasa leunyang aing mah.
0: Ceuk pamalengser bari nagen ulak cangkeng. Teu raos manahna disebut panon cululeuk. Da rumasa sipit mamang lengser teh. Teu raos disebut lenyang da rumasa penek buheukeu. Beuteung nyentreu taning buyung bujal nongtos semudosol. Da kitu badan mamang lengser teh. Cep nu calerik jempe. Panon kabeh calolohok cimata nganadak saat nu eurih-eurihkeun eulegeug nu bidang dam calangap nu ngadeun nu ngabangingik jadi nyengir.
2: Aduh geuning
1: naon sia teh?
2: Aduh
1: nah sori sia teh kurang jar sia
2: geuning. Waleng ser teh hirup kene. Alhamdulillah. Sugan teh geus maot.
1: Nah, sia teh ngadongkeun ka aing sing maot. Da teu rumasa aing mah. Pikasumbeuleun leuleuh sia teh. Hanya ngemban tugas ti raja aing teh.
2: Alhamdulillah. Geuning waleng ser teh hirup kene.
0: Cek hiji lalaki bari gigisi.
1: Nah, saha anu maot sia teh? Nah saha nu pae? Narus tojong sia teh. Nganeukeun aing sing bae sia teh. Lamun jelema tukang dolim da, tukang meres batur, tukang hianat, tukang jahata. Wajar, doakeun cepet bae sia teh.
2: Dong kitu apan urang teh.
1: Tauna malang. Aing mah teu rumasa sia teh, ngajahatan jelema deuleuh sia teh. Ka aing teh bet ngajurung. Murupa dong sia teh. Nitah modar kanu can hayang. Harianeun haria eunon atuh aranana naon teh. Aduh, deung teuingeun is nawet teh.
2: Aduh. Waleng sed hampura. Lain nitah palastra, lain nitah maot. Tapi ruas bisi teu aya nyawaan. Dumeh waleng sed ngajoprak teu eling-eling kitu.
1: Yeuh. Teu eling tiamah yeuh kami teh ieu teh naon? Nyeri ieu teh, bakat ku nyeri-nyerina, cangkeul nyeri sing sireumeun deuleuh sia teh. Leungeun cangkeul tak heuras, balas nakulan bende ka buyutan, panitah Kang jeung Raja. Aing teh leuleus jeung nyeri jeung cangkeul. Jadi aing teh bakat ku leuleus jeung nyeri nya kapaehan aing teh kitu jeung can dahar tadi isuk-isuk teh kitu can sarapan. Teng teuing da kieu aing teu bawa majikan ya duh ampun.
2: Nya duh geura milarian deui memang lengser. Mana wi aya nu keur saeun.
1: Ah. jelema ayeuna mah sanu apa nu nonon teh nu nudaikeun ka aing atuh jelema kieu atuh ukur harkat badega deuleu jadi mamang lengser kitu.
2: Sumuhun. Janten maksana teh pangna ieu dugi ka nakol goong kabuyutan teh. Aya pekerjaan naon ieu teh?
1: Ngajempe heula karek oge aing teh. Nyokot nginum atuh, nyokot cai ka aing teh. Lain ka ngarogrog kitu. Ningali batur cilaka jeung ningali batur cilaka teh asa yang seurikeun jelema ayeuna mah teh lain ditulungan. Kakak dipoto-poto ieu teh keur beritakeun dina koran. Geuna naon? Tong kitu. Mun aya nu cilaka teh tulungan heula deuleuh sia teh. Lain dirogrog we. Seselpian cenah geuningan ka hareup mah kitu ka hareup. Ayeuna mah can aya. Jamon ayeuna mah. Jembe heula. Kami rek nyarita yeuh. Juragan mamang lengser dek nyarita. Dok, tangekeun.
2: Nyamang atuh.
1: Hai. Hai. Jempe, jempe, jempe. Repeh, repeh batu-batur. Ulah ganeng, ulah geruh.
2: Hose! Hose! Naon, naon, naon, naon. Ualeng ser hirup kene. Wah, alhamdulillah. Ualeng ser masih hirup kene. Wah.
0: Nu sejen kalah surat. Payoh nama salah denge. Saliwang kami nabina.
1: Cina lu setunyum. Kalah bagi ganeng. Gue teh jempe. Cekan jempe, jempe ye. Aing dek ngomong hirup nyarita.
0: Pemaleng ser molotot. Cengkung nakol benek sakali. Ker surak amal-amalan nu ditukang pipilueun da teu nenyok ka nu sanyana batur seuri batur ceurik batur surak miru surak kitu wae ilu-iluan atuh harita teh
1: meungeus jempe yeuh para masyarakat mahamasaraya sadayana meungeus jempe. Iya ya kami rek diantara heula. Jep, jep, jep, jep, jep, jep, jep, batur jenuk simpe. Sok, jempe.
0: Puguh we atuh batur jenuk balaraya. Jempe lirga angka tincak. Nges kitu mangong pamanleng ser biantara nepikeun warati ti ratu. Nyambung catur ti Kangjeng Ratu nepakeun ti Maran Raja.
1: Hei! Alalaya, alalaya, alalaya.
2: Ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo, ayo. Apaan tadi oke alalaya urang teh nya? Meni.
1: Oh, bisi eueuh. Dangukeun. Lawan kuring nyebut hei, jawab yah gitu, oke okay, gitu.
2: Yo siap siap.
1: Matur jenuk balaraya. Aya beja di nagara. Rungkeun masing utama. Kangjeng Raja dungdunan urang sadaya. Dina poe isuk bade ngersakeun bubujeng kaleuweung tutupan. Cakali deui. Aya beja di nagara. Kangjeng Raja dungdunan urang sadaya. Dina poe isukan bade ngersakeun bubujeng kaleuweung tutupan. Kumaha? Kardi
0: keur balaraya surak manisiah ayeuh-ayeuhan aya nu emprak dicingklak aya nu ciprut bari samutut kelek jeung bibir pahibut cebul cempe deui ngong saurang nanyarita teh
1: lamun surak surak kurang ajar sia teh teu meureun jeung hitut kurang.
3: Baraya Radio Peace, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alpa.
4: Wadiabalan tantos nages sadayana panyawat tantos aya lanongna sapertos anatos dibuktoskeun ku Bapak Ajanya.
5: Aja.
4: Mohon, linggih di mana Bapak?
5: Cikoja Bendungan.
4: Cikoja Bendungan, desa mana Bapak teh?
5: Desa Waluran.
4: Desa Waluran ya, mohon. Bapak teh kamar teh gaduh panyawat?
5: Benjolan.
4: Benjolan?
5: Renyam-renyam remati.
4: Oh, remati kepanya.
5: Iya.
4: Janten upami keluhan nanti anu karasa Bapak teh kumaha? Renyam atau nanti
5: kumaha? Renyam-renyam panas.
4: Mohon teras.
5: Teras. Napas nyesek.
4: Oh, napasnya sesaknya. Iya. Mohon. Tos sabar alami Bapak?
5: Atos 2 tahun.
4: Tos 2 tahun
5: dua
4: mohon.
5: 2 tahun.
4: Tah aina kan ngaleut landong alfa propolis Bapak tehnya.
5: Mohon.
4: Mohon sabar botol Bapak?
5: 2 botol.
4: 2 botol. Tah teras anu benjolan aku mah aina aya henteu bawa benjolan.
5: Hilang, benjolan-benjolan hilang.
4: Terus ayah ya namanya?
5: Ayah,
4: oh,
5: hilang. Panas-panas itu ayah.
4: Sesak napas itu ayah kumah?
5: Ayah.
4: Alhamdulillah mati?
5: Itu ayah.
4: Alhamdulillah.
5: Sehat.
4: Jantan sehat sadayana ya, mamanya?
5: Sehat.
4: Alhamdulillah ya. Reaksi ya sering senang terlandung alpa porosnya kumah hari itu Pak?
5: Segala karasa urat-urat kerjang-kerjang napas ngahayu panas
4: kok itu. Mohon. Sabar alami ya Pak?
5: Seorwe sadinten.
4: Sadinten reaksi nantinya?
5: Ya sadinten.
4: Nah alhamdulillah ayah nama sering
5: sehat.
4: Alhamdulillah. Bapak ada saran tuh kang Onus ya Nes?
5: Syukur pami sepertos abdi ayona ditinyon aduh panyawat kio-kio rematik karaosna panas renyum itu iya napas nyesek
4: sesek napasnya
5: lambung tuh ayah.
4: Alhamdulillah
5: sehat damak.
4: Sehatnya
5: ya.
4: Mohon bang panginten cobiannya kulandong alpa perus bapaknya.
5: Iya.
4: Mohon bapak aja aturun ya.
5: Iya sami.
4: Mohon bangga. Assalamualaikum pak.
5: Waalaikumsalam.
3: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
6: Hotline konsultasi 0813-8068-60.
7: Terima kasih, Baraya Bis masih bersama 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
8: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
7: Sahabat sehat, keluarga Anda. Sesaat lagi, Baraya

0: Winulan sastra tinuara panjang ingawus senegih kanda purwantara
1: basa purwa
0: purwa hartosipun wiwitan
1: dupitara
0: ara hartosipun kraton
1: kedaton opo iki dalam
0: karaton anu parantos dijadikeun di ieu kemah dipalih kuloneun tega Kurusetra
1: yaiki
0: hempak merbayak sakemah-kemah para raja miwah sajumlah kemah para prajurit anu sasatna icikibung dina perang Bratayuda perang Jayawinangun antara Pandawa sareng Kurawa
1: doh yaiki
0: diciptakeun kemah-kemah karaton kangge raja-raja
1: leres
0: anu dina waktos ieu Raja Patalukan Prabu Duryodana kakasih Prabu Gordapati di nagara Tirtakan sana
1: inggih
0: kalayan disarangan ku Patih Naoge Sedanten Waladya Balatamtama anu kacekok kurupa-rupa harta jeung kakayaan oge inyuman-inyuman anu kiwari janjina dilaksanakeun sanggup mantukeun kana naon rupa kapriyogaan nagara Astina.
1: Oh, leres.
0: Akibat tina kasarakahan jeung kahawekan Prabu Duryodana anu dina waktos ayeuna ngayonan perang Bratayuda perang Jayawinangun sarang Pandawa tina dulur sagetih dulur saturuna
1: leres
0: ya disebatna Bratayuda Brata hartina dulur
1: Yuda,
0: Yuda hartina perang
1: iki
0: seueur prajurit anu masing pati tumakaning perlaya Waladya Balatamtama sami korban patulaya di medan laga
1: leres
0: utami anu tararatu di dua belah pihak kanana memang parantos seueur anu korban
1: leres
0: itu hukumna perang anu menang jadi ruhak anu eleh jadi lebu
1: leres
0: anu dina waktu sieu Sang Nalendra bibisik Prabu Gordapati lan Patih Gorda Swisesa oge Senopati Ingalaga parantos siap dina dinten ieu ngayonan perang Bratayuda di Tegak Kurusetra mimpin sejumlah pasukan
1: ieu
0: dina gelar perang anu parantos ditantoskeun
1: leres
0: margi salami ieu sadayana para Kurawa ampir kadeseh ku amukanana Raden Abimanyu putrana Arjuna panengahing Pandawa
1: inggih
0: sadayana sami ngungun ngangluh bingung teu mangitung-tung kengeng tegoran ti Prabu Duryodana kedah kumaha carana pikeun ngansurkeun pihak Pandawa nyieun sias

0: ulah salahku raja. Siapkan tanaga pikiran dina waktu ayeuna pikeun ngaronjatkeun kasumengetan ka wani jeung sajawana. Bisi aya ewu kasungkur-sungkur pangabisan nu can katelaah haji nu kasingkir-singkir. Talungtik ti kiwari kotek tak ti ayeuna.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
3: Bapak Parja, dalam Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT 2 RW Iji, Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
2: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
3: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mung 2 rupi abdi mah mung riot tapi alhamdulillah ayeuna tos ya cantosna abdi meser obat Alpha Propolis istilahna mah mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi alhamdulillah katengalian ku tatangga da abdi sok kunang iteuk upami ka sawah teh ayeuna mah alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sawah ieu teh kitu alhamdulillah. Alhamdulillah janten aya na mesa botol abdi ge istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngajag-jagkeun pisan. Terus kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sateacana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
2: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabaraha taun, Pak?
3: Abdi tos 73.
2: 73 taun. Bapak sateacana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis, Bapak kantos ka mana wae?
3: Sering ka meser obat herbal, teras ya. Ka disuntik gitu ka medis ka klinik ka mesti ka Kuningan di Perios gitu, tapi da aya perubahan musa kedap-kedap gitu.
2: Mohon. Bapak ayeuna nuju diistiarkeun nganggo landung naon, Pak?
3: Enten obat Alpha Propolis.
2: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
3: Di Radio Cadongeng, wayang, pancada seban dinten, wayang siang bengi aya be wayang gitu.
2: Alhamdulillah.
3: Tabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
2: Alhamdulillah. Pak Parja aya pesen teh kana sanes kana mana mungkin aya dana jeung ikhtiar panjawatna sapertos bapak mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga Pak.
3: Ya ka tetangi ka warga Golon Kaliwon pamudah-mudahan anu kalebet gaduh panyawat lambung terasi darah tinggi atanapi kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilahna mah nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk. Alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes perobihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ya tatangi biasa.
2: Hatur nuhun Pak Parja kana kesaksianana didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landung jamu tetes Alpha Propolis bapak jantan tambah sehat rezeki oge tambah lancar banyak.
3: Amin
2: mudah-mudahan. Hatur nuhun Pak. Assalamualaikum.
4: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
5: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
6: Assalamualaikum Bu.
7: Waalaikumsalam.
6: Dengan Ibu Ramini ya?
7: Iya.
6: Ibu Ramini alamatnya di mana Bu?
7: Di Lubung Bata.
6: Lubung Bata?
7: Lubung Brebes.
6: Brebes. Ibu sekarang umurnya berapa?
7: Umurnya 55. Iya.
6: Ibu kan udah beli obat tetes mata, tetes mata ini yang iya. kedua, dan sekarang beli lagi untuk yang ketiga botol ya Bu ya. Nah, setelah beli yang kedua itu ada perubahan enggak Bu dengan matanya? Ada. Perubahannya apa Bu?
7: Perubahannya yang ini jelas nih.
6: Jelas?
7: Jelas. Yang ini ya iyonya madan kadulu.
6: Sebelumnya?
7: Sebelumnya babar pisang. Babar pisang itu
6: enggak sama sekali.
7: Enggak jelas.
6: Iya. Oh, gitu. Yeah. Sekarang setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini yang kedua,
7: iya.
6: udah jelas matanya.
7: Udah.
6: Yang kiri?
7: Ya, yang kiri jelas. Ya sedikit-sedikit lah gitu.
6: Iya. Yang kanan.
7: Yang kanan yang ini yang ya anu ieu mah jelas nemen.
6: Oh, jelas nemen.
7: Jelas nemen ieu mah anu ieu.
6: Berarti sekarang Ibu beli yang ketiga ya Bu ya, tiga botol Bu ya.
7: Iya.
6: Ya, alhamdulillah Bu ya, berarti Ibu merasakan perubahannya gitu
7: iya.
6: ya Bu ya. Ibu merasakan iya. sendiri gitu kan ya. Enggak iya. Perubahannya nyata gitu
7: nyata.
6: Bu ya. Enggak mengada-ngada ya Bu ya.
7: Enggak. Kalau ada yang penyakit sayap saya, beli tetes mata. Ah ini ya. Yeah.
6: Terima kasih untuk informasinya. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam.
8: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul.

0: siar siurna tangtang bagian sampean. Keun si Bima ku kaula.
1: Wah, saya.
0: Iya mah. Kumaha? Bungan abdi dijadikeun panasehat. Sajabina ti Senopati teh ulah lalawara eta ngalawan Bima sareng Arjuna.
1: Teu bisa digampang.
0: Ulah Salagata.
1: Jupir.
0: Numutkeun bejati nu meunang dipercaya ai Arjuna teh muridna Drona. Murid kahiji na Drona nomor wahid. Ari Bima dina maen gadana teh muridna Baladewa. Tah eta dua jalma teh salaku bantengna Pandawa. Anu lain lalawara ilmu panemu jampe pamakena. Luar biasa. Ya atulah mungkin itu macarana. Siapkan tenaga pikiran mararane. Ayo tuturkan kaula sabalat-balat. Urang sami-sami mancing si Bima jeung si Arjuna supaya keluar di tengah. Jangan jog-jog ke kidul. Tantang sakuat tenaga.
2: Cara na rupa-rupa. Anu penting si Arjuna jeung si Bima nyingkah di tengah-tengah tegak Kurusetra.
0: Saya rupina dina waktu saya dan sekadar peliparantos hampir dugi karena waktu sana. Anu paratus ditangtoskeun pikeun ngawangun gelar perang nyata pikeun papayun-payun sareng pihak Pandawa.
3: Ya, sabiah lumampah.
0: Rampung daun tutas pangandika. Hapunten tina pihak kalpatan paduka maklum panieu teh mayunan perang.
3: Ya, dihampura sareng anu.
0: Kami hapunten tina pihak kalpatan.
3: Ya,
0: angsa sama-sama.

0: ai.
1: Ulah.
0: Meunang tugas teh digawe di dieu di pangperangan marsihan tempat-tempat di ieu kemah.
1: Nyanya urang lala deuing.
0: Nepi ka kieu ieu melaan anak.
1: Nyarek
0: kudu. Da puguh bapa na mah atuh da ah teuing di mana. Da puguh aing teh keur di kandung ieu budak keur di kandung 7 bulan teh bapana teh init. Tebeja teu carita. Sabar mah jeung sabar ditutungguan bejana cenah digawe di Arab. Eueuh teu balik.
1: Bae da geus nasib nya.
0: Nyeta da puguh geus nasib meureun.
1: Tarimakeun we.
0: Tarimakeun. Geus teu ditarimakeun kumaha atuh dah.
1: Da geus kadar jeung takdir
0: meureun. Kadar geus jeung takdir geus kaalaman ku bibi.
1: Heeh, si eta mah tarawet boga salah.
0: Heeh. Eta peuting aing CS meni cing paruringkak puluh punuk aing geus nu cing cararowok anu kakeunaan ku tatu.
1: Aduh, pasti we dari pangperangan.
0: Anu kapanggang pelebah ti korona anu can ngaleupaskeun nyawa gogorowokan.
1: Kuria buncelik
0: dengan tomlu. Anu dikaput.
1: Dikaput.
0: Kulantaran sawe kulitna.
1: Eta nu batir mah nu potong leungeuna lain nu naon.
0: Nu potong leungeuna.
1: Batir teh.
0: Nya. Leheng lamun potong leungeun teh ditembak batur da imah teh jalikeun.
1: Heeh kitu da malum di pangperangan
2: nyai. Oh da di perjuangan.
0: Malum di pangperangan atuh.
1: Rupa-rupa.
0: Mayit mah geus teu kaitung lobana. Cing cararowok marukana
2: teh. Anu jiwa
1: pangperangan. Cing jararit nyai.
0: Hanyir ari aya angin di tengah teh.
1: Hangru.
0: Hangru. Da puguh getih meureunnya
2: ngalirnya
1: oh, getih
0: getihnya didoakeun mudah-mudahan utos mararawat teh para pahlawan teh nya
1: oh jakitu keun
2: aya pujitan
0: para sing ditempatkeun dina tempat anu nikmat
1: amin
0: urang anu ditinggalkeun atuh cing sobar cing kararuat
1: sing tabakal urang
0: da ngaranna ge perang atuh aing ngaran-ngaran perang mah ayi
1: kumaha
0: abus ka pangperangan mah jadi algojo kabeh teu diala nyawa ngala nyawa
1: Teu dipaehan
0: maehan.
1: Rasikona.
0: Rasiko nu meunang jadi ruhak, nu eleh jadi lebu.
1: Nya. Kitu aya di pangperangan.
0: Eueuh meningna.
1: Teu aya, teu aya.
0: Ngan nyai mah kieu we nyadiakeun kendaraan teh pan aya galalugur teh meureunan ieu barang-barang teh moal anu mawa.
1: Moa.
0: Dibawa we ka aing ka lemur.
1: Dipake rongsokan
0: teh. Lumayan. Marukana ieu teh pakaian-pakaian urut kerajaan teh marukana teu payu engke bakal buka museum aing.
1: Museum. Jadi barang antik.
0: Ya. Jadi barang antik ulah lalawara. Aye.
1: Ulah.
0: Nah ieu teh geus dicatet ku pangeran teh dituna kitu jelema teh kan parasea pagawearna teh.
1: Duka teuing lamun harengeng pisan nyai.
0: Da geuning ai nu di luhur perang pan nu ripuh mah nu urang nu dihanap.
1: Nu leutih nu kagencet.
0: Can ekonomi meureun cing tararekel heeh.
1: Oh. Oh, ta eta.
0: Teuing naon nu direbutkeun?
1: Teuing.
0: Oh, da aing mah jelema awam teu nyaho naon pangna perang.
1: Teuing naon nu kahayangna.
0: Jeung naon nu direbutkeun deui. Lamun ngarebutkeun harta na moal pararaeh manehna teh teu sadar kitu.
1: Teuing, nyai.
0: Tina soal harta bana nepi ka teu wawuh jeung dulur.
1: Anam jeung baraya.
0: Jadi musuh jeung baraya.
2: Jelas.
0: Oh cenah imah bejana panawa jeung Kurawa teh tirituna teh saturunan sagetih.
1: Sakaruhun malah.
0: Sakaruhun. Kunaon mah keder parasea silipaehan beh dieuna. Nya. Heeh. Nu matak pentingna hirup beragama teh kitu.
1: Nyeta kitu
0: nya. Supaya hirup ulah dijajah teuing ku urusan dunya. Lain ulah dudunya. Dunya mah teangan cenah geuningan cing saperti urang hirup dek ribuan taun. Nya.
1: Bener.
0: Ngan cing ingat kapan urang teh bakal pae, heeh.
1: Nyanya atuh nyai kabeh
0: oge. Tuh. Bakal pae da eueuh, sugana anu pae teh dar mamawa harta.
1: Atawa mamawa HP nu pae teh teu.
0: Can ngadenge aing nu pae mamawa HP.
2: Bener.
0: Nya. Cenah aya nu dikubur sok di kongkorongan, sok di make duit cenah eta mah kunu hirup.
1: Kunu hirup.
0: Dan nu paehna mah teu hayangeun.
1: Boga kahayang.
0: Nyai,
1: sumuhun nyai, teh lepat kaprah.
0: Tapi deui lamun ngadenge heueuh sok nguping ti kiai kitu.
1: Ti ajengan.
0: Nu mata kudu rek ngaji teh kitu. Deketan kiai ajengan teh. Ulah dijauhan teteh warisan para nabi teteh mawa obor.
1: Mawa obor pikeun.
0: Pikeunyaangan jalma nu poekeun. Ulah ceudeum teuing dina awak teh.
1: Kurang-kurang teuing na pikiran teh.
0: Aing ngaran-ngaran poek dina agama mah tuh da aye.
1: Dirup saborong bentor.
0: Bakal saborong bentor tunggu di parut catang dirumpak.
1: Dirup kan
0: sa. Jadi ayana agama teh sabenerna mah keur nyalametkeun urang sarerea. Supaya salamet ti lahir nepi ka batin ti dunya nepi ka akhirat.
1: Da eta.
0: Lain urang melaan agama, sabenerna mah agama nu melaan urang. Lamun di pikiran mah sabab naon ku ayana agama bisa misahkeun mana bener mana hade mana goreng mana hade
1: eta mana bener mana salah
0: ya.
1: Bener
2: mana nya mana lain
0: teh. Jadi setiap maca ayat teh unggal maca ayat teh kudu beuki leumpeuh ieu jiwa teh
1: nya mun pare mah kudu beuki ngeluh
0: kudu beuki sumerah jeung tumarima ka anjeunna.
1: Ilmu panikan berisikan tunduk.
0: Ari ayeuna maca ayat-ayat pangeran teh kalah mudigdig awak teh.
1: Kalah nepak dada.
0: Kalah nepak dada.
1: Bener.
0: Boga rasa pang benerna, ku boga rasa pang benerna ge hirup mah geus salah.
1: Bener.
0: Oh, ayi.
1: Sumuhun teh teu nyai telepak.
0: Ha ieu mah ceuk pamikiran anu bodoh.
2: Ha? Kajeng aku nabi na.
1: Dasareres.
0: Homo geuleuh ka Yahudi cenah geuningnya.
1: Nya. Yahudi tadi
0: geuleuh kana jauh padahal eta Yahudi teh nyata sifatna ai sifatna Yahudi teh somong bedegong gede hulu muntangul
1: sagala diaku
2: geureuhan
0: sagala diaku
1: bener
0: tah lamun urang ngaku agama agama Islam dina diri urang teh sagala diaku somong bedegong tah Yahudi eta heula we paehan mah
1: Yahudi
0: lain dipaehan jelema na dipaehan ku urang keneh nya
1: laras
0: yeuh mah geuleuh ka kafir ka itu. Kafir teh tina kupar hartina nutupan jiwana nutupan kabersihanana nutupan pitrohna katutup teteh pitrohna teh kasucianana teh ku sombong ku bedegong ku ujug ria takabur nyaci maki jeung sajabana
1: bener
0: tuh kafir eta we heulaanna
1: perangan mah
0: perangan naon dan di ditu teh urang teh datang ka dunya teh sorangan balik sorangan
1: da bener
0: ieu mah beda paham saeutik sili baeudan bari hirup saagama
1: sili omongkeun
2: bener ka gila-gila keding kana kitu
0: teh nya batur teh atuh lain lain simpati tungtungna teh jadi antipati
1: antipati lain hayang nurutan kalah ngajauhan
0: nya bener di araraku geuning
1: bener
0: boga pamadegan teh asa aing pang benerna
1: nya
0: saing pang hareup ku boga rasa aing pang benerna ge pan geus salah teh aye
1: nya kan tenang
0: da sapanjang hirup mah jelema mah kudu boga target target kurang di dunya mah nya eta belajar
1: belajar
0: belajar teu anu mun teu na mah itu ulah dipunten ku urang ulah diponis ku urang naon sababna sababna Allah geus nyadiakeun sawarga jeung neraka tuh teu kudu dihukuman ku urang.
1: Oh.
0: Sabab cilaka jeung salametna jalma teh gumantung kana amal perbuatanna.
1: Nana.
0: Heeh. Oh nya teh can can jalan lemar nepi ka inya meureun.
1: Duka can dewasa.
2: Duka can nepi duka bedegong wae.
0: Can dewasa atawa teu dewasa wae.
1: Bisa jadi. Kana
2: mah eta teu dewasa wae.
0: Heeh.
1: Bubudakeun wae.
0: Wayahna meureunan ai ku kadewasaan mah meureunan eueuh mode pepelakan we. Saacana gede teh meureun eta pare teh meureun dipupuk mah diramet mah di oh rupa-rupa.
1: Ditatap diusap.
0: Can hama. Heeh si goreng kana diri urang we geuning. Hama teh.
2: Kana hama wareng teh.
0: Nyai
1: sumur.
0: Ah mikiran diri sorangan oge aceuk mah geus hese.
1: Hese. Dimikiran diri batur.
0: Lumatak ajeuk mah wah geus noyod ieu sungut mah. Ye we praktek ngepel bebersih.
2: Tong mikiran batur kagering-gering.
0: Kagering-gering mikiran batur ah. Heeh, nya tarumasa bibi mah atuh da hirupna ngancrut baheulana.
2: Tarumasa. Harus diaku.
0: Ah, diaku we ku bibi
1: mah. Mending kieu. masa bobolokot ku dosa
0: bobolokot ku dosa
2: kamu dipindingan
0: mau dipindingan kesalahan bibi marukana hirup bari jeung awewe aing teh
1: pangawakan awewe
0: dina proses
2: kumaha prosesna
1: teh kumaha proses hirup teh nyai cing
2: dilahir nepi ka ayeuna
0: teh da puguh baheula nyai teh keur dikandung ku indung 3 bulan teh bapa geus maot teu nyaho dirupa bapa
1: galatuk
0: maot umur 5 bulan geus lahir teh cenah indung maot teu nyaho rupa indung nyaho-nyaho sateh geus dewasa aing teh jadi kukut ku uwa
1: uwa
0: nepi ka ngalaman ngamen pan
1: jadi budak jalanan
0: ya. Jadi budak jalanan unggal parapatan turu limun di tiiran di jen kecerek mangih kawat hiji teh
1: ato asa boga ya. Asa boga modal
0: ai lagu geuning mobil butut
1: mobil butut
0: mobil butut buatan baheula lain dibere duit ku supir teh kalah dibanting
1: awak ke digebuk
0: da kasiniran meureun mobilna teh butut
1: beda make kodolak
0: kabur deui tininya teh ini tin ini apruk-aprukan malahan tininya aing make jeung nyaho sisiniran teh
1: dah jadi kumaha sisiniran kumari nyai teh
0: kasoreang Bandung Banjaran deui kolot
1: hay terus
0: kasorang Yanu Nganjaran di ontrok gunung kolot
1: sampai nyandung teka timu teh sebeuk wae
0: jenta kitu hah rupa-rupa tanu matak aing teu ngabisani ka jelema jahat ka jelema ngancurud oge geuning heuh saperti aing ge eling nya da aya hakna pikeun husnul khotimah teu kudu dipikangewa ku urang keun bae
1: kuat teh kalu saleuwih ti urang
0: anguran doakeun jelema nu kararitu teh buru-buru areling
1: nya amin
0: heuh da ngabuguh ngewa teh teu ngeunah geuning kana hate
1: ah teu
0: sok nuturkeun teh jadi jurig dina salat
1: jadi ririwa jadi bayangan
0: anu nyelakakeun malain jurig di kuburan tah jurig dina kuburan sorangan tah
1: dina hate
0: nu ngajung jurigan aing keur salat nyebutkeun Allahu Akbar teh lain Allahu Akbar tungtungna mah jadi Allahu Akbray teh kadeuleu pangabutuh ka hayang ka embung ka sieun ka wani popotongan kadeuleu aing sungut mah nyebut Allahu Akbar tapi bray teh sagala rupa kapikiran dibere deui parabot ku Allah
1: maha
0: kul kul kul kul hu Allahu ahad kul bejakeun ku maneh bejakeun hiji we ka Allah ka Allah ka Allah
1: hiji we
0: kul hu Allahu ahad nu matak datang pangabutuh kasieun ka hayang ka mung teh dina pikiran teh kul bejakeun ka anjeunna we hiji tunggalkeun artina teh ulah ka sisi ka gigir sok muka sapah ka anjeunna
1: gemblengkeun ka
0: anjeunna gemblengkeun ka anjeunna kitu tah nyi
1: sumohon
0: nya nyai
1: sumohon
0: terus tiis geura sok kana hate
1: teh pepes pepes
2: baturan urang
0: hooh hooh ti acek mah kitu we aji
1: sumohon sae sae
0: mudah-mudahan urang doakeun ieu nu pararang teh
2: dan doa ponok
0: cing buru-buru rengse
1: ya kitu sing buru-buru
0: cing aya solusina
1: sing aya jalan kaluar
0: cing ngalalakur kumaha carana damai sanajan geus geur perang
1: sumohon aya
0: bawaan ya. Ulah nepi ka teterusan perang perang perang da dina wujud urang oge sabenerna mah unggal poe teh perang tah merangan hawa nafsu nu panghesena mah nya ekonomi anu sakieu awut-awutanna urang teh sagala rupa ngaronjat geuning gara-gara perang teh heeh
1: apung-apungan
0: harga rana rana jadi riap
1: patir karana
0: nu ditinggalkeun paeh ku salakina nu mati di medan jurit anak yatim jadi loba
2: BBM naik
1: kasih ari anak yatim
0: hooh wah geus rupa-rupa we hirup
1: lumpur
0: malah sakitu aye permios asanes teh sono pamitan sanes beuseunan
1: sumun makanya

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Sareng emak saha itu nami nama?
2: Emak teh emak Siti Fatimah, di Cisangkan Girang, RT 6 RW 2, Kecamatan Cimahi Tengah.
1: Emak teh karandapan penyawat naon, Mak?
2: Nya lelah otot, dokter lelah otot, sareng osok ieu pami bangun tidur teh ieu teh si jari-jari tangan teh renyem sing sireumeun asa kaku kitu tah. Tur oge bari ngajungjung teh asa kudu neken heula uyup ayat milari pamontangan kitu bari ngajungjung teh kawitna mah. Tos berobatna tos ke sana kemari.
1: Ieu panyawat tos sabaraha lami, Mak?
2: Di 2008 sama entos sampai 14 tahunna tuh aa rugikeun ka ayeuna teh.
1: Atos 14 tahunnya, Mak.
2: Mohon.
1: Salami 14 tahun eta, emak tos kamana wae pengobatan.
2: Saal kadok tos kanu ka alternatif. Sakun ngabatosan teh entos di tepangan. Pokoknya emak tos icobian. Mung teu ngabuahkeun hasil, gitu. Anger wae gejet di nama pasca teu tiasa tebih, gitu.
1: Emak ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Mak?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Mak, kumaha saatosna konsumsi jamu tetes alfa ieu, Mak?
2: Anu karosna teh, anu bami bade tati, ayeuna mah tos hampang, teu kedah uyup ayat milarian pamuntangan. Upami tos salah tos tahiyat awal, ayeuna mah tos biasa, berdiri teh biasa. Naik tangga oge, biasa nama ngos-ngosan, satangga oge. Ayeuna mah dugi ka lantai tilu ge, alhamdulillah, gitu tah. Ieu tiasa berjalan lancar gitu, ah.
1: Muhun, Mak teh tos CF sabaraha botol?
2: Nama oge setengah botol kitu nama samingon. Alhamdulillah entos seueur perobihanna teh anak teh. Tos tos seneng we mangga semangat hidup teh lah bangkit deui we kitu. Ti ketiga hari teh sudah aya karaosna kitu tah. Tos hararampang ngadeg teh bangun tidur teh entos biasa we hararampang kitu badan teh tos enak we.
1: Alhamdulillah. Mak kumaha konsumsina eta sadinten seberapa kali?
2: Sadinten teh enjing-enjing genep tetes, entos salat lohor genep tetes, entos salat isya bade tidur genep tetes, 3 kali sadinten.
1: Ai emak punten uninga Alpha Propolis di manten, Mak?
2: Nya di radio.
1: Oh, mohon.
2: Terus aya inspirasi cenah sanes-sanes berbagai penyawat tiasa disembuhkeun ku Alpha Propolis.
1: Aya pesen teu ka dusanes anu mudah-mudahan tiasa keinspirasinya.
2: Mohon aya upami aya anu kagungan sapertos mah panyawatna setah ngadeg berjalan babari cangkel naik tangga oge babari engap mantos 14 tahun enda penyakit ieu saantosna minum Alpha Propolis alhamdulillah nambe samingon oge entos biasa berjalan lancar. Mudah-mudahan sing jantun syariat da Allah anu ngalanong anu ngadamangkeun mah.
1: Alhamdulillah. Hatur nuhun nyamanya kado kesaksiana. Mudah-mudahan.
2: Kami.
1: Batos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis iya. Ma jantan tambih sehat.
2: Amin. Mohon.
1: Tambih lancar banyak. Hatur nuhun.
2: Mohon, mohon lah. Mohon.
1: Dan kita nyamanya hatur nuhun. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, sehat selalu Anya, sing jaya, Tana, Radiona, sing semakin jaya, sing kabadi di hati penggemarnya ya Anya.
1: Atur nuhun, Mak.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Ibu.
6: Waalaikumsalam.
5: Punten, nama Ibu siapa?
6: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
5: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
6: iya.
5: Kecamatan?
6: Ketanggungan.
5: Ketanggungan, Kabupaten?
6: Brebes.
5: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa Bu?
6: 48.
5: 48 tahun. Ibu ini beli obat tes mata, tes mata ini ya Bu ya?
6: Iya.
5: Beli yang kedua.
6: Iya.
5: Nah yang pertamanya udah habis belum Bu? Yang pertama?
6: Tinggal sedikit.
5: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa Bu?
6: Matanya suka merah.
5: Suka merah.
6: Pandangan kadang kabur juga ya.
5: Pandangan kabur
6: iya.
5: Gitu.
6: Iya.
5: Nah setelah memakai obat tetes mata ini gimana Bu? Ada perubahannya Bu?
6: Alhamdulillah sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
5: Gitu ya. Alhamdulillah Bu ya, berarti cocok ya Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya Bu ya.
6: Iya.
5: Semoga bisa sembuh total ya Bu ya.
6: Amin.
5: Ayo Bu, barangkali ada pesan-pesan Bu.
6: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
5: Terima kasih Bu ya untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan amin. Matanya kembali normal Ibu ya, kembali amin, sehat amin. Normal lagi gitu.
6: Amin.
5: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata tes mata ini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
3: Radio 102,4 Radio Peace FM.
8: Waradia balatang tama. My friend, my brother, everybody.

0: ngehajurkeun si Mbah Bakcoy. Ditarima. Eh? Ditarima. Naon cenah? Ditarima. Hah? Ditarima. Tah, can kacan panen. Naon Asia?
1: Ceuli teh ka mana karep?
0: Tah, can panen insyaallah upami tos ka alam panginten Aisyah Kintal mah aya. Jugan kejadian gagal panen wing teh hampura.
1: Kalo doan
2: pan hujanna
0: gagal panen 3 hektar teu ka ala. Pangna teu ka ala teh da puguh teh dipelakan tadi leuh. Jeung sawahna geuna sawah batu.
1: Paingan eta.
0: Naon atuh sia teh diomongkeun 3 hektar. Coba budeg geuning sia eta teh.
1: Bareng geuning budak.
0: Sia budeg. Geus dikawinkeun demi Allah. Geus dikawinkeun.
1: Pananggalan tanggapin
0: lagi. Teu nyambung goblok. Bolot sia teh. Heh. Sia bolot.
1: Budeg.
0: Neme di SMA. Kelas 2. Engke tos ujian, tos hasil, neme bade dikawinkeun. Oh, teu nyambung. Hayang nanggap wayang. Ajing. Teu nyambung, goblok. Tangtuna ge wayang golek. Heuh, si Ajing. Lain nyaritakeun anak sia. Nu maot. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Iraha ajik naon sia teh bu itu mane teu sangka bapa mane aduh anjing bapa aing mah aya keneh liver aduh anjing geus bae atuh tong dijengjeuri ka dageus nasib beureuh anjing kalau beuki parah anjing
1: teh dibawa ka rumah sakit.
0: Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mudah-mudahan tuang rama mulihna ka alam marjah teh cing ditempatkeun dina tempat anu nikmat. Anjing. Tah kitu amin kitu. Wah. Beuki parah anjing.

0: balattam tamadnawa.
1: Yege.
0: Syukur geus kararumpuy yap ka hareup. Anu kedah dijalankeun dinten ieu naon? Naon Gusti? Naon? Kieu Raja Astina teh benu ku ayana gara-gara poe kamari nu korban di jumlah jamleh teh loba pihak urang. Hampir satengahna lamun dicokot persen ti pihak Pandawa nu korban kamari teh ngan ukur 20% ti pihak urang mah aya 40%. Takuhal sakitu Raja Astina ngabenuan kasadayana urang maring tongboro urang anu tepati wawu dalah para pini sepuh na oge kabeh menang bebenu syakur nu ngaliwat oge dicarekan
2: kabar erang kan ngaliwat
0: jelema anu teu tua teh dosa dipikageuleuh
2: eta anehna
0: pararang iya tak kitu yeuh nu matak urang cing apa kana adat siapa bae Duryodana mah tiba heula tiba heula adatna teh eueuh nu dialuskeun jelema teh kumanehna mah
2: ngupus keuyang di manehna mah
0: asa pang benerna we hirupna ce. Tah kitu. Ya. Jadi aing ngaran-ngaran jelema kitu mah nyaeta ku urang kudu ditangeuy, kudu digenahkeun hatena. Jeung aing digenahkeun mah babari ku panduitna teh turunna teh. Cara hese. Ya. Tah aing anu jadi bibit panyakit ti pihak itu teh si Abimanyu digeneng ku bapana jeung ku uana. Apa dina gelar perang sinupit hurang ti pihak urang kamari eleh ku gelar perang Garuda Ngalayang pihak Pandawa dikencak katuhu sirah manuk teh nyaeta Arjuna jeung Bima tina pamatukna eta Garuda teh si Abimanyu atuh puguh we moal aya meunang temakan-temakan si Arjuna anu tara salah kana sasaran teh hasil tak ayeuna Bima jeung Arjuna anu jadi pangapit Senopati nyaeta pangapit Abimanyu wayahna urang tangtang cenah jauh ti anakna tah urang bawa ka lapangan bulah kidul ka sisi Gawir tadi dinya urang tarung patutunggalan sarerea
2: ajak jejeleh
0: malah jejeleh ngaramek ai dina waktuna perang mah tong disebut patutunggalan urang hurup si Bima jeung si Arjuna. Bagja lamun si Arjuna jeung si Bima geus paes si Abimanyu di tengah korban tak urang teh sajabana tiba ka meunang pujian tiba ka meunang bonus aya HP bonusna kuing nelepon teh ka pamajikan cukup dina seeng we atuh aya geus boga HP mah
2: heeh bisa ka SMS
0: mahal mahal mana HP jeung motor
2: HP
0: duanana ge mahal da teu kabeuli kuing mah itu jadi duanana mah da teu boga duit da teu boga duit ka Indonesia ngalagu rame maksudna sia teu rame tong meuli uing naon paduli teuing aduh di gunung aya kabut naon entong ribut
2: saeutik-saeutik we pantuna teh eta
0: ka Surabaya meuli udud naon jauh teuing di dieu ge loba aji ge di sini rada teu jemu
2: Surabaya
0: wayahna ieu tugas teh kudu dijalankeun siap sarea ya siap siap ya ya ya ya siap siap ge ka kitu hayo pada-pada lumampah dina waktu ayeuna hayo ulah aya nu tinggaleun urang ngajug-jug tengah lapangan Tegal Kurusetra ayeuna kudu geus ngawangun gelar perang sakeureung deui.

0: que no quiero, no quiero la I. Haram, seni krikitu-kitu.
1: Panatik.
0: Haram, jai pongante.
1: Panatik, temani kalawihan.
0: Singah mentetagunian ya. Walat dia polat tam-tama. Enggak, enggak, enggak, enggak. Ini satu juan pikir nantang si Bima jeng si Arjuna. Ajak kamu lah kidul. Enggak, enggak, enggak. Ulah, enggak, enggak.

0: pakipun rencana Kurawa. Duh. Daya kajaba lintang tikudu ngange jalan reka perdaya nyata jalan tipu muslihat.
1: Duh,
0: iya. Bima Arjuna.

0: antara Pandawa Kurawa.
1: Loh,
0: iya iya. Di tengah tegah Kurusetra.
1: Les.
2: Ai iya nunyawangkeun di palih tongoh nyeta hiji pasir Semar Sapala Putra.
1: Dah.
2: Yang?
1: Kulang.
2: Nah, ayah ku wararaas deungju.
1: Wararaas kumaha? Aisem
0: deung kumaha jadi? Nah, deuleuh ieu ujang.
1: Duka teh deui.
0: Ngasuh Pandawa teh nepi ka jadi Bratayuda.
1: Sumuhun sepuh kulan.
0: Nya eta perang Jayawinangun di tengah tegah Kurusetra.
1: Leres. Karareueun teh.
0: Mudah-mudahan teh cing jadi eunteung ka jalma anu bakal dararatang ucuk.
1: Leres.
0: Syakur kajadian anu geus kaliwat jadi enteng ayeuna kajadian ayeuna cing jadi enteng pikahareupeunana
1: jadi cermin
0: kuasa kitu ujang
1: kulang
2: ka akang silaing lamun dek lalajo ulah hareup teuing jeung ulah tukang teuing
1: da eta kulang
0: mun tukang teuing bisi cijengkang hareup teuing bisi kagalei
1: sumurus
0: siger tengah we hirup mah kitu cuh
1: ih atukan tenan
0: sagala rupa oge make teuing teh sok aya mamala anu teu hade
1: sumuhun
0: bujeng hinga make jeung kaayaan kieu dahar we aya seubeuh teuing mah pan mata ka

0: geus liat uang teh geuning.
1: Hah, beh ditukna mah sa Adam sa Hawa.
0: Sumuhun. Sagedih urang teh.
1: Ieu meureun ucu bukti tina ayat-ayat pangeran teh ucu.
0: Buktos kumaha iwangan ah.
1: Dina nalika para malaikat protes ka pangeran.
0: Leres.
1: Nganahakeun dina waktos at Nabi Adam bade dilungsurkeun ka luhur bumi.
0: Oh sumuhun uang ari kitu.
1: Para malaikat nganahakeun naha make rek nurunkeun Adam ka luhur bumi jadi khalifah. Sabab sekeselerna bakal saling ngocorkeun getih.
0: Oh kitu teteh
1: uang. Bukti geuning cuk.
0: Buktos uang delapan kurang.
1: Maha benar Allah dengan segala firman.
0: Dengan segala firman yang
1: patrah. Numatakulah dimang-mangan deui oge cuk.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pepangkeun sareng papasahan namina Pak?
1: Pak Ujang Supar.
0: Linggi pilihan mana Pak?
1: Bapak teh linggi teh di Pasawahan RT 01 RW 17 Kecamatan Margahayu Desa Sayati.
0: Kantos kagaduhan panyawat naon wae Pak?
1: Bukannya panyawat bapak mah itu baraal gitu, sampean teh baraat, gula darah rada tinggi.
0: Berarti nu paling karaos teh tinu sampean banyak.
1: Mohon.
0: Salami ieu pengobatan nganggo naon wae Pak? Sata acan ku propolis.
1: Terus ka mana nya ka dokter geus beberapa kali, teras herbal nu sanesna geus teh kana disebatkeun, nah anu cocok teh ieu Alfa Propolis.
0: Kumaha saatosna konsumsi Alfa Propolis?
1: Tainan teh terus meneme hiji kan meneme sabotol bapak ngali eta-eta terus rada ipis ieu teh matak meser deui teh kitu tah ngaros sehat weh gar ieu rada baal di kaki teh nyitisan gitu.
0: 6 BCF seberapa botol ku propolis hiji janten 6 sabotol bapak atos majeng kasehat
1: terus robi pisan gitu.
0: Uninga ti manten Pak Alfa Propolis?
1: Bapak sok ngupingkeun radio
0: bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sepotos bapak mangga Pak.
1: Tah ka para wargi atau saha wae wargi-wargi di dieu upami gaduh panyawat sepertos abdi cobian we ku Alfa Propolis insyaallah cocok rupina.
0: Tur nuhun bapak pido ati abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi Alfa Propolis janten sehat rezekina oge tambah lancar banyak.
1: Amin.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes Alfa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: 102,4 FM Radio Pi.
4: Radio Pi.
3: Sahabat sehat keluarga Anda.
5: Habong kena hariring lain nu kuring. Haleuang lain nu urang.
6: Sumohon.
5: Hariring nu maha wening, haleuang nu maha wenang.
6: Deh eta wadan.
5: Ceuk hariring anu dibawa ku angin peuting
6: deh anu ngadalingding
5: anu ngadalingding ulah waka suka seuri muncan pangih jati diri
6: laras sepu
5: supaya ditepikeun ku angin leutik ka manusa-manusa anu bakal datang kajadian anu geus ti heula
6: deh kumaha teteh wadan
5: nya cuk
6: sumohon wa
5: tah keur urang sararea da kitu oge meureun keur nu malalikir nya cuk.
6: Ih.
5: Heh, wayahna we nu teu mikir wae teu kabagehan.
6: Yakin.
5: Nya cuk. Nu teu mikir mah ukur kaget jeung nganahakeun. Malahan beh dituna mah pangeran teh bakal dianggap bujang. Sok nganyalahkeun ka pangeran nganahakeun ka pangeran padahal anjeunna mah maha dina sagalana. Naon rupa hal kakaget jeung naon rupa hal anu ditanyakeun ku urang moal teu kajawab ku anjeunna jeung moal bisa naon-naon urang
6: sumohon
5: leres contona maot
6: deh kumaha maot teteh uang
5: saha nu rek ngahalang-halang
6: deh
5: laresan dina waktu namanya cuk
6: sareres
5: bojo anak kabeh ngan ukur caririk
6: leres
5: malahan hasil usaha bebeakan malah beh ditu nama hasil nyiku batur hasil ngejejek batur harta kekayaan sawah imah mobil kana kabeh kana raanya cuk ditinggalkeun akhir nama ujang
6: daya nu dicana
5: urang ku anak jeung ku bojo bakal diusir secara telangsungna silahkan bapak untuk pergi selamanya.
6: Aduh.
5: Ya cung.
6: Sumohon.
5: Gedong anu sigrong ditinggalkan ngan ukur 2 meter. Cung, asa meter. Ia wujud anu kaancikan nyawa. Maha keneh bangke teri.
6: Eh, dasar leres.
5: Ha? Ha? boro make jeung wujud ua anu pangkatna rayat nya cu
6: sumuhun teu lepat teh kulang
5: naonana atuh ucu ai jati diri teh ceuk kasauranmu tadi ceuk hariring ulah waka suka seuri mun can pangih jati diri ari jati diri teh heuh syariatna lanana karya ucu
6: karya dina gawe
5: bisa na muncul na eta ngaran jelema kasohor na eta ngaran jelema teh tina gawe na tina karya na
6: sumuhun
5: cing hayang nyaho ayeuna mah ua dek ngorehan sugan aya nyai nyai lilin dina hate anunya angan kana hate atawa ieu kajadian ieu hiburan ieu teh cing jadi obor kana manah sewang-sewang supaya ngaronjatkeun kreativitas nemongkeun jati diri.
6: Leres.
5: Di syariatan di mana urang init ka Mekah kaitu apanti sopa ka Marwah ti Marwah ka sopa bulak-balik eta teh sejarahna Siti Hajar baheula usaha neangan cai cik atuh kaluar ti imah di luar neangan pakasaban anu halal keur maraban anak pamajikan balik ka imah kaluar ti imah bulak balik we kitu nya
6: kitu leres
5: di mana geus nepi ti sopa ka Marwah turunjing hareup ka Ka'bah di mana ti Marwah ka sopa malik deui kana Ka'bah terus ngadoa ai Ka'bah teh pasagi opat masagi tanyakeun kana masagi pangartina
6: deh
5: syariatna ieu ujar
6: sumuhun
5: tanyakeun ka ahlina sabab Allah teh geus ngajadikeun para ahli ahli mesin ahli tani
6: leres
5: ahli ekonomi
6: ahli politik
5: ngan pangeran oge para rasul oge ngawartosan lamunitah kudu ka ahlina lamunitah lain ka lain ahli tunggu karuksakanana
6: tah eta
5: kumaca eta katerangan teh hate bakal ebreh di mana-mana aya kajadian anu awut-awutan di mana aya pamimpin anu teu becus mimpin rakyat na eta teh lain ahlina
6: sanes
5: pecahkan we tukang macu dititah nyupiran angkot da moal teh di dalalagor atuhnya cu ceuk ua oge tong boro tukang beca dititah ngenang panayagan sorangan panteri poho deui
6: anu ahlina bae ajalah
5: bari ahlina teh teh
6: ajalah masuk ka
4: kieu bener buha bener
6: poho
4: aya wae
5: nya cu
6: laras si horeng sagala rupa ka
5: akibat tina kabodohan ujar
6: laras
5: teu malalikir teh teh hartina teh bodo anu mawi pamarentah ngagupay ka warga masyarakat sabudeureunana nganyurkeun nya eta urang sararea teh kudu bisa maca naon mamalana bisa maca atawa hasilna saeutik gedena urang teh bakal nyaho informasi kajadian nagara kajadian situasi kondisi nagara beh ditukna nya eta elmu da luang teh pan dipapada urang tina daluang ti dalang ti mana we ha
6: leres alhamdulillah tapa
5: ucu aya kubagja jang dina wengi ieu ua tiasa silaturahim sareng sepuh anom jeler istri lawas tilawas ua ngagejerak deui di dieu ieu
6: sumohon
5: wilujeng tepang sareng ua ti ua rombongan Giri Harja tilu hapunten tina nu pihak kalepatan ageung sumawenten alit seueur lepatna batan leresna bodak ua ge jelema sok salah
6: iya tukang
5: sok kasalahan aing ngaran-ngaran jami teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit ganti saja merubah janji sore rajin tara kapake isu hapunten nya cu
6: leres
5: cu
6: pulang
5: leres balik deui we kana kajadian ieu ua Bratayuda barudak
6: kosa
5: Pandawa jeung Kurawa
6: leres
5: tah cing jadi cermin teh kieu keur ka diri urang sagede-gede na perang Bratayuda moal leuwih gede tibatan merangan hawa nafsu anu kawengku ku dadana sewang-sewang
6: sumuhun wa telepat
5: kade ujang sapopoe pan urang teh merangan
6: merangan
5: da teu weleh di baledogan ieu nu ngajentul teh awak teh cu supaya urang ti geburus kana jurang katungaraan
6: ya, boleh ditelor.
5: Numawi di dia pentingna istiqomah teh ajeg jejeg teu unggut kalinduan teu gedag kaanginan teh nya ujak.
6: Sumohon.
5: Di syariatan pan basa di Mina ua make jeung maledogan. Padahal eusina mah ua nu di maledogan teh unggal poe cu.
6: Ya, laras ua.
5: Kurupa-rupa cocoba gogoda ujian jeung sajabana. Numawi di dieu kurang teh kudu diruat.
6: Ruat?
5: Ya eta diruat hartina teh dikuatkeun.
6: Kuat
5: rohanina dikuatkeun jasmanina.
6: Laras.
5: Nya cu.
6: Laras.
5: Sabab pangaruh teh ti ditu ti dieu anu haharewosan teh bujeung hinga kana ceuli.
6: Sumohon.
5: Kana batin oge pan. Golongan manusia jeung jin. Cing kana cewis. Numawi kade we cing mandiri we cing mandiri urang mah cu temongkeun jati diri teh
6: sae temong jati dirina
5: jang
6: ulang
5: urang doakeun dunungan ua asuhan ua itu keur mayunan kawajiban Bratayuda
6: ih
5: nangtukeun bener jeung adil dugi ka tega ngorbankeun jiwa ragana
6: sumohon
5: tega ngorbankeun karesep jeung kanyaahna
6: laras
5: heuh da eta teh nu diperangan teh dulur baraya guru jeung sajabana
6: sanes nulian.
5: Heh, apan dina riwayat Kangjeng Nabi Ibrahim alaihi salam oge.
6: Kumaha teteh wae?
5: Pikeun merangan karesep teh kanyaah.
6: Nah,
5: kudu dikorbankeun putra anu ngan hiji-hijina bari kasep.
6: Mohon
5: Nabi Ismail nepi ka dapuguh tugas Allah. Eukeur mah Kangjeng Nabi Ibrahim raja tauhid deui. Waspada. Di dunya mah ieu anak tersiksa tapi mungguh Allah mah di sawarga bakal dijamin ku surga. Nyangakeun ya Allah. Dek sagere-sagere-sagere eleun.
6: Sumo
5: dugi ka Allah nya baktina ka kami teh luar biasa Nabi Ibrahim. Nepi ka digentian pan ku domba.
6: Domba dugi ka ayeuna.
5: Tah eta teh cing jadi cermin pek gerak korbankeun urang teh karesep kana judi, resep ngomongkeun batur.
6: Naan.
5: Da pangeunah-ngeunahna teteh ngomongkeun batur? Gerak pek ngagorengkeun batur, pek eta karesep eta teh korbankeun. Eta we leuleutikan heulana nya, cu.
6: Laras.
5: Resep judi, resep zina, resep lacur.
6: Purak-purak.
5: Resep maehan.
6: Resep nginum.
5: Resep nginum.
6: Resep mabok.
5: Resep ngadu domba. Pek korbankeun. Daroba tu fitnah ka aing teh pajarkeun teh aing sok ngadu domba cenah. Padahal aing mah lain ngadu domba lalajo.
6: Lalajo.
5: Ngadu domba.
6: Kitu
5: ngadu domba. Nu ngadukeun mah barudak we. Da dewek mah resep meuli domba 5 juta tagis alus diadukna aya nu nawar 15 juta kitu.
6: Neangan paleuleuwi.
5: Neangan paleuleuwi.
6: Wajar we. Heeh.
5: Nya cu, hampura we cu, da puguh jelema mah nyata beungbeuratan ku kahadean
6: geura sok. Sumohon.
5: Da saha jelema anu bener sapapanjangna atuh cu?
6: Teu aya.
5: Tah dina timbangan teh atuh sakitu beurat kana bener nya ngeyeng. Ka sawarga geura sok.
6: Laras.
5: Da urang oge barang beuli aya nu di kilo geuning can beurat mah kana nu dibeuli kurang teu tarawa ka dibayar. Tak atuh urang hirup di dunya teh nyangeyeng-nyangeyeng kana benernya cu dina timbangan teh itu ulah berat kana dosa kabulah kenca hah
6: laras ba
5: jang
6: kulang
5: da puguh fungsina ge ua teh hiburan ieu ucu
6: ih katana katana sae ua
5: heeh sok urang hiburan heula we keuneh itu nu rek perang walanan
6: nya urang cuah tina hiburan
5: ai ua mah da ngadoana bari ngahaleuang ngiring restu teh bari ku lagu nya cu
6: laras
5: sok kanya ngawilujeng sumpingkeun teh ku hariring
6: laras
5: apan tadi ge hariring lain nu kuring
6: laras
5: ta eta teh eusina tina wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha
6: adeh
5: jadi pangeran mah tarasa sauran karena nafsu angin wahyu nu diwahyukeun deui
6: sumohon
5: cu lagu yang
6: oh mangga mangga
5: menta cikeruh
6: oh cikeruh
5: ulah wae di pangkatan acan penta mah jang atuh nah geuning seueur poho nya
6: sae mangga ulah cikeruh
5: amuing amuing amuing ah ulah baeun kitu si eta mah lamun boga bati sawah ngara seuri

0: siya teh jeung jekuk we ka aing.
1: Eta teh pagawean kitu teh teu relevan teh. Jeung anu disaurkeun tadi ku bapa.
0: Naon?
1: Yen hirup di dunya mah kudu rempug jukung sauyunan, sageugeut sapihanean mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak. Siapa pahit, siapa manis, siapa bagja, jeng sacilaka, satanggung jawab. Tong borok, make jeng disorok rejeki, eta disorok lagu, dinangiga, geus dijem, nu jadi anak. Pantes hiji kolot ka anak itu patut. Dimana rek maju, na, nu jadi anak, lamun terus-terusan dijem, nu jadi kolot. Emang na si cepot ngigati, ete luar tina tetekon, luar tina pakem. Seni itu bebas berkembang. Anu teu bisa dirobah mah Quran. Eta mah absolut, dogmatis, mutlak. Ai seni mah bebas kreativitas teh sok tingkatkeun. Inovasi teh sabab naon? Ai seni dituntut tiada hari tanpa inovasi. Seniman itu harus beradaptasi dengan apresiasi, jangan kurung batok. Dengan membaca kita akan nambah pengetahuan, akan nambah wawasan. Kenapa diem sejenak? Kenapa tidak menyaut? Wahai tukang bajigur. Seni itu bebas berkembang, Pak. Daripada kita ini budaya-budaya telah hancur dengan kedatangan budaya-budaya lain yang tidak cocok dengan budaya kita di sini. Sementara budaya sendiri diasingkan. Ari budaya teh anu aya patula patalina dengan peradaban. Kenapa? Saudara Semar begitu kepada saya. Wahai manuk pinguin.
2: Babatok sia.
1: Ieu teh kolot. Kolot teh sababaraha alternatif. Aya nu kolot kulitna, aya nu kolot kalapa, aya nu kolot kowongeun. Aya nu pinuh ku kokoloteun. Aya budak nu geus dewasa elmuna, aya kolot anu masih kene bebenyit elmuna. Jemar, Semar, Jemar. Setiap manusia jemar pinuh ku tauhid, sabab dina Islam moal jadi mun teu tauhid. Naon sia tauhid deh? Apa seueur di Cianjur di botolan?
0: Tauco,
1: tama goblok.
0: Jauh-jauh tina tauhid ka tauco.
1: Ai tahu cuma di mana jelema ngomongna ka mana karep kawas heueuh sok tahu teh mah lain tahu cok
0: jauh-jauh
1: sok tahu mah sok ditanggung tok tok tok baso tahu
0: baso teh mah ai disadakeun mah kitu.
1: Nah sia teh kabina-bina teuing sia nu teu mikir mah nyaon pang teu mikir nyaritakeun soal budaya lumun tah. Ai budaya di urang kumaha? Ai budaya teh lain seni wae. Cara nu kudu dipigawe unggal poe nyaeta pikeun habluminanas teh sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor nete taraje nincak kamalan nungtik lari mapai bukti nyukcruk walungan mapai wahangan mipit amit ngalak menta kaitu na supaya ulah melengkung bekas nyalahan hirup kudu landung kandungan lahir naon lahir aisan hartina malapa gedang tak eta budaya teh geus teu dipake ku sia. Lamun nyama dek milu ngiga bebeja heula. Ai urang deungeun dek moto oge nepi ka Semah Depok. Boleh aku ikut moto? Bebeja heula. Ai di urang jauh cing jelebret. Eta teh budaya.
0: Budaya urang teh.
1: Budaya mah sok ngegel. Buaya tamah goblok.
0: Dinanya
1: teu sopan sia teh.
0: Sopan.
1: Sopan mah angin nu gede teh sopan topan.
0: Angin topan.
1: Topan mah sok dipake geuning ari panas topi eta mah.
0: Jauh-jauh
1: topi mah diinum kopi eta mah goblok. Sia teh. Piraku sia kudu dipedil angin mah kuy. Pake kasopanan teh pake. Ieu mah ngaliwat kana cucungik ke sugan punten. Urang teh urang Sunda, baheulana teh Sunda teh karajaan. C ciri na karajaan boga basa anu hese di Indonesia keun. Contohna Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Sok basa Indonesia keun sia. Da kadengena ge teu geuna. Sok bisa teu? Bisa. Bisa di Indonesia keun? Bisa. Sok Cikaracak ningang batu laun-laun jadi legok. Anu pecak nyeri huntu kalun-alun anu nyabok. Sisini rahan. Goblok tamatu lain hartina goblok. Eta mah sisindiran nya Pak. Sisindiran goblok lain basa Indonesia eta mah. Sisindiran. Bina-bina teuing sia teh.
2: Oh nyeta kitu Pak, henteu hirup di dunya teh. Naon atuh kasang tukangna uingi gawe kenangna di jem.
1: Oh nyeta teu sopan bebeja heula. Da eta teh ngenang nyinen teh bibit duit ladang uang. Ajen, ajen. Dina Quran kumaha sok hartikeun alhamdulillah alhamdulillah sadayana puji kagungan Allah alif lamna di dinya alif lam naon alif lam li jinsi jinsun kuliyun tahtahu aprodun kasirun jinis hiji ngurung kasakabeh ai sakabeh teh sadayana sadayana puji kagungan Allah. Mana kagungan Allah teh? Syakur nu kadenge, nu karasa, anu katempo, anu katincak kabeh, nu nempo jeung ditempo eta kagunganna. Hinaeun lain. Sanes pujieun wungkul, da danu Allah. Nah tu sia ngahina. Ajenan seni oge deuleu. Da kabeh jajadian Allah nu aya di dunya eueuh nu mubadir. Kareungit-reungit teu mubadir da Allah mangayakeunana.
2: Ah puguh pikageuleuheun sok nyoco. Di mana geus nyoco geuning nepakeun panyakit anu demam berdarah, anu malaria. Tuh, tah eta teh nyabeulah sia ngaji teh. Nyabeulah kumaha? Da siana teu mikir. Teu mikir kumaha?
1: Allah mah satiap ngayakeun panyakit aya ubarna.
2: Oh, da abdi kitu nguping. Likulidain dawaun jadi setiap penyakit aya ubarna
1: tengni kari mikir dengan piubarna dimana dicocok rengit tepi kagering teh sia teh kudu mikir sabab eta perkara nu datang teh ngabejaan supaya sia bisa mikir
2: berarti teu mangpaat tarengit teh
1: mangpaat goblok.
2: Nah
1: sabara ratus urang jelema nu boga bati tina obat nyamuk ratusan deuleu ribuan coba ceuk pangeran teh eueuh sia rengit cek Allah teh les rengit bangkrut tah sia pabrik obat nyamuk teh
3: penganggur loba
1: penganggur loba deui astagfirullahaladzim nepi ka inya maneh mikir teh mar
3: sunut bujurna wah
1: benangna teh ku jalam teu mubadir kula ngawarah sampean teh badranna ya ai ai edan
3: kala kebeki ceuheu si edan. jadi we kolot teh puru.
2: Alah. Aduh. Jiganya. Dewek jiganya. Jiga camplak ka bapa.
3: Jiga camplak.
2: Dumeh meureun panempona teh anak ka bapa.
3: Da eta. Ulah bisi doraka.
2: Dengekeun ku sia. Anak ka indung bapana mah sopan. Heh.
3: Heh.
2: Aya anu budak ka indung bapana sopan, tapi luar ti imah eta budak teh nyopet. Ngegarong
3: ngegarong mabok
2: mabok heh
3: aya loba
2: nya gerepek pikir geus ya lamun eta anak abus ka kantor polisi alatan tina maok indung bapa kumaha karasana
3: ah atuh akang meureun teu gelisah mah
2: heh
3: kiamat kolot teh
2: kiamatnya
3: kiamat
2: leuwih pan dicampelak tah
3: leuwih
2: marukana nu soleh teh meureun anu sopan ka bapa aya di luar puak paok. Heeh kitu. Da jelas. Ai dewek macam pelaka bapa sabab naon anu bakal ngegebruskeun ka neraka jahanam ka kolot teh nu deukeut heula anak jeung pamajikan. Tong boro dewek ieu mah pejabat. Kasered ku pangabutuh pamajikanana hayang gining anakna hayang gining. Dipercaya ku rakyat korupsi tah. Da loba ayeuna pejabat anu gebrus ka pangbuyan.
1: Tibalik da baheula mah dina jaman perjuangan baheula ngarebut kamerdekaan nagara teh dina tangan jajahan toh pati jiwa raga henteu panang buruh
3: teu pamrih
1: beunang teh ku penjajah digiringkeun bus ka pangbuyan heu diobag
3: diobag bener
1: dipangberokan aya nu perang terus pejuang nu sejena jelegur we merdeka penjajah bisa kausir eta nu dibui tadi teh ku penjajah teh kaluar ti pangbuyan pahlawan jadi we pejabat
3: jadi we pejabat
1: kaluar ti pangbuyan teh jadi
3: pejabat
1: ayeuna mah tibalik jadi pejabat heula terus dibui goblok teh
3: didasi terus dibui benar ai pejuang mana tina perjuangan heula
1: tah gitu atuh
3: ngarasakeun pait getir
1: ceuk rarasaan lamun jadi pejabat tuluy eureun tina pejabatna balik deui ka rakyat pajarkeun teh turun darajat padahal numutkeun hakikat eta teh naek darajat
3: bener
1: lamun tina pejabat jadi rakyat naon sababna sabab balik deui ka rakyat mah bakal jadi lembaga nu pangluhurna sabab naon kedaulatan itu ada di tangan rakyat
3: kedaulatan sepenuhna ada di rakyat
0: kaya mantan rakyat
1: mantan rakyat sapanjang dunia ngadeg rakyat mah aya
3: bener sadar
1: aing teh jadi wakil di DPR pan
3: di DPR
1: aing teh jadi bujang rakyat jadi ngawakilan rakyat tuh nya kumatak dina lembah dieu da cik jiga cepot camplak padahal sastra jinga ai sastra tulisan ai jinga beureum tah dina wujud maneh tah anu beureum teh sok ngeleketek wae supaya maneh tigebrus kana jurang katunggaraan jadi bisa na disebut semar sempengangkeun mar menyemerakan datna alam ismaya teh da eta teh tirituna teh nya eta turunan nurasa
3: nurasa
1: muncek kacamata agama Islam ai nurasa teh Nur Muhammad
3: Nur Muhammad
1: eta keneh barangna mah ngan urang loba terobsesi ku bahasa beda istilah padahal barangna mah eta keneh matak tong dipaseakeun ai soal beda basa mah asal barangna eta keneh nya
3: leres
1: ceuk bahasa urang mah ngaleueut bahasa Indonesia minum bahasa Inggris drink drink minum jeung ngaleueut beda ngan barangna eta keneh
3: eta keneh cai keneh
1: teh kitu tong ribu dina soal beda basa asa barang
3: eta
1: keneh kitu ai sarua mana make kudu para sehat non teh lah
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
5: Umbu.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
5: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
6: Mak iya.
5: Mak iya teh linggih pali mana?
6: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
5: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae Bu?
6: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teh suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung, lamung teh lamung mah ngemeh aya pantan sataunan mah lamung mah.
5: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
6: Ba upami misakeun bade ka warung oge sakitu-sakit. Aduh, cek napas, supaya makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
5: Tadi ibu nyebat panyawat tes laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acana nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
6: Ya, biasa we, wah, wih, ke rumah sakit, kasep.
5: Ayo, nak, mate dilekenan nganggo naon, Mak?
6: Ya, dilekenan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
5: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku mah naon wae.
6: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deui nya kitu. Terus tas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek alhamdulillah mun manjur.
5: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
6: Nemeh sabotol sareng kaduana ieu teh.
5: cara penggunaan aku kumaha mas sadidinten?
6: Sadidinten teh 3 kali genep tetes enging-enging terus sanga hari bade bobo weta ayana bade ngaleut deui mas.
5: Mak bilih aya pesen kanu sanes kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos emak mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga mak.
6: Mudah-mudahan atuh kasadayana anu gaduh panyawat seperti emak lambung sareng sesek napas mangga sobian wae ku jamu tetes alfa fosforis. Insya Allah da ma oge geningan aya karaosna bade siap 2 botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitunya mate iya ge jamu teh istuning nama manjur karaosna ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli kedayana nu gaduh panyawa seperti emak, panyawa segala wae, sobian, gunakan nya ku jajamu tetes alfa favorit.
5: Mak, hatur nuhun, anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emak saat atas nang konsumsi jamu tetes alfa propolis iya, tambi sehat, oge rezekina tambi lancar manya.
7: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesaksian di pengguna Tesma Ayeni, ibu di mana?
9: Dusun Cijangkar, Desa Sukanagara, Kecamatan Jatinagara, Kabupaten Ciamis.
8: Ibu tos nganggo Tesma Ayeni tos berapa botol?
9: Tos 2 tilu sareng iya, tos 3 botol. Alhamdulillah, karaos, bentena, satu acan nganggo tetes mata iya. Jantan jelas, jelas tentera rumuk sapertos biasa, kan biasana sok ayah sapertos ayah rambut di payunan panon teh. Ayeuna alhamdulillah tuh mudah-mudahan kapayuna ayeuna hoyong tiasa henteu nganggo kaca soca jenisna abdi teh min.
8: Ibu teh kantos nama nganggona teh 1 botol. Karaosna pas tos nganggo 1 botol kumaha bu karaosna?
9: Alhamdulillah seger titingalian bengras kitu henteu pan abdi sok karacam kerejem kitu tah titingalan teh kitu. Mudah-mudahan abdi tiasa mah hoyong lesot tina tapi teu nganggo kaca soca kitu pamina.
8: Ibu tos ka mana wae berobat mata?
9: Nya berobat mata mah dokter mata kantos namun teu di tanah anu cuman kotor sakada kata dokter teh ada debunya gitu kantos mohon
8: ayeuna ibu bade ngagaleuh deui kana sabaraha botol
9: lah sabotol wae heula deui margi ena sering ieu ka Ciamisna kitu da kaleresan kitu dan teu sabaraha tebih di rompok oke meser deui ena kita acan seep aya namung maksa teh supados henteu telat nganggo gitu Pertamina upamina abdi teh bade bobo sok nganggo teh gitu encing-encing teh terus ayah kokotor gitu kieu sanes kanten tina panon teh seger eta teh cara rekas jelas.
8: Ibu gaduh pesan-pesan kangge anu ngadangukeun Radio Peace?
9: Oh pesanana panginten ieu ku pengalaman abdi mudah-mudahan anu aya masalah panon utamina anu titinggalana kirang jelas gitu abdi ge usia matos sepuh terus 60 tahun langkung 60 hiji namung urang teh hoyong sehat, salagi aya keneh landong nama da kumasaur keterangan aya panyawat, aya landongna ka ibu-ibu anutos atanapi ibu bapak anutos usia lanjut sapros abdi panginten dicobian ku tetes mata ayini anu aya di Radio Peace Ciamis.
8: Nuhun pisan ka ka ibu-ibu saha namete?
9: Abdi Neni Sri Herlina.
8: Nuhun pisan kangge kesaksian ibu anu nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
10: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.
7: Peace FM.
1: ngai basa Sunda meureun aya keur ka anu-anuna model ka sato sato nyatu jelema tuang neda dahar rada kasar aya kasaluhureun kasahanapeun keur diri urang kebatur bahasana beda-beda
3: eta agungna Sunda teh eta
1: dumeh urang ka pejabat urang keur mawa ceker doma atawa hulu doma saur bapak bupati teh cepot mawa naon teh ieu ngabantun ceker doma apa henteu kasar da ceker mah ka doma ieu ngabantun hulu sapi pak henteu henteu kieu bawa naon teh cepot ieu ngabantun mastakan sapi bapak wah rusak teh basa Sunda teh nya kitu euy
3: nya ulah salah nuna basa teh
1: aya pan bapak ieu mah bujang bapak bupati tukang ngurus manuk
3: mati
1: bapak punten deh itu aduh hapunten bapak naon itu lamai manuk dugi kaboro anges he ayo dek basa Sunda bapak hapunten itu manuk teh pamatuk na gening ruksak pamatuk we nye ayo oke keur heureuy jelema na si teh ngomong teh kamana karep pamatuk teh nepi ka di umar gitu
3: eta mah heureuy daerah daerah urang-urang
1: teu bisa ka sato mah ngere mode ka wayang teh aya dalang baheula mah
3: kumaha cing
1: dewek nyebut hulu wayang hish teu mah nyebut hulu ka wayang naon mastaka ah ceuk aing teh hulu we wayang ngagung-agung teh heeh
3: daerah hulu batra guru
1: heeh tuluy teh geuning aya cepot tilas mama anu
3: walah
1: wo dikukusan
3: munang
1: muasaan gitu. Ieu cepot teh munang muasaan. Aing ge unggal genti wayang unggal cepot anyar terus anger rek ieu. Heeh.
3: Ulah dikaramat-karamat wayang.
1: Ulah dimitoskeun nyeta ku dewek pangna di heureuyan teh Semar teh bisi dimitoskeun ku jelema.
3: Ku jelema nu awam.
11: Ulah dipigusti tapi dipupusti.
3: Dimitoskeun kumari.
1: Dar ayeuna nyieun geuningan tina wesi kuning Semar.
3: Walah, rupa
1: jelema. Hah? Tuluy awakna teh ditulisan aksara Arab. Pajarkeun teh paragi dagang cenah abuskeun ngeunaan loket. Paragi dagang mah modal nu gede.
3: Duit, duit.
1: Jeung jujur.
3: Heeh, da bener ka.
1: Ilmu we, nu bener nu kitu.
3: Percaya.
1: Lain nu bieuna tah. Tapi Semar teh geus aya dina batin jelema sewang-sewang, sempengangkeun-ngangkeun marmar menyemarakan datna alam. Jiga Samar nu aya dina wujud urang anu embung dibawa bohong
3: eta si horeng
1: pan aya meureun diunggal jelema ge rupa-rupa teteh nu jara di mitos teh mode Prabu Siliwangi dor jelema kasurupan ku Prabu Siliwangi aing Prabu Siliwangi menta duwegan wah ripuh kudunya diakeun nog hayam padahal ceuk Prabu Siliwangi dina wangsitna lamun hayang pangih jeung kami di mana maneh geus sili asah, sili asuh, sili asih tah kami aya di dinya. Teh. Malahan aya salah sawios kiai anu nyaurkeun cenah Nabi Muhammad oge da kitu. Lamun hayang pangih jeung kami di mana aya jelema anu nyaah ka fakir miskin tah kami aya di dinya. Ayeuh der kasurupan ku Prabu Siliwangi. Ah eta mah lain Prabu Siliwangi jurig jeung
3: mah.
1: Heeh. Nya
3: benar kan?
1: Jadi di mitos-mitos kan, ah jara rauh atuh. Hah? Kami bina-bina ting tong menang di bobodo ting lah. Ngeri bobodo teman di bobodo atuh beki ruksaknya beki syariri urang dengen teh. Cina mure nyerep ya. Kabodohan teh da baheula mah bangsa urang teh teu meunang sakola pan.
3: Mana?
1: Dina jaman Belanda teh.
3: Jaman penjajah.
1: Nya golongan ningrat teh geuning nu sakola teh baheula. Ari ayeuna heu hampir kitu keneh. Alah ulah terpengaruh teuing lah ku rupa-rupa kajadian teh dina agama Islam geuning ayeuna
3: rupa-rupa
1: aing dengekeun dina berita aya anu aliran sesat rupa-rupa Gusti nu agung
3: aya nu ngaku nabi
1: aya nu ngaku nabi tobat nu hayang seuri naon
3: eta dina aliran make jeung maneh bisa ka sawarga asal mawa ayam hiji nok nok tilu duit kena peratu
1: eta teh
2: asa mawa eta bisa ka sawarga.
3: Sawarga.
2: Naudzubillah, syukur naudzubillah.
3: Meni rupa-rupa ieu.
2: Eta nu dititahna daek we deui. Pangbejaan keur sawarga mah lain keur nu hayang kitu bejakeun.
3: Meni asa gampil
2: ka sawarga. Ieu mah meni ngarontok dipancing kitu teh. Ai sawarga teh lain keur nu hayang. Tuh, ngajajar motor di dealer lain keur nu hayang.
3: Tapi
2: keur nu hayang mah tuh beak meureunna sarerea ge hayang.
3: Hayang.
2: Keur nu meuli teteh. Sok beuli ku hese cape susah payah pait getir lara barangsak sobar tawakal. Iman takwa.
3: Kita kiat usaha.
2: Teu kudu dipikah hayang engke oge. Hah?
3: Bener.
2: Malik yaumidin. Nu ngarajaan di poe akhir. Aya panungahartikeun kitu. Ditanyakeun teh ku dewek cekeng saha teteh nu ngarajaan di poe akhir teh Allah kitu. Gancang ning ngajawabna teh.
3: Allah asa bener.
2: Asa pang benerna nu ngarajaan di poe akhir teh cekeng saha? Allah. Geus yakin kuring mah Allah. Bari molotot teh ka mana deui sok.
3: Waduh.
2: Kitu. Eueuh deui anu ngarajaan di poe akhir lintah ti Allah. Aye ku dewek ditanya deui anu ngarajaan di akhir teh cing teh Allah. Heuh. Aye ayeuna Allah teh hancip keneh. Atawa karek jenderal. Ngahuleng manehna teh. Lieur meureun. Lieur cenah aing yeuh. Cing teh hampura dari agama mah lain keur nu lieur.
3: Bener.
2: Keur nu mikir presiden numpak bus di Jakarta datang ke Leuwi Panjang. Taksi moal nawaran, beca moal nawaran.
3: Komo deui ojek.
2: Moal aya nu wani nawaran, moal. Sabab naon? Sabab geus kontek aing ngaran-ngaran presiden mah meureun Pangdam Tilu Siliwangi, meureun Kapolda geus kuningaeun yen presiden numpak bus turun di Leuwi Panjang geus dipapag presiden mah. Ai raja mah, da raja. Tah urang oge engke teh moal dicabut umur teh.
3: Tapi
2: dipapag. Sabab naon? Sabab anjeun tina amal perbuatan anjeun sopan santun ramah tamah DPDP hanap asor. Eluh iman takwa ka pangeran soleh daek sili asah sili asuh sili asih sagala rupa pagawean dengan nama Allah eta jelema di mana maotna. Moal didudut ku Allah tapi dipapag ku para malaikat. Wow. Malah uluk salam heula. Assalamualaikum ya cepot. Waalaikumsalam. Parantos waktos. Nah itu jalan ke alam nirwana. Parantos melongpong jalan ke gedong. Mangga parantos waktos na muli. Gera muli. Atu urang na kulantaran soleh. Mangga la ilaha illallah. Kerelak. Lako jitu munapuroda ngali gincing te sanak te keluarga te emang te aloh te solenang acan dibuehan gekunu hirup digiring kurung jengkuri dan dikir siapa poe nak jelema na tuh jadi ai jelema soleh mah jelema iman takwa mah dipapag lain di pepeg ngan anu kurang ajar meren lain dipapag tapi dipepeg ku kalapuanana cilaka atuh nyawana oge ku bumi moal ditampi ku jagat moal ditarima komo lamun kunu kawasa cicing di alam marakayangan nilik-nilik geusan ngancik nyawang-nyawang geusan nyayang di mana kuringnya cicing di mana kulanya nyayang Gusti di mana ieu abdi balikeun deui abdi Gusti ka dunya dek getol ibadah tiris eueuh pikeun pisimuteun hareudang eueuh pikeun pikipaseun keueung eueuh pikeun pibaturan hirup balikeun deui ya Allah abdi rek getol ibadah no wayahna gentayangan ya Allah di mana atuh ka mana kuring balik aya we nu keur ngalamun oray bus kana oray cengkat oray teh hayang panggih jeung kulawarga ah dek pangihan luar leor datang ka lembur teh pada neungeulan da oray geput keceah deui tina kurunganana bus kana sapi hese dek ngomong da puguh wujud sapi tapi batina ieu kuring ceuk sapi teh aya sapi geus sok merong ka jelema teh bari curucut geuningnya
1: Aya sapi geuning merong ke kajelema teh keun maraban teh bari curucut sing horeng eta teh jadi beuteung. Geur ngaheujeun

0: yang bener-bener nggak jaga.
1: Benar tiga cerian nih.
0: Campurasun. Sih sudah nonon. Aduh. Wow, ini teh. Bang degung gitu kena hulu. Bentar gelap tuh. Nau sedeh. Nauon. Gepuguh-puguh teing. Satu tidak boleh nunggu ganti.
2: Lain aing, lain.
0: Nunggu balik nunggu ganti sah, oi. Bina-bina teing sedeh. Setan, nanaon sedeh.
3: Nauon itu.
0: Sidik kayaan perang ki hulu keliur kiyo.
3: Nah, teu katulu ieu.
0: Geuleuyan wae teh sok belajar. Goblok teh.
1: Perang teh atuh babaturan.
0: Aduh, cilaka ieu.
3: Oh, eta fitnah leuwih kejam dari membunuh teh. Oh. Aduh, hampura euy.
1: Akang.
3: Leuwih jeung paeh ya. Alah.

0: pikah gitu nah deulih jah.
1: Oh, biadab perang teh wangi.
0: Biadab perang teh cu kabeh jadi algojo. Laras. Temaehan dipaehan. Sumoho. Numatak jauhan, jauhan pipaseaeun teh ujar. Amuing ucuk
1: kulang
0: hapunten tina sagara rupiha kalepatan ua ageungna alitna kasadayana ngahaturkeun rebu nuhun laksa katika bingahan kana pangrojong ti sadayana ua nyuhunkeun hapunten tina sagara rupiha kakirangan sareng langkungna nya ucuk permios ua sanes teu sono pamitan sanes pesenan sanes waktos tiasa patepang deui rupina ieu lalampahan urang cekapkeun deui ka dieu kemang tinetik sinebaran sari tutup lawang sigotaka.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ABA kesaksian di pengguna Alpa Propolis. Bapak sahana minap.
1: Saya Pudin dari Desa Hegarmana, Kecamatan Cidolog.
0: Alamat lengkapnya itu apa?
1: Alamat lengkap Desa Hegarmana, Dusun Citerem.
0: Emang enggak ngelihat obat Alpa Propolis teh, Bapak atau saha?
1: Pun anak ngawitan teslami tiba di Jakarta mula dugi-dugi ka Purwokerto ge teras berobat. Nah, teacan pulih sebagaimana biasa. Kaleresan aya dina radio Nguping sering aya Alpa Propolis anu seueur kesaksian anak ku abdi cobian ayeuna. Alhamdulillah nama hiji nama saboto aya karosna.
0: Emang kunaon kitu papa nyawatna?
1: Eta teh radang usus aikawitna mah usus buntu atau selepas ayeuna berkembang-kembang penten virusna janten radang usus. Alhamdulillah ayeuna tos sakinten lah ayeuna mah miceuna oge.
0: Berat nya paya tambah. Jadi ayeuna teh nuju pemulihan
1: leres.
0: Ayeuna bapa mese ka sabaraha botol ayeuna?
1: Nu ka 2 botol ayeuna. Ayeuna mah hoyong engga damang we pun anak.
0: Bapak gaduh pesan-pesan kanggo daerah bapak?
1: Ke handai tolan anu caket sa dusun, sa kecamatan Cidolog, atau napi sa desa aja, desa Hegarmana, caket mecaket desa Janggala, mangga bilih aya anu karaos, sapertos pun anak, ususna radang, teras terjadi hampir di operasi, mangga kantun Alpa Propolis, kantun cobiannya mangga. Insya Allah pun anak oge atas. Sakinten
0: ayeuna. Nuhun pisan kesaksian ti Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Nepangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Teteh Rohmah.
1: Ibu Teteh teh linggih pilihan mana?
2: Abdi di Garut, Banyuresmi, Desa Cipicung, Kampung Gombong, RT 2 RW 2.
1: Ibu teh ayeuna yuswa sabaraha, Bu?
2: 58.
1: Bu ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Kolesterol, diabetes, asam urat, jantung, hati, lambung, ah pokona mah komplikasi.
1: Ibu eta pami panyawat tos jantan kumaha karaosna, Bu?
2: Pokona mah lemes eungap, pokona mah teu biasa dibayangkeun. Sering pingsan, kena nyeros teh balelol, teras upami tos kitu teh sampean teh leuleus. Jantung ngageder gitu tah.
1: Ieu panyawa tos sabaraha lami, Bu?
2: 2020 ngawitan teh.
1: Muhun. Kantos diobatan yang kenaan wae, Bu?
2: Ah, ka medis, ka dokter kemana-mana. Tos capek.
1: Nah, ibu teh ayeuna teh nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu Namina?
2: Alpha Propolis.
1: Muhun. Ibu, kumaha saatos nganggo jamu tetes Alpha Propolis ieu? Probihan naon wae nu ibu raoskeun?
2: Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya alhamdulillah, yakin Allah mau nyembuhkan. Alhamdulillah, tos cerewet gitu, ayeuna nama, alhamdulillah. Tos tekaraos naon-naon, teungak, teleles, para terapi ayeuna nama. Tos saya ngeetan etat, ngeet etat, alhamdulillah, sampai tiul dienten, mentek apri canten, we.
1: Alhamdulillah.
2: Sampean tiasa jalan-jalan tebih, tiasa, tapi kan tetiasanya leles gitu. Terus jantung udah ngegeder. Kena lambung, pokoknya merawat ringan, pokoknya nama kena selesai oge, jantan tiasa ningat, ya nama burem gitu, bayang-bayang gitu.
1: Alhamdulillah, berarti Ibu
2: alhamdulillah
1: jodohnya.
2: Alhamdulillah, mohon alhamdulillah.
1: Ibu di Aina terus konsumsi seberapa botol, Bu?
2: Nambe sabotol, sekarang Aina nambe 2.
1: Sa di dinten kumaha, Bu, konsumsinya?
2: Ngawitan mesen mah, sa dinten teh 2 kali 4 tetes, jantan 12 tetes. Terus sa minggu, jantan genep tetes, 18 kali gitu. 18 tetes gitu mesen teh.
1: Mohon. Ibu diingati mantan iya jamu tetes Alpha Propolis.
2: Tina radio onis, tuh kan sok ngomongin dongeng.
1: Aya pesen teu kana sanes kana mana mungkin kagaduhan panyawat sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
2: Mohon ka wargi-wargi anu gaduh panyawat saperti abi, sok sobian meser Alpha Propolis abi oge tos damang, anu ngadamengan Allah, tapi kan kita kada ikhtiarnya. Alhamdulillah abi oge sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, hatur nuhun ibu kanu kesaksianannya. Ibu pido ati abdinya, mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu jantan tambi sehat, rezeki tambi lancar, Bu.
2: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Ibu hatur nuhun sakali deui ibunya.
2: Sami-sami deh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Pis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nepangkeun sareng Bapak saha ieu, Pak?
2: Bapak Parja, dalang Parja lah manapa desa manapa abdi ini di blok RT2 RW di Dusun Kaliwon, Desa Manapa Jaya, Kecamatan Cilbak, Kabupaten Kuningan.
1: Mohon, Pak Parja punten ngawitan gaduh panyawat naon wae, Pak?
2: Abdi teh panyawat teh enten upami saur dokter mah pengapuran tulang tina cangkeng kana bitis teh tinggu jalpret sareng yo sok aya riot gitulah istilahna mah mun 2 rupiah abdi mah mun riot tapi alhamdulillah. Ayeuna tos ya, cantosna abdi meser obat Alpha Propolis, istilahna mah. Mana abdi ayeuna tos informasikeun ka tatanggi, alhamdulillah katinggaleun ku tatangga, da abdi sok kunang iteuk. Upami ka sawah teh ayeuna mah, alhamdulillah ya ayeuna geus jadi sok sawah ieu teh, kitu alhamdulillah. Janten aya na mesa botol abdi ge, istilahna mah ada meser deui da nya kitu ka ngojag-jagkeun pisan. Teras kana mam ayeuna resep pisan kana mam teh da kamari mah sate acana ngaleut jamu Alpha Propolis kana mam teh ngirangan kana tanaga kirang kitu. Kitu Pak.
1: Mohon. Pak Parja ayeuna teh yuswa sabar tahun, Pak?
2: Abdi tos 73.
1: 73 tahun. Bapak sate acana di landongan ku jamu tetes Alpha Propolis. Bapak kantos sama nawae?
2: Sering Kak. Meser obat herbal, teras ya, ka disuntik gitu, ka medis, ka gini, ka musir, ka kuningan di perios gitu. Tapi dah ada perobihan, musa kedap-kedap gitu.
1: Mohon. Bapak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo landung naon, Pak?
2: Tenten obat Alpha Propolis.
1: Pak Parja uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Caldongeng, wayang, pansada, seban dinten, wayang, siang bengi taya be wayang gitu.
1: Alhamdulillah.
2: Tabuhan jiwa dalang resep kena wayang teh.
1: Alhamdulillah. Pak Parja, ayah pesen teh kanu sanes, kanu mana mungkin ayah dan aja ikhtiar, panjawatna sepertas Bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Pak.
2: Ya, ka tetangi, ka warga Golon Kaliwon, pamudah-mudahan anu kalebat gaduh panyawat lambung, terasi darah tinggi, atau kolesterol misalnya sok abdi ge alhamdulillah tes katingalipan ku tatangga istilah nama nu sok kunang iteuk aya mah henteu kunang iteuk alhamdulillah nu bisa botol terus aya sanes probihan deui alhamdulillah lah sae diraoskeun teu kana mam resep pisan kitu mudah-mudahan ge tatangi biasa.
1: Hatur nuhun Pak Parja kadu kesaksianannya. Didoa ti abdi, mudah-mudahan saat tosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, Bapak jantan tambah sehat, rezeki oge tambah lancar banyak.
2: Amin, amin, amin.
1: Mudah-mudahan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nepangkeun ieu teh sareng emak saha namina, Mak?
1: Mak Icu.
0: Mak Icu linggihan palimana, Mak?
1: Dawan Tengah Pajaten.
0: Mak Icu kagaduhan ngawitan panyawat naon, Mak?
1: Lambung sareng vertigo.
0: Muhun eta panyawat tos sabaraha lami, Mak?
1: Nya tos lami oge sih. Tos aya 10 taunanna vertigo mah gitu. Sakanten eta sa kapung-kapungan sokaraos gitu ai vertigo mah.
0: Hampir 10 tahun kantos ka mana wae, Mak?
1: Berobatna dirawat gitu da muter teh sih sapertos anu dijungkal-jungkalkeun teh gitu.
0: Mak upami nuju panyawat jantan biasana kumaha karosna, Mak?
1: Lieur muter gitu sareng muntah.
0: Mak ayeuna nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Mak?
1: Nganggo propolis, alhamdulillah ya sakinten. Alfa propolis.
0: Mak atasna konsumsi alfa propolis kumaha karosna, Mak?
1: Alhamdulillah tos karaos peuri, teu karaos pegel gitu.
0: Ayeuna emak tos seep sabaraha botol, Mak?
1: Tos 3 ayeuna, seep 2, 3 ayeuna gitu.
0: Di botol ka sabaraha emak ngarawaskeun khasiatna, Mak?
1: Ngarawaskeunana botol kamari we nu anu pertama mah teu karaos naon-naon, tan anu kadua teh aya karaosna. Alhamdulillah sih, aya sakinten gitu. Ngagaleuh deui soten gitu.
0: Oh, terus seep kurabiha nyamanya?
1: Muhun, alhamdulillah.
0: Mak Icu kukituna hatur nuhun. Ya, doa ti abdi mudah-mudahan saatasna konsumsi alfa propolis Mak Icu tambih sehat, oge rezekina tambih lancar. Hatur nuhun, Mak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten ai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Alhamdulillah. Nu kasabaraha kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo Unbiang.
2: Oh,
1: gitu. Mohon. Anu jeung damangnya panginten ku abdi teh ditaros ka Unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku aa ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawitna mah sok aya eungap, nyeri dada, sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa suruh pareposna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Ah mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawiningakeun insyaallah tentunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rayapis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Itu sareng bapak saha, Pak?
1: Bapak Solehudin.
0: Bapak linggih palihan mana, Pak?
1: Kampung Cijantung, Desa Cigondewa Hilir.
0: Kabupaten Bandung mah nya.
1: Mun RT 4 RW 7.
0: Bapak kantos kagaduhan keluhan naon wae, Pak?
1: Keluhan bapak teh eta asam urat, lambung, sareng anu ieu nama penyawat rieut aya, bayun mah gitu, sirah sok rada lieur.
0: Tah, kukituna bapak pengobatan atos ka mana wae, Pak?
1: Pengobatan mah nyatos lah, sering ka ditu ka dieu gitu. Ku herbal pernah gitu bapak mutaya reaksina gitu.
0: Berarti bapak ai pengobatan mah tos dicobi ku sagala rupanya panya. Bapak ayeuna nuju di kereyeuh nuju ikhtiar nganggo naon, Pak?
1: Ana teh bapak teh nuju di kereyeuh ku alfa propolis.
0: Ku alfa propolis ya, Pak?
1: Propolis ya gitu.
0: Mohon janten bapak ayeuna teh nuju diikhtiarkeun ku alfa propolis. Kumaha, Pak? Saatosna konsumsi alfa propolis aya perubahan teu?
1: Alhamdulillah nume sabotol kata Chan Sep gitu. Aya rada sakinten gitu. Malahan mah lambung mah hampir atos rada normal gitu.
0: Mohon janten bapak saatosna nembe sabotol tos aya perubahan nya panya.
1: Kakinya tos rada aya gitu, tos rada tuh dipayun pan kaki teh nyeri gitu. Pengennya serik segedik lah gitu. Ya nu karosku bapak mah dina sampean naman kuit naman nyeri wae nyeludu dan mah alhamdulillah gitu.
0: Saya
1: gitu.
0: Pami lambung kumaha, Pak?
1: Lambung alhamdulillah kawitna mah pami ieu teh. Sakit seueul gitu. Ngabata. Masuk ditijakan ku si ibuna. Lihat tos daya.
0: Alhamdulillah berarti tos sakitnya apanya?
1: Munda. Sami darah sami tipayun aya lieur wae. Enak kinten deh gitu. Jadi seueur perbuihanana.
0: Bapak penggunaanna sabaraha tetes oge sabaraha kali, Pak?
1: Sementara wis mah ada sasisa umpan. Uhum. Paling maghrib genep tetes nya bade ye subuh genep tetes.
0: Dua kali banyak sakitan. Bapak berarti ayeuna teh lebet ka botol keduanya.
1: Botol kedua mohon.
0: Mohon saran ti abdi bapak dilajeng teras nya mudah-mudahan supados pengobatanna maksimal nya dileukeunan pa konsumsina.
1: Insyaallah gitu.
0: Bapak bilih aya pesen kanu sanes anu mudah-mudahan tiasa kainspirasi ku bapak nya mangga, Pak.
1: Ya ka anu ngagaduhan panyawat sapertas bapak gitu. Kebianlah ku alfa da ku bapak ge aya karaosna gitu.
0: Aturan nuhun Pak Solehudin pidoa ti abdi panya. Mudah-mudahan bapak tambi sehat. Kukituna hatur nuhun, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Punten dupi yate sarang sahan namina bapak?
2: Pak Aca.
1: Bapak Aca teh di Palimanten.
2: Di Cilemer, RT 06, RW 06, Kelurahan Cigugur Tengah.
1: Dupi kawit nate, bapak Aca teh keluhan nate naon wae.
2: Di kapungkur teh gaduh penyawat batuknya kapungkur teh. Enten di Parios ka rumah sakit, terus itu berobat teh 20 bulan gitu, terus berobat, terus beres, terus itu.
1: Salami eta aya perobihan atau tapi kumaha?
2: Aina aya perobihan di landonganku alfa poris, terus meser 2, aina meser D2, jantan CF 4.
1: Bapak konsumsi alfa propolis, terus CF 2, kumaha eta aya karaosna?
2: Aya karaosna nu kahiji teh terus harampang ieu patuangan lambung teh raritna terus tarurun terus daraya terus nyirang.
1: Para konsumsina kumaha alfa propolis?
2: Enjing-enjing ginep tetes, siang ginep tetes, wengi bade bobo ginep tetes.
1: Uninga alfa propolis teh ti mantan bapak?
2: Ti radio.
1: Nah, alhamdulillah aya karosna ngakonsumsi alfa propolis aya nu bade disaurkeun ka nu sanesna, keluhanana sami sapertos bapak.
2: Mangga ayeuna cobian meser alfa propolis ka radio Unas. Mangga cobian meser abdi ge alhamdulillah pajawat abdi tos harilang daraya itu.
1: Alhamdulillah hatur nuhun karena waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salaminin ya.
2: Amin
1: ya Rabbal Alamin. Hatur nuhun waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baraya Radio Peace. Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813 8000 6860 0813 8000 6860.

0: Radio Bis Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Bis Ciamis.
0: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Bis Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Sahabat sehat keluarga Anda.
0: Sesaat lagi, Baraya Peace akan mendengarkan acara Dayeuh Dangdutan di Dieuyeuh.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Raya Pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat taunna, Ibu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngajamu tetes alfa propolis, Ibu kamana apa ibu pengobat?
1: Ya biasa ibu teh angkat ke dokter, dicek-cek ke apotek. Jantan terang ibu teh keduh panyawat nak.
0: Eta kumaha aya perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae Bu nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya, tanya nyarari upami gugah bobot teh. Masaknya kan tepuyang. Jantan papah oge ayah nama tiasa lancar deh. Biasa nama kan pemimapah. Asa gara-gara di lutut teh ayah nama milah kenceng deh. Ibu teteh salumpat deh.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayahnya 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243. Ayah nama milah tos kantun 85 deh.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi iyo landong diabetesna lungsur

0: Esma Aini.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Punten, nama Ibu siapa?
2: Nama saya Ibu Raminah dari Dukuh Tengah.
1: Ibu Raminah dari Dukuh Tengah,
2: iya.
1: Kecamatan
2: Ketanggungan.
1: Ketanggungan, Kabupaten
2: Brebes.
1: Brebes. Ibu usianya sekarang berapa, Bu?
2: 48.
1: 48 tahun. Ibu ini beli obat tetes mata, tes mata ini ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Beli yang kedua.
2: Iya.
1: Nah, yang pertamanya udah habis belum, Bu? Yang pertama.
2: Tinggal sedikit.
1: Tinggal sedikit. Kalau boleh tahu Ibu keluhannya apa, Bu?
2: Matanya suka merah.
1: Suka merah.
2: Pandangan kadang kabur juga ya.
1: Pandangan kabur.
2: Iya.
1: Gitu.
2: Iya.
1: Nah, setelah memakai obat tetes mata tetes mata ini, gimana, Bu? Ada perubahannya, Bu?
2: Alhamdulillah, sekarang mah terang. Lihat yang tulisannya kecil-kecil juga udah bisa dilihat.
1: Gitu ya. Alhamdulillah, Bu ya. Berarti cocok ya, Bu ya, ada perubahannya gitu. Makanya sekarang Ibu beli lagi yang keduanya, Bu ya.
2: Iya.
1: Semoga bisa sembuh total ya, Bu ya.
2: Amin.
1: Ayo, Bu, barangkali ada pesan-pesan, Bu.
2: Ya, buat teman-teman yang udah sakit kayak sama saya kayak gini, cobalah pakai tetes mata tes mata ini.
1: Terima kasih, Bu ya, untuk informasinya. Mudah-mudahan Ibu selalu sehat dan matanya kembali normal, Ibu ya, kembali sehat normal lagi gitu.
2: Amin.
1: Udah gitu aja. Terima kasih sekali lagi untuk informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: miopis, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dupi ya teh sarang sahan namina?
2: Panana.
1: Bapak Nana teh ti mantan?
2: Ti Kirapayung RT 2 RW 16.
1: Dupi ya teh kawitna panyawatna kunaon bapak?
2: Panyawatna teh atul gitu, atul sampean.
1: Tos sabaraha lami?
2: Atau 10 tahun langkungan we lah.
1: Tah ayeuna dilandongan ku alfa propolis laras?
2: Laras, aya karaosna kitu.
1: Alhamdulillah. Tah uninga alfa propolis di mantan bapak?
2: Tina iklan ti radio gitu, ti UNASKO.
1: Bapak tos seep sabaraha botol?
2: 5.
1: 5 botol. Tah aya perubihan tina ngakonsumsi alfa propolis?
2: Aya.
1: Kumaha karaosna?
2: Karaosna janten eta lambungna janten ilang gitu, kantun gatalna mah kitu sagedik deui kitu aya keneh kitu.
1: Nah, alhamdulillah aya perubahan ku alfa propolis. Mudah-mudahan bapak sing sehat rasnya.
2: Ya, mudah-mudahan gitu.
1: Aya anu bade disawerkeun ka anu sanesna?
2: Aya. Bilih aya anu perlu ge alfa dongkap gitu.
1: Hatur nuhun kana waktosna bapak, mudah-mudahan bapak sing sehat salamina nya. Hatur nuhun kana waktosna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam.
0: Baraya Radio Peace, demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
3: Hotline konsultasi 0813-8068-6060.
4: Meni rajin perkos rekan wae.
5: Cemuhun, dan meni barala, tak enak dipandang gitu teh. Badai kemana ce?
4: Eta ce, badai kapayun, meser obat mata, kanggo murang kali. Cenah siga aya nu ngahalang kitu tah na sorcana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
5: Oh, iya atuh ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Tah, iya ce, cobian geura. Insya Allah karaos enakeun.
4: Tetes mata naon iya teh ce?
5: Tetes mata, tesma, aini ce. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge tiasa nganggo ngaredakeun mata merah. Peradangan mata ngahilangkeun atil kanu mata sareng mencegah tumor mata ce.
4: Wah, geningan seueur kasiatna ce. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
5: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
4: Oh, kitu. Aman ieu teh, Ce.
5: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
7: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Baraya pis, alhamdulillah ayeuna abi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng ibu saha, Bu?
2: Abdi teh Ibu Titi Darlia di Dusun Mulia Sari, RT 2 RW 8 Desa Bojonggedang, Kecamatan Rancah.
1: Ibu ayeuna teh yuswa sabaraha taun?
2: 62.
1: Ngawitan ibu gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Panyawat nate lambung, teras kebas-kebas, ieu tangan kiri kanan, sareng lutut, sesah bade gogo teh gitu.
1: Ibu ieu panyawat tos lami?
2: Tos lami, panginten aya ieu mah lambung mah aya 10 tahunan.
1: Ibu sate acana di landungan ku jamu tetes Alpha Propolis, ibu di landungan nganggo naon, Bu?
2: Biasa we sok ka dokter
1: abdi. Ibu nuju diikhtiarkeun nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha karaosna, Bu, saatos konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna teh netepan ruku sujud ogenan raoseun lutut teh sareng tangan teh kebas-kebas, alhamdulillah kitu damai.
1: Alhamdulillah, mohon.
2: Atos, iya weh ayeuna mah anu panyawat anu abdi teh ayeuna teh sae gitu.
1: Ibu ayeuna tos CF sabaraha botol?
2: 2, majeng ka 2 ayeuna teh.
1: Mohon, ibu karaosa siatna ti botol ka sabaraha, Bu?
2: Ka botol ka hiji oge, alhamdulillah. Tos aya atuh CF oge.
1: Ibu kumaha cara konsumsina Alpha Propolis ieu?
2: Sadinten teh 3 kali, genep tetes. Tetes.
1: Ibu uding ati mantan jamu tetes Alpha Propolis, Bu?
2: Di radio Kristi Amis, ngupingkeun dongeng sareng wayang.
1: Ibu bilih gaduh pesen kanu sanes, kanu mana, mungkin nuju ikhtiar sami sapertos ibu, mudah-mudahan tiasa keinspirasi. Mangga, Bu.
2: Ka wargi-wargi sadaya, ka bapak-bapak, ibu-ibu, khususna Desa Bojonggedang, umumna kanggo sadayana, bilih ngalami anu panyawat sapertos simkuring, kitu sumangga ngonsumsi Alpha Propolis, mangga wae dongkap ka Pisti Amis ka stadion.
1: Ibu hatur nuhun karena kesaksiana. Didoa ti abdinya, Bu. Mudah-mudahan saat konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu janten tambah sehat, rezeki oge tambah lancar.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi aya kesaksian ti pengguna Tesma Aini. Bapak saha namina, Pak?
5: Abdi Pak Kusman.
4: Bapak alamat lengkapna di mana, Pak?
5: Abdi lengkapna mah di Cigemor, Kelurahan Cigemor, RW 3 RT 1 lingkungan Rungki.
4: Bapak pengguna Tesma Aini teh tos ngangge sabaraha botol, Pak?
5: Tesma Aini tos 3 botol.
4: Bapak tos ngangge Tesma Aini sabotol kumaha pak kakaosna?
5: Alhamdulillah. Jadi kokotor aya nu muhun katingali itu jadi awas acan kawitnya mah atuh, tapi ayeuna mah henteu atuh gitu, jadi bengras ieu mah panon mah kitungan sok sakindeng dan sok anu jeletot gitu dina ieu teh dina panon teh, tapi dah henteu-henteunana siteu sawes-sawes
4: mahintan. Bapak kitu tos ka mana wae ieu yang pengobatan mata, Pak?
5: Aduh, pengobatan mah ka dokter ka rumah sakit, rasa bosen lalanong teh kitu. Memeh magrib atuh siang gitu, yang sok aya dongeng gini, seueur dongeng atuh wayang da isuk hobi kana lalakon wayang kana dongeng da resep.
4: Nuhun pisan ka saskian bapa anu tos nganggo Tesma Aini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Assalamualaikum, menawi sareng saha?
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami Abdi Abdurrahman.
0: Di palih mana?
1: Di Galunggung, di pada Kembang.
0: Punten menawi aya nu tiasa dibantos?
1: Alhamdulillah panginten kai maksad mah bade meser landong alpa propolis.
2: Oh, mohon. Anu kasabara kalina ieu?
1: Kadua kalina. Ayeuna panginten anu kaduana alhamdulillah aya karaosna da ieu teh kanggo unbiang.
2: Oh,
1: anu jitu damangnya panginten kobi teh ditaros ka unbiang teh. Kumaha aya karaosna alhamdulillah saurang teh.
2: Panyawat naon manawi?
1: Panyawat nama kawit nama lambung.
2: Lambung.
1: Mung seur paripaosna bade ponis teh sarada repot gitu.
2: Mohon.
0: Sabadana mengkonsumsi alpa propolis kumahata karawasna atanapi katingalina ku putrana.
1: Katingalina, alhamdulillah gitunya. Panginten matak aya uwihan kadua kalina oge nya. Panginten anu kawit nama sok aya eungap nyeri dada sinareng lambung makan tenan tos karawas. Panginten anu utamina mah daya tanu janten repot eungapna gitu. Ayeuna mah alhamdulillah sakitan katingali tos tiasa surpare posna moyan papa-papahan sareng sajabina lah.
2: Ah mohon pun. Mangga kuningakeun ka kanca nu sanesna.
1: Panginten para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat sapotos kentung biang lambung malihan maupun biang mah sanes lambung hungkul ayeuna kana lutut oge sok nyeri mun alhamdulillah ayeuna mah aya karaosna saatos nuang alpa propolis di radio penten mangga ka para wargi sadayana anu ngagaduhan panyawat musami penten sim kuring ngabewarakeun ngawningakeun insyaallah dunya syariat urang dilaksanakeun hakikatna Allah nu ngadamangkeun urang sumping wae karedep kanggo meserna alpa propolis penten.
0: Hatur nuhun.
1: Engga sami-sami Bapak.
0: Pamugi sing naras sehat.
3: Jamu tetes alpa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abaya kasaksian di pengguna Tesma Aini. Ibu sahana minabu?
5: Hajah Ana Hasanah.
4: Ibu alamat lengkapnya di mana?
5: RT1 RW2 Desa Balegbeg.
4: Ibu ngangge Tesma Aini tos sabaraha botol?
5: Tos 2 botol.
4: Di botol pertama kumaha bu kakaosna?
5: Kaosen sabelah namun gitu. Sabelah di rada ayak keneh gitu aja.
4: Emang ibu teh kunaon panyawat panon teh?
5: Beureum sareng aya cisoca rada perih sedikit gitu.
4: Aya katarak mah ibu tanya ibu?
5: Aya sabelah dokter mah katarak sauna gitu. Dua nana.
4: Ibu tos enakeun cekasna pas di botol kasabaka?
5: Botol kahiji
4: gitu. Ayeuna teh bade meser ka botol katilu?
5: Katilu. Supado sehat.
4: Ibu gaduh pesan-pesan kanggo pendengar radio PIS?
5: Sok wargi-wargi sadaya anu aya di Desa Barigbeg RT 1 RW2 anu nyarios cicoca transmeser Tesma Aini.
4: Nuhun pisan kasaksian ti Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio PIS FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Napangkeun sareng ibu saha itu, Bu?
2: Ibu Nining Kartini.
1: Ibu Nining teh linggihan paling mana, Bu?
2: Di Kampung Karangkendal, RT 1, RW 6, Desa Pusaka Nagara, Kecamatan Baregbeg.
1: Mohon, Bu Nining teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 8.
1: Ibu ngawitan gaduh panyawat naon wae, Bu?
2: Ngawitna teh diabetes, dugi ka 500 eta gula darahna teh. Terasa aya puyeng, terus sampean geuni ieu kesemutan sareng tinggletor. Sareng ieu cara tiasa bobo geuni.
1: Ibu ieu panyawat tos sabaraha lami?
2: 5 sasi.
1: Upami ieu panyawat tos janten, biasana kumaha karaosna, Bu?
2: Karaosna lesu, terus sampean tinggletor ari wengi teh. Mun siang baal dianggo papah teh, asan teu ngadampal kitu teu karaos.
1: Ibu sateuacanna dilandongan ku jamu tetes Alpha Propolis kantos ka mana wae, Bu?
2: Ka dok ke kantos genep puyahan, terus ku herbal.
1: Ibu ayeuna nuju di leukeunan ikhtiar nganggo naon, Bu?
2: Nganggo Alpha Propolis.
1: Kumaha ibu saatesna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis?
2: Alhamdulillah ayeuna mah aya, nembe anu kahiji teh alhamdulillah, kuyang tos teu aya, jengletot teu aya. Terus anu kadua,
1: Ibu Nining alhamdulillah sahenteuna atos ngaraoskeun hasiatna kitu punya. Ibu punten uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Bu?
2: Sakupingkeun ieu di radio Pis, si Ami. Madong ngupingkan dongeng sarang wayang gini. Kayak iklan. Habis saya kata aji, mi barang mesir kepon lancet.
1: Ibu, ayah pesan teh kanu sanes, kanu mana bilih nuju ikhtiar panyawatna sami sepatas ibu. Bangga, Bu.
2: Mangga kasadaya anu gaduh panyawat sepatas abdi. Mangga malesen Alpha Propolis margi terus karawas ku abdi hasiatna. Abdi terus damang gitu kantun jagi-jagi.
1: Alhamdulillah. Ibu Nining hatur nuhun kanu kesaksianannya. Didoa ti abdi mudah-mudahan saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis, ibu tambi sehat, rezeki oge sadayana tambi lancar punya.
2: Amin.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
4: TSA
5: bukan.
4: TSPA
5: bukan.
4: TESA
5: bukan.
4: Ya terus apa dong?
5: Makanya kalau mata udah kerasa gak enak, jangan didiemin mulu, obatin dong.
4: Obatin pakai apa?
5: Nih cobain, tetes mata Tesma Aini.
4: Hah? Tetes mata Tesma Aini?
5: Iya, tetes mata Tesma Aini. Obat tetes mata yang bisa membantu meringankan katarak, minus silinder mata merah dan keluhan mata lainnya.
6: Tetes mata Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Tetes mata Tesma Aini membantu mengatasi katarak, minus silinder, glaukoma dan menjaga kesehatan pada mata, mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata dan mencegah tumor mata.
4: Wah, iya. Setelah aku coba tetes mata Tesma Aini, mataku sudah tidak buram lagi.
5: Coba baca ini.
4: Tesma Aini alias tetes mata Tesma Aini.
5: Wih. Tuh kan, tetes mata Aini memang top.
6: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis,
7: Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860, 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Kumaha?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.
1: Lepangkeun sareng Ibu saha ieu teh, Bu?
2: Maia.
1: Maia teh linggih pali mana?
2: Oh, Ciawi Pali, RT 3 RW 9, Cimahi Utara.
1: Ibu ngawitan gaduh keluhan panyawat naon wae, Bu?
2: Ieu teh ibu teh asma nya panyawat teh teu suami atau suamina teh 20 tahun. Sareng lamung. Lamung teh lamung mah mah aya pangkan sataunan lah lamung mah.
1: Ai mah eta panyawat kumaha karaos nama pamitas janten?
2: Mbak upami misalkeun bade ka warung oge sakit-sakit. Aduh, sak napas, supaya mie makan teh, kirang semangat gitu, jantan ayah hoyong makan ya, terus pemetes karosnya nyeri gitu, lambung teh, pemetes makan teh, kirang semangat teh, pokoknya lama makan.
1: Tadi ibu nyebat panyawat tos laminya hampir 20 tahun. Nah, ente, saat acan nganggo jamu tetes Alpha Propolis, kantos diobatan nganggo naon, Mak?
2: Ya, biasa we, wah uih ke rumah sakit kasep.
1: Ayeuna, mate dilekeunan nganggo naon, Mak?
2: Ya, dilekeunan nganggo jamu tetes Alpha Propolis.
1: Ma kumaha saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis probihan anu karaos ku mana naon wae.
2: Mate nemu bade saboso oge alhamdulillah lambung tos raos nya. Terus mam oge raos deuih nya kitu. Terus pas na asma oge mulai tara janten nembe saminggu teh teu karaos cek. Alhamdulillah mun manjur.
1: Alhamdulillah. Ma ieu tos saep sabaraha botol?
2: Nama sabotol sarang kaduana ya nate.
1: Cara penggunaan aku kumaha ma sadidinten?
2: Sadidinten teh 3 kali, genep tetes, enging-enging, terus sanga hari bade bobo we teh ayeuna bade ngaleueut deui ma teh.
1: Ma bilih aya pesen kanu sanes, kanu mana bilih kagaduhan panyawat sapertos ema, mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga ma.
2: Mudah-mudahan atau kasadayana anu gaduh panyawat seperti ema, lambung sareng sesek napas, mangga sobian wae ku jamu tetes Alpha Propolis. Insya Allah, da ma oge jeningan ayak

0: Bade siap dua botol teh tuh seger buger tiasa di maangkat ngurut yang ibakan bayi alhamdulillah gitunya mate. Iya jajamu teh istuning nama manjur karaosnya ku mama asa sosok pisan ah gitu mangga beli kedayanan nu gaduh panyawa seperti ma panyawa segala wae sobian gunakeun nya ku jajamu tetes alfa favorit
1: ma hatur nuhun anu kesaksianannya. Mudah-mudahan emas saat atas nama konsumsi jamu tetes apa propolis iya tambi sehat oge rezekina tambi lancar banyak.
2: Jamu tetes Alpa Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio PCFM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.
3: Meni rajin ke kosrekan wae.
4: Eh, cemuhun. Da meni barala, teh enak dipandang gitu teh. Bade ka mana, Ce?
3: Eta, Ce, bade ka payun meser obat mata kanggo murang kali. Cenah sigah aya nu ngahalang kitu tah nasocana teh. Janten awasana teh kirang jelas.
4: Oh, iya atuh, Ce, cobian tetes mata nu abi. Kieun urang canak heulanya? Iya cu, cobian gerak, insya Allah karaos enakin.
3: Tetes mata naon, iya tes cu.
4: Tetes mata, tes ma, ini cu. Insya Allah tiasa ngabantosan keluhan mata. Sapotos katarak, minus, silinder, glukoma, sareng ngajagi kesehatan mata. Teras oge, tiasa nganggo ngaredakin mata merah. Peradangan mata, ngahilangkin atil kanu mata, sareng mencegah tumor mata cu.
3: Wah, geningan seik kasihan mah cu. Kumaha cara pemakaianna, Ce?
4: Gampil pisan, Ce. Teteskeun tetes mata tesma aini hiji atanapi dua tetes, Ce. Dianggena dua atanapi tilu dinten sakali, Ce.
3: Oh, gitu. Aman ieu teh, Ce?
4: Insya Allah, tetes mata tesma aini 100% herbal, Ce. Janten tos tangtos atuh keamananana.
5: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis. Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Jogja Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860.
6: Bebaskan mata merah Anda bersama tetes mata Aini.

0: Please, jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
1: Assalamualaikum Ibu.
2: Waalaikumsalam.
1: Pijin dengan tes Ibu teh.
2: Ibu Sartuna.
1: Alamatnya Ibu?
2: Alamat Sinar Gunung, Desa Kadumalati, Kecamatan Sindang Resmi, Taneglang.
1: Ibu, nama nukarawas sate acana ngalikin alfa porpolis.
2: Sate acana ngalikin alfa poris.
1: Nukarawas
2: nukarawas na la

0: Tino.
1: Oh, jadi segala ayah Panyawati ibu teh. Asa atuh setengah leueut. Alfa Folklis kumaha ayeuna kamajenganna Bu?
0: Alhamdulillah ayeuna mah tos sarta aya mendingan.
1: Tos CF sabaraha botol ibu?
0: Mangga geus sabotol.
1: Geus Bu dikeureuyeuh nya Bu yang dikeureuyeuh ngaleueut Alfa Folklis yang saya kamajengan. Tapi ajakan ibu, ajakan kanggo warga urang anu panginten sami panyawata sareng ibu atanapi panyawat sanesna ajakan kanggo ngaleueut Alfa Folklis Bu mangga
0: kadulur-dulur abdi sadaya mangga upami anu ngagaduhan panyakit seperti abdi meser Alfa Folklis.
1: Aduh nuhun ibu pengalaman anak ngabagikan ke dulu-dulu orang sadayana. Mudah-mudahan ibu sing enggal damang punya kelantarana Alfa Folklis ihtiarna ngalangkungan Alfa Folklis nyembuhkan ma'iwal Allah nyembuhnya orang ihtiar insyaallah. Aduh nuhun ibu sekali deh akhiru kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baraya Radio Peace.
3: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
2: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Berikut ini kita dengarkan kesaksian pengguna obat tetes mata Tesma Aini.
5: Assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Maaf, dengan Bapak siapa?
6: Saya dengan Bapak Junaidin.
5: Bapak Junaidin?
6: Iya.
5: Alamatnya?
6: Alamat saya dari Dusun Kubang Jati Rimpak, Ketanggungan.
5: Oh, Jati Rimpak, Ketanggungan ya. Bapak ini beli obat tetes mata ya, tetes mata ini yang kedua.
6: Yang kedua
5: ya. Ini untuk siapa obat tetes mata ini?
6: Untuk ibu saya.
5: Oh, buat ibunya. Hmm. Ibunya itu maaf namanya siapa?
6: Ibu Darsi.
5: Ibu Darsi. Yeah. Umurnya?
6: Umurnya 64.
5: 64. Tinggalnya di sini bareng apa?
6: Tinggalnya di sebelah.
5: Oh, desa sebelah. Desa sebelah ya. Sebelum memakai obat tetes mata ini, ibunya sakitnya apa keluhannya gitu Pak?
6: Matanya perih, gatal dan berair.
5: Oh, berair, merah.
6: Merah ya.
5: Nah, setelah ini kan pembelian yang kedua. Nah, yang waktu pembelian pertama itu kan obatin itu apa ada perubahannya gitu Pak?
6: Alhamdulillah ada perubahan sih, yang tadinya mata merah sekarang enggak begitu merah sih, mendingan. Yang tadinya gatal ya enggak. Cuman ya alhamdulillah mendingan lah, ada perubahan.
5: Alhamdulillah berarti ada perubahannya, merasa perubahannya gitu ya Pak ya. Ya alhamdulillah berarti cocok dengan obat ini gitu kan. Berarti itu pemakaian itu selama pertama beli yang pertama itu berapa hari jangkanya ada perubahan gitu kan?
6: Dipakai pagi mungkin malam udah ada reaksi.
5: Oh, berarti pertama kali pakai itu langsung ada gitu.
6: Dipakai pagi malam tuh udah ada reaksi yang tadinya gatel kalau tidur sekarang itu enggak.
5: Oh, alhamdulillah. Amin. Oke, Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Barangkali informasi Bapak kan mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk orang lain gitu kayak mendengarkan radio ini gitu. Barangkali ada pesan-pesan buat pendengar Pak gitu.
6: Terima kasih khusus buat yang merasa punya keluhan mata, silakan memakai tetes mata Tesma ini. Ini sangat cocok sekali buat yang merasa matanya berair, gatal dan merah.
5: Oke Pak, gitu aja Pak ya. Terima kasih untuk informasinya. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga ibunya sehat total ya Pak ya.
6: Amin. Amin.
5: Nah, gitu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dapatkan tetes mata Tesma Aini di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 50 meter dari Jogja Ciamis, seberang Masjid Nurul Iman. Untuk informasi pembelian dan keagenan produk tetes mata Tesma Aini, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813-8000-6860. Sekali lagi, Anda dapat menghubungi ke nomor telepon 0813 8000 6860. 0860.

0: Radio Peace,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat menuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana kumah malak pegirung teh teh?
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan. Engap.
2: Engap.
3: Ya.
2: Terus karena pernapasan kumah?
3: Ya tak engap. Eh.
2: Engapnya?
3: Ngangahe engap.
2: Oh.
3: Ya sesak, sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tau sabar alami ya teteh?
3: Ayo hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos kemana wae?
3: Kemana meni.
2: Oh tos ka itu ka dia panginten ya?
3: Ya tos ka itu ka dia.
2: Mohon mohon man. Tah kamari kan ngeliat landong alfa propolis. Saya sabar botol tah?
3: Karak sabotol kadua arek.
2: Kadua ayunanya.
3: Ya kadua anu ayuna.
2: Teras kumaha tak anu karosta nuju ngeliat alfa propolis sabar adinten anu karaos.
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapak mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya keluar darah gitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulembog ge ngabandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras.
3: Ayeuna mah alhamdulillah.
2: Sareng seneng ngaleutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah, matak meser deui kadua kali na.
2: Laras, sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genep-genep.
2: Genep-genep berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sontan bade bobo.
2: Laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh naon panyawatna teh kamari?
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cenah.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng-sareng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya. Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deui nya.
3: Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun ngawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah melegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Mohon assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace.
1: Demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813-8000-6860.
4: Ih, jangan dikucek terus matanya. Nanti merah loh.
5: Kena debu nih. Dan gatal lagi.
4: Coba mana lihat.
5: Tuh,
4: kan merah.
5: Ah, yang benar. Aduh, gimana dong? Mana mau interview kerja lagi? Takut disangka yang lain-lain nanti.
4: Udah, tenang aja. Pakai nih tetes mata, Tesma Aini.
5: Aman gak nih?
4: Ya aman dong.
5: Tetes mata, Tesma Aini
4: sudah dijamin 100% herbal.
0: Tetes mata, Tesma Aini dapat menghilangkan kotoran seperti bakteri, virus, atau jamur yang melekat pada mata yang terkontaminasi melalui udara. Membantu mengatasi katarak, minus silinder, glukoma, dan menjaga kesehatan pada mata. Mata merah, peradangan mata, menghilangkan gatal pada mata, dan mencegah tumor mata. Dapatkan di Radio Peace FM Ciamis, Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, 500 meter dari alun-alun atau Toserba Yogya Ciamis. Untuk konsultasi dan pemesanan produk tetes mata Tesma Aini, hubungi ke nomor 0813-8000-6860. 0813-8000-6860. Bebaskan kacamata Anda bersama tetes mata Tesma Aini.

0: kasih. Barai Api sudah mendengarkan acara Daya. Persembahan 102,4 FM Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda. Terima kasih. Barai Api masih bersama 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
1: 102,4 FM Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda. Sesaat lagi Baraya akan

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

0: 102,4 FM.
1: Radio Peace Ciamis.
0: Sahabat sehat keluarga Anda.
1: Allahumma.

0: baru saja Anda lantunkan zikir Al-Maghfirat. Semoga kesempurnaan nikmat atas ridhonya senantiasa mengiringi langkah kita. FM Bandung, inspirasi keluarga Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Baikuni. Makna keluarga bagi saya adalah poros surga bagi siapapun yang menjadi anggota keluarga. Maka sebaik-baik muslim adalah muslim yang mampu menjadikan rumah tangga mereka, keluarga mereka menjadi poros untuk surga mereka di akhirat. Simak inspirasi membangun keluarga hanya di 102,7 MKFM, inspirasi keluarga Indonesia.

hidayah dan kokohkan keimanan. Sajian ilmu dalam manajemen Kolbu Pagi akan segera hadir untuk Anda.

sahabat MK di bahwasanya saat kita kembali beraktivitas, saat kita bangun dari tidur kita, sahabat MK, maka pernahkah tentunya kita mengingat bahwasanya betapa besar kuasa Allah, kasih sayang Allah kepada kita. Tapi seringkali sahabat MK, kita terlupakan, melupakannya, melupakan kasih sayangnya, kerohimannya dan juga cintanya kepada kita. Bahkan di saat setiap aktivitas kita, kita lupa bahwasanya Allah selalu melihat kita. Justru kitalah yang seringkali di sini, seringkali kita asal-asalan, seringkali kita leha-leha dan juga menghindari semua permintaan, bahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka sahabat MK, dalam tahapan yang lebih tinggi bicara soal iman, secara bicara soal Islam, tingkatan tertinggi adalah ihsan. Ketika kita yakin bahwasanya Allah selalu melihat kita, dan juga setidaknya sahabat MK, sahabat, kita senantiasa yakin bahwasanya kita sedang ditatap Allah dan Allah juga senantiasa melihat kita. Maka sahabat MK, setidaknya marilah kita tingkatkan keimanan kita agar senantiasa yakin bahwa setiap aktivitas kita, ia Allah Subhanahu wa taala selalu mengawasi kita. Harapanku subur kembali. Pagi hari ini bersama dengan sahabat siar Irfan Nurfala, bersama kita akan simak sajian ilmu dan hikmah. Lihat ke

Ricky untuk bergabung dan menyapa kami pada kesempatan ini, boleh kirimkan atensinya di 0811-224-1027. Silahkan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaan Anda di kesempatan ini via SMS ataupun juga WhatsApp MKFM di 0811-224-1027. 0811-224-1027.

sahabat MC menyimak kebersamaan ini baik di live streaming sosial media kami atau bahkan di tentunya frekuensi radio 102,7 FM Bandung, yang juga sahabat MC pada kesempatan ini Anda dapat menyimak ya di website MKFM Bandung begitu, serta di aplikasi MKFM. Bahkan beberapa radio pun sahabat MK ikut serta menyambung siaran program Meja Mengkol pagi, dan bisa jadi sahabat MK ikut menyimak melalui kebersamaan ini mulai dari 92,3 MKFM Yogyakarta, 104,5 MKFM Dabo Singkep, 104,9 MKFM Subang, 92,1 MKFM Solo, Kusuma 99,4 FM Cilacap, SKIO 104,3 FM Pangkal Pinang, 101,5 Fis FM Banyuwangi, Sisnet 90,5 FM Belitung Timur, 95 In FM Kebumen, Star 94,6 FM Tasikmalaya, 96 Binamas FM Purworejo, Sapasindo 98,2 Payakumbu, Dakta 107 FM Bekasi, Citra FM 98,8 Wonosobo, Orban 90 FM Palembang, Kelo 93 FM Tasikmalaya, dan 93,1 Trirama FM Lampung Timur. Dan bagi radio lain yang ingin menyambung siarkan program ini, Anda dapat kirimkan profil radio Anda melalui email di info@mkfmnetwork.com atau konfirmasi di WhatsApp kami di 0811 224 1027.

0: Maka sahabat MPD, kesempatan ini sambil menantikan kebersamaan guru kita
1: di setiap ketika
0: jak Anda di mengingat saudara kita di tengah luka dan derita panjang yang masih terjadi di Gaza, sahabat MG, ada harapan baru yang sedang dibangun.
1: Tiada lagi,
0: yakni rumah sakit ibu dan anak, sebuah tempat untuk menyelamatkan nyawa, memulihkan luka, dan meneguhkan cinta untuk kemanusiaan. Detik-detik bersama Memorial Center berkolaborasi dalam pembangunan rumah sakit ibu dan anak di Gaza Utara, tepat di depan rumah sakit Indonesia. Rumah sakit ini akan jadi tempat lindung bagi ibu dan anak, kelompok paling rentan di tengah konflik berkepanjangan.
1: Perjuanganku.
0: Sahabat MG, mari ikut berperan menyelamatkan ribuan kehidupan dengan menyalurkan donasi terbaik Anda melalui Bank Syariah Indonesia di nomor 2139427350 atas nama Yayasan Dara Tauhid Peduli. Konfirmasi donasi hubungi ke 0813-1712-1712, 0813-1712-1712. DT Peduli, semakin melayani dan peduli. Kemudian sahabat MG turut mengajak juga dengan bagaimana mencapai tujuan sebagai makhluk hidup, yakni bermanfaat untuk orang sekitar. Maka sahabat MK, mari menebar manfaat sambil menunggu telepon diangkat dengan mengaktifkan nada sambung pribadi tausiah AIGM di ponsel Anda dengan cara dial bintang 121 bintang 43 pagar. Sekali lagi di bintang 121 bintang 43 pagar. Lalu pilih judul tausiah. Mulai Rp1.000 per pekan, sahabat MK, Anda sudah bisa bersedekah sekaligus juga berdakwah. Dan NSP ini terkhusus untuk Anda.

Alhamdulillah sahabat MG, di pagi hari ini kami turut mengundang dan mengajak sahabat MG untuk bergabung dan membersamai di pagi hari ini. Anda dapat kirimkan profil radio Anda di WhatsApp 0811-224-1027. Silakan sebutkan nama, usia, dan alamat Anda beserta dengan sapaannya di pagi.

وأصحابه أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعد، أما بعد. Alhamdulillah, puji syukur hanya milik Allah, salawat salam semoga tetap dilimpah curah kepada Nabi kita, teladan hidup dan kehidupan kita, uswah dan qudwah kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah Bapak Ibu dimanapun berada, senang sekali bisa berjumpa kembali di kesempatan subuh hari ini. Saya mohon maaf karena agak majlis karena waktu subuhnya, jadi baru selesai dari masjid yang 5:15 ya. Semoga tidak mengurangi niat kita bertolabil ini, karena tentu saja kesibukan apapun, aktivitas apapun, tidak ada yang melebihi tentunya kesibukan kita untuk menghadap Allah. Kalau kita melakukan aktivitas setiap hari, apa amal utama kita, pekerjaan utama kita, ya sholat, beribadah mengabdi kepada Allah. Dan sholat adalah ibadah yang paling utama. Nah, oleh karena itu tadi sholat subuh, lalu kita beraktivitas, pagi ini ada yang mulai bekerja, ada yang kuliah, ada yang sekolah. Untuk apa? Dalam mereka menunggu waktu zuhur. Nanti sholat zuhur, kita sholat menghadap Allah, kita beribadah, melakukan kewajiban dan pekerjaan utama kita. Setelah itu masuk kantor lagi, ada yang masuk kuliah lagi, ada yang sekolah. Maka kita melakukan aktivitas untuk menunggu asar, begitu seterusnya. Jadi mari kita prioritaskan amal ibadah kita kepada Allah yang utama ini, agar benar-benar menjadi bekal kita, bekal pulang kita di hadapan Allah nanti. Bapak Ibu, sahabat-sahabat sekalian, izin hari ini kita akan melanjutkan kajian.

dalam pendapatnya Ibnu Hazm dan juga Ibnu Taimiyah tidak menentukan jarak, tetapi menyampaikan bahwa di kategori safar itu kalau sudah merasa bepergian atau disebut dengan uraf kebiasaan satu tempat, kebiasaan satu daerah, orang berangkat orang Bandung ke Garut karena dia bukan orang Garut, tidak tiap hari, mungkin setahun sekali, setahun dua kali saja gitu, walaupun kurang dari 80, karena kebiasaan perjalanan, dianggap perjalanan jauh, sudah luar kota, maka itu kategori safar itu pun boleh. Nah, pertanyaan dari sahabat Angga Setiana, jamaah boleh dilakukan selama safar? Boleh, ya. Kalau merujuk juga kepada pendapat Imam Hanafi, pernah Rasulullah itu melakukan safar dengan berhari-hari, dalam satu riwayat lebih dari 18 hari, 12 hari, 18 hari, sampai lebih dari itu, jadi pindah-pindah nih, 3 hari di sini, 3 hari ke sana, terus sampai kemudian berjumlah 18 hari, selama itu juga melakukan safar. Nah, jadi boleh gitu ya, selama safar dan merasa berniat safar bukan di tempat tinggalnya, maka itu adalah termasuk kategori safar. Dan sekali lagi bicara uruf ya, kebiasaan. Jadi ada orang yang mungkin sudah berada di satu tempat itu biasa. Contohlah kita sekarang dengan kemudahan teknologi dan seterusnya, ya ada orang-orang yang kerja di Jakarta pulang ke Bandung. Dan itu bisa tiap hari. Ya, jadi bagi dia sudah tidak safar lagi karena sudah tempat tinggal kedua, atau ada yang pegawai PJKA ya pulang Jumat kembali Ahad gitu ya. Jumat pulang ke Bandung, Ahad kembali ke Jakarta karena kerja mulai Senin. Nah, Bandung Jakarta sudah jadi tempat tinggal, jadi Jakarta tempat tinggal kedua selain Bandung, maka selama di Jakarta dia tidak safar lagi, dia tidak menjamah lagi. Itu ya sahabat sahabat Angga Setiana 84 di IG. Lanjut dari IG Meliani Welawati. Kalau saat liburan tempat dan pakaian tidak memadai, bolehkah jamaah? Ya, kalau dalam perjalanan dan liburannya itu termasuk kategori safar ke luar kota, maka boleh ya. Nah, kecuali memang dia masih mukim, masih perjalanannya tidak jauh, ini pakaiannya gimana? Tidak layak pakai untuk salat, ya tentu harus diganti. Tidak layak itu satu, tidak menutup aurat. Berarti kan harus jelas menutup aurat, ya harus diganti itu ya. Baik salat maupun tidak salat sesungguhnya ya. Terutama dalam salat, karena menutup aurat termasuk syarat sah salat. Atau yang kedua misalkan kena najis ya pakaiannya, maka termasuk suci dari hadas dan najis adalah bagian dari syarat sah salat, maka pakaian terus diganti. Nah, jadi kalau alasannya karena pakaian kotor, itu bukan menjadi penyebab bisa sholat kita di jamaah kosor, tapi penyebab jamaah kosor karena saparnya. Nah, ketika sapar lalu kemudian ada kondisi pakaian seperti itu yang aduh khawatir nanti pakaian saya jadi kena basah, kena kotor sebagainya, sholat menjamaah karena bepergiannya, karena saparnya. Karena kalau tadi pertanyaan dari sahabat Amelia ini tadi, saat liburan, ya kalau liburannya kategori safar keluar kota begitu ya, yang tadi disebutkan tiga alasan tadi salah satunya, maka sudah boleh ya, bukan karena kotor sekali lagi, tapi karena kondisi liburannya, karena sedang safarnya ya. Dan liburan itu sepanjang tidak, jadi dibolehkan safar diantara syaratnya kan tidak untuk perjalanan yang mengandung maksiat unsur dosa. Jadi perjalanannya untuk silaturahmi, untuk bepergian untuk berjual beli, atau hal yang mubah saja boleh ya, seperti piknik, liburan ya, karena masih musim liburan ya, sebagian sekolah sudah masuk hari ini, sebagian ada yang masih libur, perguruan tinggi mulai ada yang libur, ada yang baru pekan depan, dua pekan depan liburnya, maka ya sebagai liburan itu bukan hal yang maksiat, ya tidak untuk berniat maksiat, maka ketika melakukan perjalanan jauh boleh menjamah dan mengkosong. Begitu ya sahabat Melani di IG. Lanjut masih di IG. Ini dari Anda sudah ya, sama tadi ya. Jadi dalil safar apakah juga berlaku untuk sholat jamaah? Ya sama ya, sudah. Untuk yang IG dari Anda. Berikutnya IG Mujiati MJ.

0: apakah jamaah tahif tidak boleh dilaksanakan setelah sampai di rumah? Nah, ini tentu sangat kondisional. Kalau misalkan kondisinya tidak memungkinkan di perjalanan, contoh, saya kasih contoh ya. Ini kita perjalanan dari luar kota, misalkan saya pulang dari Jakarta ke Bandung, kemudian di perjalanan memasuki maghrib nih. Jadi asarnya pulang pada asar, masuk lewat maghrib, tapi nyampe lewat isya ke rumah. Di perjalanan juga kesulitan untuk mencari tempat sholat, tidak bisa berhenti dulu. Apalagi kalau mengenai kendaraan umum. Maka boleh di tempat tujuan. Nah, tetapi berarti kalau sudah sampai tempat tujuan, dijama namun tidak dikosor. Ya, sampai di rumah nih, belum maghrib. Dan diniatkan, salah satu syaratnya adalah ketika masuk maghrib, kita niatkan bahwa kita akan menjama takhir sholat maghrib kita dengan isya. Maka sampai di rumah, sholat isya, maka sholat isyanya, maghribnya dijama dengan isya atau dijama takhir. Boleh, gitu ya. Namun sekali lagi tidak dikosor, ya hanya di jama saja. Ya begitu sahabat Mujiati. Ya, jadi jama takhir sudah sampai di rumah, boleh, tapi tidak dikosor, ya. Baik, lanjut IG Wawa Karwati. Kalau safarnya cuma sehari, boleh mengkosor sholat atau tidak? Nah, kalau mengambil pendapat Imam Hanafi tadi, tidak, karena harus 3 hari. Tapi pendapat yang lain tidak berdasarkan hari, tapi berdasarkan jarak. Kalau mengambil kepada jarak yang ditentukan oleh Imam Syafi'i, misalkan 80-85 kilo, minimal 80 saja mengambilnya yang paling sedikit, maka itu sudah boleh safar walaupun sehari. Dan dihitung safar itu jarak tempuh 1 kali jalan. Jadi 1 kali jalan, bukan bolak-balik ya. Kalau bolak-balik kan berarti jadi 160 kilo. Atau kalau 1 baliknya, kalau dihitung bolak-balik ya baru 40 kalau 80-nya. Jadi 1 kali jalan. Itu kalau mengambil pendapat mayoritas. Atau pendapat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Hazm tadi. Ya, urf. Ya, sehari tapi kita sudah melakukan merasa perjalanan. Ya, dari Bandung, kota Bandung, malah ke Kabupaten Bandung, tapi agak ujung, agak pelosok. Atau mungkin Kabupaten Bandungnya sudah ke Cicalengka sana, Rancake Cicalengka yang sudah mau masuk perbatasan ke Sumedang, perbatasan nanti ke Garut, udah merasa safar, itu boleh. Jadi silakan disafar di jama walaupun belum 1 hari, gitu ya. Jadi batasan 3 hari itu kalau kita mengambil pendapat dari Imam Hanafi. Begitu ya sahabat Wawa Karwati di IG. Baik, berikutnya beralih ke YouTube dari Iza Nabela 3189. Ya, Iza Nabela 3189 yang bertanya di YouTube, kalau di kereta tidak ada musola, bolehkah zuhur asar dan maghrib di kodo? Oke. Jadi kalau kondisinya seperti itu, misalkan perjalanan ke Jogja atau dari Bandung ya ke Jogja, Surabaya, yang perjalanan ini memakan waktu bisa jadi 12 jam, bisa jadi 18 jam, bagaimana, dan tidak ada musala. Nah, bolehkah di kodo atau mungkin di jama ya? Yang boleh di jama, karena pertanyaannya adalah duhur, asar dan maghrib di kodo, gitu ya. Baik. Jadi saran saya tidak di kodo, tapi dilaksanakan pada waktunya saja. Bagaimana caranya? Kalau tidak ada musola, kita bisa sholat di kendaraan. Jadi sholatlah di dalam kereta tersebut, ya sahabat tadi tuh, sahabat Iza, ya. Jadi sholatlah di dalam kereta tersebut. Sholat sambil duduk. Kalau kita tahu arah kiblatnya, bisa menghadap kiblat. Takbiratul ihram, kiblatnya ke sana, kita takbir dulu ke sana. Lalu lanjutkan kemana kereta itu berangkat. Tapi kalau tidak tahu arah kiblatnya, ikut saja arah kereta itu kemana pergi. Aina matuwalu fasama wajhullah, kemanapun kau menghadap, di situ ada Allah. Artinya kita menghadap kemanapun sah sholatnya, ya. Karena ketidaktahuan kiblat. Kalau tahu kiblatnya, menghadap kiblat setidaknya pada saat takbiratul ihramnya. Nah, begitu ya. seperti apa teknisnya? Kalau melaksanakan tadi zuhur asar, waktu kita zuhur asar maghrib perjalanan ini misalkan berangkat pagi dan sampai kurang lebih waktu isya, ya misalkan begitu perjalanan keretanya, maka zuhur asar itu otomatis di perjalanan, otomatis di kereta. Dan kita tidak memungkinkan turun, tidak mungkin berhenti dulu kereta, berhenti dulu saya sholat dulu di masjid, nggak mungkin kereta nunggu kita ya. Maka silakan sholat duhur dan asarnya di jama. Duhur asarnya jama, boleh dikosor karena perjalanan dan sambil duduk. Teknisnya bagaimana? Sahabat Iza bisa iqomat dulu ya, jadi iqomat disunatkan, enggak juga tidak membuat tidak sah sholatnya. Iqomat dulu untuk duhur, lalu kemudian sholatnya dua rakaat dikosor, duhurnya iqomat lagi untuk asar. Selesai ya, lanjutkan terus nanti maghrib dan sampai pas isya. Maghrib dia niatkan tarik ke isya, jadi maghribnya di jamaah takhir ya, sampailah di Jogja waktu isya misalkan, maka sholat saat itu isyanya setelah isya sholat maghrib, boleh di jamaah kosor juga. Dan boleh seperti dibahas pekan lalu, boleh tartib berurut, boleh tidak. Itu sebagaimana disampaikan oleh Imam Abu Suja dalam kitab kitab fikihnya, begitu ya. Jadi misalkan boleh maghrib dulu 3 kemudian isya 2 di waktu isya, tetap namanya jamaah takhir. Boleh isya dulu 2 lalu maghrib 3 ya, tetap jamaah takhir namanya karena dilakukan keduanya di waktu isya. Begitu ya sahabat Iza. Jadi jangan sampai karena alasan wah saya susah kiblatnya nggak tahu jadi nggak sholat, nggak ada musholanya nih keretanya jadi nggak sholat. Jangan jadi alasan, karena tidak ada halangan dalam kondisi apapun ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menjelaskan tentang sholat bagi orang yang sakit, sholat qa'iman fa'ilam yastatif fa'qa'idan, sholat sambil berdiri, kalau tidak sanggup maka sambil duduk, fa'ilam yastatif fa'alajan, bin tidak sanggup maka sambil berbaring ya, fa'ilam tas tidak bisa fa'bi isyaratin, cukup dengan isyarat. Itu artinya sholat tidak boleh ditinggalkan dalam kondisi apapun, dan tidak mesti sakit. Dalam keadaan safar tadi kita juga bisa duduk. Kalau tidak mungkin berdiri ya, kalau sholat berdiri apalagi di pesawat sholatnya sambil berdiri. Ada beberapa pesawat yang ada musholanya, salah satunya Saudi Airlines itu setahu saya ada tempat sholatnya, tapi tidak semua, mayoritas pesawat itu nggak ada tempat sholatnya. Kalaupun ada ya terbatasnya masuk paling 3-4 orang saja itu juga gitu ya. Nah maka sholatlah di pesawat sambil duduk ya, fa'ilam yastati fa'qa'idan, tidak sanggup berdiri maka duduk, karena kalau berdiri bisa jadi madorot. Bayangkan dah, nanti pesawatnya oleng, dia ikut oleng ya, bisa selonjongan gitu ya. Duduk, pasang sabuk pengaman sebagai ikhtiar kita dalam pesawat. Nanti ketika sholat, sholatlah semampu kita ya. Imalu masyiatum, kata Rasulullah, lakukan semampu kalian. Itu menunjukkan bahwa kita mengikuti syariat yang dibolehkan, yang dicontohkan. Tapi kita mengikuti keringanan, namun tidak boleh dianggap ringan atau diringan-ringankan. Kita melakukan kemudahan yang diberikan oleh syariat, tapi tidak semuanya dimudah-mudahkan. Artinya, bagaimana yang kita mampu, kita ikhtiarkan. Begitu ya, sahabat Ijah. Lanjut di YouTube dari sahabat Suminar. Sahabat Suminar, ya. Sudah sampai tujuan tapi masih menjamah asar setelah Jumatan, bagaimana hukumnya? Baik, ini ada dua pertanyaan sebenarnya ya. Pertama adalah apakah dalam Jumat itu ada jamah atau tidak? Karena jamah itu spesifik disebutkan duhur dengan asar, maghrib dengan isya. Tidak ada Jumat dengan asar. Itulah sebagian berpendapat bahwa sholat Jumat itu nggak boleh di jamah kosong. Tidak boleh di jamah karena duhur asar maghrib isya, tidak ada Jumat asar, misalkan begitu ya. Nah, namun demikian pendapat kedua tetap boleh karena Jumat itu pengganti duhur bagi yang Jumatan, Sebab kalau kita melaksanakan sholat Jumat, maka tidak melaksanakan sholat duhur, karena pengganti sholat duhur di hari Jumat adalah dengan sholat Jumat. Maka saat itu pun boleh menjamak dengan asar. Ini mengambil pendapat mayoritas ulama. Jadi boleh jamak Jumat dengan asar. Nah, selanjutnya sudah sampai tujuan tapi masih menjamak asar setelah Jumatan, ya. Misalkan setelah bepergiannya berarti hari Jumat, ya. Contoh sahabat seminar ini, dia menjamak dengan asar setelah Jumatnya, lalu sampai tujuan ternyata masih ada waktu asar. Apakah harus sholat lagi atau tidak, itu pertanyaannya. Jawabannya tidak usah, karena sudah, ya. Jadi saya berangkat dari Jakarta, Jumatan di Jakarta, lalu menjamak asarnya, ya, untuk pulang ke Bandung, ya. Teh sampai Bandung ternyata masih waktu tersisa waktu asar, nyampe dia baru jam 4:30, masih panjang di waktu asar. Apakah mesti diulang asar? Tidak usah, karena cukup saya sudah melaksanakan sholat asarnya tadi di jamak. Ya, itu sebagai bentuk kehati-hatian dalam perjalanan kita, boleh, karena kita mendapatkan rukhsah, mendapatkan keringanan, mendapatkan sedekah dari Allah. Bagaimana kalau saya tidak menjamaah? Saya tahu kok insya Allah sampai sebelum maghrib juga, masih asar juga sudah sampai, apalagi pakai bus misalkan setengah jam sudah nyampe ke Bandung, saya tidak dijamaah, mau sholat asar saja, ya boleh juga, tidak masalah, ya. Jadi jamak qasar itu bagi yang sabar kebolehan, bukan kewajiban. Jadi bukan keharusan, tapi boleh, keringanan yang dibolehkan, begitu. Baik, lanjut di IG Morni. Oh ya, yang di Zoom boleh juga, ya, mau chat atau mau langsung resen, kita bisa dialog. Yang di Zoom juga boleh, kita beri kesempatan, ya. Ada yang resen, Puji dari komen sebentar, ya, satu lagi di IG. Nanti Pak Puji atau Bu Puji atau Mbak Puji, mohon maaf, ya. Nah, nanti kita beri kesempatan yang resen yang ada di Zoom. Berikutnya dari IG Murni. Saat macet, benarkah jamaah tidak boleh di rumah dan harus di masjid atau musola terdekat? Baik, tidak mesti, ya. Jadi kalau misalkan macet, ya namanya macet, agak kesulitan juga. Kalau ada masjid ya lebih baik tentunya. Ya, ini macet, aduh gimana, apalagi musim mudik, musim liburan seperti sekarang, ya. Di Bandung ini mayoritas macet karena banyak yang liburan ke Bandung. Nah, ke Ciwidey, ke Lembang, dan seterusnya. Waduh, macet. Ada masjid, belok, sholat di masjid, jamak qasar, selesai. Tapi masjid juga susah, kondisi macet bagaimana? Waktu sholat mau habis, sholatlah di dalam kendaraan itu. Bah, susah wudhunya, gak ada tempat wudhu, ya bisa tayamum karena kita safar. Nah gitu, ya. Tapi kalau pertanyaannya tadi dari sahabat Murni, apakah harus di masjid? Tidak harus, ya. Jika memungkinkan saja, karena kalau tidak memungkinkan ya gak bisa dipaksakan. Ya bukan berarti kemudian sekali lagi juga gugur kewajiban, saya gak ada masjid, gak ada musala, dan gak boleh di rumah, berarti udah gak usah sholat. Enggak demikian, ya, tetap sholat kondisi apapun. Kalau memang di masjid tidak memungkinkan selama perjalanan, musala tidak menemukan selama perjalanan, nanti sampai di rumah sholat. Ya, kalau masih perjalanannya cukup panjang, ya diniatkan saja jamak takhir, nanti sampai di rumah untuk sholatnya. Begitu sahabat Murni, ya. Baik, kita beralih dulu ke Zoom. Ada sahabat Puji di Kebumen, silakan. Boleh unmute sahabat Puji, bapak, ibu, atau mbak nih. Silakan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ustaz, saya Mbak Puji dari Kebumen.
0: Mbak Puji, ya.
1: Ya, sepertinya jelas.
0: Jelas, Ibu, silakan.
1: Nah, ini saya untuk setiap pagi itu kan berangkat kerja.
0: Ya.
1: Dan karena saya naiknya kendaraan umum, itu kadang-kadang bisnya itu sebelum subuh itu sudah saya harus standby. Jadi waktu subuh saya itu lebih sering di bis, begitu. Jadi seperti tadi yang dikatakan Pak Ustaz, untuk menjaga kehati-hatian, saya sering melakukan sholat subuh di kendaraan gitu, Ustaz. Nah, kalau saya sudah sampai tempat lokasi masjid subuh, apakah saya masih harus melaksanakan sholat subuh lagi atau tidak perlu? Karena biasanya sekarang juga masih ada beberapa titik macet, ada sudah sampai lokasi juga sudah habis waktu subuhnya. Jadi saya dari rumah sudah menjaga itu, begitu masuk waktu subuh saya langsung melaksanakan sholatnya di kendaraan gitu, Ustaz. Mohon pencerahannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Mbak Puji di Kebumen ya, Masya Allah, Alhamdulillah bisa silaturahmi kita sama-sama walaupun melalui udara Kebumen, ada yang dari Bandung, dari BSD, dari Tangerang, dari Medan, sebagainya, kita silaturahmi dengan teknologi ini, Alhamdulillah. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana kalau salat subuhnya di perjalanan. Jadi kalau mengenai kendaraan umum kan sekali lagi kita nggak bisa ngatur kendaraan ya, kecuali kita punya kendaraan pribadi, naik kendaraan pribadi kita bisa menentukan berangkat setelah subuh atau berangkat sebelum subuh, nanti di perjalanan berhenti sangat mungkin. Tapi kendaraan umum kan nggak bisa. Sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mbak Puji udah benar. Jadi sholatlah mastatotum tadi ya, semampu kalian. Artinya kalau kita berangkat sebelum subuh lalu di perjalanan sudah waktu subuh, maka sholat di kendaraan. Nah, nanti bagaimana sudah sampai ternyata masih ada waktu, boleh mengulang, boleh tidak ya. Yang mengulang itu pendapat Syafi'iyah di antaranya. Jadi sholat subuh di kendaraan itu lihormatil waktu, untuk menghormati waktu. Karena waktunya sudah masuk, maka sholatlah tepat pada waktunya, dan sholat tepat waktu adalah amal utama. Kalaupun macet sebagainya, kelewat waktunya, kita sudah melaksanakan kewajiban ya, sudah gugur kewajibannya. Tapi kalau ternyata sampai masih ada waktu subuhnya, kapan waktu subuh itu berakhir adalah ketika sudah waktu syuruq. Jadi waktu subuh itu minat tulu'il fajri hatta tulu'il, minat tulu'il fajri hatta tulu'il syamsi. Ya, dari mulai terbit fajar sampai terbit matahari. Jadi waktu subuh itu bukan berakhirnya waktu duhur ya. Waktu subuh itu berakhir kalau waktu syuruq. Jadi kalau sekarang jam, kalau di Bandung ya, darah subuhnya 04.44 hari ini ya. Kemudian syuruqnya 06.02. Maka itu sudah habis waktu subuh itu jam 6 lah misalkan, udah enggak boleh salat subuh lagi karena sudah waktu syuruq. Itu. Nah, ternyata sampai sebelum jam 6 mau ngulang sholat subuhnya, silakan mengambil pendapat Syafi'i. Kalau tidak, tidak apa-apa. Pendapat Imam Hanafi membolehkan karena dia sudah gugur kewajiban. Nah, kalau mau ngambil utama, ya utama, lebih utama diulang gitu ya, karena itu lebih menenteramkan di tempat, karena Rasulullah itu melakukan sholat di kendaraan pada saat sholat sunat, sholat wajib. Rasul mentambatkan untanya, mengikat untanya, Rasul turun sekalipun dalam perjalanan. Nah, tapi kan sekali lagi kita nggak bisa turun kalau itu kendaraan umum. Maka dibolehkan di dalam kendaraan sekalipun sholat wajib. Tapi kalau masih ketemu waktunya, lebih utama diulang. Gitu ya, kalaupun nggak, ada pendapat yang membolehkan tidak diulang, apalagi kalau waktunya sudah habis. Begitu Bu, ya, semoga bisa menjawab.
1: Satu lagi Pak Ustaz.
0: Ya Bu.
1: Satu lagi Pak Ustaz. Kemudian sholat subuhnya sebaiknya, apakah saya juga tetap sebaiknya tetap melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh atau cukup waktunya saja kalau di kendaraan ya.
0: Baik, Rasulullah itu tidak pernah meninggalkan qobliyah subuh sekalipun dalam keadaan safar. Jadi di kendaraan pun kalau memungkinkan Bu, saya anjurkan tetap qobliyah subuh. Jadi qobliyah subuh dalam keadaan duduk itu ya, setelah dua rakaat qobliyah subuh lanjutkan sholat subuhnya dua rakaat. Begitu, itu lebih utama karena pahalanya juga luar biasa. Khairu minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia dan seisinya, itu pahalanya sholat subuh. Yang kedua adalah mengikuti sunnah Rasul. Yang Rasul tidak pernah meninggalkan, jadi Rasul itu tidak pernah meninggalkan satu witir sebelum witir setiap malam, bisa sebelum tidur atau setelah tidur. Setiap malam tidak pernah meninggalkan witir dan tidak pernah meninggalkan sholat qobliyah subuh. Itu sehingga dilakukan Bu, sunnah semuanya ya, tidak dilakukan tahajud tidak berdosa, tidak qobliyah subuh tidak berdosa. Tapi ketika kita istiqomah melakukan, berarti kita melakukan apa yang disunahkan oleh Rasulullah, mengerjakan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Mbak Puji.
1: Terima kasih.
0: Baik. Waalaikumsalam. Silakan Bapak Ibu yang lain yang mau bergabung di Zoom silakan, gitu ya. Nah, kalau belum ada saya lanjutkan juga yang di IG ya. Ini masih ada pertanyaan di IG. Berikutnya dari IG Giana Gina. Giana Gina, saat perjalanan pulang ke rumah masih boleh jamak qasar? Tadi udah jawab ya. Jadi pertanyaan Giana sama dengan pertanyaan tadi sebelumnya yang dari IG Mujiati. Jadi boleh sampai di rumah ketika memang ketika sampai di rumah sebelumnya di perjalanan tidak memungkinkan salat di perjalanan dan kemudian diniatkan untuk dijamak. Nanti dijamaknya ketika sampai di rumah. Berarti tidak dikosor kalau sudah sampai tujuan, tapi dijamak boleh terhadap salat yang belum dilakukan dan diniatkan untuk dijamak. Seperti tadi menjamak maghrib dengan isya atau misalkan duhur dengan asar di waktu asar, maghrib dengan isya di waktu isya. Itu dari IG Giana. Baik, masih ada dari Sen juga yang ada di Zoom, Ibu Dede Solihat, silakan Ibu, boleh unmute. Silakan Bu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Izin bertanya, Ustaz, jika dalam keadaan tidak setiap waktu sih, misalnya acara pernikahan, Ustaz, nah itu apakah boleh kita jamak sholatnya? Yang pertama, nah yang kedua, misalkan untuk calon pengantin nih, dia kan makeupnya udah dari jam berapa nih Ustaz, ternyata wudunya ini batal. Nah, apakah diperkenankan untuk kita, apa tuh namanya?
0: Tayamum.
2: Tayamum, iya Ustaz.
0: Baik.
2: Kita jasa, apa sih, Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, ada dua ya, pertama terkait dengan, bolehkan menjama orang yang pernikahan ya. Nah ini berbeda pendapat tapi mayoritas ulama membolehkan. Jadi boleh tetapi tidak dikosor, dijamak saja ya. Orang menikah itu kan acara yang terjadi seumur hidup sekali ya, jadi tidak tiap hari menikah gitu kan, tidak tiap tahun lagi, mungkin seumur hidup sekali yang saat itu karena menghormati tamu, datang tamu dan sebagainya, kondisinya tidak biasa, kondisinya menjadi sangat darurat, maka boleh. Misalkan biasanya undangan itu dari jam 10 atau jam 11 sampai jam 2 atau jam 3 misalkan. Ya, undangan jam 11 sampai jam 3, otomatis duhur kelewat. Nah, maka duhurnya dijama dengan asar, tidak dikosor. Dan itu khusus pengantin saja. Ya. Jadi kalau penerima tamu, kalau orang tua pengantin, kalau apa bagian catering ya mestinya bisa bergiliran ya, mestinya bisa mengambil waktu untuk sholat beberapa saat ya. Tapi kalau pengantin ya kondisinya seperti itu dibolehkan ya, itu tapi tidak di jam, tidak dikosor, di jama saja. Nah batal bagaimana wudunya itu ya, sekali lagi kalau kondisi darurat dibolehkan, namun untuk tayamum itu kan ada penyebabnya tiga. Satu, bepergian jauh. Dua, keadaan sakit. Yang ketiga, tidak ada air. Nah, di luar kategori ini tetap wajib. Jadi gimana nih make up? Ya, wudu lagi. Ya, kalau batal, ya memang agak berat nih, bagus. Nggak usah menjaga, karena jarang sih. Itu juga mungkin kejadiannya 1001 lah ya. Kan biasanya kalau pengantin itu akan jam 8, dari jam 3 pagi, jam 4 pagi sudah di make up ya. Nah gitu biasanya. Jadi ujiannya kalau misalkan batal, ya nggak ada pilihan, wudu lagi ya. Menghadap Allah, berbersih, taharah, merupakan bagian daripada ibadah, itu jauh lebih penting daripada make up. Ya, jadi nggak ada pro risau di situ, Mbak. Ya, beda dengan sholat boleh dijama, tapi kalau wudhu nggak bisa diganti tayamum, karena syaratnya nggak masuk. Ya, tidak termasuk yang safar, kecuali memang menikahnya di luar kota, masuk kepada safar boleh. Gitu. Ya, boleh di bertayamum. Tayamum bukan karena make up, tapi karena safar. Jadi nggak ada penyebabnya karena make up. Cuman tiga, satu safar, dua tidak ada air, tiga sakit yang mengakibatkan tidak boleh kena air. Begitu Ibu, si Ibu Siti Solehah ya tadi yang bertanya. Lanjut Ibu Paramita dan Ibu Juniarti, masih ada dua di Zoom. Silakan Ibu Paramita. Boleh unmute, Bu.
3: Assalamualaikum Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Saya mau tanya, untuk sholat maghrib dan isya itu ada jamaah takdim nggak sih Pak Ustaz?
0: Iya.
3: Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ada Bu sama. Jadi berjamaah takdim itu berarti kalau maghrib dan isya dilakukan di waktu maghrib namanya jamaah takdim. Ya. Kalau di waktu dilakukan di waktu isya namanya jamaah takhir. Kalau jamaah takdim maghrib dan isya berarti dahulukan maghrib. Ya, karena tidak bisa jamaah takdim tapi mendahulukan isya. Sementara secara urutan isya itu setelah maghrib. Tapi kalau jamaah takhir boleh maghrib dulu kemudian isya, di waktu isya boleh isya dulu ya kemudian maghrib. Kalau maghrib dulu kemudian isya berarti ngambil tertib, tertib urutan maghrib isya, isya setelah maghrib. Kalau mengambil isya dulu lalu maghrib berarti ngambil pemilik waktu, pemilik waktunya adalah isya, maghribnya yang ditarik ke isya, maka boleh isya dulu kemudian maghrib.
3: Berarti kalau di perjalanan kayak di kereta tadi Pak Ustaz, walaupun kita tahu sampai ke tempat tujuan itu masih ada waktu, kalau kalau isya kan masih panjang ya waktunya ya, Pak. Apa boleh di jamaah takdim aja Pak Ustaz?
0: Boleh, boleh. Jika memang memungkinkan untuk menjamaah takdim silakan menjamaah takdim. Nanti isanya tidak usah dilakukan lagi kalau sudah dijamaah dengan maghribnya.
3: Baik Pak Ustaz, terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Bu Yuniarti silakan Bu. Sudah resen juga di Zoom.
4: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustaz. Semoga Pak Ustaz dan keluarga selalu disehatkan oleh Allah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin bertanya Pak Ustaz, ada dua, yang satu tentang salat, yang satu tentang cara ada berpakaian seorang wanita. Yang pertama, kalau misalnya kita, saya berangkat misalnya jam setengah lima kan, itu misalnya nyampe Jakarta itu jam 6 ya Pak Ustaz ya. Saya tuh suka sholatnya di mobil. Nah pasti berwudunya sih berwudu di rumah Pak Ustaz. Itu bagaimana Pak Ustaz? Yang pertama, yang kedua kan seorang wanita itu harus pakai memakai rok ya, harus pakai gamis. Kadang-kadang ada seorang wanita itu pakai celana, itu bagaimana Pak Ustaz itu kalau?
0: Baik Ibu, ya terima kasih dijawab ya. Baik, yang pertama wudu itu lebih sangat baik Bu, wudu sebelum kita bepergian, sehingga ketika misalkan datang waktu sholat, apakah itu sholatnya nanti di perjalanan berhenti atau tidak mungkin berhenti sholatnya di kendaraan, maka sudah wudu itu sudah aman ya. Yang penting jaga wudu. Mau perjalanan jauh, misalkan wudunya batal, boleh diganti tayamum. Tetap, sekalipun boleh tayamum, wudu itu lebih utama. Sehingga baik kalau sambil berangkat atau sebelum berangkat, sudah wudu terlebih dahulu. Ketika waktu sholat tiba, tinggal sholat. Nah itu bagus Bu, justru ya. Sangat dianjurkan demikian. Termasuk kalaupun kita mau mengambil hukum masfufain atau mengusap punggung kaki, ya. Lalu di perjalanan batal, kemudian wudu di tempat umum nggak mau buka sepatu atau buka kos kaki gitu ya, karena kelihatan aurat sama yang lain. Maka diusap saja bagian atasnya, dan syarat mengusap itu adalah ketika berangkat sudah berwudu. Ketika safarnya berwudu lalu kemudian batal, maka wudunya dengan mengusap bagian atasnya. Jadi harus wudu terlebih dahulu, itu lebih baik. Nah, yang kedua, batasan aurat. Aurat itu menutup aurat bagian dari syarat sahnya sholat, maka sholat harus menutup aurat dan tidak mesti kemudian dengan mukena. Mukena itu kebiasaan orang Indonesia saja ya, di negara lain mungkin tidak terlalu mengenal mukena. Nah yang penting menutup aurat dengan sempurna, itu satu. Pertanyaan Ibu tadi juga bagaimana kalau pakai celana gitu ya. Nah menutup tidak terkait aurat itu tidak hanya menutup auratnya sehingga tidak terlihat auratnya, tapi juga tidak boleh bahasa kita jadi mencetak gitu ya. Jadi lakukan tubuhnya terlihat, kemudian kakinya juga demikian gitu, sehingga
4: itu berpakaiannya gimana maksudnya? Gimana? Untuk wanita ini. Iya, untuk wanita itu berpakaiannya pakai rok, pakai celana.
0: Untuk wanita itu menutup seluruh tubuh ketika sholat ya, kecuali muka dan tangan sebatas pergelangan. Itu yang menjadi batasnya, dan selain menutup tadi dengan dua batas itu adalah tidak mencetak, ada menutup aurat ya, tertutup semuanya dari atas sampai bawah, muka dan tangan itu enggak, tapi mencetak ya, itu juga tidak boleh. Nah, adapun misalkan berbentuk celana, berbentuk ikan, itu kan terkait model saja ya. Model sepanjang dua syarat tadi, menutup aurat dan tidak mencetak, maka itu boleh, sah-sah saja itu sholatnya. Begitu Bu, jadi kalaupun mungkin yang berbentuk celana, ya yang dipastikan benar-benar longgar, yang dipastikan menutup semua bagian yang itu menjadi bagian aurat yang bisa membuat seseorang menjadi rusak sholatnya. Begitu Bu Yuniarti ya?
4: Iya, Pak Sugi, jangan bisa tetap jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari IG 916 Sob, kalau keluar kota untuk menghadiri acara nikahan, boleh kosor sholatnya? Boleh ya. Pertama, luar kota yang secara urf kebiasaan itu dianggap safar. Yang kedua adalah menghadiri nikahan bukan hal yang maksiat. Yang tidak boleh itu kalau safarnya untuk hal yang bersifat maksiat. Kan dari nikahan itu amal soleh ya. Satu, kita bersilaturahmi bertemu dengan kepada orang yang didatangi. Yang kedua, kita juga mendoakan datang itu, mendoakan orang yang nikah tadi. Yang ketiga, memenuhi hak seorang muslim.
5: Moga syukurku bertambah.
6: Radio Peace GMI. Radio Peace GMI. 102,4 FM.
7: Sahabat sehat keluarga Anda.
6: Sahabat sehat keluarga Anda.
8: 102,4 FM Radio Peace GMI.
9: 102,4 FM Radio Peace GMI.
8: Baraya, sesaat lagi akan mendengarkan acara selanjutnya. Tetap anteng-anteng di Radio Peace Ciamis. Sahabat sehat keluarga Anda.
9: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum Bu.
2: Waalaikumsalam.
1: Dek pangkeun sareng ibu saha ieu Bu?
2: Abdi Ibu Unar di Karangtengah, Kecamatan Selajame, desana ke Kota Waringin, Kabupaten Kuningan.
1: Ibu Unar teh ayeuna yuswa sabaraha taun Bu?
2: 63 tahun.
1: Bu, nggak kenal karandapan penyawat naon wae Bu?
2: Abdi teh batuk sareng kronis terus 4 tahun lamina. Nanging ayeuna mah terus lalanong teh 1 tahun. Nanging ayeuna anu parahna radang paru-paru sareng usus.
1: Saat acara ngganggu jamu tetes Alpha Propolis, ibu kantos diobatan ku naon wae Bu?
2: Lah kamana-mana terus bosen.
1: Mohon, ibu ayeuna anu jadi ikhtiarkeun ngagunaon lamina?
2: Alpha Propolis.
1: Oh, mohon, janten ibu saatosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaos, mohon. Anu paling karaos naon wae na Bu?
2: Aya enema entos, ayeuna mah patuangan geus teu nyeri, geus di dada geus teu nyeri. Kawitna sapertosi turihan ku silet lah kitu ayeuna mah henteu.
1: Mohon ibu tos teh sabaraha botol?
2: 6 botol.
1: Mohon. Ibu kumaha cara konsumsi nasa di dinten?
2: Sadinten teh enjing-enjing 6 tetes. Siang 6 tetes, terus kusungi bade bobo.
1: Ibu tapi aya pesen kanu sanes kanu mana mungkin anu nuju ikhtiar sami sapertos ibu panyawatna mudah-mudahan bisa inspirasi mangga Bu.
2: Ka atuh wargi-wargi di mana we ayana menawi kadu panyawat sapertos abdi enggal wae meser Alpha Propolis sapertos abdi. Abdi alhamdulillah ayeuna teh geus aya nu karaos dina patuangan teh.
1: Alhamdulillah Bu Unar hatur nuhun kanu kesah. Mudah-mudahan pidoa ti abdi saatusna konsumsi ieu landong jamu tetes Alpha Propolis jantung uhun. Sehat rezeki tambah lancar bunya amin ya
2: nuhun.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berayapis, alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa.

0: lah Fauzi, hatur nuhun Fauzinya. Mudah-mudahan ya, didoati abdi saatosna konsumsi jamu tetes alfa propolis, bapakna damang, panyawas trupna oge sehat, lambungna oge sehat, oge rezekina lancar Fauzinya.
1: Amin amin amin amin.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: singgah ke Lebok Jawa. Gak cuma menikmati pantai, tapi juga serunya pacuan kuda. Warga Pangandaran dan sekitarnya, siap-siap ya. Event pacuan kuda nasional paling bergengsi hadir di Pangandaran. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026 di gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Ratusan kuda pacu terbaik dari berbagai daerah di Indonesia akan bertanding memperebutkan total hadiah 1 miliar rupiah. Dijamin seru, cepat, dan bikin deg-degan dari start sampai garis finish. Yang paling spesial, ini satu-satunya tempat di Indonesia di mana kamu bisa menikmati pacuan kuda dengan latar pemandangan pantai yang indah. Habis tegang menyaksikan balapan, langsung santai menikmati angin laut. Datang bersama keluarga juga wajib banget. Suasananya nyaman, banyak aktivitas seru, pas banget buat menikmati suasana summer race di Pangandaran. Jangan lupa, tiket sudah bisa dibeli sekarang di sargatiket.com. Manfaatkan juga promo early bird yang hanya berlaku sampai 16 Juli 2026 sebelum kehabisan. Sekali lagi, catat ya. Indonesia's Horse Racing Indonesia Derby 2026. Minggu 26 Juli 2026, gelanggang pacuan kuda Legok Jawa, Pantai Medasari, Pangandaran. Sok atuh, digaskeun. Mulai datang sorangan ya. Ajak bapak, emak, lancek, adi, kulawarga, bebaturan jeng sakabeh rerencangan aranjen. Dijamin moal kaduhung. Untuk informasi lengkap, follow Instagram @indonesiashorseracing. Urang Jepang di Pangandaran ya.
1: Radio Peace Ciami. Radio Peace Ciami. 102,4 FM. Sahabat sehat keluarga Anda.
2: Sahabat sehat keluarga Anda.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Peace. Alhamdulillah ayeuna abdi tos terhubung jeung salah sawios pengguna jamu tetes Alpha Propolis. Mangga urang sapa?
1: Assalamualaikum, Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Lepangkeun sareng Bapak saha itu, Pak?
2: Bapak Mbing.
1: Pak Mbing, Bapak teh linggihan di palihan mana, Pak?
2: Di Kampung Tangsi, RT 13, RW 2, Desa Margaluyu, Kecamatan Manonjaya, Tasikmalaya.
1: Bapak teh ayeuna yuswa sabaraha taun?
2: 55.
1: Bapak ngawitan kagaduhan keluhan panyawat naon wae, Pak?
2: Hese bobo, vertigo, abis teh lambung, terus diabetes, sareng ieu sampean baralaa tinggal pret.
1: Mohon, ieu panyawat tos sabaraha lami, Pak?
2: Tos lami, Pak, aya 10 tahunan mah.
1: 10 tahun ya, Pak?
2: Mohon.
1: Pami ieu panyawat tos karaos kumaha, Pak? Jantenna.
2: Aduh, teu tiasa bobo, itu udah sampai tinggal pret geuning kitunya. Tara vertigo abis puyeng wae geuning kuga bobo teh kitu muter kesangan gitu. Lambung ieu nanti mual wae kitu wae gitu.
1: Bapak saat acara nganggo jamu tetes Alpha Propolis kan terus diobatan nganggo naon wae, Pak?
2: Wah, tos ku herbal nu sanes, tos dirawat, tos sabar kali dirawat lah. Aduh, gitu teh ieu.
1: Bapak saat tosna konsumsi jamu tetes Alpha Propolis anu karaosna probihan naon wae, Pak?
2: Alhamdulillah gitu ku ngaleut Alpha Propolis kitunya teh acan saya VJG tos karaos lah gitu hararampang gitu teh. Sampean eta mah teu baal pisan, puyeng tara karaos wae puyeng eta mah kitu. Wah, lambung eta mah alhamdulillah nya henteu mual wae. Sampean teu baal gitu teh lah sakadeun sakedik deui lah kitu nya. Tara teu puyeng wae ku gabobot teh kitu eta mah alhamdulillah hararampang lah alhamdulillah. Aya 70% lah pengin teh karaos gitu.
1: Alhamdulillah. Mohon Bapak uninga jamu tetes Alpha Propolis di manten, Pak?
2: Di Radio Peace FM Ciamis.
1: Bapak sadi dinten konsumsi jamu tetes Alpha Propolis na kumaha?
2: Anjing-anjing genep tetes, siang genep tetes, tetap 7 hebat ya bobo 7 tetes.
1: Mohon.
2: Ayo genep tetes gitu.
1: Oh, genep banyak sekali ngalaminnya.
2: Mohon.
1: Bapak bili ayah pesen kanu sanes, kanu mana mungkin nuju ikhtiar, sami panyawata seperti bapak, mudah-mudahan tiasa keinspirasi mangga, Pak.
2: Ya, maka masyarakat Desa Margaluyu, umumnya Kecamatan Manonjaya, gitulah. Anu ngagaduhan panyawat seperti abdi gitu mangga lah nyobian meser Alpha Propolis gitu soalnya ya tas karawas pisan gitu hasiatna ku abdi gitu telah cek bur lah gitu.
1: Alhamdulillah nuhun pisan bapak karena kesaksianannya. Itu arti abdi mudah-mudahan bapak saat tasna konsumsi iya landong jamu tetes Alpha Propolis jantan tambih sehat rezeki
2: bagi
1: sadayana tambih lancar banyak.
2: Amin.
1: Matur nuhun bapak sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Jamu tetes Alpha Propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.

0: Showbiz,
1: jangan pernah putus asa dengan penyakit yang Anda derita. Tidak semata-mata Allah menurunkan penyakit, niscaya pasti ada obatnya. Berikut ini inspirasi sehat saudara kita yang sudah merasakan jamu tetes alfa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra sehat nuju sarang teh betinya.
3: Ya.
2: Mohon. Upami linggit teh.
3: Cikaret batu bubut.
2: Cikaret batu bubut mohon. Kamari gaduh panyawat naon teh beti teh?
3: Malak pegirung.
2: Malak pegirung ya?
3: Ya.
2: Mohon. Janten maksana ku mah malak pegirung teh.
3: Jadi pageuh teh bisa ngamekan, eungap.
2: Eungap.
3: Ya.
2: Terus kana pernapasan ku mah?
3: Nya teh eungap we.
2: Eungapnya.
3: Ngangahe eungap.
2: Oh.
3: Ya sesak napas gitu.
2: Sesak napasnya. Tos sabar lami ya teh.
3: Ai hitungan mah 11 bulan.
2: Hampir setahunan ya?
3: Ya, hampir.
2: Hampir setahunan. Tak kamari lalanong tos ka mana wae?
3: Ka mana mani?
2: Oh, tos ka itu ka dieu panginten
3: ya. Ya, tos ka itu ka dieu.
2: Mohon, mohon, mohon. Tah kamari kan ngeleut landong alfa propolis, saya sabar botol tah.
3: Karak sabotol kadua arek
2: kadua ayeuna.
3: Ya, kadua anu ayeuna.
2: Teras kumaha teh anu karaos teh nuju ngaleut alfa propolis sabar dinten nu karaos?
3: Tilu poe teh tos karaos ngemplong irung teh nya.
2: Ai kamari mah pamit telapat mah ngucurnya.
3: Nya, ngucur aya kaluar darah kitu tah. Sapoe da samping teh ribu ku darah teh tina irung geus ditongengkeun teh ngucur e.
2: Malahan mah kulong boge ngangobandal teh tilu nya.
3: Nya, nyana da eungap teh apan nganga.
2: Laras laras laras.
3: Aya nama alhamdulillah.
2: Sareng seneng leutan nong propolis.
3: Nya, alfa propolis teh alhamdulillah. Matak meser deui kadua kali na.
2: Laras. Sabar kali eta ngaleut teh sadinten?
3: Tilu kali.
2: Sabra tetes sakali ngaleut?
3: Genap-genap.
2: Genap-genap berarti enjing ya?
3: Nya, enjing, si. Lohor, jeung sontan bade bobok.
2: Laras, laras, laras, mohon. Alhamdulillah kamari teh nampa nyawana teh kamari.
3: Polip.
2: Polipnya?
3: Nya, menurut dokter mah polip cen.
2: Alhamdulillah, ayeuna mah sareng seneng ngaleut tandang alfa propolis alhamdulillah.
3: Ya? Alhamdulillah ayeuna mah longsong gitu irung teh henteu eungap teuing.
2: Alhamdulillah.
3: Kawangkong ayeuna mah bente.
2: Bentes deui nya.
3: Nya, ayeuna mah.
2: Da kamari mah kuat malegpeg nya?
3: Malegpeg kamari mah. Batur ge teu ngartieun kawangkong teh da malegpeg teh ya.
2: Mohon, mohon, mohon. Alhamdulillah. Aya saran teu kang Nusanes? Bilih gaduh panyawat supertos teh teteh gitu.
3: Nya bilih anu sami.
2: Mohon.
3: Wa biatos di wartosan tadi Ciwatos aya sami cerabi cenah malegpeg irung teh. Peser abi ge cita ti dinya nya cenah bade nyobian cenah kamari teh.
2: Laras.
3: Nya alfa propolis ceng teh.
2: Laras. Hatur nuhun tehnya.
3: Nya sami.
2: Mohon, assalamualaikum.
0: Baraya Radio Peace,
1: demikian pengakuan dan kisah perjuangan untuk mendapatkan kesembuhan. Alhamdulillah, beliau diberikan jalan dengan mengkonsumsi jamu tetes alfa. Kenapa Anda harus ragu? Ingat, sakit bukanlah takdir, sehat adalah pilihan. Maka, segera periksakan tubuh Anda dan dapatkan solusinya dengan meminum jamu tetes alfa.
0: Hotline konsultasi 0813 8000 6860
4: 0813 8000 6860.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Beraya pis, alhamdulillah ayeuna abi kasumpingan deui salah sawios pengguna jamu tetes alfa propolis di mana anjeuna atos kabuktoskeun khasiat ti jamu tetes alfa propolis. Nepangkeun sareng Ibu Sahit ya, Bu.
1: Sareng Ibu Popon.
0: Ibu linggih di palihan mana, Bu?
1: Linggih di RT 05 RW 12 Kampung Leuwihanja, Desa Bojongsari, Kecamatan Bojongsoang.
0: Ibu teh ngawitan gaduh keluhan penyawat tonai, Bu.
1: Anu kahiji ibu teh gaduh keluhan teh tensi tinggi, anu kadua diabetes, anu katiluna sarira teh nyeri upami gugah bobo teh.
0: Ieu panyawat tos mengalami, Bu?
1: Atos sataun langkung.
0: Sate acana ngang ngejabut tetes alfa propolis, Ibu ka mana wae, Bu, pengobatnya?
1: Biasa ibu teh angkat ka dok, dicek-cek ka apotek. Janten terang ibu teh gaduh panyawatna.
0: Oh, eta kumaha perubahan teh, Bu?
1: Tensina masih tinggi, diabetesna masih tinggi keneh ibu teh. Sate acana ngaeut ieu mah.
0: Ibu ayeuna nuju diihtiarkeun nganggo naon, Bu?
1: Ibu teh ayeuna teh keresan nganggo dilanongan ku alfa propolis, alhamdulillah.
0: Tah kumaha saatosna nganggo jamu tetes alfa propolis aya perubahan naon wae, Bu, nu karaos?
1: Alhamdulillah ibu teh ayeuna teh di kamari ge kantos dicek deui teras, diabetesna lungsur, tensi tinggina lungsur, sarira ogé sae ayeuna mah. Ya, tanya-tanya nyarari upami gugah bobo teh. Masake geun teu puyang. Jantan papah oge ayeuna mah tiasa lancar deui. Biasana mah kan pemimapah asa gararejeh di lutut teh ayeuna mah wilah kenceng deui ibu teh salumpat deui.
0: Alhamdulillah ibu ngawitan gaduh diabetes sabaraha, Bu?
1: 345.
0: Upami ayeuna 100 konsumsi jamu tetes alfa propolis?
1: Dicek ibu teh anu sakalima lungsur 243 ayeuna alhamdulillah tos kantun 85 deui.
0: Alhamdulillah jantan ibu saatosna konsumsi ieu landong diabetesna lungsur, Bu nya?
1: Mohon alhamdulillah.
0: Alhamdulillah mohon. Ibu kumaha cara konsumsi na, Bu?
1: Upami enjing-enjing ibu teh ngaleut genep tetes lebetkeun kanu cai herang taras siang oge sami genep tetes bade bobo oge sami genep tetes.
0: Ibu uning alfa propolis di manten, Bu?
1: Di radio.
0: Ibu aya pesen teh kanu sanes kanu mana nuju ikhtiar sami panyawata sapatos ibu mudah-mudahan tiasa kainspirasi mangga, Bu.
1: Mohon mangga ka ibu-ibu ka bapak-bapak sadayana umumna mah anu aya di lingkungan RW 13 atanapi sadesa Bojongsari upami tiasa mah sakecamatan Bojongsoang. Upami kareresan gaduh keluhan sapertos ibu tensi tinggi, diabetes, atanapi rematik, asam urat, mangga cobian wae sapertos ibu eueut alfa propolis tiap dinten ibu ge alhamdulillah ayeuna mah tos sae deui.
0: Alhamdulillah hatur nuhun Bu Popon, mudah-mudahan didoati abdi saatosna konsumsi ieu landong jamu tetes alfa propolis janten tambi sehat rezekina ge tambi lancar, Bu nya.
1: Mohon.
0: Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Jamu tetes alfa propolis yang sudah terbukti khasiatnya bisa Anda dapatkan di Radio Peace FM di Jalan Hos Cokro Aminoto nomor 6 Ciamis, Jawa Barat. Untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860. Sekali lagi, untuk informasi dan penjualan produk, Anda bisa hubungi nomor handphone 0813-8000-6860.